Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datai baru setebulan bala peninga program Lalau Penghidup. Minggu tu inya Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Jadi tu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia tu kuduka macau getran Injil tu. Jadi sedang murid 11 iku berjalan ke Galilee ngakai munggu tidiasuh Jesus digagai sidak. Lepas sidak medak ya, sidak nyembah ya. Tak sekedar agi kakang hati. Jesus mansang agi sidak, lalu kuya berjakuk ngak sidak. Aku dah diberi semua kuasa di surga ngak dunia. Nyalai berjalan kita ngak semua bangsa orang di sebarang luar. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptisa sidak dalam nama Bapai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai kudada pesan aku ngagai kita. Kingat kau, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemaduk dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Bapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bo Injil kaya dibaca kita minggu tu, kita ninga pasal Jesus tingasuh bala murid yo, berjalai merita ke Injil serta baptisa bala tiarap dalam nama Lapai Allah Anak ngau Allah Roh Kudus. Artinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia baptisa bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita minggu tu. Lutuk mekebuah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai terdekarap ke kita orang Kristian pasal Allah Ta'ala. Jadi jakuk Trinity tu datai dari jakuk Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga. Hari tu kita boleh jakuk orang putih Trinity. Trinity. Lalu reti ianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekuah menjadi lepas kita madah kalau talau tu Trinity, kita madah kia nya tiga dalam satu. Kebenar leka jakut Trinity kenyebut pasal gaya lah talau tu nang nadai ditulis dalam Bab Kudus. Tamat leka jakut Trinity tu nadai dalam Bab Kudus. Tang ukai reti tu jakuk Trinity tu ndak betul. Dekenak kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak leban penemu teka perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala tu nang Trinity nang terang benda daripada dalam Bab Kudus kita. Semina leka jakuk Trinity aja tinadai dekenak tau kau ditulis dia. Jadi jakuk Trinity tu tidekenak kita madah pasal Allah Ta'ala megak nang nadai dikenal bangsa orang Judah dalam penyanggup lama keliak. Mutik kita orang Kristian tinyebut inya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala buat penyanggup lama, laban tibaru ngelala Allah Ta'ala, lalu mayuh megak bala tinglingi sidak agi nyembah mayuh macam perkara, tu mekebuah bala sidak orang Judah mainnya keliak, muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal yempu. Ianya Allah Ta'ala tu nang siku aja. One God. Jadi bab penyanggup lama, Allah Ta'ala bedau ngajar orang Judah pasal ia di Trinity. Laban ngai ngenyarut ke penemu ngap ngarap sedak. Pengawak tiarap setelah belajar pasal Allah Ta'ala tu di siku aja. Udah cukup berat bersedak orang Judah keliak. Nyalai enti sedaknya belajar ke pasal Allah Ta'ala di tiga dalam satu tako Trinity, tentu sedak carut penemu. Leka jakut Trinity itu digagak setelah dikenak bala tuai Christian keliak
lebuah sedak berengkah berunding tak kenyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kada sembah sedak. Netiah kada padah ke dalam bub kudus serta mengok netiah kata diasai ke sedak dalam penghidup ngau pengalaman sedak. Lebih agi main sedak berjalai ke pengawa Allah Ta'ala. Lalu lebuah sedak berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan ke diri bab nyanggup lama. Lebuah sedak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyadi manusia. Lalu lebuah sedak nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sedak ngiring eklesia mayanyak kriya. Sedak mutus ke penemu timadah ke Allah Ta'ala tu amat ia ndang siku aja tang dalam ia siku aja ia megak tiga. Laban Allah apai megak petara lalu Allah anak tau ke Tuhan Jesus megak petara lalu Roh Kudus megak petara. Sedak tiga sama petara dan sedak sama dalam gerempuang tak ke penyerakup Allah Ta'ala siku aja. One Godhead kura putih. Tak menjadi nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu kena terang ke aku itu mar laundaulah sagam anang irau serta tusah. Laban kebenar penemu pasal itu ndang balat dalam serta nanda oleh temu toko sagam kita mensia ngau silia toko cukup. Aku mpu panda oleh nyagam ngau silia ni jalalah talau tu tau Trinity toko tiga dalam satu. Tang tajak pihak, aku harap kalau talau tu ndang Trinity. Laban tu meh utai ti diajar dalam bab kudus kita serta megak ditetap kepada tuai eklesia kliak hari mula ya kliak. Allah Ta'ala sepiaku ndak megak berguna ke kita merti ngau siliak pasal Trinity tu. Ia muti kak ke kita ngelala serta nerima perkara tu ngau pengharap. Ianya Allah Ta'ala tu ndang tiga dalam satu. Apai anak ngero kudus. Nyalai dia tu kemai kita pulai setelah berarti kebaca kita minggu tu. Ti diambi dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kena tulis St. Matthew. Lalu nitiah ke St. Matthew tu meh jaku tak kepesan ti penudi ya. Dia beri Tuhan Jesus kebala murid ia. Lebih ia bertemu penghabis ia ngebala murid ia. Sepedau ia pulai ke surga. Nitiah ke Injil terbaca kita tadi. Sidak bertemu dengan Tuhan Jesus. Bok Siti munggu di Galilee. Hari gaya tulis Matthew. Jesus nyangka dulu di pedak sidak hari jauh. Api yang datai bersidak. Nyangka bakal kitai ke medak bilun terbaik masang semak ngaga kitai. Lalu sangka aku lebuah bala murid ya medak ya hari Jawa. Bisi bala sidak nak ngelalanya Tuhan Jesus. Tu meh kebuah bisi hari bala sidak agi kakang nyembah ya. Lebuah sidak udah ngelalanya Tuhan Jesus. Tu menyadi ukai nunjuk ke sekedar di bala murid ia nak arab ke Jesus. Tang ia nunjuk ke sekedar baka Thomas lama agi di bala bukai arab ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru dari mati. Medak sekedar bala murid agi kakang Jesus lup jakuk ngosidak serta netap ke hati sidak. Jesus netap ke hati bala murid ia. Lalu yang raja tu ngau tiga itik jalai. Keterubah Jesus netap kata sidak, lebuah yang madah ke diri, udah diberi semua kuasa di serga ngau dunia. Udah diberi semua kuasa di serga ngau dunia. Artinya semua kuasa udah diserah kalau talo ngakai Jesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai mga utai dia tahu ngalah kekuasanya. Jesus sudah mati sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk hari puak kanan Allah Ta'ala bempu semua kuasa dalam dunia tu. Lalu semua kita di murid Jesus ndang bisik kuasanya hari belakang kita. Tu makbuah kita Kristian dah patut selalu irau serta takut.
maka orang tenadai orang nulung kita. Jadi kedua, Jesus megak merik sedap murid ya tugas. Lebuah yang asuh sedap berjalai ke semua bangsa orang di sebarang luar serta ngajar orang nyadi murid Tuhan Jesus. Baka apai kuda ngirum kaya ke dalam dunia tu, bakanya megak Tuhan Jesus ngirum kepala murid ya awak ke merita ke Injil ke semua sukut dunia. Jesus megak ngasuh sidak murid ya maptisa semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama apai anak ngeroh kudus. Nyalai menjadi kita orang Kristian udah disuruh awak kemai berita mana pasal Jesus ngagai semua orang tiapin ampit beritanya. Awak kesedak oleh nemu pengerindu Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tau menjadi kita bukan mutik ngemasuk kurang jadi kaban tubuh Kristus. Tau orang tiarap setelah nerima Kristus megak patut diberi ajar di cukup. Awak kesedak oleh jadi murid Tuhan Jesus. Tugas tengajar udah diberi Jesus ke Ekklesia. Lalu Ekklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban nanti orang tak cukup ajar, tau konti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap pedis benar oleh jadi murid Tuhan Jesus ti menuku. Pihak megak tiajar ke diberi salah, pengarap renyok tak wapangai wapakara kendak betul. Serta mai pengerusak ke penyarut ke dalam penghidup ronyo. Penghabis benar, Jesus bersemaya pada kediri dekat selalu bisi semak ngimai bala murid ya, belama-lama. Jesus tinyebut tu ndang kejang ya di dekat pulai ke seregok. Lalu bako ke dekat ninggal ke sidak. Tang semaya Jesus tinyo ya dekat bisi ngau sidak selalu, belama-lama ya. Lalu tu nyadi menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampung pengawak Tuhan Jesus. Lalu dalam roh tu Jesus oleh diau ngau pula murid ya di semua tempat ngau di sebarang maya megak. Jadi tu menyadi utai kepada datemu serta dikarap ke kita. Lalu tu megak patut mai pemaya penetap ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita terbialai ke pengawal Ekklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal ke minggu tu dalam kau kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ke dulu maik bala peningong sama dia jenuh. Serta lup sampi ngaku ngagalah talo tip taro ngapai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ianya minggu Trinity. Allah Ta'ala timada berkuasa tindak meruan uliah pengasih ke diberi ke kami nemiak nuan kami ngaku diri Arab kalah Ta'ala ti Trinity tiba mulia tindak meruan lalu uliah kuasa nuan ti pemadu besai kami nyembah Allah Ta'ala taro siku aja kami minta nuan asuh kami tetap mengai pengharapnya. Lalu itu kami berari dari semua penusah. Oleh Jesus Kristus anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talau siku wajah dia tahu ledatai ke belah malam ya. Amin. Nyalai nanti kita ke bertemu baru minggu dudi maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawe daya ke semua bala peningau. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Mupu aku.

0: Aku Ed Malangi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambu Minta Casey.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ariwai Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabila penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Ya, pukul 8:30 tahun lagi dia kita ada sama bergelanggar Pastor Raymond Goliang bak tungkat semangat. Lalu programnya dikeluar ke Ken Michael Ari YFM.

0: nan gawai kita kelia ngawai kediato nyata re
1: pengajar. Atau mesti wen suah mangkul tanya orang mesti terkini asmin nerangka minta nerangka. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong yang kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tu utai kini lainnya. Dekumai gawai daya. Ya, bepun dari kumai Sarawak day kelihat Dayak day. Dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal gawainya semua. Udahnya, nyu degagak ke mana? Kita kujaku awak ke lepas kita datu nyu berbuat ke nak anda masuk jam. Gagak Siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu mintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu rumah gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam tu ya nak nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengedere itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi nyak nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengarap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengarap bukai. Selagi ia ngomai dengan perempuan bangsa dayak jadi tau yang nintu gawai dayak ngau cara yang pun selamat gawai dayak muka ngagai bala kapan kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekembang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai dayak ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua.
2: Hai hai hai, aku Dorin Teodora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM nak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerai nyamai senang lantang muan menua. Oh.

Tu lepuh kita ketemu kau tai ti benar, kita berpeluang buliah penglepas ti diungkup ke kita dengan pengawal Tuhan. Aku mengaku bersampi awak ke kita sama belok gerai lalu regas ngerja semua bangsa pengawal ke dasuah serta dikerindu ke Tuhan. Sekali itu aku mai kita berarti ke jakut Tuhan tidak ambil ribu kudus Isaiah bagi 8 ayat 13. Aku ditu madah ngagai kita ingat ke Tuhan ti pemadu berkuasa tindang kudus ku Tuhan semina aku aja ti tahu dikenangi kenuan kati ku Tuhan berjaku ngagai Isaiah nangkan kenyok ku bawa ayat 14 ketegal pengudus aku ti ndak uliah dikira aku bako batu ti nur orang tersangkut aku dekak bako panju ti minta menua Judah ngau Israel serta ngau orang Jerusalem. Jadi utai ti dikedekak ke Tuhan ku ditu ianya Tuhan dekat ke sidak nangi nangi ke pengudus ya pengudus ya ukai tadi tau dekena ketai bermain pengudus Tuhannya cukup balat nanti ya ketegal Tuhan tadi ukai pengasih ya ngiduk ke ketai ia dekat ngasuh kita rebah ia dekat ngasuh kita kena sintak panjuk ke Tuhan semina aku si ku ajak patut dikenangi Tuhan tang Aaron dulu agar itu nangi ke mensia lalu nurut ke penengkau orang mayuah lalu ngagak anak sapi emas lalu nyak tengah suatu Tuhan ringat Moses megak nurut ke penemu mensia mayuah tang ndak nangi ke Tuhan lebuh ia ringat tu bisi dalam buah penyampau 20 ayat 12 ku Tuhan berjaku ngau Moses seluai Aaron laban seluai ndak Arab kaku ndak nangi kaku bawa mata mua orang Israel ketegalnya seluai ndak mai raban tu ngagai menua ti udah diberi aku ke sidak nyalai berguna benar kita nangi ke Tuhan lalu okai semina utainya udah terkelanjur degagak kita indah ke kita lagi berunding kok ngerja utai tidak betul utai tidak mana kita patut nangi ke Tuhan ko Tuhan bedaku semina aku aja ti tahu dia kenangi Tuhan tu ia bedaku ngagai Nabi Isaiah dituk Tuhan madah ke pengudus ya laban ku Tuhan kuasa bempu utai ya ke dikenal kita netap ke penyadi utai tu diari dan bak jari Tuhan megang nyalai dia tu mayuh utai ngasuh mensio takut serta nangi munyiti ngasuh mensio berbagi penemu nadai berbahasa lalu carut ngau pengandiri orang beripih lalu berlaban ngau pengandiri berpecah ketegal utai ti nang uliah diputar ketegal utai ti tau ngempuang kitai tang lebuah mensio nyonitiah ke penemu dirimpu nitiah ke pengingin dirimpu dia mensio berpecah. Nama kebuah Tuhan ngasuh Isaiah nangi ke Yosiku aja. Tuhan medak ati mensio berbatu jampat berubah nadai megai semaya diri nyalaiku Mazmur 41 ayat 9 madah ngagai kita munyitu nyentuk ke pangan aku tik besai ia ndak ia tidak karap ke aku
Ia terbulai makai ngawaku.

udah menggok mutar ngelaban aku. Tuk meh gaya pemalat. Mensio, nitiah karundiang diri, nitiah ke penemu diri. Nyentok ke panganti, rapat sekali. Ngau penulis masmur tu udah angkat ngelabannya. Tu jaku benabi ngenang pasal orang ti nyadi ke murid Tuhan. Maya Jesus ditangkap siku demi siku ngelari ke Derimpu. Lalu kita menggok pesangkal. Pesangkal kena ngelaban Tuhan Jesus. Nggak aku ngelala orang tiku kitanya. Ukai semua pangan tau diturut tau ke ditundok kita. Lebih lagi maya mensio capuah rame sari dua tu. Nah kau pemalat pengrami degagok mensio labang ngai nak betitiah pangan diri labang tik nak nitiah ilak dia bantah ilak dia percayai ilak macam-macam ilak dia kerindu dia kengai dia kelari ke tangkuk saya nyebut pabagi 8 tadi ayat 12 naga 15 anang nitiah ke pengawal orang manyuah. Lalu anang takut kau taiti dia kena nangis tidak. Maya rami tu maya naur nangis keng kerambak takut keng kerambak takut kebelan tu. Ingat kau aku Tuhan ti pemadu kuasa ti nang kudus. Semina aku aja ti tahu dia kena nangis kenuan. Ketegal pengudus aku ti nak uliah dikira. Aku waka ti nur orang tersangkut. Aku dekat baka panjuak di dekat nyintak. Nilai buat ayat 15 madaka mayu orang dekat tersangkut lalu rebah. Sidak dekat rebah lalu redak. Sidak dekat kena sinta panjuak. Nilai nama penyadi di orang kena sinta panjuak. Di nada orang mata, di nada orang nemu. Nyau matudah. Lalu ku Isaya 30 ayat 1b. Sidak ti nitiah katur ti ukai digaga aku nguing nyain sempekat ti ngelaban aku nambah kenyak pemayuh nambah kau pemayuh dosa sidak yo. Yang lain menjadi dia tu ibu orang rami orang nada bertagang ngerja utai nitiah ku penkak dari empu nitiah ku penkak orang mayuh oh tu kau dah dia kerandau ke. Yang lain menjadi berjimat Limat awak kaki tai nak malut derimpu ngau pengawak ngau penyai pengawak orang ti nyembah kerambok nyembah belantu awak kaki tai ngasai ke derimpu nada itu dia kenangi lepas kita bertuai ke Tuhan siku aja nyalai sekali itu tuk meh jakut Tuhan dituju ke ngagai kita awak kaki tai bisik pengering awak kaki tai lihat hati, tetap hati, bertuai ke Tuhan siku aja. Amin. Shalom, Tuhan beri berkat ngagai semua kita.

0: Aku Cigu Tubal Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi, anak Datuk Tutong, ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajar ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, Selamat Hari Gawai Dayak.

0: Cekuya. Dai, udah habis-habis.
1: Ya, mengenakan lagu Ari Filbert, Roxy, Bugu Langgau, Sweeney B, Merindang Kita, Ngelingit Ranyai. Setiap lagu harap ke oleh Merindang Kita, Engkau Hati, Ti Gagal, Kita Ngintu, Pengerami, Hari Gawai Dayak Tahun 2026 tu. Jadi, udah tu lagi, dia kita dekat mendiang ke berita di tabur terus Ari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu, ninggal ke kita engkau lagu Ari Joni Aman, Berpadu Nyawa, Bugu Langgau, Angela Latajua, Anang Nindiang Maya Gawai. Ngau tu hari aku Nancy Tambum meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai nguan menua. Oh ha, selamat hari gawai.

0: di gawai.
1: Nemu no Mary, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai kedipan dua.
2: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipanduk no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
2: Haram, tu beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Panduk No Mary.
3: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Opkesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara yang menjadi fokus sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di sana. Ini tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, utamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak Datuk Mustafa Sa'mud berkata, pengumuman Perdana Menteri mengenai kenaikan pembayaran geran khas interim kepada RM1.5 bilion berbanding RM600 juta membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menangani tuntutan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Peningkatan secara konsisten itu membuktikan suara dan tuntutan rakyat Sabah bukan sahaja didengari, malah diberikan perhatian serius oleh Kerajaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan yang strategik bakal menjadi pintu ekspor baru di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara Semenanjung.
3: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand, dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat, dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony Locke memaklumkan kerajaan sedang meneliti keadaan berkesan termasuk penggunaan teknologi pemantauan bagi menangani kes kecurian kabel landasan kereta api yang semakin berleluasa. Kementerian Pengangkutan sedang melihat penggunaan teknologi itu bagi mengesan dan mencegah kecurian kabel daripada terus berulang, memandangkan kes itu merupakan masalah besar kepada perkhidmatan kereta api khususnya di sebelah utara. Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad berkata, 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Selepas itu, rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun, tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama. Sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukaneka. Di sebalik obsesi menawan puncak, insiden pendaki tersasar semakin kerap berlaku ketika aktiviti itu terus menjadi pilihan ramai. Namun aspek persediaan dan keselamatan masih sering dipandang ringan. Laporannya bersama Muhammad Raswin Setia.
4: Insiden pendaki hilang dan tersasar yang berlaku kebelakangan ini jadi peringatan tentang pentingnya persediaan sebelum memulakan pendakian. Bukan mahu cari salah sesiapa, sebaliknya mengingatkan bahawa kecuaian kecil boleh mengundang risiko besar di gunung.
5: Kalau boleh hiking beramai-ramailah, jangan satu orang, and then ikut itu arahan jalan, jangan jalan yang tak ada orang punya jalan, jangan buat jalan sendiri, jalan yang itu yang sudah ada orang jalan penyalah. And then jangan jalan malam-malam, tengah malam macam tu.
4: Pendakian menuntut disiplin dan persiapan rapi, semakan laluan, cuaca dan tahap kecergasan, kelengkapan lampu suluh, whistle, kit kecemasan serta GPS wajib, bukan pilihan.
6: Sebaiknya persiapkan diri dari segi latihan fizikal dan juga mental. Kita kena persediakan diri kita itu supaya body kita bersedia untuk menghadapi pendakian yang di luar jangkaan. Sebagai seorang pendaki perlu mempunyai peralatan-peralatan asas yang penting secukupnya. Kita tidak boleh merasakan ataupun mengharapkan orang lain yang bawa peralatan-peralatan asas.
4: Di sebalik cabaran hutan belantara, setiap operasi mencari dan menyelamat menuntut ketahanan, kepakaran serta ketelitian pasukan penyelamat. Walau apa jua puncanya, sama ada faktor alam atau kecuaian manusia, matlamatnya tetap satu, iaitu mengesan mangsa dan menyelamatkan nyawa.
6: Kadang-kadang kita dah berada, penyelamat dah berada di kawasan itu, tapi mungkin terhalang oleh sebab disebabkan faktor muka bumi tersebut, sama ada batu, pokok, resam, sedikit lopak dan sebagainya lah. Jadi mungkin itu yang menyebabkan kita tak jumpa pada awalnya, dan mungkin bukan sebenarnya disebabkan mistik. Sebagai seorang penyelamat, kita memang berharap sangat-sangat setiap operasi kita nak akan kejayaan, tetapi sekiranya takdir dah ditentukan bahawa sampai situ saja pengakhirannya, maka kita kena terima dengan redha lah.
4: Setiap kehilangan membawa peringatan. Alam tidak boleh dipandang ringan dalam memburu pengalaman dan puncak impian. Keselamatan mesti sentiasa diutamakan.
7: Aktiviti seperti ini seharusnya memahat kenangan, bukan meratap kehilangan. Aspek keselamatan dan disiplin di dalam rimba bukan satu pilihan, tetapi kewajipan. Hentikan spekulasi ketika musibah bertamu. Hulurkan doa dan titipkan harapan buat mangsa, keluarga dan anggota penyelamat. Muhammad Raswin Setia, RTM.
0: Luar negara, India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu BrahMos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu BrahMos secara bersama dengan Rusia. Kanada dan China berikrar untuk memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Kedua-dua pemimpin turut sepakat mempertahankan sistem perdagangan bebas global. Sukan perlombaan Moto Grand Prix Itali, penombor muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua dalam seti kelayakan kategori Moto3 di Litar Mugello, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama perlombaan yang dijadualkan berlangsung hari ini. Terdahulu dalam aksi kelas perdana MotoGP, pelumba pasukan Trackhouse Raul Fernandez meraih kemenangan sulung dalam perlombaan pecut mengatasi pencabar terdekat Josh Martin dari Aprilia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pintu ekspor baru pemangkin pembangunan ekonomi. Teliti kaedah berkesan tangani kes curi kabel kereta api. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Putra 912.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Oh, wai. Selamat Hari Gawai. Gaya guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
0: Frekuensi Miri FM
3: 95.1 FM disuai

0: Tahu ni Fahad.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat anak saya dengan semangat?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Jom layan Media FM.

0: City FM, مصر بالمظلومه.
1: Inilah stesen radio yang memainkan musik kegemaran Anda. City FM, pilihan cita rasa masa kini.
2: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
3: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani dan salam Sarawakku sayang. Bertemankan saya TYA, Tia, dalam geng pagi untuk edisi hujung minggu hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Baik, dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang pukul 9.23 minit pagi. Kita dah pun berada di penghujung bulan Mei ini dan pastinya banyak kenangan yang tercipta dan pastinya pengalaman yang telah kita lalui sepanjang bulan ini, dan semoga lebih bersemangat memasuki bulan Jun yang bakal menjelang esok. Jadi hari ini juga 31 Mei merupakan hari cuti umum, hari Wesak ya. Jadi selamat menyambut hari Wesak kepada yang meraikannya. Dan esok pula 1 Jun merupakan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dirgahayu Tuanku. Dan selain itu, kita di Sarawak juga turut meraikan Hari Cuti Gawai untuk hari pertama dan hari kedua, 1 dan 2 Jun. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai untuk semua pendengar yang sedang mendengarkan Mil FM ketika ini. Dan semoga perayaan ini mengukuhkan lagi semangat perpaduan dan keharmonian di negeri kita ini. Dan selamat bercuti panjang untuk semuanya. Dan terima kasih kerana memilih Radio Miri FM sebagai teman hiburan kita orang. Jadi sebentar lagi saya akan kongsikan info cuaca yang telah dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi bahagian Miri untuk kita. Jadi sebentar lagi saya akan kongsikan untuk kita orang. Jadi sebelum itu, jom kita mengopi dulu bersama dengan Naki dan Fahimi, Masa Geng Pagi Miri FM.

rezeki yang di atas meja dan rezeki untuk bersama-sama dengan keluarga. Baik, dimaklumkan bahawa UTC Miri akan ditutup selama 5 hari bersempena dengan cuti umum. Dan kalau untuk hari ini cuti umum bersempena dengan hari Wesak, UTC Miri akan ditutup pada hari ini 31 Mei 2026 hari Ahad. Dan untuk esok 1 Jun hingga 2 Jun 2026 hari Isnin dan hari Selasa ditutup bersempena dengan Hari Keputeraan Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong dan juga Hari Gawai. Manakala untuk 3 Jun hingga 4 Jun hari Rabu dan Khamis merupakan Hari Kelepasan Am untuk Negeri Sarawak. Jadi orang ramai yang ingin berurusan di UTC Miri dinasihatkan untuk datang kerana UTC Miri akan beroperasi semula seperti biasa pada 5 Jun 2026 hari Jumaat bermula jam 8 pagi hingga 7 malam. Dan pihak pengurusan UTC Miri memohon maaf atas segala kesulitan yang dihadapi. Jadi selamat menyambut Hari Gawai Gayu Guru Geranyamai kepada semua pendengar kita. Selamat Hari Wesak yang menyambut untuk hari ini. Dan pastinya selamat bercuti untuk semua. Jadi terus kekal bersama kami hanya di Geng Pagi Miri FM.

Hai guys, berhati-hatilah memandu kenderaan di jalan raya. Ingat, nyawa anda dan orang lain bergantung kepada sikap anda di jalan raya. Memandu dengan selamat adalah tanggungjawab bersama. Ikhlas dari kami di Miri FM.

0: Dulabi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Dalam sebuah kampung, ada seorang lelaki ini yang sangat suka memberi nasihat kepada orang lain. Jangan suka bergaduh, jangan suka membuang masa, jangan suka memfitnah orang, jangan itu, jangan ini dan banyak lagi jangan dan jangan. Akan tetapi, dia ini terkenal dalam kampung, suka mengadu domba, mengata orang dan kuat memfitnah. Budak itu curi duit masjid lah, makcik rumah hujung tu bela hantu lah.

0: penduduk kampung akibat fitnah lelaki ini. Pernah ketua kampung memanggil lelaki ini untuk membuat penjelasan atas fitnah-fitnah yang telah dilemparkan kepada semua mangsa yang terlibat. Tetapi lelaki ini hanya menafikan dan menyalahkan pula orang lain yang tidak bersalah. Akhirnya, orang kampung telah sepakat untuk memulaukan lelaki ini. Orang kampung jadi sangat marah kerana lelaki ini hanya pandai nasihat orang lain sahaja. Tetapi dia sendiri yang buat jahat. Macam ketam yang mengajar anak jalannya jalan lurus. Tetapi dia sendiri jalan bengkok. Tuan Pan, dalam hidup kita ini pasti ada manusia yang macam ini kan? Kata-katanya manis, selalu beri nasihat. Tetapi sebaliknya, diri sendiri melakukan perbuatan tersebut. Kadang-kadang orang lain nak melihat contoh tauladan yang baik dari seseorang. Contoh tauladan yang baik adalah nasihat tanpa suara, iaitu memberi nasihat dengan perilaku kita yang baik. Jadi, jom buat baik supaya nasihat kita diterima orang. Ingat, contoh tauladan yang baik adalah nasihat tanpa suara. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Media FM Mesra Bermaklumat.

tolong lo follow Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, Miri FM Official. Kami orang perlu bantuan kita orang. Dengan kita orang follow kami orang, kita orang dapat macam-macam konten dan info menarik di Miri FM.

Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, sekaligus mencabuli perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi Berita Nasional Lebanon melaporkan siri bedilan artileri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Bufat. Susulan itu, kumpulan Hezbollah bertindak balas melancarkan roket ke penempatan Kiryat Shemuna, utara Israel. Selain menyerang hendap pasukan darat, rejim Zionis di Ghanduria bagi memaksa mereka berundur. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel di kawasan selatan. Sambil menyifatkan peningkatan itu sebagai berbahaya, beliau menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Berikutan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Nawaf juga membidas Israel kerana mengenakan hukuman kolektif ke atas Lebanon dengan memusnahkan bandar dan kampung, selain memaksa penduduk berpindah dan melarikan diri. India memeterai perjanjian dengan Vietnam bagi penjualan peluru berpandu Brahmos, menjadikannya jualan kedua ke negara Asia Tenggara selepas Filipina. Perkara itu didedahkan Setiausaha Kementerian Pertahanan India Rajesh Kumar Singh pada dialog Shangri-La di Singapura. India membangunkan sistem peluru berpandu Brahmos secara bersama dengan Rusia. New Delhi sebelum ini membekalkan peluru berpandu anti kapal berasaskan darat itu kepada Filipina menerusi perjanjian 2022 antara Brahmos Aerospace Private Limited dengan Jabatan Pertahanan Negara Filipina. Kanada dan China pula berikrar memperdalam hubungan dua hala serta memperkukuh kerjasama dalam sektor strategik seperti tenaga, kewangan dan pertanian bagi memacu pertumbuhan ekonomi kedua-dua negara. Komitmen itu dinyatakan dalam pertemuan antara Perdana Menteri Kanada Mark Carney dengan Menteri Luar China Wang Yi di Ottawa. Carney berkata Kanada sentiasa bekerjasama rapat dengan China untuk memperkasakan lagi hubungan ekonomi sedia ada termasuk dalam sektor perikanan. Arab Saudi menerusi Perbandaran Makkah mengumumkan kejayaan pelaksanaan pelan operasi musim haji 1447 Hijriah. Pelan itu dilaksanakan lebih 22,000 petugas khusus dengan sokongan 3,000 aset dan jentera yang beroperasi sepanjang masa di Makkah dan Tapak Suci. Menurut jurucakap kementerian, lebih 250,000 tan sisa dibersihkan di Makkah sejak 15 Zulkaedah lalu. Selain lebih 16,000 tan sisa dibersihkan di Tapak Suci. Tiada kes keracunan makanan direkodkan sepanjang musim haji ini. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Terdahulu, kedua-dua pasukan terikat satu sama, memangsa perlawanan diheret ke masa tambahan. Namun, kedudukan kekal sehingga tamat tempoh 120 minit permainan. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia kekalahan kedua di pentas akhir Liga Juara selepas tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas kerana berjaya mengemudi The Reds merangkul kejuaraan Liga dalam musim pertamanya sebagai pengurus. Bagaimanapun, prestasi Liverpool merosot mendadak musim ini apabila sekadar mengutip 60 mata, iaitu rekod terendah sejak musim 2015-2016. Akhir sekali, perumba Moto Grand Prix Itali di Lega Mugello, penumbu muda negara Hakim Danish mempamerkan tunggangan cemerlang untuk menyambar petak kedua pada sesi kelayakan kategori Moto3 semalam, manakala David Almansa menetapkan masa terpantas untuk meraih petak pertama. Perlumbaan dijadual berlangsung hari ini.
Sekian berita yang disunting oleh Nia Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang memelihara kami. Tiadalah ada yang berserta kami melainkan Dia. Dan sesungguhnya kami akan kembali kepadanya.

0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
1: Gabungan tiga stesen Mira FM,
2: Limbang FM dan Bintulu FM.
1: Setiap Ahad 10 pagi hingga 11 pagi. Hello. Hello.
3: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Oh, wai. Selamat Hari Gawai. Gayu guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
4: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
5: iClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
6: Halo, halo, halo.
2: Gabungan tiga stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
6: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
0: Halo. Halo.
7: Ya, halo, kembali di jam yang kedua dan untuk panduan kita bersama waktu sekarang pukul 10.13 minit pagi dan kita bersiaran untuk hari ini, hari Ahad 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Terima kasih untuk kita orang yang mendengarkan kami di Mir FM, juga yang sedang dengarkan Bintulu FM dan juga di Limbang FM. Pastinya kita bersama dalam segmen Halo bersama-sama dengan rakan penyampai kita di Bintulu dan juga di Limbang. Baik, sebelum itu telefon kita pun dah berkelip-kelip sebenarnya, tapi kita sebentar dulu. Baik, untuk di Miri talian kontinya 085-423-634, ya, nombor untuk kita orang menelefon konti untuk sampaikan salam kita orang. Dan pastinya kita juga bersiaran secara langsung di live Facebook Mir FM di Facebook. Okey, untuk kita orang yang mungkin belum follow, bolehlah follow dulu. Okey, baik. Saya pun agak rakan-rakan saya di Bintulu dan juga di Limbang dah bersedia. Jom kita menyapa sidaknya dulu. Okey, hai Syah, hai Eva.
8: Hai. Hai Tia, hai Eva.
7: Waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam.
7: Tanya baju kita sama, gelap, hitam.
8: Oh, hitam.
7: Baik. Macam ni cuaca di Bintulu, Syah?
8: Itu Bintulu alhamdulillah. Nak padah panas sejuk, tapi sedang-sedang panasnya.
7: Ha?
2: Mia sedang-sedang saja.
8: Mia sedang-sedang je, nyampun panas ya.
7: Baik. Okay, kalau di Shah teruskan, macam mana cara untuk pendengar kita berinteraksi kalau di Bintulu, Shah?
8: Okay, kalau di Bintulu, memandangkan kami orang punya talian masih lagi ada masalah, so hanya boleh menitipkan kiriman salam di Facebook RTM Bintulu je.
7: Baik, terima kasih Shah. Apa kata kita pergi ke Limbang bersama dengan Eva? Eva, jom kongsikan talian di Limbang.
2: Okey, baik, sebelum tu Eva nak kongsikan dulu Tia keadaan cuaca di Limbang.
7: Oh, benar
2: ini,
7: juga.
2: Alhamdulillah. Sebelum masuk kau nanti tadi cuaca cerah dan apa je kata orang perancangan aktiviti untuk yang mendengarkan ataupun yang berada di Limbang. Eva rasakan cuaca hari ini cukup sesuai lah untuk anda melaksanakan ataupun lakukan apa je perancangan aktiviti anda untuk hari ini. Baik, untuk cara di Limbang Tia dan juga Syah untuk berkongsi salam ucapan, boleh hubungi Eva di talian 0852111246 ataupun juga anda boleh hantarkan salam ucapan anda dengan kami di Facebook Limbang FM. Jadi dua cara juga di Limbang, Tia dan juga Syah, untuk pendengar kita boleh berinteraksi bersama dengan kita melalui segmen Halu untuk itu.
7: Baik, jom kita menyapa rakan pendengar kita yang dari tadi berkelip-kelip.
8: Halo. Angkat.
7: Ya, siapa di talian?
0: Teka.
7: Main teka-teka kita.
8: Tantan Anna.
2: Kita boleh tahu.
7: Anissa namanya.
2: Dah tukar nama, Syah.
8: Oh, dah tukar nama kah?
7: Kita beri namanya Anissa.
8: Oh, Anissa.
7: Anissa, apa khabar Anissa?
0: Alhamdulillah. Baik.
7: Oh, saya dah pergi makan tahun hari tu.
0: Ada
7: dekat kampung ni tak? Dekat kampung, di mana kampung yang makan tahun minggu tu?
0: Berkenu
7: besar.
0: Nak tahu juga belum bang?
2: Ya, siap share lah.
7: Belum bangun.
2: Tengah make up. Tengah bersiap lah ni.
7: Makan betul. Baik. Lepas tu mau pergi makan tahun lah. Baik. Ada juadah yang dimbak kah? Ataupun memang membawa perucat lah?
0: Ada.
7: Okay, kita berkongsi rezeki kan. Apa yang dibawa ya?
0: Kalau kami bawa tu kambing mata pandang.
8: Wow.
7: Menarik.
8: Sedapnya.
2: Dah siap. Dengan Anissa.
7: Lapar dah Syah dengar ya.
0: Mundur. Kami buat.
7: Apa?
0: Kek lumut dengan kek
7: belacan.
8: Kek lumut dengan kek belacan. Kek belacan yang sedap.
2: Aduh, sedap. Anissa. Keadaan cuaca di Tukau hari tu macam ni?
0: Okeylah, keadaan cuaca di Tukau sekarang ni yang panas dan ada mendung juga di beberapa tempat. Dan tempat Anissa sekarang ni dia panas dan tak berapa panas sangat. Tinggi suhu 29 darjah sehingga 33 darjah.
7: Kurang cuaca.
2: Berserta darjah Celsius sekali. Nang dahsyat lah Anissa tu.
7: Baik. Teruskan Anissa dengan salam ucapannya.
2: Silakan.
0: Baiklah, buat ucapan ni buat kita bertiga, selamat bertugas dan selamat menjalani tugas. Semoga dilancarkan urusannya dan dipermudahkan urusan dan di apa? Dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti balik tengok kanan dia bertiga.
2: Terima kasih pesanannya.
0: Limbang diam je.
7: Limbang diam.
2: Limbang diam.
0: Lupa
7: dia sama je. Ada lah
2: Eva. Eva dah berbunyi dah tadi.
0: Yalah, lupa dengan orang lama.
2: Amboi. Effa berbunyi dari tadi. Anissa. Effa berbunyi dah dari tadi Anissa.
0: Okeylah, sambung salam lagi lah.
7: Okey,
2: teruskan.
0: Buat makcik saya yang di Lebuang, tak lupa juga. Buat makcik saya di apa?
2: Di mana?
0: Limbang. Tak lupa juga buat saya punya cousin yang telah menjalani angkat nikah untuk hari ini. Selamat pengantin baru. Semoga dipermudahkan urusannya. Dan semoga di apa? Dan
2: majlisnya berjalan lancar.
0: Ya,
2: mudah-mudahan.
0: Boleh minta lagu?
7: Lagu apa, Anissa?
0: Lagu orang kahwin lah.
7: Lagu orang kahwin.
8: Sama pengantin baru.
2: Dia boleh nyanyi.
7: Diregis sedih pilih.
0: Tadi dia belum kahwin.
2: Bagi sikit Syah.
7: Okay, terima kasih Anissa.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Jadi pemanggil pertama kita untuk hari ini.
2: Dan sekarang ni dia Limbang pun dah berkelip sebenarnya.
7: Sama lah, mirip pun. Silakan Limbang dulu lah. Boleh kan sekarang.
2: Jadi kita cuba dapatkan pemanggil kita dari Limbang ni terlebih dahulu. Hello, selamat pagi.
9: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nat, apa khabar Nat?
9: Alhamdulillah. Hari minggu lepas dapat apa? Juen sebab anak buah kahwin.
2: Sibuklah.
9: Ramai tetamu datang lah.
2: Alhamdulillah. Majlis berjalan dengan lancar kan?
9: Alhamdulillah. Dengan orang Semenanjung.
2: Nat, hari ni sekarang berada di mana ni Nat?
9: Di rumah saja.
2: Di rumah bersantai lah.
9: Pakai handphone. Tadinya pakai telefon rumah. Handphone
2: sendirilah. Kita kan cepat ni, takut habis nanti.
9: Kreditnya.
2: Okey, nak teruskan dengan salamnya Nat.
9: Salam to juga buat yang menyambut gawai esok. Sama gawai kayak gayu guru gue nyamai. Moga meriah lah. Meriah lah. Moga jangan banyak minum tuak. Nanti mabuk. Buat kawan-kawan, yaitu karokannya ibu, kazen-kazen, siapa lagi nak peniap apa tu, rakan-rakan Facebook, yang dari Miri, Bintulu, dan ucapan dua pagi. Yang mau pergi kenduri kahwin, hati-hati di perjalanan. Buat yang berpup dari ini, berpup di sejalah. Buat anak buah yang akan balik dari Limbang ke Bintulu. Syadik dan Wafa. Ucapan hati-hati dalam perjalanan. Hati-hati memandu. Kalau ngalih tu, pentilah makan mana-mana. Makan restoran mana-mana lah. Buat para apa tu yang suka maraton tu, ada ucapan hello, salam perkenalan. Buat maraton merasa perasaan lah. Bangka, Amerika, Suluka. Tapi kan kami mau join di Bintulu lah, nikah di lah saja.
7: Tengok Syah ya.
9: Dia tahu di Bintulu ajak-ajak.
7: Boleh.
9: Mengajak-mengajak.
8: Boleh.
9: Buat abang kabinet ya yang pendue mau balik ke Kuching. Hati-hati. Salam dengan orang Kuching. Kepada bapa saudara kami yang berada di Miri, Ngah Kusin. Thank you minggu lepas datang menghadiri majlis perkahwinan anak buah di Limbang. Dan buat-buat kajian kami lah, Kak Maslina. maksudnya banyak.
7: Pada
9: tamu yang jauh-jauh tu, dibin dulu ka, diri kan, mana sejak. Tengkulah suci, apa tu?
7: Bertandang.
9: Bertandang. Siap kroke lah gitu.
7: Wow, meriah. Pastinya meriah.
9: Ramai-ramai orang datang senandung datang. Apalagi aku selfie dengan apa tu? Sepupu anak buah dari Johor.
7: Jauh ni.
9: Ya, orang Johor pun cute, lau-lau. Apalagi dah. Macam-macam DJ orang ni.
7: Terima kasih, Nat.
9: Macam DJ pintu lu tu lah. Ni tahu jodoh kami orang pintu lu kau.
7: Orang Miri. Kemana perginya orang Miri, Nat?
10: Nat, betul. Adakah cinta tu dah?
9: Nantilah suruh apa tu, DJ Miri jadi apa tu, MC kami lah.
7: Boleh. jemput boleh. Tia boleh.
9: Suruh DJ pekeroke je lah. Terus keroke lagu-lagu.
7: Okay, kita duit Aisha. Sebab Tia nak jadi MC ya.
9: Masyarakat rumah kami. Mana dua berada lah. Di mana saja berada lah. Dan ucapan salam perkenalan juga lah dari kami. Kami pun punya Zumba juga. Kita lagu.
7: Lagu apa tu, Nak?
9: Mengulit kenangan dari CD data.
7: Okey, insyaAllah nanti di jam yang ketiga akan kita akan.
9: Buat warga Limbang, warga Lawas, warga Pampiran tu, jangan lupa datang Petra ya Limbang. Ada artis lah.
7: Akan menghiburkan lagu. Pengunjung.
9: Akan menghiburkan. Kalau yang live tu, jangan lupa live lah. Facebook.
7: Okey, waalaikumsalam.
8: Waalaikumsalam.
7: Terima kasih, Nat. Itu dia Nat dengan ucapannya ditujukan nak request dia jadi MC kan.
8: Lepas ya Ifa dengan Syah dia jangan menyanyi je lah. Lagu je lah.
7: Lagu sama pengantin baru.
10: Dan bila majlisnya kita tunggu.
8: Kita tunggu kad jemputan.
7: Kad jemputan, betul Syah.
10: Baik, Syah dan Eva, kita ada pemanggil untuk di Miri. Kita jawab dalam lah.
8: Teruskan, silakan.
10: Halo.
11: Halo.
10: Ya, selamat pagi.
11: Selamat pagi.
10: Siapa di talian?
11: Mesti tahu.
7: Okey, siapa namanya tu, Tia?
10: Anik.
7: Saya lupa nama.
8: Anik. Anik kan?
10: Apa khabar, Anik?
11: Baik.
10: Anik telefon dari... Di mana, Anik? Sekarang berada di?
11: Teka.
10: Teka.
8: Mungkin di Anik mungkin Anik di Johor sekarang kan?
7: Di Johor.
10: Anik mungkin berada di dalam bilik, jadi mungkin perlu keluar untuk mendapatkan talian yang lebih lancar.
8: Macam putus-putus ya.
10: Kamu tak dengar, Anik?
11: Sebabkan jauh.
10: Betul. Tapi mungkin boleh keluar ke atas bukit. Mencari lain.
7: Kau memandai je, Tia.
10: Apapun. Saja bergurau, Anik.
11: Kalau nak naik dekat apa? Biasalah kalau naik dekat tingkat tinggi sikit, mungkin lah. Sebabkan Anik dekat kondo ni, dekat kondo.
10: Mungkin perlu ke balkoni? Saya cuba untuk memahami keadaan Anik di sana. Selepas menekan nama Anik, kami pun menekan di keadaan Anik di sana. Anik, apa khabar Anik? Kabarnya di mana? Kabarnya?
11: Maksudnya?
10: Apa khabar Anik?
12: Apa khabar?
8: Oh. Apa khabar Anik?
12: Apa khabar kita? Apa khabarmu di sana?
11: Alhamdulillah je, baik. Boleh tanya? Siapa yang perempuan dua tadi itu lama juga pun?
10: Kalau Anik biasa
12: semua
10: dengar,
12: berkesempatan. Semua berkesempatan.
10: Itu pemanggil di Limbang Anik. Kita pun kita bergilir-gilir. Tadi di Miri, kemudian di Limbang, kemudian di Miri semula. Ya, begitulah.
11: Lama. Ya dah lama lah.
10: Tak, masih.
12: Sekejap seorang. Sekejap seorang, sikit seorang.
10: Sikit seorang Anik. Kita berkongsi talian.
12: Ya. Yeah.
11: Dan
10: nama
11: di
10: Ijim
11: Pintu
12: Sama
11: Cici
12: Limbang
11: Jam je.
12: Ha? Ha? Ayam?
10: Ada.
12: Adakah suara kita tidak kedengaran, Syam?
8: Adakah suara kita tidak kedengaran, Ifa?
10: Baiklah, Miri, kita diamlah.
12: Anik,
11: Ijim bertiga, ha?
10: Baik.
8: Baik, alhamdulillah, baik, sehat ni.
11: Mana Ijim?
12: Anik, dia jawab apa katanya?
10: Ifa.
12: Ifa?
10: Oh, DJ Fas.
8: Oh, DJ Fas.
10: DJ Fas. Esok DJ Fas akan bekerja. Peminat DJ Fas. DJ Fas akan ke udara kita esok faham. Hari.
12: Kita faham. Fas memang banyak peminat.
10: Mungkin boleh tengok secara live esok. Ataupun tengoklah kalau DJ Fas buka talian, bolehlah Anik telefon esok.
11: Wow, Anik rindu lah sama DJ Fas.
12: Seronoklah ada rindu.
10: Ada yang merindu.
8: Okey, Tia. Lepas tu nak minggu depan tu suruh Fas ya jadi untuk...
10: Yalah, saya si semua kerja lagi. Saya si kerja lagi. Hari Sabtu Ahad, Syah. Mengajar saya. Si ada dirindui.
11: Yalah, manalah tahu nanti Anik balik Miri nak jumpa
12: Yeti
11: Bas, nak dapatlah
12: gaul
11: sama
12: Yeti Bas. Nanti boleh datang apa terus ke RTM Miri kan, boleh kan Tia?
10: Boleh.
11: Nantilah Anik secara senyap-senyap pergi dekat RTM Miri sana.
12: Ya, surprise lah kan.
11: Nak kacau
12: je. Kalau surprise lah. Anik. Kalau surprise tak boleh tangan kosong Anik. Pantun satu.
10: Kami ramai ya Nik di sini.
11: Bukan
10: hanya DJ Fas sahaja Nik. Kami ada ramai.
11: DJ Fas dia lagi.
12: Gurau Nik, gurau.
11: Tak apa, boleh je. Anik belanjakan kepada DJ semua dekat kursi dan juga di ATM ni.
12: Wow, tapi tak sia-sia patutnya Fatia.
11: Tapi kesian juga lah dengan DJ Bintul dengan DJ Limbang. Anik terdapat nak apa? Terdapat nak belanja lah.
10: Boleh ni, boleh.
12: Boleh kirim.
10: Boleh. Ada aplikasi.
8: Aplikasi
12: QR Miri dan Bintul.
10: Ada delivery Anik. Kita ada pebanyak banyak cara Anik.
12: Ya, kurnia banyak Anik.
11: QR jelah.
10: Di mana ada kemahuan di situ ada jalan.
11: QR je.
12: Beli sendiri.
11: Untuk kan hari raya Aidiladha. Jadi QR jelah jadi pakai.
12: Boleh. Duit raya lah tu, duit raya.
8: Ya. Anik, jangan lupa Anik. Kami orang dekat Bintulu ada great food. For Banda.
10: Yalah, aplikasi delivery makanan memang tersedia Anik.
11: Nantilah Anik bawa nasi apa? Bawa dengan
12: mesti Anik tengah berpeluh tu ni.
11: Nanti Anik buat lem sheng.
8: Oh.
11: Nanti Anik bawa lem sheng 1 ton. Untuk supaya DJ di apa ATM Bintulu dan juga ATM Limbang supaya puas makan dan ATM Miri supaya dia orang puas makan.
7: Baik Anik. Okey Anik, teruskan dengan salamnya Anik.
11: Okey, buat salam ni buat di Jepang. Kalau di Jepang tengah ni mesti dia ketawa punya. Tak lupa juga buat Makcik Anik. Terima kasih juga kepada Makcik Anik. Waktu Anik beraya tu, waktu Aijil Adha, Anik pernah Anik beraya dekat rumah Makcik Anik. Jadi terima kasih banyak-banyak buat Makcik Anik. Tak lupa juga buat Mak Anik. Anik surprise je lah. Anik tak nak bagi tahu kalau Anik balik hari ini. Anik buat surprise je.
7: Oh, tapi Mak Anik dengar radio ketika ini Anik. Jangan risau.
11: Ada, dia terdengar tu. Terdengar. Dengar. Kalau jijik, jijik dia jangan kesau lah kalau Anik balik ini dia.
7: Saya tak bagi tahu, tapi saya cakap dengar radio. Saya beritahu dengan radio.
11: Dia tu suruhkan Mak Anik suruh dengar radio.
7: Panik tu saja Nik.
11: Ada lagi lah, banyak lagi.
7: Oh okey.
8: Teruskan, teruskan.
11: DJ bertiga. Semoga sihat selalu dan dipermudahkan urusannya.
8: Amin.
11: Kalau balik, kalau keluar simpang tu jangan lupa tengok kiri kanan dulu baru keluar.
12: Ya, okay? Sama pesanan dia macam apa?
7: Macam Anissa tadi.

0: Jadi Ani tidak jumpakan. Dulu nenek Ani di rumah panjang bahagian kucing. Ya. Dan terima kasih juga buat DJ bertiga sudah melayan Ani. Minta lagu ni.
1: Sama-sama.
2: Ya, lagu apa?
3: Sama-sama.
2: Lagu apa? Lagu apa ni?
0: Kalau DJ Empas mesti tahu lagu ni. Lagu Jangan Paksa Rindu.
2: Baik, kita jangan cuba cari Ani. Sebab ada banyak list lagu sini Ani.
0: Tapi ditunjukkan semua buat DJ bertiga. Tak lupa juga buat main Mam Anik tu dekat ITM. Seperti yang Miri. Mesti DJ dia tahu.
2: DJ Syaz katanya.
0: Buat main Mam Anik juga tak lupa juga. Buat DJ semualah dekat mana saja berada. Itu je lah. Okay, terima kasih DJ apa-apa pun. Semoga dipermudahkan urusan. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih.
2: Itu dia pemanggil kita yang ketiga. Apa kata kita berhibur dulu dengan lagu seperti yang diminta Anissa tadi. Lagu untuk orang kahwin katanya. Okey, jom kita berhibur.

0: Hello, hello, hello.
1: Gabungan 3 stesen, Mira FM, Limbang FM dan Bintulu FM.
0: Setiap Ahad, 10 pagi hingga 11 pagi.
2: Hello.
3: Baik, halo kembali di Media FM, di Bintulu FM dan juga di Limbang FM bersama dengan Syah dan Eva dan juga saya Tia. Baik, berkelip-kelip talian di Media FM. Jom kita layan dulu.
4: Okay.
3: Halo.
4: Silakan.
3: Terputus sudah. Baik, pada pendengar kita yang ingin menghubungi talian kita 0854236 34, kita cuba lagi. Halo. Halo.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Ayah tetap minggu telefon.
3: Kak Safia. Apa khabar Kak Safia?
5: Lagu kiri untuk DJ Tia, DJ Eva, DJ
3: Syah.
5: Buat dia masih ada yang sayang padamu, masih ada yang rindu padamu. Mengapa diraku kuat rindu

0: dia aja tadi lagu. Kalau lagu siapa ya? Kalau lagu
1: siapa? Iyalah kami.
0: Era Pak Jojo. Era tak Mak Minah Liu, era tak Fatimah Awang Lai pun lah. Era Pak Jojo, Roslan Sebli pun era satu buka. Memang lagu lama, kalau dimuzikkan lagi best, lagi bagus, memang cantik lah. DJ Rizal memang suka lagu tu. Siapa yang penyanyinya? Nya pipinya tebam-tebam ya. Nya suka lagu Dadurisi ya. Aku dah beri clue dah ya. Penyanyinya siapa?
1: Siapa dia?
0: Penyanyi yang sebenarnya siapa ya? Si tahu siapa lah nya pun pipi tebam-tebam. Nya selalu lagu traditionalnya. Penyanyi ya. Lagu siapa ya? Best kan? Lagu ya.
1: Imagine siapa pipi tebam-tebam.
0: Penyanyi ya. Nur Aziza Idris.
1: Nur Aziza Idris.
0: Masih ada yang rindu padamu. Mengapa diraguan cinta aku

0: menyamankan ya ya dan burung ada pantunnya burung nuri terbang malam terbang malam singgah ke dahan salam apa kau sih mengirim salam salam itu ada kebaikannya mengerti silaturahim pedoman yang jauh tu kita berkirim salam yang jauh tu kita kabarkan betul tak Cici Eva
1: betul yang dekat kita sayang
0: saya suka penyampaian DJ Tia sederhana tak lebih-lebih saya suka DJ Eva saya suka DJ Syah semua DJ lah yang saya suka kita dah kenal lama kan kan DJ Tia dah stop area kan sambung balik kan jadi DJ penampilan DJ Tia pun bersederhana orangnya sederhana suka mengalah diri walaupun saya tak jumpa saya bagi kali pergi konti di Miri saya tak jumpa jumpa DJ Tia buat DJ yang bersukar semua DJ untuk lagu YSFN juga saya lah nyanyikan DJ yang dua orang tu DJ siapa? Pana itu yang perempuan tu saya tak ingat
2: DJ Benda
0: selamat hari gawai selamat hari hadaha saya ucapkan semua DJ Pak Jojo DJ Dia juga DJ Pak Pas DJ Mall semualah DJ S1 semua yang DJ yang lain kita tu dia berjaga-jaga tak kita jangan percaya juga cakap orang kita takut juga takut terperangkap apa lagi pesan Sofia kita jangan suka dipengaruh oleh orang DJ betul DJ DJ DJ Syah DJ Eva yang dikendong tak dapat yang dikepung tu berciciran
3: berciciran
0: kita seorang perempuan mesti ada harga diri betul tak dia DJ yang dia DJ Syah
2: sebab ramai scammer dekat luar
0: buat Pakcik Sena Haji Sena sebelah tengah buat apa anaknya menunaikan satu haji di Masjid Tanah Suci Habibah apa khabar Setakwaga Kak Sadah Setakwaga yang berada di Limbang Kak Nas di Mudik Wabasa yang berada di Limbang Usursi yang berada di Kuching boleh minta buah lagu lagu apa di persimpangan dilema. Ataupun apa salahku kau buatku begini ataupun lagu janji manis semua Aisyah lah
2: boleh
0: ada dalam si panas siapa lagu lain pun boleh
2: bye terima kasih ya Sofia
0: DJ Zana, DJ N, DJ Dimas, semua. Bye-bye.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi.
2: Dekat Safiyah, semua nama DJ-nya tahu. Betul-betul pendengar setia.
3: Betul-betul pendengar setia. Ya tu, RTM tu.
1: RTM.
2: Bukan macam Anik tadi. Baik, kita ada pemanggil lagi.
3: Teruskan.
2: Kita teruskan lah. Hello.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
4: Apa khabar, DJ?
2: Baik, Jas. Bagaimana di sekitar Jas?
4: Di rumah.
2: Di rumah. Tidak membakar sate. Tidak bakar sate.
4: Sudahlah hari ini.
2: Cuti.
4: Ya. Dia tu di bakar sate tu.
1: Jas, kalau sekiranya waktu cuti kan, hari raya haji ataupun gawai, yang apa bakar sate di Sepitang tu buka ke Jas?
4: Rasanya tutup tu kalau hari raya. Lepas raya baru dia buka balik.
2: Jadi masa gawai kalau pun gawai, tutup.
4: Gawai pun rasa-rasanya mungkin buka petang.
2: Oh.
0: baru ada sate tu.
2: Eva mau pergi sudah ni Fa. Eva Jas.
0: Petang baru buka gerai sate di sana.
2: Iya kak. Kalau tutup? Kalau Eva pergi lepas tu tutup, kita just kena rumah Jas. Kami hubungi Jas, Jas turun, Jas bakar sate.
0: Mana ada mana buat sate ni?
2: Oh tidak.
0: Tidak ada mana buat sate.
2: Pikirkan pandai, pas lalu bagi tahu.
0: Kalau mau makan sate tinggi pekan saja.
2: Baik.
3: Jas yang panggang lah, Jas yang panggangkan untuk kami orang.
0: Hari raya di sana.
2: Ah?
0: Di sana ramai juga hari raya.
2: Ya, meriah.
1: Di mana Jas? Di Miri?
2: Meriah. Kalau di Miri meriah.
0: Ada makan kenduri lah.
2: Ya, ada makan tahun kalau di Bekenu.
0: Oh, habisnya. Ya, tiang pesto.
2: Iya.
0: Kalau saya kemarin baru lepas dari jemputan juga. Jemputan kenduri apa? Hari raya. Kawan jemputkan. Petang kemarin. Ada juga pergi lah.
2: Tiada pergi rumah ni, kematan.
0: Nada.
2: Tiada jemputan.
0: Tiada jemputan.
2: Pergi ke rumah terbuka.
0: Ada di Jisah ke tak?
3: Ada. Ada Jas.
0: Hey
3: Jas.
0: Oi. Apa kabar kau?
3: Sehat Jas.
0: Alhamdulillah.
3: Oh,
0: saya ada dengar tadi suara Syah tu, saya call lah.
1: Kalau Syah tak ada, tak call lah kan.
0: Kalau ada pas lagi. Saya mencari-cari pas ni.
2: Esok pas ke udara.
1: Esok baru ada.
0: Minggu depan dia ada tugas ke sudah?
2: Minggu depan ada. Hari ada. Kita pasti Sabtu atau Ahad. Tapi ada. Baik, jadi
0: yang ditunggu-tunggu.
2: Tunggu minggu depan.
0: Adik.
3: Ya.
0: Sudah sarapan kah?
3: Sudah. Tadi sudah sarapannya dengan nasi lemaknya.
0: Aduh, saya tak tahu. Nasi lemak di sini ada tuh nasi lemak yang sedap.
3: Kalau Jas di sana sudah sarapan enggak? Jas sudah sarapan tadi?
0: Sudah. Minum air kosong dengan Maggi.
3: Oh, Maggi.
0: Makanannya dengan biskot lah. Biskot dapat dari kenduri kawin kemarin.
3: Jas. Jas. Jas. Dua Ogos ini nanti Bintulu Marathon. Bolehlah pergi ke Bintulu.
2: Jemputan.
0: Belum ada lagi apa? Belum ada cadangan lagi mau pergi sana lah. Dapat kali tu ah. Jangan
3: merajuk. Enggak.
1: Mungkin boleh lain kali boleh je.
3: Boleh.
0: Belum ada perancangan lagi tak mau makan nangis. Kalau mau makan nangis nanti mau bawa sapi keke.
1: Mau bawa apa? Mau apa katanya?
0: Nah, sama saja.
2: Baik.
1: Okay.
3: Ya. Okay, Jas. Teruskan dengan salamnya Jas.
1: Salamnya.
0: Salam ini saya tunjukkan buat DJ yang bertugas lah 3 stesen.
1: Buat DJ ucapannya.
0: Pas, DJ Tuan, DJ N, DJ RB. Selamat hari Minggu. Buat keluarga lah, gimana sebaraja. Selamat hari Minggu, selamat hari raya. Dan buat Joko kawan lah yang mana diri saya. Di mana sebaraja lah kan, selamat hari Minggu.
1: Iya.
0: DJ Tia kan?
1: Tia.
0: Boleh minta putarkan lagu kah?
2: Ya, Jazz. Lagu apa, Jazz?
4: Lagu Aku Cantik.
1: Aku cantik.
3: Baik, baik. Aku cantik. Kita cari lagu dangdut kan.
4: Lagu dangdut. Lagu Anoka, lagu kumpulan Anoka. Mana apa tu? Malam semakin dingin. Boleh juga. Adik Jisa.
3: Ya, ya.
4: Talian sana masih boleh berhubungi, berhubung tak?
3: Telefon di bahagian pintu tu masih lagi enggak dapat digunakan, Jas.
1: Belum lagi, Jas.
4: Jadi dah lah dapat call tu.
3: Iya.
4: Boleh ke?
1: Tak apa, boleh hubungi Miri ataupun Limbang, Jas, boleh.
4: Ya, tak.
2: Ya.
4: Ya.
2: Terima kasih, Jas.
4: Okey.
2: Sampai hujung minggu.
1: Jumpa lagi, Jas. Bye.
4: Selamat hujung minggu. Okey, bang. Kamu-kamu.
3: Bye.
2: Bye. Itu dia pemanggil terakhir kita untuk hari ini. Jadi kita pun menghampiri waktu
1: minit-minit yang terakhir.
3: Minit yang terakhir, 2 minit.
1: Untuk segmen halo lah, untuk halo.
2: Kita akan bersua kembali di jam yang sama pada minggu hadapan, memasuki bulan yang baru, insya bulan
3: Allah.
2: Jun. Kita akan mungkin bersama dengan rakan penyampai yang lain. Jadi teruskan kesetiaan kita orang mendengarkan halo setiap hari Ahad di jam yang kedua pukul 10 pagi bersama dengan teman rakan penyampai kita di Limbang dan juga di Bintulu. Terima kasih Syah. Terima kasih Fa. Talian Miri Tok masih lagi sebenarnya berkelip.
1: Panas.
3: Panas.
2: Apapun, minggu depan kita jumpa lagi, insyaAllah. Okay, terima kasih untuk semua tim MCR di Limbang, di Bintulu. Terima kasih Syah. Terima kasih Fa. Bye-bye. Selamat bercuti.
1: Bye.

0: follow siya.
1: Moon Balong follow, tolong follow sa mga medsos ni FM. Ah, kita ada TikTok, kita ada Facebook, kita ada Instagram, Twitter, dan juga podcast Relax Santai Java di YouTube Mir FM Official.
2: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Baik, kembali di jam yang ketiga, di jam yang terakhir teman berteman bersama dengan saya Tia sehingga jam 12 tengah hari nanti. Dan itu kita bersiaran untuk hari Ahad 31 Mei 2026. Kita telah pun berada di penghujung bulan Mei apa yang kita lalui, segala perancangan yang semoga semuanya baik-baik je lah dan menjadi pembakar semangat untuk kita melangkah ke bulan Jun esok hari. Dan pastinya untuk yang melangsungkan perkahwinan hari itu, tahniah dan selamat pengantin baru. Semoga ikatan yang dibina kekal bahagia, dipermudahkan segala urusan dan kekal hingga ke syurga. Bagi yang menyambut ulang tahun Jun hari itu, 31 Mei, selamat menyambut ulang tahun kelahiran. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik serta dilimpahi rezeki dan kebahagiaan bersama yang tersayang. Baik, hari ini juga merupakan hari cuti umum Hari Wesak dan selamat menyambut Hari Wesak kepada yang meraikannya. Dan esok pula 1 Jun merupakan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Dirgahayu Tuanku. Dan pastinya juga kita akan meraikan hari cuti gawai esok dan esok bermulanya 1 Jun. Selamat Hari Gawai, Gayu Guru Gerai Nyamai. Semoga perayaan ini mengukuhkan lagi semangat perpaduan dan keharmonian untuk kita semua. Dan pastinya selamat bercuti panjang untuk semua. Dah cuti sekolah pun dah bermula. Jadi berhati-hati juga di jalan raya untuk kita orang yang sedang memandu. Semoga selamat sampai. Pastikan keselamatan menjadi keutamaan. Okay? Apapun, terima kasih untuk semua yang memilih Radio Mirai FM sebagai teman hiburan kita orang pagi tu. Jadi kita mulakan pagi ini dengan lagu Fauzal Latif, Tua Mengajar Kita. Selepas itu kita ada lagu daripada permintaan daripada rakan pendengar kita, Geng Pagi Mirai FM.

0: Abang, adik, kakak, jiran. Nah, jomlah semuanya lah sama-sama kita dengarkan Miri FM Mesra Bermaklumat setiap hari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Jangan tugas dan anda, okey?
1: Lagu pilihan pendengar. Terus dengarkan Miri FM.

Itu dia lagu dendangan daripada Aisyah, Janji Manismu. Semoga pendengar kita terhibur dengarkan lagu permintaan yang diputarkan. Baik, saya ingin bacakan kiriman ucapan daripada rakan pendengar kita di Facebook, daripada Sapian Podin. Assalamualaikum DJ Tia, katanya selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Miri FM, semoga sentiasa sihat. Terima kasih. Seterusnya daripada D. Asan. Assalamualaikum DJ, katanya tepat jam 10 pastinya dengarkan layan 3 stesen, katanya sebentar tadilah. Okay, nak minta lagu gawai nanti DJ, katanya lagu Sepating Bungai Jarau dari Ricky Anderson. Buat semua yang sedang sibuk pagi ni bersiap ngirup air pengayuk, katanya tepat jam 12. Selamat hari gawai semua, katanya. Terima kasih. Seterusnya daripada Ramli Lee, salam DJ Tia, selamat tugas, semoga sihat ceria selalu. Dan buat rakan pendengar setia juga, selamat hujung minggu, katanya. Dan seterusnya dari Timbul Tawau, assalamualaikum DJ, katanya selamat berhujung minggu. Dan buat DJ Tia, selamat bertugas, katanya. Terima kasih. Dan seterusnya kita ada Sadin, selamat pagi bos, katanya. Tia, selamat bersiaran kembali, jaga diri, jaga kesihatan, katanya. Terima kasih. Dan seterusnya kita ada Nuriwi, 31/5/2026, hari Ahad, hari terakhir bulan Mei, katanya. Selamat datang bulan Jun, semoga kedepannya kehidupan kita akan jadi lebih baik. Bersederhana saja, ya Allah, keluarga sihat, rezeki cukup, urusan dipermudahkan serta dikelilingi orang-orang yang baik. Amin, katanya. Terima kasih untuk Nuriwi. Dan seterusnya kita ada Masnah Loso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berhujung minggu dan selamat bertugas DJ Tia, katanya. Dan seterusnya kita ada Abang JJ Gemas, layan Miri FM. Selamat pagi DJ, katanya. Terima kasih untuk semua pendengar kita yang menitipkan di ruangan komen sebentar tadi. Yang saya telah pun bacakan. Dan saya ingin putarkan lagu permintaan daripada D. Asan ini. Lagunya daripada Ricky Anderson, Sepating Bungai Jarau, katanya. Okay, semoga semuanya terhibur dalam Geng Pagi di Miri FM.

0: Gawai. Selamat Hari Gawai. Gaya guru gerai nyamai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
2: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.
0: Teruskan bersama kami di Miri FM.

Ya, ya. Tadi lagu Joget Kenangan Manis tendangan daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad. Terus saja membawa anda tepat jam 11.38 minit pagi. Kita bersiaran dalam Geng Pagi edisi hari Ahad 31 Mei 2026. Sekali lagi, selamat menyambut hari Wesak pada yang meraikannya. Esok pula merupakan sambutan ulang tahun Hari Kepujaan Rasmi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Dirgahayu Tuanku. Baik, kalau kita di Sarawak, pastinya kita meraihkan hari cuti gawai lah. Selamat hari gawai, gayu guru, gerai nyamai. Semoga dapatlah balik kampung bersama-sama dengan keluarga dan rakan-rakan, sanak saudara. Apapun yang mengambil kesempatan juga untuk cuti panjang tu, berhati-hati di jalan raya. Pastikan keselamatan sentiasa menjadi keutamaan. Rancang perjalanan dengan baik. Pastikan kenderaan dalam keadaan yang selamat dan elakkan memandu sambil bermain telefon bimbit atau juga memandu ketika letih dan mengantuk. Sila berhenti di tempat yang sebetulnya. Janganlah di tepi jalan yang menyukarkan pandangan pemandu lain. Okay? Ingat, pandu cermat, jiwa selamat. Semoga urusan kita orang semua dipermudah dan selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, sebentar lagi saya akan kongsikan info solat bagi Zon 2 yang meliputi Miri, Niah Berkenu, Sibuti dan Marudi. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu kumpulan A to Z lagu Darjat dalam Geng Pagi.

Baik, untuk panduan kita bersama, waktu sekarang pukul 11.50 minit pagi. Kita hari ini 31 Mei 2026. Kita berada di penghujung bulan Mei dan pastinya banyak kenangan yang tercipta dan pengalaman yang telah kita lalui sepanjang 5 bulan kita berada di tahun 2026. Dan semoga bulan Jun yang bakal kita menjelang esok, pastinya dah setengah bulan tandanya kita lalui tahun ini. Pastinya kita doakan lebih banyak kegembiraan dan kejayaan yang diusahakan, yang akan kita capai dalam bulan baru bermula esok. Dan sekali lagi saya ingin ucapkan selamat berhujung minggu, selamat bercuti kepada semua. Dan bagi yang pulang ke kampung halaman menghadiri majlis perkahwinan, atau mungkin dalam perjalanan ataupun sekembalinya dari majlis makan tahun di Berkenu, semoga segala urusan kita orang dipermudahkan dan perjalanan sentiasa dalam keadaan selamat, okay? Dan untuk kepada yang menyambut Hari Wesak, selamat menyambut Hari Wesak. Dan semoga sambutan ini membawa kedamaian, keharmonian dan kesejahteraan kepada semua. Kepada yang menyambut Hari Gawai pula, Gayu Guru Gerai Nyamai, semoga perayaan ini disambut dengan penuh kegembiraan, mengeratkan silaturahim serta memperkukuhkan lagi semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Sarawak ini. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa untuk terus kekal bersama kami kerana DJ Brenda akan ke udara bersama-sama dengan anda dalam siaran berbahasa Iban YFM sebentar saja lagi, tepat jam 12.30 hari nanti. Terima kasih kepada semua yang mendengarkan kita melalui radio atau juga melalui aplikasi RTM Klik di telefon pintar kita orang. Terima kasih untuk semuanya. Segala salah silap kita sama-samalah kita lupakan. Dan pastinya saya mohon maaf sekiranya ada tersalah, tersilap kata sepanjang siaran saya. Terima kasih untuk semuanya. Stay cool, stay happy. Panjang umur, kita jumpa lagi insyaAllah. Jaga diri, jaga kesihatan anda. Baik, ini lagu gawai untuk semua. Semoga terhibur dan terus kekal bersama kami di Mir FM.

Selamat tengah hari, pendengar. Kita terus mending ke berita tengah hari-hari kami di YFM Iban Kuching. Kena ke hari itu, hari Minggu, 31 hari bulan 5 tahun 2026. Hari Waisak, pengurami Ticu Kebesai Reti yang mai pesan pemaik pengerindu toleransi ngau pengibuh ngagai sesama mensia. Tu setipak ngau nilai tinya di pelasar penglantang mensia manyuh bangsa ngau jalai pengarap negeri tu. Tuai Pemegang Benua TYT Tun Pin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Madah, rakyat negeri tu patut terus berterima kasih serta ngetan ke semangat merti serta berbahasa ke pangandiri jadi tiang penegap pemayak ngau penyulut negeri itu. Nilai segulai sejalai ngau penyerakup patut ditegap kagi gambik ke rakyat oleh napi tiap pemar secara berakup ngau tuai rundiang. Kelebih lagi, lebih napi bermacam pemar kemayari nyeng kaum ekonomi dunia kendak tentu ubah teknologi kejampat serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi ngarep ke pengawal ngintu hari Waisak ukai semina diintu ngau ati berterima kasih haja tamaganya di pelasar ngerapit ke kaul antara kaban komuniti serta nerenak manyuh kagi pengawal pengasih ngau nilai kemanusiaan. Manyu lagi peranak menua engkau, company menua tu patut diberi peluang nyerta industri teknologi tinggi negeri tu ti majak ngerembai. Tu setipak engkau agenda pemansang ekonomi ti berpelasar ke innovation engkau rega ti tinggi. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan nyaran ngambil ke OCI Holding terus ngemerat ke pengawal ngaul pengerja pengawal ngau isi menua tu dalam operation ngau ngerembai ke Pukuk di Sarawak. Dia tu operation OCI Terraces Bak Taman Perindustrian Samalaju ngambil urung 1,100 ikut tubuh pengerja pengawal 90% hari penyampaunya peranak Sarawak. OCI megak berjalan ke macam-macam program pemansang penau yang kaum latih profesional ngau exposure antarabangsa di Korea Selatan ke Jepun dikena ngangkat ke penglandi pengerja pengawal menua tu yang maksud ke jakunya lebuah ngulu ke delegation Sarawak nemuai sambil gawak ngagai indupis OCI Holding di Seoul. Penemuannya sebagai hari pengawal ngerapit ke kaul beranak ke Pukuk ngau kerjasama ekonomi antara Sarawak ngau Republik Korea. Berbangunnya dalam penerang ke sebaka Dato' Amar Awang Tengah madah ke pengandal tindak putus OCI ngagai ekosistem industri Sarawak tau di pedat dengah pemujur pengerembai pengawak meranak ke Pukuk tu dengah kerjasama strategik ngau Kumho P ngau B Chemicals dengah OCI Kumho ngau Tokoyama Corporation dengah OTSM. Kerjasamanya tau uliah ngedegap ke penduduk Sarawak jadi hub pengeluar teknologi tinggi ngau ekonomi ti meruan di rantau tu yang begap mantai ke pengarap hati ngagai komitmen timpuh panjai OCI ngagai Sarawak serta nyemetak madah ke perintah negeri dekat terus ngemeran ke polisi mesra peranak Pukuk ngau cara proaktif dalam memudah ke penguat beranak ke Pukuk strategik untuk pemain ekonomi negeri ngau rakyat. Pengurami sungai ngau rami gawai kampung Simpok bisik penau matak menyagi penyertari komuniti Bidayuh Bukai Jemahilak Kaban Kunsil Negeri Adun Tarat Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah perkara tu uliah di kemujur nengah perambu ke siliagi hari Raban pengatur ngambil keulian nangkup penyampau penyerta ti manyuhagi kapasiti sungai serin ti bisik tangkat ndak tahu ndak diperhati ke dikena nentu ke pengelancar ngatur pengurami. Pengurami edition ke-8 tentu mungkur penyerta kontingen hari 6 zon Kampung Simpok
ke Begulu ngena rakit ke Dias ba sepanjang sungai bala temu mega berpeluang ngasai ke manyuh macam pemakai asal berserimban gawari gawai ngerapit kagi kaul antara peranak genturung pendiau dia. Banyak ujung ke berita tengah hari dari kami di YFM Iban Kuching. Ungkap ya, sehari itu 31.5 tahun 2026 terus meninggal kami dalam ngelah tengah hari. Berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain. Hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito 31 hari bulan 5 1993 Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nor minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nempak raban bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandik ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebihagi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelama 3 hari bak Dewan Bina Kuching Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat Seruran Nyingkang Seriris ngau peneras pemansang menua awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai ti mana serta pintar ngambil nak seminat nyulut bak akademik dan bisi jati diri ti tegap bisi ngolok pengeram itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggat Menua Sarawak tahun 2026 tu.
3: Jadi bak pengerami tu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hari cara terubah yang nak bertung kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hari hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan ya. Setiap lagi program kedua yang nak pameran Raja Kita
2: ya.
3: Raja Kita
2: Raja Kita ya. Ya.
3: Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Yang dadu ke 12 hari bulan hari 5 tempat bak masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu yang majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO yang kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Perlima Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan Kiral Mai lah ke-6 menyikut tadi buat tempat Masjid Jamik Betong lah. Ia ke-6 tadi Majlis Jamuan Teh lalu ke-14 hari bulan hari Minggu berangkat hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi ya. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, unsur rakyat ya. Kat lalu ke 14 hari bulannya enggak berangkat hari 8 bak pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Ahmad Steven Kaloningkan juga ya.
1: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak
4: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami YFM segulai sejalai YFM segulai sejalai.

0: kitab jatuh menu mendiang ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkongsi ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ming Jiao, Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.
2: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
3: Hati tu dah dai, Mek. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah. Apuan?
2: Nyamai yang main mentepi ya?
3: Keramah dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
4: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri Ngolimpang.
5: Lagu peminta antara stesen.

0: Pergi Perancis ngau lagu ya pemulai maya gawai lagu ke terubah yang ngelah tengah hari yang kebiasaan itu ya hari Minggu 31/5 tahun 2026. Okey, bakal selamat ngelah tengah hari ujung minggu. Kami bak Kuching dah kediri di Bandar Kuching. Bila ngau terdapangan bak YFM Iban Kuching DJ MA tau ke TV ya bila ngau pengeluar program kita kebukai Miri Bintulu Sibu Seri Aman ngau Limbang. Kita ngagai menua adab tengah dulu Sibu. Halo Sibu.
1: Halo Kuching.
0: Aku bertemu bareng kat kedua atau mar.
1: Ya.
0: Aku dah ngintu diri.
1: Udah. Ya nak tahu nak.
0: Betul tenaga ni.
1: Aku.
0: Iya. Okey. Gari kita di Sibu mar.
1: Gaya hari kita di Sibu mana atau MA yang kuang meh. Tiap tiap ngawak ke kerja belor rumah. Nanti hujan panas ada ngawak. Terus kajak penghidup kita.
0: Amai. Okey. Sebab kan kau Kuching. Panas di Kuching. Okey. Tuang agai. Bintulu. Hello Bintulu.
2: Ya, halo. Selamat tengah hari.
0: Hai Flo.
2: Halo. Ya, hai MA Mar.
1: Oh, mana hamba bunyi?
0: Mesti kan jaga hati Flo kita ya. Lambat kau di jam ke terbah ya.
2: Tengah aku keseruran prihati kenohan. Nah, dah itu naiknya.
0: Okey. Di Bintulu dah Flo gaya kita.
2: Gari panas di Bintulu tengah hari itu.
0: Awak.
2: Yang main punya.
0: Okey. Gari okay. Kenyangkung pun akan dikerja kita ke pasar itu. Nah.
2: Ya, yeah, aman.
0: Siapa engkau ngulit ni pagi tadi lah?
2: Ni tuai kurang. Dia rempu meh.
1: Munyi ni kelau.
2: Oh, Kediri. Ah, nama mah?
1: Aku Kediri nya mai meh.
2: Oh, iya Kediri. Aku.
0: Jauh.
2: Nasi nyukong kena mar.
0: Nanti sedekan mi siapa kah mandam dada tua dahnya.
2: Nai.
0: Nah, patutnya belanda ke kaunter dengan jatuh ke mandam dada tua.
1: Tukai mana? Mandam lap belakang kita nak flow.
2: Aku. Ni buat kita yang ngau. Ini mah setuju.
0: Ngagai Miri dulu. Hello Miri.
3: Ya, hello MA, Flo, Mar, bertemu Maru kita hari itu.
0: Ya, di Miri mana gayari we?
3: Di Miri gayari mana, tang malam tadi bisa hujan, nak ga banget, nak ga ya nama tu tadi. Kira ke sedang-sedang aja meh hujan de malam.
0: Okay.
3: Tang pagi tu nyentuk ke dia tu panas kami di Miri.
0: Nanti ya hujannya sedang-sedang sajanya. Tapi bakal saiz namanya M.
3: Aku kira ke M eh. Labanya sedang-sedang deh. Nemu nemu nyukat hujan M eh dia tahu deh.
0: Oh, nuan gambar dah ya sedang-sedang tadi dah. Okey, gawai kemari gawai engkau air mata ni be.
3: Iya, betul. Sorry
0: tu dah gawai engkau siapa tadi makan mi.
3: Oh, kediri aja. Nada masalahnya ini menyikup flow tadi.
1: Kediri kita tu yang main kediri.
3: Aman. Kita Indo tu, aneh rau eme terlebak kediri tahu me.
0: Okey ke?
3: Iya kan flow.
2: Nada satu sah.
3: Betul.
0: Lagi nukar pala.
2: Masa kenyang gak makai.
0: Lagi nukar pala tu biasa. Kami lelaki ke kangau kita.
3: Betulnya flo laban kita ngai berkongsi ke sambal deh kediri aja embo.
2: Aku ngai kepinta orang.
0: Kita ngagai Hanah dulu lah. Hanah di Limbang pula aku. Hello Hanah.
4: Hai, toku Hanah di Limbang tu. Nada robokai.
0: Ya Allah. Nama berita Hanah.
4: Mana berita tu? Mana berita? Nama berita kita eh? Tempat nama berita?
0: Mana?
3: Sampai mana? Mesti ke mana?
4: Bajet lama.
1: Kami udah dua lo.
0: Udah ngaran buah Hanah.
4: Ah, buat tu nolir keran, nolir keran nyau, peda lagi, peda balas peda bumi, peda dunia lagi, lebih palat lagi. Yang jadi keran buat tu.
0: Ini nemu mesti live lagi, kagak ngabas buat balas kita.
4: Abas me, agi bekas selama, tak berubah.
0: Nau, ini nemu kagak mesti ngaran buat. Keliak kan punya pesian dah, bergulung dia buat keliak.
4: Mak, kita semua nak.
0: Dia tu kemanyu hendak. Nama utai kena ngulong buat sebab ni ke berbulatnya dah ke kui ya.
4: Nak nemu ketik kena mainnya. Nak kena dengaran.
0: Nyame kelihat kena orang ni.
4: Ya. Mana sebabnya? Lepas pagi benda besi emas.
0: Pansu dari kedai pula yang kena bas kali. Aku temu ibunya aku lari seluan korang. Sebab apa bas yang nyium. Bau kemikalnya dah.
4: Bau kimianya dah.
0: Ya, saya temu dan garan buah ibu.
1: Kalau aku dengar orang nyebutnya MA, bau kemik kuda. Kok ulang ya? Aku tu nampu wang ne.
4: Nak kalau nyium bau kemik kuda.
3: Tapi bola.
4: Orang have jauh lah
1: nyium.
0: Amai ya nak ne.
1: Nak kalau nyium kemik kuda. Tang aku kalau
0: sudah. Orang orang ke have orang ke main sukan polo yang dah nyium air kuda. Air kuda kemik kuda.
4: Nyium air kuda.
3: Bukannya bau air kemik kuda ne, ma. Okay. Baru nemu sari ne.
1: Aku tu nampung ke kita ne. Lepas kongai ni ngang ke dirai.
3: Okay.
0: Jakut sedar keliat ne, ma ne.
1: Ya, ma. Jakut keliat ne.
4: Sedar.
1: Kita tak komen lah untuk kita bersini ngang.
3: Reti ya tadi kemik kuda tu chemical ne.
2: Boleh kena ngaran buat.
3: Boleh jadi ku ubat buat.
4: Aku irau amat kau, no? Aku irau amat lagi. Nanti berenda lepas bersih host dia deh, berdoa sih dah berenda dia deh. Besi kuda dia depan hospital deh. Aku ngai kia, no kia nyambut air kemik kuda.
3: Nanti nyemak penemunya betul, nanti salah ke nya, Hana?
0: Okay.
1: Tanya salah bau aja.
3: Iya.
0: Kita lima ngangau ibian dulu ngai kia ibian kalau lama nyandih bah traffic light bah seraman dia. Oh Ben.
1: Oh menyandih.
5: Oi.
0: Oh nanti lama menyandih berarti anggap Ben. Angat.
3: Nanti ramai.
5: Aku tadi bagi serum Ben aku ingat kita bersebut ke kemik kuda.
0: Kalau nyium Ben.
5: Cuma.
0: Kalau nyium kemik kuda.
5: Nadai kuda pernah kalem tak? Kesian kan? Kesian kan?
4: Sino nani
3: kemiri ke ibian mayuh kuda kemiri-miri itu.
5: Ngai ke tegal kuda ngai ko.
0: Nemu de jelu kuda nya bian ya rekum ke panjai yang cekok-cekok nya ya punya kuda punya.
4: Entena bisa rumah sukan ke kemana kuning ya bian dia bisa mai kuda bian. Entena spiaknya ke borek mansau nya.
5: Oh ya nih kita bertemu. Ini kita berjanji ngusungnya.
4: Ke pasar ya bertemu dia tu lagi. Temu dia.
0: Sari tu.
4: Sempat temu dua dia atau bertemu lagi.
0: Sari tu sempatnya nah pada aku tujuannya.
4: Wow pada tujuh sempatnya.
5: Kami dia bayar tenaga bisa punya dia. Ada legah di tisi pasar dia.
0: Oh, nanti aku ngumpul belanja Ben bisa lebih halap main di melawat dengan Gaizu bak ke Elden tu awak.
3: Ku jauh main ke?
0: Ku jauh main.
3: Ku ciang bisa main Zoom MA.
0: Eh, udah benda gawak. Dan banyak gawak. Dia enggak main Ibian rawun.
1: Aman. Ini meraih tasih ya.
0: Ya.
3: Okay.
0: Tasih ke Ibian. Tak kalah benda kuda.
5: Oh. Steady, babe.
0: Okay. Nyak ya. Di seraman gaya kita, Ben.
5: Panas. Tajak penpia rindu mendak pagi tadi sebun tikas termatuk mata kedai kebendaan boleh 100 meter lebih banyak mic kereta pagi tadi. Bukan mikol kereta.
0: Ya. Ni kena dengesan kereta ni. Bisa juga pengaruh sedang ni yang kaki lah. Nak dibaik nak diberi
5: Yang memisah manual tadi ya ke bisa mendak fenomena ke di kumai kita nang panas nerakan belah batu amat ku sida ya panas dia tu cukup panas
0: ku ratuai kali ama paginya balat nda sebenarnya kira ke angat hari ni panas
5: amai tajapan pia ni tiak ke report kali hari lagi nanggol nda pengawak kita ya ke dekat mindahkan kita
0: iya okey nama Sarawak nama Ben
5: Nadai
0: sambung baru meh.
5: Hujan serta ngeribut ngali hari lagi ngau lemah itu lagi di pelabak
0: kan di pelabak kan
5: hari
0: balak kita
5: mayu hage isi dekat dalam perambu mulai ke direngge menua sarito
0: anang keliru laun lah ngage kita nyot tepekul leh tebal lagi jalai-jalai ke agi kena jalai batang deh
5: ya
0: licin
5: licau highway kemari pulai nak antu dedat ya mang ke pasar ya dedat tamak-tamak ke pasar keliling lubang tu Sri Aman. Banyak kereta kemarin.
0: Oh, okay, kita buat ngau program Ninjau Sarawak berjam ke Terubah tu dulu. Ninjau nuan tu dulu bi di Miri udah nyatangkan ngau Hanah lagi di utara kita.
3: Okay. Oh, terima kasih MH. Jadi terus gagai kami di wife Miri. Jadi harap ke kita ke benung pulai gagai menua nanti boleh berjimat kita terima anak lu laju. Leban tuju kita nya tentu ya datai. Berubah mai kereta. Jadi tentu lagu tu leban sarito kita ka nyambut hari gawai tengah malam tu lagi. Jadi ngarap ke kita terperinang lagu kami di wife sarito.
6: Aku Puan Pauline Jagan, sama-sama make it time and then ke YFM Miri. Selamat hari gawai ngagai.

0: Padi Gawai.
1: Ya, Siti lagu hari Angel lah Lata Jua ngojo di aman ana nindi yang maya gawai si amat balap ringa laban maya tu kira ke balai ibu sikit berkena ke bulu mata peso Neymar flow kira maya tu ngebajet ke diri anak itu lara kita ada emang ngeflow iya buat peso munyi ko MA tadi ni kegeluang bawa bau ubat namanya tadi bau nama tadi Mar
2: kemik kuda
1: kemik kuda oh jadi maya tu sikit maya tu meh balai ibu majik ke diri lagi kumai bakar ringin pula mangsai ngai ke kita ke laki lagi ne ne MA ngoi bien
3: okey
1: okey okey jadi terus ke berita di WiFi Miri apakah ke ngelatar tengari tu jadi meri selamat tengari ngagai kita sebuat ngau balap ringa. Jadi tu berita ke cubah tu inya pengerami main alsal baram inya BCF ti ketubah dia tu mujur mandang ke penyelai budaya komuniti orang Ulu serta mata beribu ikut temuai ngagai long lama sepemanjai pengerami dua hari ke tembok kena malam hari 6 tu tadi. Jadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang inya

Dikerindu kati bisi ratu sepemanyai pengraminya anjing kau pekit paubot datun julut udanya bisi pekit tanah solo ratu ini baram pemakai asal ngau pekit nyumpit ngau panggau pemerindang. Jadi berbangunnya ia madah ke perintah Sarawak tetap komited nyukung pemansang dagang temuai budaya serta dekat medak mayu agi kandang menua pesisir diangkat ke nyadi palan dagang temuai tinyalai nitiah ke standard nasional ngau antara bangsa. Jadi berebak ngonya chairman lembaga dagang temuai Sarawak ke megak presiden serakup kayan Sarawak yang berhormat Dato Dennis Ngau ngarap ke pemujur pengrami edition keterubah tu dekat nyadi penyukan ngatur pengrami kebesai agi tahun baru. Jadinya pengrami ke mujur Dato nya pengrami main asal baram tau ke Borneo Baram Culture Festival. Jadi berita kedua tu ianya pengrami gawai rumah panjai Libau 2026. Jadi berserimbai ngau gawai dayak tahun tu rumah panjai tu rumah Libau nangga sekaluh ni ya bisi ngatur macam pengrami gawai kena 31 hari bulan 5 ngau ianya sari tu ngau 1 hari bulan 6 ianya pergila sekedar program ti dekat diatur kena 31 ianya sari tu bakal suka neka malam tu lagi bisi pekit belagu anamit karaoke diri surumah nyerada aib pengayuh ngau nyabut tiket bernasib. Lalu pagi 1 hari bulan 6 nyenyak pagi pila sila bisi ngatur program niti daun sepenyawah 1 kilometer jadi pukul 6 lemai nyak megak sila nikik ke pengabang lalu jam 7.30 lemai pengrami berjadi gawai rumah Libau 2006 tidak dipenyadi ianya timbalan ketua pemuda penggerakan PBB cawangan Kemena ianya tuai rumah Lawrence. Jadi malamnya mega dekat ricah gig pemerinang ngau artis jemputan kita ianya Rem Jana kelimparinya mega bisi pekit bertanda orang tuai pekit ngepan anak miet ngau mayu gig pengrami bukai nya pengrami gawai rumah di Libau kena tahun tu. Jadi tu Siti berita ke baru dah nyadi tu bala peringa tu berita rumah panjai ti angus di Bekenu. Jadi sebuah rumah panjai sepanjang 21 pintu di Jalan Sungai Saeh, Kampung Labau, Bekenu, Udangus, Lengis ketika penuh sangus tumu pagi hari 5 ngujung ke 136 ekor peranak rumah panjainya nandai dua diau. Jadi ditih ke report dari Palan Operation Office Bomba ngau penyah penusah JPBM Sarawak Office Bomba nerima kangau urung pukul 1.17 pagi sepedau operation madam ke api dipejalai ke Raban dari Balai Bomba ngau penyah penusahnya BBP betulnya ngau bantu Bomba Central Jabatan Miri. Jadi operationnya bertuai ke pemesai Bomba Kanan 1 ianya Jeffrey Manjin. Jadi koya penusah hangusnya ngau sebuah rumah panjai kayu ti udah hangus 100%. Jadi tim Bomba Miri Central berjalan ke pengawal madam ke api ngena dua batang air pemanjai 300 kaki ngau 800 kaki bermuah rumah panjai. Lalu Bomba Batunia ngena dua batang air pemanjai 600 kaki ngau 800 kaki berbelakang ngau tisi bergunanya. Jadi ini tiah ke report pun penatai airnya diulih hari pun air terbuka ngena cara pam relay ngau pam GP10. Jadi operationnya dipasuat 11 ekor raban ngau 2 buah jentera ianya fire rescue tender FRT ngau sebuah emergency medical rescue services ianya EMRS. Jadi berita tu yang madah nadai bisik atau kenadai penusah berbadi nyawa direport ke nyadi berpenusahnya. Jadi sama bisik bendunya bisik 3 ikut kaban polis diraja Malaysia inyap PDRM. Jadi operasinya tembok ngau penuh pukul
18:18 pagi. Jadi merik penyenuk hati ngagai sida di rumah panjai Bekenu nya di Jalai Sungai Saiah nyadi ngagai kita ke dekat beranjung ke Bantu kita tau terus ngelawak ngagai sida ya tau ke bagi

0: ke nama tu di Facebook rasmi ke DPC, dikongsi sita di media Rama tu tadi. Okey, MA yang diingat tiga titik berita dikongsi kami di YFM Miri.
1: Okey, okay, terus ngeluan di Kuching. Sengagai Hanah di Limbang Hanah.
2: Iya, terima kasih MA, terima kasih Mga Brenda sudah berkongsi ke berita kita di Mirir tadi. Jadi dia tungkup Limbang. Jadi sebenarnya aku rekam rindang kita semua ngelagu dari Ramdas Walter, Richah Gawai, kena rindang. Belum peningkat kita ke besi minta tu tadi.

0: Yang tadi lagu kena mongkal kita bawa, okay mongkal kena kita hari limbang tu tadi. Ha, ngan kita bawa peninggal kita ke peninggal kita, kelebih lagi bawa ninjau Sarawak kita bawa ke sekali itu 31/5/2026. Jadi sama gawai ngan kita lima, ngan kita lagi nyonya ingat lagi, mbah berbutai lagi, nyonya ingat sebut sama gawai lagi.
1: Okay gak.
0: Okay gak.
1: Aiy jalan Bin.
2: Okay.
0: Sadong, Bin. Okay. Tabasnya sedia mar. Ni Flo oh. Dah sedang tapas mah Flo.
3: Tahu. Dah. Hmm. Baru ga.
0: Dah beri.
4: Dah.
0: Non jadi kumang ke kita lagi beri. Mai talam.
4: Apo? Lo kan lo.
3: Tarik balon.
4: Ingat utang okay, kemarin okay. Mah.
0: Amar, oh. Amar yang mah kemarin.
4: Utang ya kemarin.
1: Sempat ya, Siti lagu lagi.
4: Iya, sempat kira buka tirai kena gawai me sebelum kita mupu
0: iya. Lagi. Betul. Apa ma memar kena merindang kita itu lagi mar. jadi balap peninggal semua, balap pengelola program semua. Jadi itu kita nguyang agak FM 104.9 MHz YFM Limbang. Ke sekali itu kita berkongsi ke berita. Sekedar keudahnya di benua kita, lebih lagi benua utara Sarawak itu yang di Limbang ke Megat di Lawas. Jadi ke terubah ya, aku berkongsi ke berita kita di Limbang. Jadi bisa dua itu berita disediakan aku untuk kita di Limbang. Ianya keterubah ianya bekal kuasa karan uliah dibutar. Aku nak baru. Bekal kuasa karan ulih diputar sebedau gawai. Ini penangguh putus karan di Limbang di Pelabuh ulih diputar sebedau pengalami gawai pengudah Sarawak Energy Berhad SEB mai tambah set enjin api ke disewa Ari Johor Baru. Jadi nitiah ke penerang Ari Sapit Menteri Perangkap Pengangkut Dato' Hasbi Habibullah sekedar generator ke udah bisik ngasai ke pengurusan enggal penanggul teknikal ngujung ke bekal elektrik atau ke bekal karan terjanggal serta ration terik. Jadi sebenarnya penanggulnya nyadi kapasiti ngasil ke kuasa karan di Limbangnya 21 MW enggal guna urus 19 MW. Jadi lebuh semua enjin api bantunya datai. Kapasiti pemansut di pelabuhan dekat nambah ngagai 23 MW lalu ngaunya ulih mantu ngetan ke bekal kuasa karan. Jadi ia mega amadah ke pengawak nyambung sistem grid elektrik ngagai Limbang adi sedang berengkah di pejalai ke berengkah bulan Julai itu ialah tajapan grid baru berengkah beroperasyon. Tang enjin api ke detu deka dijaga pengelama 6 bulan ngagai setahun adi kena nentu ke bekal kuasa karan meruan tegap sepemanjai timpuah transition. Di Limbang itu bisik 12 unit enjin api mid dengan 6 unit enjin api besar. Dan beberapa harinya sudah ngasai ke pengurusan angka penangguh teknikal atau ngurga operasional arus. Jadi situasi itu ngujung ke kapasiti ngasil ke kuasa kurang lalu ngujung ke pengurusan bekal kuasa karan tadi dipercayai buat sekedar kanan dor. Jadi menyikitai kami di Limbang itu tadi labanya mayuh ke bala kita di Limbang itu tegal lebih lagi peranak kita di Limbang itu mayuhnya mucau kita tegal nalamak karan buka nalamak karan tutup hanya tadi. Jadi nya tadi terjanggal tadi karan kuasa karan tadi labang kita itu beralih punya kita nyo berpindah ngagai ke ngadu ke kuasa karan ti ke baru itu deh. Lama dia tu udah penuh pada aku di sepanjang jalan kita di Limbang itu hari CQ atau ke hari ulu ujung penerbangan kita itu kau ngau kapan sepi ngau ngau Brunei Salam tadi udah bisik tawa atau udah bisik tiang besar tadi udah didiri ke udah didiri ke magang dan itu berproses nyambung kabel itu tadi kabel besar itu tadi. Alainya tadi berita keterubah dikunci kaku. Jadi berita kedua tadi dikunci kaku berlimbang itu. Ianya pengawak bertanam bertupik komersial berfokus sebagai pemansang sosioekonomi menua pesisir. Di Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua Sarawak, Dato' Abdul Rahman Ismail Madah, pengawak bertanam bertupik komersial jadi batang fokus pemansang menua pesisir dengan pengawak ngawal company besar dengan pemerintah pokok dikenal nambah ke harga tambah produk bertanam bertupik menua itu. Jadi ia madah sebuah kilan nanas kebesar benua dikagak di Miri lalu ngawalnya muka peluang ngagai kandang menua berkelimbang berjalan ke pengawak nanam cara komersial bangsa nanas Sarawak Gold One. Jadi perintah negeri megak benuang merat ke komoditi bakal rian, nyur, pisang, nanas, ngau padi ada kena ngenegap ke penglikun pemakai. Jadi nanas tadi ada kumai kita yang megak buah Brunei ko kita ya. Jadi di Limbang kampung Pandam ke kampung Sundar ada kelala jadi kandang dur ke strategik dur ngemansang ke lumbung padi benandang besai. Jadi kelimpah harinya industri sawit ngau geteh terus jadi penyawup berguna ngagai ekonomi negeri ngau pemisi. Pemisi kilang proses sawit di lima nyukung pemansang sektornya. Jadi ia megak merangsang peranak merebut peluang berpengawak bertanam tupi di berga tinggi dikena nyungkak ke penatai pemisi sida. Jadinya tadi dua itik bengkah berita kita dikongsi ke Kuala Limbang atau berita kita di Lawas. Ianya projek palan penyangkai kapal tasik dalam. Jadi Sapit Primer Sarawak Dato' Amar Wan Tengah Liasan madah ke projek palan penyangkai kapal tasik dalam di Pulau Sari dekatnya di pemangkin ngagai penumbuh industri anggau ekonomi di Lawas. Jadi Dato' Amar Wan Tengah ke megak Menteri Menurut Strategik Lawas berguna ke sukung anggau perengka guna asas di lengkap bakar rentayan pengangkut darat tasik anggau langit serta megak bekal kuasa karan air anggau telekomunikasi dikenan mata pemeranak pokok menua tu anggau menua luar. Di palan penyangkai kapal tu dekatnya di palan penyangkai kapal besar ungkup pengangkut kargo kerban ngagak industri anggau barang import nengah tasik. Di projek tu dikharap ke ulih ngenegap ke sistem logistik nambah ke daya tarik beranak ke pokok serta nyungkak pemansang ekonomi di menua utara Sarawak. Jadi kelimpah harinya buat pengerami kesama megak bisik nyuak ia bisik nyuak ke geran MRP anggau insentif pelajar ngagai penerima kepatut di Lawas. Di penyampau 19 ikut nembiak nyulut sijil pelajar Malaysia SPM 2025 dari pelilih menua Lawas kelimpah hari 82 ikut penerima insentif pelajar bela nerima pemerik berpelasar ke penyulut akademik Sida Empu. Jadi berita kedua di menua Lawas ianya perintah Sarawak terus komited merik pemansang infrastruktur menua pesisir. Di Sapit Premier Besar Sapit Premier Sarawak Awan Tengah Liasan ngemerat ke kurang baru Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awan Tengah Liasan ngemerat ke komitmen perintah negeri dekat terus ngemansang ke infrastruktur menua pesisir bakal jalan alun bekal air kuasa karan engkau telekomunikasi dikena ngangkat ke tikas penghidup peranak menua pesisir. Jadi antara projek ke udah dikemendar ke ya ianya ngagak jalan menuju rumah ajan ke berungkus urung 50 juta ringgit ke di pelabak dekat Berengkah sebeda ujung tahun tu. Pihak megak jalan alun menuju stesen Meragang dikena nyukung aktiviti ekonomi nyengkaum nupi kerbau engkau ngasil ke cheese. Jadi perintah megak adakah ngeremai ke bekal air bersih ngagai sitatnya Berengkah hari Merapuk ngagai long sukang ngau long tuyo kelimpah hari ngagak palan bersih air baru bersemak ngau kampung pengalih. Jadi pengawak manah kagik kuasa karan ngau telekomunikasi megak dekat terus nyukung pemansang ekonomi komuniti menua pesisir. Jadi ingat dulu berita kita empat titik berita kita hari Limbang dari MA jadi pelabur bagian.
1: Okey, terima kasih Hannah ngau berita hari Limbang pian mega bisi nyangkung berita hari Lawas tadi tu kita ngagai menua Bintulu tu ya. Kita ngagai nuan tu flow.
5: Oh, okey. Terima kasih MA. Jadi sudah berkongsi ke berita hari kami YFM Bintulu. Kita berperinang dulu ngasih lagu dari Gilbert Gawong, Pulai ke Menua.

0: Ya, teruskan berita kami Rewind FM Bintulu bawa Nyonya Sarawak kita hari itu ya 31 tahun 2026 nak ingat kari bulan gitu nah. Okey, jadi yang berita keterubah ke dekat dikunci ke Tok Peninga, Tok kira gerah Tok madah ke operasi library awam Tok ke perpustakaan awam BDA Bintulu yang kaum bak Sungai Pelan jebak sebawah ngau tatau dekat ditutup ya. Belabuh sari Tok 31 hari bulan 5 berserimbai ngau hari wes adanya hari gawai serta operasi library awam BDA dekat belabuh dibuka bakar selama kena hari 5 ya 5 hari bulan 6 tahun 2026 nya gerah dikunci ke ngau bala peninga kita jadi kedua atau peninga berkawa ngau pengawak ya ke bisik dekat diatur kelebih lagi ba bulan 6 ti dekat datai toila ianya Liga Sukan Komuniti 2026 Renggat atau ke ikas bagi menua Bintulu ya ke dekat diatur ya jadi bisa tiga ite lumbak main atau ke pekit ya ke dekat diatur ya nyabaka futsal lelaki bola tampar lelaki ngau mega bola jaring ungkup indo ya jadi pengawak tau klibegi baka bola tampar lelaki dekat diatur kena 13 ngau 14 hari bulan 6 tik dekat data itu ilak udahnya futsal lelaki dekat diatur 13 hari bulan 6 serta bola jaring dekat diatur 13 hari bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi penerang ke silik kita tahu medak Facebook pejabat belia dan sukan bagi menua Bintulu nyak berita yang kedua jadi yang ketiga tu empai lama tu tadi peninga bisik diatur pengerami mantar gawai Dayak pelilih menua tatau lalu bak pengeraminya bisik megak diatur pengawak meri insentif pendidikan penyampau RM18,000 ya ngagai 26 ikut nembiak ya ke nyulut ya ngau boleh pemutus perusa cemelang 6A area kawasan Dun Kakus tatau ya jadi pemerik tau ke insentifnya Siti Ericara kena merangsang serta megak merik pengagati ngagai nembiak ya kuda nyulut bak pengawak pelajar ya jadi pengawak tau bisi megak diguluk Menteri Bak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John Siki Tayai. Kayaknya berita yang ketiga. Lalu kita lagi berita atau peningat berkawal dengan Bintulu Marathon 2026 yang kedekat diatur 2008 tahun 2026 tajak pentuk lagi lama dua yang dekat diatur tentang nyebut tomo laban sari tok peningat 31 hari bulan 5 hari ke penudi dua kita register nanti kita dekat dengan Bintulu Marathon 2026 to. Jadi bisa empat kategori di pekit ke ba Bintulu Marathon to ianya maraton penuh 42 kilometer, separuh maraton 21 kilometer, bisa megak 10 kilometer, ngau megak 6 kilometer. Jadi kita tahu ngeregister laban sari to menyekaku hari ke penudi ya 31 hari bulan 5. Jadi Bintulu Marathon to peninga ulih negap kagi bagi menua Bintulu nyadi siti palan dagang temuai kelebih lagi berkawa ngau palan dagang lumba main ya atau kesukan di bagi menua kita Sarawak dito serta megak ulih mata orang hari menua Tok Empu ngau megak menua luar kelebih lagi orang kerinduk ke pengawak pelanda atau ke maraton tu ngambil kesama ngau Bintulu Marathon 2026 ya ke dekat diatur 2008 tahun 2026 di dekat data itu ialah okey nya berita di kunci ke kami hari Bintulu tu MA boleh baru genuan
1: okey terima kasih flow kita ngagai mar di Sibu.
2: Okey, terima kasih ya. MA ngaunya kita dulu berperindang ngau sitik lagu tau Ari Raban Sibu FM. Biau Ari Gawai Sibu FM.

0: Ngarap ke rahsiang ke mati, ingat ke kagawai ne. Lengkap ke lagunya MA, Bin, Flo, Brenda dengan Megahana. Terus dengan berita kita.
1: Kau tiga ngambil dia lagi, Bin.
0: Kau tiga, berdua yang berambai.
1: Ngambil Bin, ngabang ke kita, dari rumah kita nyadi deh.
0: Iya, nyadi wai, lalu wai, lalu.
2: Tamak wai, tamak.
3: Iya, tamak wai, tamak. Anda malu malu, lalu belagu.
0: Okey.
2: Gelah mai kedere wai.
0: Oh, main sah, mai pun kenyan ya.
2: Ya, nanti kaya berkongsi gelah, eh. Mai gelah pasti ya.
0: Mai gelah jual orang beli pasalnya. Dia tahu, lagi tempat tu. Lagi buka kedai.
2: Iya.
0: Jadi aku berarti gaya pasal sibu deh pagi tu. Nak gemar deh tumu nak deh nurun. Udah bisa di pasal lebih kurang pukul berapa? Tadi pukul 9 deh. Bisa sunyi ge au. Sunyi ge gaya gaya jalan ya tadi. Engka bala bala kita kengintu gawai tu. Nah ya udah mulai rempu menya mulai rempu kemari. Sari tau pelabakku. Tebal lagi kemari. Labanyo udah berancau puang semuanya. Udah nyadi kemarin deh, NMA.
1: Iya.
0: Nyadi terus ngeberita aku metu. Merek selamat tengah hari nyaga semua bala peninga kita. Dia tu kita lagi ba Ninjau Sarawak, ba YFM Sibu. Berita ya kecoba tu dekat dikunci ianya sitik pengawak ke bisi diatur di sebengkai hotel di Sibu Dito. Hari 6 tu tadi ianya convention ngemega pengawak pemandang orang dagang otomotif Tikas Bansa 2026. Jadi pengawak tu ngayan ke Sibu tu naya bisik ngembuan pemesai reti kira ke dalam dunia otomotif. Laban Sibu kira ke uliah meh nyadi siti endur tau ke menua di Sarawak itu ke uliah angkat pengawak dagang ngemega industri dagang temuai. Jakunya bisa dipansut ke Menteri Dagang Temuai at ngomega main asal Datuk Sri Tiong Kin Sing lebuh ke bisa datai berjadi ke pengawak konvensyennya hari 6 tu tadi. Laban atur tau ke pengawak ke bakat tu kuya Batikas Bansa diatur di Sibu tu uliah negap kage neguah kage dalam sektor industri ke bisik kaul tau ke bisik ke sama oleh mansang ba pengawak tu kelimpah ke uliah angkat ba sukut ekonomi ngau meka daya penghidup kita di Sibu ditu. Hanya sebengkai hatu kira ke ngau ngelansak pengawak diatur bas pengkai util di Sibu ke dikumpai Business Convention and Exhibition 2026 dua hari berungguknya 30 ngau 31 hari bulan 5 2026 nangkan kenya ba pengawak ke sebaka dia Dato' Sri Tiong Kin Sing ke meka kaban kunci negeri Sitek Dudong ngingat ke bala apa inai ku ya ke bisi bala anak di Semenanjung sekali kenya belajar atau ke bisi pengawak di Rempo kira ke ngarap ke bala apa inai boleh berarti ke gaya atau ke pendiau penghidup anak Sida Edin laban ia ku ya bisi nerima report ku ya madah ke bisi bala sekedak meh sekedak bala nembiak hari menua Sarawak tu bisi ngau orang lumba haram bak jalan alun di Kuala Lumpur purnya tadi kira ke ngirau ke hati ya minya lalu ngarap ke bala nembiak ke bisik rindu hati ba pengawak otomotif tau ke sukan motor tau tadi ulih ngau masuk ba aktiviti ia ke diatur ngau cara ia ke patut atau ke kumai kita sah minya serta ndang ia di pantau labannya tadi mega ulih mai empas ke positif dalam industri otomotif kelimpah ting mansang kage pengelandi inovasi ngau meka orang ke datai ngau masuk ngecara ke bisik tanggung pengawak ke patut nya berita kedua lalu berita kedua nangkan kenya nyerumbak pengerami gawai dia pilama tu dah sebedau gawai kenya di metok mantar gawai dia Yang Berhormat Tuan Anyi Jana, Kaban Kunci Negeri Setak Ngemah, bisa datai ngundang ngundang rumah-rumah panjai bak setak ndur ke Depegaya nyerombak perangami gawai 28 hari bulan tu tadi berengkah udah berengkah berjalai nyentuh agai 1 hari bulan 6 2026 jadi tok kebenar ya berita mana tok dekat kunci lebuh ke datai yang madah ke dia dua itik feri dekat berengkah dikenak inya beroperasi ba feri sedaya dia ndeng lama tu sitik ja feri dah tang nyerombak pengerami gawai tu bis udah berengkah dua itik feri ngambil nyamai metong layang ari tanah seberai ngagai pasar Kenawit kita dah lalu kira ke feri sedaya tu mega dilancar ke belabuh pukul 4 pagi nyentuh agai pukul 12 tengah malam tu ndang ya siti ari cara kena ngemuntang kaget pejalai peranak di menuanya kemayuh tentu kemayuh pulai di Kenawit tu ari tanah seberai di tadak nyin ke Kenawit kita nya siti berita mana tau ke nyangka kita bisa rembus ngagai Kenawit ke nguji ke feri di sedaya feri sedaya kita tau datai kia leban nak lama ke nya dah bisa dua itik feri kada kena lalu berita yang ketiga tu mega ngenang program mantar gawai Kaban Kunci Negeri Setak Meradong ianya Dato' Ding Kuang Hing mega bisa datai nemuai ngagai bala bala peranak menua di Ndur ke Depegaya lalu buah datai nemuai mega ia bisa nyuak ke Grand Has Project Meet pemansa menom sisi MRP ngagai pemansa ngau mega pengikun Gunturong Pendiau JKKK Rumah Panjai Ndur sida berjalai ke mayu macam atur pengerami gawai Dayak 2026 laban munyiko ya pengerami gawai tu undang ya siti hari pengerami ketau nekut kaget kaul antara pupu rabat bangsa ke semina diri serumah dan mega mayu orang ke sama datai ngagai menuanya lalu ke penudi benda tu tajak pan agi bedau tang ente udah hapus bulan 5 tu nda berasai ge ya inya program Sarawak Ku Sayang ke dekat berengkah bak zon tengah Sarawak pulai kita pemisi tu elok kalai kita dekat ke Kapit 26 nyentuh agai 28 hari bulan 6 2026 ngau ngelansak betul udah datai bak zon tengah dia terus ke Sibu 10 hari bulan nyentuh agak 12 hari bulan 7 2026 sebedau ke Serikai bab bulan 8 7 ngagai 9 hari bulan 8 lalu ditampung baru bab zon tengah di Mukah 28 nyentuh agak 30 hari bulan 8 2026 nya 4 itik zon 4 itik palan tau ke menua ke Depegai zon tengah Sarawak dia kami dari RTM Sibu tentu ya kak datai berempat itik lokasi ke disebut aku tadi berujung bulan 6 bertemu kita di Kapit berprogram Sarawak Ku Sayang ujung ke dulu berita dari YFM Sibu lagi nampung baru berita kita ke Bukai Nangkan Ketua Out.
1: Okey, ngakai nuan tu Ben di Seriaman.
4: Okey, ya yeah. Sebelum kita berkongsi ke berita di kami di Seriaman di to, mendiang ke lagu hari Laipni, sebengkah lagu gawai hari ya.

0: Ya, terus aku berkongsi ke berita-berita hari bagi Menos Riaman. Dua itu tok berita yang ke berkawal dengan dua bengkah program. Ya ke di terpejalai ke opis polis. Jadi si tok dipejalai ke IPD Lubuk Antu. Opis polis pelilih menua Lubuk Antu. Kalau si tak tok opis tok sampai lama udah mujur ngatur program ke dikumbai bicarakan bersama kami. Dia sudah datur di market berjual ke barang pemakai pasar Lubuk Antu. Lalu untuk sebengkah program, dia dikena peraban polis negut ke pemanah kawal ngau Mansia Mayuah. Jadi ini dia ke penerang media IPD Lubuk Antu. Program itu mayanya bertuai ke Ketua Polis Balai Lubuk Antu, Sarjan Major Nur Erdina Marini, dibantu 4 ikut anggota polis Lubuk Antu. Pihak mega program itu diadang sida opis polis Lubuk Antu jadi medium komunikasi alai berandau ke antara laban polis, antara raban polis serta Mansia Mayuah berandau ke perkara pengelikuan pengawak nyeliah ke sebarang penusah, pihak mega nyeliah ke jenayah serta penusah perkara rama. Maya program itu komuniti dia diberi megak macam penerang kelebih agak info yang akan berkawal dengan sebengkah servis dia disedia di kemata ke PDRM ianya Pusat Respon Skam Kebangsaan NSRC National Respon Center. Pihak megak hotline servis tu ianya 997 dia tahu dia kena Mansia Mayuah, kena mantuk Mansia Mayuah yang akan kena tipu skam rugi duit ringgit alai ngenatai keriput pihak megah perkara yang kepatut diatur sepengudah kena penusah bangsa tu ndang disedia ke servis tu. Lalu pihak megah raban polis maya tu megah ngatur pengawak promosi ngelaku ke sebengkah megah application yang kedesedia ke PDRM jam dia tu ianya rondaan telefon pintar sukarela VSP Volunteer Smartphone Patrol. Sebangsa mega app tau ke application disedia ke PDRM nyadi alai Mansia Mayuah ngenatai ke report ya ke berkawal ngawa pengawak salah penyalah ya ke ngerja ya ke ngeruka pengelikuan Mansia Mayuah. Lalu ba apps tu mega community ulia belajar ke atur-atur pengelikuan tepatut gaga kena nyeliah ke sebarang penusah nyadi baka jenayah-jenayah ti dia perhati ke dia tu majak ngirau kati. Lalu berita kedua mengenang pengawal raban opis polis pelilih menua Lubuk Antu. Pelilih menua Seri Aman kebenarnya berita kedua ya berkawal dengan sebengkah pengawal kreator raban opis polis pelilih menua Seri Aman dia sudah mujur ngatur program ngabas nemuai ngabas serta pengawal nyuak ke pingat jasa pahlawan negara PJPN tanpa istiadat peringkat IPD Seri Aman. Lalu diatur sampai lama. Jadi ini tiada ke penerang media IPD Seri Aman. Program itu diatur kena merik tanda bahasa ke pengawak bala pincin polis. Dia sudah mujur berjalan ke tanggung pengawak sidak ya. Lalu tanda bahasa atau enggak diterima sidak sebilia. Waris ngagaya pincin polis itu yang sudah dulu nadai meninggal ke dunia. Jadi pengawal tu mayanya mujur dipenyadi ke Ketua Polis Pelilih Menua Seri Aman, Superintendent Dennis Bunyam. Lalu pingat tu, pingat jasa pahlawan negara PJPN disuak ngagai 10 ikut penerima. Sidak ya kudah pincin polis. Tajak pengawal tu nak diatur dengan cara istiadat rasmi. Pengawal nyuak ke pingat tu mayanya ndang diatur dengan penuh adat serta bahasa dikena mantai ke pengagati serta tanda bahasa. Ngagai sidak tik nerima pingato. Program nemuai ngabas tu mega dipejalai ke program nemuai ngabas tu dipejalai ke IPD Seri Aman kena mandang ke pengibuah upis tu ngagai pendiau pengelikuan bala yang kuda kalak gawak jadi polis serta sidak sebiliak kelimpah kena negut ke pemana kawal komuniti engau komuniti polis. Jadi belak datai ngagai pengawak tu mayanya ianya Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah, Assistant Superintendent Kalang Buda, pihak megak Ketua Bahagian Ketenteraman Awam ASP Tajim Risit, pihak muka Ketua Polis Balai ASP Lenet Melaka Gau 6 Pegawai Rendah Polis IPD Sri Aman. Jadi berita ketiga, kita kenang sebengkah pengawak yang kebisik sudah diatur Sapit Premier Menukutai Sarawak yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas ti udah mujur nguluk sebengkah awam empai lama ianya awam beranau ke pemansang projek infrastruktur parit ngaun tali air hari lima tu tadi ba rest house sepawah bagi menua betuang. Jadi upis parit ngaun tali air JPS bagi menua betuang betuai ke engineer bagi menua Encik Mazolizam Muhammad dibantu Sapit Engineer Encik Nash Hafizi Awang Sarbini berkongsi ke penerang ke pemaduk baru berkawal dengan projek-projek besar upis to dibenung diatur di pelilih menua sepawah ngau dibagi menua betuang. Nyalai ko yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas, projek-projek parit ngau entali air dibenung digagak to tadi patut dikerumban laban penembok ya ialah meri impak besar mai segam pemansang ngagai pengelikun pengelantang komuniti Mansia Mayuah komuniti menua pesisir kelebih agak sida ia ke petanam betopek dia ngemansang ke program-program betanam topek serta sosio ekonomi. Jadi antara projek bukai tiada kerana kemayanya ianya projek infrastruktur parit ngau tali air baru Tanjung Tisak serta projek nyaga pengelikun tebing air sungai di pemutang sepawah tiada dikemendar ke Perintah Menua Sarawak kena 5/1/2026 tu tadi diatur ngena ungkus 8.8 juta ringgit ngena tempoh 18 bulan. Lalu pihak muka dikerandau ke ianya projek infrastruktur parit ngaun tali air batang layar blok D dibagi menua betuang dikemendar ke Perintah Menua Sarawak 10/3/2025 subak ngena ungkus belanja 29 juta ringgit dipejalai kemegak dalam tempoh 18 bulan. Lalu bela datai ngolok awam tu mayanya ianya SAO Pelilih Med Spawa Encik Denny Lim pihak muka Sapit upis pelilih menua betuang Encik Lister Clement. Jadinya berita ketiga, berita keempat untuk sebengkah info yang kedatai dari Klinik Pengerai Sri Aman. Kalai Klinik Pengerai Sri Aman mengkang berjalai ke tanggung pengawak buka maya pemisi tambah hari gawai itu ianya 3/4 hari bulan 6 2026 3/4 hari bulan 6 2026 Klinik Pengerai kita di Sri Aman dia mengkang buka tajapan pihak seminap berjalai ke tanggung pengawak berengkah hari 8 pagi nyentuh ngagai 12 tengah hari. Lalu pihak mega to ungkup kes emergency. Ungkup kes emergency serta pengawak berperasa serum bilirubin. Cik Kuniang. Jadi itu berita ya ke info ya ke data dari Klinik Pengerai bagi Menua Sri Aman. Kalau ya klinik tu agak mengkang buka tau ke buka 3/4 hari bulan 6 2026 tu ila perengkah hari 8 pagi nyentuh ke ngagai 12 tengah hari. Tidak ya semina terima kes emergency serta pengawal persa serum bilirubin atau ke cek kuning. Jadi berita ke penuh di berkawal ngawa gerah yang kedatai dari upis jil rumah jil Sri Aman. Ngagai kita yang kebisik kaman belayan tibenong ditan ke ba upis rumah jil bagi menung Sri Aman. Jarumbak dari gawai ke dekat data itu. Awak tahu ngelawak kaman belayan kebisik detan ke ba upis rumah jil bagi Menua Sri Aman ditetap ke upis tu 5/6 hari bulan 6 2026 hari 5 kedekat datai ngau hari 6 kedekat datai berengkah hari pukul 8.15 pagi nyentuh ke ngagai 3 ngali hari. Akhirnya berita ke penudi dia berkongsi ke Sri Aman ke sekali tu ninjau Sarawak kita. Okey, Bos MA.
1: Okey, terima kasih Bin. Kau sekedari lansar berita di Kendatai Kenua Nungka Bia Menua Seri Aman. Dalam program kita Ninjau Sarawak ya. Jam kita 1.33. Okey, di Miri B, Bintulu, Flora, Sibu, Margarita. Okey, siap mani bin kau di Limbang Hana. Sudah kita berhati ke sekedari okey, pengawal ke sudah diatur ba Kuching. Kita merindang apa dengan manyuh kau Siti Mega lagu gawai itu. Inya lagu ke di sada berangkat jarop. Kau lagu ya sampi hari gawai.

0: pagi hagingau kami sebuat untuk ya program kita Ninjau Sarawak ya. Okey, di Miri B, hello B. Abin dulu Flora, Sibu, Mar, Siraman, Ibin, Gau, Hana di Limbang. Oh,
1: wey.
0: Enggak ke kita.
2: Kangau-kangau.
0: Enggak ke kita.
1: Satu orang. Ini yang tahu tadi.
0: Enggak ke kita ngipuang tabas kaku. Maya aku maca Ninja Sarawak.
1: Benung metu.
2: Ini ngipuang tabas.
0: Mana ngipuang galau-galau. Itu dah pangan nyebut lagi dah.
1: Nah, dai.
0: Okey, empat bengkah pengawal aku dah diatur di Bandaraya Kuching. Okey, ungkap kami bahawa YFM Iban Kuching. Okey, ya keterubah tu. Ngenang senentang perintah dah ngagih ke belanja ke buliah 2.22 juta ringgit. Dikenal jalan ke empat bengkah projek ngangkat ke pemanah sistem Pint Gravity. Bak sita Kaunsel Negeri Opar dengan agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA. Jadi kaban kunsen geri sita Opar bili sujang wadah ke empat projek tu nyerangkum projek ke dikemujur ke bak Kampung Stungkur Baru, Kampung Stungkur Lama, Kampung Bitaukan 2, tinjengkam Kampung Selampit 1, ngau Kampung Selampit 2, ngau Kampung Rukam ya. Yang masuk ke Jakudu bak sungkah pengawal nasih tanah ke projek GKCDS Opar dilunduk dalam minggu tu tadi. Yang harap ke tiap bengkah projek ke diberjalai kenya dekat maik penguntung serta pula ngagai pengelantang rakyat manyua. Kedua tu kita ngenang senentang skim regam maksimum musim pengurami di menua kita ikalai 965 kes. Manya bengkah penyalah direkod ke hasil dari pengawal mersa 61,257 primis dagang di selampung menua kita Sarawak Kenyari pun tahun tu tadi. Nitiah ke penerang Direktur UPIS Menteri Dagang dalam menua Ngau Kos Penghidup KPDN Sarawak Matthew Dominic Barin. Dalam tempoh berjualai ke operasinya semua penyampau barang ke dirampas nyauka 12.4 juta ringgit lalu penyampau kompaun ke udah dikeluar ke buliah 228 ribu ringgit yang mansut ke Jakutu. Udah pengawak ngelancar ke skim rega maksimum musim pengurami di Tabuan Jaya Kuching kena ke 29 hari bulan 5 tu tadi ya. Yang mana 12 bangsa rega barang dijaga perintah rega sepemanjai skim tu diperjalai ke kalai skim tu diperjalai ke nyentuk ngagai 4 hari bulan 6. Okey, nya skim rega barang tunjukkan ngagai pengurami bak Kampung Bidayuh kita Pesta Sungai Rami Gawai 2026 ukai seminat ngerucah ke pengurami Ari Gawai ajak tambahkan jadi kepelasar dikenang rapi ke kaul diri sebilik komuniti Ngau Raban temuai ke bisi datai pihak ku penerang Menteri Pelajar Innovation Ngau Pemansang Bakat Datuk Seri Rowland Sagah Win yang madah ke program tu di atur begak dikenang meri awak ngagai bala temuai ngasai ke manyuah macam penyelai bangsa pemakai asal berserimbah Ngau Ari Gawai. Ya, maksud kerja aku tu lebuh ke berjadi ke Pesta Sungai Rami Gawai 2026 bak Kampung Simpok di Padawan kemari. Okey, berita keempat tu ngenang balik kita ke dekat ngelawak ngagai UPIS Immigration. Okey, kalai kaunter UPIS Immigration di Palan Transformation Menggeri UTC Kuching ditutup sementara ngagai mensemanyuh berengkah hari kemari 30 hari bulan 5 nyentuk ke 4 hari bulan 6 tu. UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak Dengah infografik sidaya balaman rasmi Facebook madah ke pengawal nutup sementara kaunter tu ya berindik hari kita ke ngintu hari besai ianya hari Wesak sari tu hari gawai daya engkau hari pengada yang di Pertuan Agong kalai UPIS Immigration di UTC Kuching dekat dibuka baru kena ke 5 hari bulan 6 pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 5 lemai kalai sebarang tanya penerang kesilian megak kita tahu lawak ngagai portal tu portal rasmi ianya eapp.imi.gov.my. Okey, kiranya ngujung ke Ninjau Sarawak kita sebuat ungkup ya sehari tu ya 31 hari bulan 5 tahun 2026. Mbak Dini nget, gelas ngetu tadi Hana?
1: Mbak Hana tadi.
2: Ya tadi Baibian.
0: Baibian.
3: Hei, kenapa tuan gelas ngetu aku?
4: Aku udah rasa dong kian tadi.
1: Nah, ya tentu ya Mbak Hana ya. Lapan dah pun ujung pokoknya.

0: pantai. Aku
1: kacang ke denah tadi 4 mangkuk, tinggal semangkuk ada lagi.
2: Nah, dah kena petikau kacang.
3: Raya, floornya, floor umpunya.
1: Kup nama. Ya, mapak semapak.
0: Ya, nama memantai.
3: Ba, ya,
1: galau. Galau ke kamar lagi menyatu.
2: Nggak mantai. Kita dah simpan, simpan teguh.
0: Ya, ambil, ambil bilik sepiak ke.
1: Entinya biar
2: mantai kurang.
0: Kedekut mat.
2: Mak, nggak deh Ben. Mengai mantai ke kami simpan teguh dian ke tajau dian.
3: Kau aku mantai ke.
1: Mana ada tambah lagi biannya lengan Flora panggil tua Ben.
3: Kati pa mata ke setengah masa.
1: Aku maya layap sih betisnya me tapat kalau gitu panggil itu.
0: Sampai hati.
1: Okay, kita sempat nyikan ngagai lagu peminta antara stesen. Sebenarnya kita mending ke promoter dulu.
4: YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miringolimpang.
5: Lagu peminta antara stesen.

0: 6 pintu bekunsi Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari ninting hari Minggu.
1: Ya, halo begua ya nukar tancut ngagai tancut Jin Sebin ninggal kita akan mangkil betis ya.
2: Uji mantap berani. Alat
3: pakaian
1: lah. Oh, tadi mana?
3: Lidas bisa ya.
1: Mana hendak gak baju dro kena sedap baru ay. Baju putung.
4: Mesti ya.
3: Mesti kena baju putung.
4: Setiap tahun nak nak boleh ya. Nama tu baju tak ke warna sama aja nih nak.
3: Ya betul.
4: Nih mau warna pink tahun tahu.
3: Ya, nanti bukan kau tadi 3 bulan sebenarnya gawai tadi sikit dah mutu maju tadi.
1: Agak umbah saya sehana.
3: Okey. Nak berubah saya tu.
4: Iya.
1: Ngai ke nyu gerah ke ruang dah nyu maka tanya nya.
4: Ke berubah ni dari empu aja ni nak.
3: Oh, dari empu aja. Iya. Bekati, bekati kita ni,
4: bekati kita lah kati sudah berubah. Iya.
3: Hati sudah berubah. Kami itu nama berubah hati kami sikit nya aja.
4: Cukup lama.
3: Nah, ni dah.
1: Ni lah.
4: Agi sudah tadi kalau, ini flow.
1: Kalau lu tumbuh mutung baju enggak ke saya sebenarnya berubah menyu.
3: Nak mau berubah. Agi setahun dua tahun nak berubah. Agi mengkangnya.
1: Lagi nya maka engkrama umbai umai enggak kita baju. Kalau gerah geruang. Oh. Kalau lu semeki lagi nyu netas enggak yang benang ada.
3: Oh.
5: Jerawat.
3: Oh salah jahit salah tailor baru kita kan juang ya.
4: Dari kemas.
3: Salah tailor.
4: Jahit baru.
3: Kayaknya dari tampuang dah.
1: Tang dia tu mana gak baju kita? Apa baju kita yang bisa bangsa ke stretchable ni? Boleh di target kita ni?
4: Iya.
1: Oh, okay, bangsa ke semeki kelihatannya. Pada main semekinya. Apa ada netas benang? Lembau nyebut ni.
3: Mula terkait. Mula terkait. Lalu nak kena lagi.
1: Terkait bas belah pakul lawang, bas belah pak punya.
5: Macam ni ma tadi.
1: Ya, banyak pengalaman Ben. Ya, banyak baju begitu Ben. Ni mana?
5: Bisa mendak ya, bos. Lawa tengok ya.
1: Aku tu lagi benda orang ke nyak tu ngabang rumah panjai bagi YouTube nang gue aku ngabas mar dulu sekejap ni.
5: Oh pukul 8 lagi jadi tu rumah kapan kita nak?
1: Oh ya.
5: Tanya.
1: Okay. Mesti ada ramai radio lagi pukul 8.
4: Oh. Lawa mesti tak.
1: Anak ni. Oh nyak Ben dah aku benda Ben. Hadi orang pu.
5: Hadi.
1: Oh. Sikit kumbang minum wampu. Ya, halo ngajat orang pemak konti. Okey.
6: Ni ngasap masau tiwan belakangnya.
1: Amai.
6: Nama saya Aura.
1: Aku panggil lah gawat malam. Naik buah lah kena ngepan eh nanti orang beda.
4: Si no mai
3: si ada. Kayak no mai
6: pantun segala. Ngena ngepan penong aku panggil lah.
3: Ya, pantun satu enggak kayak ni tua ya. Ini kebata ya.
1: Ya. Dia kok ngena ngepan panggil lah lari si ada MCR-nya dah. Ini tengah malam kita ngena ngepan.
6: Sore-sore yang.
1: Kumbai orang panggau ngabang.
6: Ni, kada nama bisa.
3: Pamau
1: eh. Okey.
4: Sudah ya kak mengabang MA.
1: Ngabal ke kunti tu ada hasil dan ada utai dia tu. Ni sweeper
6: banyu.
1: Malam lagi.
3: Bisa temuai dia tak tarik. Bisa temuai tarik.
1: Malam lagi aku mai ai tua ke kebos nganu. Irup aku ba kunti dah ai pengayu.
4: Ya.
3: Oh masa doa. Kenyang kita temuai kita mesti kada bai darak ke dulu ke temuai.
1: Ngabang meh bala kita ari panggali bau ke ngabas.
4: Kasih saya.
6: Ngabang ke kunti
3: kita. Oh ha.
1: Pam. Lalu ini boleh jago pang tadi ni.
3: Nak dah nama kita. Kenapa nama temuai tu dah?
4: Oh, apang kini. Oh.
3: Apa yang kini? Balas apa yang kau temuai lagi? Balas apa yang acuang kini lagi? Balas ada uang kini.
1: Ya, sudah tambah Cina baru ngabang sudah acuang.
4: Lalu ke apa yang dulu?
3: Sudah ada uang bisa ngau dah lagi be.
4: Ada uang ni.
3: Oh, sudah ada uang.
1: Nah, ini ada badu ada uang. Mereka gawai itu, mali. Okey lah.
3: Ingat saja, kamu itu.
1: Okey, lagu peminta kita ada. Bi, enggak punya Bi. Sudah dia hanap, Bi.
4: Okey, aku
3: masih. Kalau suruh
4: kita ini. Nama, ya nemu tua. Sikit kutap, ya ngelak tua.
3: Ya, lu suruh ya.
1: Kacang galau, lo tuh ngabih ke kacang.
4: Okey.
3: Kenapa tikau kacang?
6: Kiruah ngau kacangnya.
4: Kacangnya kenyamai.
3: Kok kenapa ingat lo kapal? Anak ngelau kia,
1: Flo. Dia kan nyelamat ke petis, dia kan tak tau, Flora. Jam tuh. dah 2 jam dah lah konti tau.
2: Nah, uji. Nanti enggak itu nya. Nanti kang ingat pemedis tau.
4: Oh, jadah.
3: Pemedis mea gawai.
1: Joka 2 jam bak konti tu aku medak keyboard tu makan sirap kue pada aku.
4: Oh.
3: Ya, menya betul menya cungkir dia tahu me.
4: Ya, kamera apa yang lagi?
1: Demo kaki kamera kena.
3: Apa yang baru ya lagi?
1: Kaki kamera kena kita duduk ke kamera BMX sana pada aku nya makan nya nya makan put unta.
6: Kang, apa tanya? Ma, aku medak mikrofon tau dia tahu ni bakal penganan galau.
3: Oh, lain mata tu kan berbulan mata tu. Tahu aja wangnya.
6: Klinik magang kita tu lagi.
3: Klinik magang anak anak tu.
4: Anak abang belum ke klinik dulu kita.
3: Ya, dan tajap ya. Aku umpai bengah nara rawah kita nak dia kau. Umpai bengah.
1: Okay.
6: Lalu kita
1: lagu peminta kita.
3: Okay. Oh nah. Oh ha, nama Ben.
5: Oi nah. Nada itu stempel yang.
3: Nada lah. Okay.
4: Sampai bengah Ben. Sajai Ben ya nah.
3: Sampai bengah Ben.
4: Pendiang kejai.
3: Pendiang kejai. Bukan ngai Ben lah. Rawa-rawa macam saya speaker.
5: Nda suah surprise yang kita nya.
1: Ya.
3: Nah, nak rekar kau ni ngah.
1: Ben, nak ada pendiang ni jaya Ben. Aku manggil betul. Aku manggil pendiang Ben. Aw.
5: Aw. Nggak ikut pendiang apa? Sudah suah serbis.
1: Ya.
4: Nah, namu bengah pendiang kita. Kadang-kadang laman kita yang nak headphone tu deh. New 2 jam, 3 jam. Orang menjaga.
5: Oh, benua.
4: Ulir rau.
1: Jepang.
3: Nama. Jepang kaku tua.
1: Udah kita kunti. Petua ya. Udah kita kunti. Kita nak kalau ingat. Ini nggak utai bak rumah lah. Bak kereta.
4: Nanya dia. Laman. Kadang-kadang nulis dengar ke kita. Aman nggak bula.
1: Ba kita headphone anak bunyi nanggai gawa DJ GB kita full volume. Ama GB gawa konti kami bunyi ba sebelah batu 3 dia nau. Kaki 5 dia dah dengar lagu.
4: Udah begawai DJ GB kita.
1: Ya. Yeah.
3: Anak ngiga ya.
1: Anak tinggal headphone.
4: Benunya dia benunya dia kan ngajak ya.
1: Ya. Udah ngajak baru ai GB kita.
4: Udah.
3: Udah kita.
5: Ajak kui.
3: Kita cap.
1: Ajak induk kenawi tu ya.
4: Udah kaya ngai kenawit po mesti ke Batara Jang po ngogebi kita.
3: Ke kena kendiat ne.
4: Au.
1: Udah
5: kendiat.
1: Au udah sedeko ya bak ruai dia. Oke disko sedeko.
4: Udah sedeko. Au udah tuis.
1: Udah tuis rombo.
4: Oke.
1: Oh lagu peminta kita. Oke kita dan ngogebi.
4: Baja. Oke jadi ngagai balap ninga kita ke natai ke pesan gawai kita terus ngagai arus telepon kami di Mini FM 085-423-634. Jadi aku baca pesan dulu Tona.
3: Okay.
4: Jadi tu hari Boniface IP ya. Selamat tengah hari. Hari selepian bakal tengah hari tu minta mutar ke lagu gawai di KL Segelas Air. Oh, dia kena merindang orang kengala. Aku tuai kening eh Bian.
3: Lama tak ada cukup Ben.
4: Oh nak cukup Madai. Segelas air. Oh nak Ben. Harap ke nama tu bala artis kita eh. Anak ngagak segelas air ni Ben. 10 gelas. Okay.
5: Steady bro. Steady.
4: Okay jadi tu hari Sindion Edi selamat berjalan ke pengawas serta selamat hari gawai Dayak ngagak kita sebilik DJ kunya minta lagu gawai air mata berhari gawai hari Melissa Francis kena merindang terimpu tuju ngagak semua peningan radio Mid FM kena merindang semua grup kaya YFM Iban Station pemerindang atau hari Sibu udahnya tu hari Colina lo selamat tengah hari DJ ngau selamat hari gawai selamat hari gawai megak ngagai Colina udahnya tu hari Adeline Wilfred selamat ngali hari ngagai kita enam pintu kaya hari Kampung Naka Kota Semerahan selamat berjalan ke pengawak nama program kita malam tu DJ kira ke kami semua tu bisik program agang udah tau lagi tang bunyi ko DJ flow kami nama tu perlu ngagi klinik dan ngecek pening kami semua tu tu lagi au kaya minta mutar ke lagu au jadi
5: tutup klinik
4: tutup nadai bedau bedau tutup malam tu lagi bisik buka klinik lagi deh
1: au bunyi je ati buka klinik
5: jantung.
1: Cek hati bin, siapa dalam hati sih dah ya.
4: Oh, X-ray-nya tinggal cek jantung ME. Kira ke X-ray terus je lagi. Oh, jadi kau ya minta putar ke lagu Choir Selamat Hari Gawai Hari Artis ANP. Kena merindang semua warga kampung Naka, ngau kampung Antingan Kuna Semarahan, ngau balaku di Rumah Panjai Spencer Biju, Lubuk Sengelang, ngau ulu sepedan seratu. Api megak bala kaban Facebook tinglala nak tinggal megak entu aku nambi lohom ngau ajan Jawa bersiburan serta merit selamat hari gawai ngagai ngagai semua kita ke bangsa adaya ku ya jadinya kira
5: bos,
4: ke
5: entu ya aku ya bos
1: nyak peninggal tadi bentu aku ke
4: au pia au nane masalah nane masalah genya kita kita berangan bisi entu
3: iya nangai ngambo be ambo jabe ya. Bayar.
1: Aku baru dah nenggau ATB tadi Ben. Dalam bayar. Dalam ATB dah aku scan tadi tidak nama buah hati, tidak nama Simon, nama Dibiat.
4: Oh,
3: apa ini?
4: Nabi Simon.
1: Oh, tidak Simon, Dibiat.
4: Oh, siapa Simon? Siapa Dibiat? Kau emetoh.
1: Ia pernah scan kami dah.
4: Ke Abiat kini kau.
1: Anggit-anggit Flora Orsiko je, Ben.
4: Okay.
1: Alexius Bati.
4: Alexius Kutai. Alexius Gabay. Okay,
3: okay, okay.
1: Hana-hana.
4: Hana-hana cahaya jaku MA-nya. Balap ringan. Nadai di Viet dan Simon. Hari ini nak pernah tak nak mahu gagal MA.
6: Angan ya minyak yang
4: kangen ini baru. Ngoflo Alexius koya tadi. Oh.
2: Kesan ini. Jauh salah ni.
4: Nak Alexius nama peninga udu ninga ke pesannya MA.
1: Iya ga?
4: Oh,
1: pihak. Jarang dibaca. Enggak kan nuan tu Hana? Udah kan nuan B?
4: Oh, udah, udah.
1: Okey, Hana.
4: Udah dah. Empat titik pesan tadi.
3: Engkau kita limbang tu. Nada orang telefon lah. Hari kita ada nada. Kau orang kecap-kecap.
4: Empat tu, Hana. Lagi begawai. Lagi, kurang dia.
1: Nuan Hana, siap lah, Hana.
3: Bisa, benar live.
1: Bawa AB ya?
3: Benar live. Iya, betul. Tahu ngigak dia.
1: Aku terpong.
3: Bukan nama sebenar. Ngigak bukan nama sebenar.
5: Baju kerempong ini tak kenal, bos.
4: Oh, lah.
3: Parah.
4: Okey, Hana bisi orang telefon tua tu. Tua ngi saut kamu. Hello, selamat hari gawai.
7: Selamat gawai.
3: Selamat hari gawai. Siapa tu kini?
4: Oh, siapa baru telefon?
7: Julari nengah bawah.
4: Oh, Julai.
3: Oh, Julai.
4: Oh, nama pok kita dia tu.
7: Benuang Betagar yang menghiari tu main udah nubai
3: ni. Akai.
4: Lawa amat si dane. Oh.
7: Ya.
1: Oh, bendar suka naik ni ndak?
7: Jadi segera lagi. Jadi dengan
4: ramai amat kita dia ne.
7: Main udah ngeracun diri maka.
4: Apo? Eh apo? Kuaku.
1: Oh, mana gak? Oh, mana gak sedai gali berehat jam dia tu. Iya. Kita hidup baru lemai lagi dah.
4: Okey, Julai terus ke pesan kawai Nuan.
7: Okey. Ngau bala sida apring sida bimbak sida sien saya sida ya ali ikuti yang dia ala kesemua kulai kumanah gawai tu tak kena kulai nang nuak gak yang lu nak tinggal kumulia sida rasa sida liat di kuti yang dia juga alu di tujuh kumulia bawa jurak bawa seluam semua melakukan
3: minta saya
7: mak dulu itu bawa seluam nang bawah itu lama kami tu nengah bawa hujan dalam. Ini sini kita nampin tu ga alam ke semangin tu gawai.
4: Okey, coba kasih.
3: Nyamuk sih nyamuk kami Julai.
7: Aw main lagi Siti boleh ke sarang lagi aku.
4: Okey.
3: Oh.
4: Aw nanti nak sempat lagi. Utang gulo ne.
7: Aw.
4: Okey. Aw terima kasih gawai.
1: Ibian temannya telara ba live ba FB Hanah.
4: Nama kebuah.
1: Aku baru janda amai baju sarko bindonya biar dia bahagian protokol.
5: Oh.
3: Amat macam.
5: Halo, jaga hal rumah tangga.
1: Iya. Sini bajunya okay. Nah. Baju putong eh? Ha? Temuji mama ya, lawan nuan tu baju nuan si sedih makan makan pada aku bakar Ricky L.
3: Okay.
1: Lawan Ricky L nanti belagu nak kalah nincai gari ada sedih Ricky L.
6: Saya omat ganya nah nak dayan ke penawahnya.
3: Ganya dayan penawahnya nak gua ngejah ke mana dulu.
1: Putung kemayanya nah 3 bulannya sebab ndak.
6: Aku dah mutuang yang nak aku benar aku ngayan ke.
4: Lawa mi dah putung dulu nah.
1: Jadi baju ya.
4: Ya. Alu alu sampai ang minyak lagi ana ne. Ko nya jauh rumah panjai.
6: Nah, aku dah sama tu 5 FM.
4: Aku
1: kan nanti anak kena baju nya biar ya ya nyalin naik biar segala sewa ya kumpul nyalin kumpul baru.
3: Okay, nyak ke mana nuluang nuluang ni cuang.
1: Laban hormat ke baju ya si dia mat.
5: Aku titah ke kup manja ya.
1: Okay, nai.
4: Jaga.
3: Anak kena anak lanjur pian.
1: Au. Jadi bagi
5: anak. Ini sing lanjurnya.
1: Au. Dua dah. Dua dah penyampai kita kena gari ke studi ngepan eh. Au.
5: Cigo, cigo basi bau nya pada bos.
1: Sibu. Udah tadi dah.
5: Pula baru. Ni nama tukar baru baju ya.
1: Flo dah bisi live flo.
2: Sibu akan nanya.
1: Aman tak pasal
4: betul. Mei awalnya ya. Okey.
1: Nawar apa sih nama?
3: Okey, dah. Kan mau berapa putuang ah?
1: Okey.
3: Ini buah ke? Ilak mah.
1: Oh, kena remote kamera kita dia tu ya.
3: Kena remote kami.
5: Oh, sini remote. Eh, remote. Kamera ni tadi.
3: Kena remote, kena remote.
4: Yang main mat, kena remote. Okey.
1: Nama lagu okay, kita ada. Okey, sama baru
3: minta. Tahu macam macam minta ke biar pedau relimbang. Tari limbang tari ke bisa gerintai ke pesarin do ati gawai sidaya ditu inya hari gadget gini kidi. Sama tengah hari DJ sama gawai semua bala kaman FB kaman belayan serta bala pai indai ngau menyati. Lalu tu hari Juni band sama tengah hari DJ sama berjalan ke pengawal hari Sri Aman yang minta tebah ke lagu hari Jess M. Jalang nerima kad gawai hari tuju ngagai semua bala peninggal WFM Iban ngau kepada FB serta semua kepada melayan ke ngelala menuju kita DJ 6 pintu merik sama hari gawai. Terima kasih DJ tu hari Syasha Manda kaya semua gawai semua agak regap di pasar tu kaya nyangkuang Syasha Manda. Oh, tu hari Edlin Wilfred sama ngali hari ngagai kita 6 pintu DJ hari kampung nangka tu dah teneh. Hari Safri Safri hari kabanku sama Rela suba. Sama hari gawai DJ. Terima kasih Safri. Tu hari Richard Unop sama ngali hari favorite DJ. Terima kasih. Ya, pemamah jadi ke favorite orang. Sama berjalan ke pengawal genuan mana hari kami itu berjalan simpan semunjan ku ya. Nebas barang lagu aja. Lagu gawai kena merindam kaban FB ngau balap tunggal mari selamat hari gawai tika datai agak semua bangsa kita gayu guru geranya mai thank you DJ jadi ngau tu hari apai lambai selamat hari gawai DJ selamat jalai ke pengawal nya dulu lagi nanti bisa awak kita nampung baru neh lawan bisa yeah. Sida Robina Robina ngau ngau jenis band tu bisa minta lagu lagu nama tu nama kat gawai tadi okay. Kan wan lebih ketua be
4: nama lagu tadi nama kat gawai, gawai. Okey nama kebuah tidak yang nama kat gawai tu
3: laban dia tu kita engka sedang agi kan kena style traditional,
4: traditional style okey ya yeah. Kira kena kena QR lagi lah
3: aman kena secara fizikal sedang kat dia tu
4: kicak ngicak ke ya kumai orang bulak lagi ne jadi mesti kena fizikal gitu
3: betul maka medalian tu ke betiti di mana FM tu hai DJ semua gawai ke guru geranya mai ke kita sembilia ke nyari harap ke semua bala peninggal kita terperindang
1: ambil nama kat gawai nombi.
4: Oh, ya bisik dua jenis panjang ya MA.
1: Okay, kan gawai ke tanya deh ke manual deh. Bama mai.
3: Physical, secara physical.
4: QR, iya. Meri gambar udah. Bisik.
1: Kalau ada hampir nah. Hana hampir nah.
3: Hampir subuh main sekolah.
1: Oh.
4: Ya betul main sekolah subuh.
1: lagi keliat menyiapkan upis agensi perintah dia selalu nganjong kad hari gawai ngegai upis kita dah.
4: Iya. Betul. Ya pakai poster meet pun dah printed pun. Okay.
1: Dia tu lebih ke digital dah.
4: Betul. Dia tu semua ngena QR digital. Iya, ngena cara digital ngau AI nya.
1: Oh, AI.
5: Nda, nda uliah berkirim ke poda ke baka kelia.
1: Amat.
3: Nda uliah. Nda bor nguat ke.
4: Baik. Ampet ni bian ne ngena poda.
6: Ampet. Ampet ngena poda. Ampet. Udah poda. Bisa kertas ke bau rengunnya ke jual orang kau sampo.
3: Amat. Kau sampo-sampo nya sebenarnya.
5: Nya mal tadi ke.
4: Brand. Brand sida Avon sebenarnya mal. Nya.
1: Surat cinta kelia nya bian situ suan dia nya.
4: Nya.
1: Tau. Tau abis itu suan dia.
6: Karung surat berbunga.
1: Ada enggak ke terubah ya nanya ke berita seluati.
4: Ya.
1: Perenggan keduanya madah ke pengarah hati.
6: Mondar ke nanti suratnya datai subok.
4: Laban ke nama menganti orang tengah nganjuang ya.
3: Betul. Nanti abang dispatch nganjuang, abang dispatch nganjuang. Nanti posto.
5: Nganjuang bola lima sekali datai mayang tengil yang bidai.
3: Okey, gila bidai pian. Christmas baru terima.
1: Ya dah lawa ni dan.
4: Asal datai. Iya, asal datai. Oh, jadi kita terus berinang hari lagu terima kad gawai hari Angela Lata Joane Ana.
3: Ya,
4: laban yang bisik do ikut penyanyi kita ke
3: sama. Jalan pentau.
4: Iya, okey, jadi kita terus berinang still lagu hari Angela Lata Joane.

0: Ya, nyak ya. Lagu Ari Angela Lata Jua Nerima Kad Gawai. Ngarap kita untuk menyuh balap ringan kita Nerima Kad Gawai.
1: Yeah. Kau boleh tukar kan? Nerima QR Gawai.
0: Iya. Secara physical. digital.
2: Hin, bos. Hin kat pelagunya, bos.
3: Ya, betul.
1: Tahu kan. Ungkup Mar.
3: Hanah engkau Mar. Merindang kita lagi.
1: Nah, Mar. Terima kasih, Mar. Ngeluh kita lagi. Ngari kita lagi, Mar. Ini nih Mar, ini kemar nyau.
4: Nggak nyau. Nggak nyau.
3: Sudah di flow Mar.
4: Oh, oke. Okay. Ada masa lagu flow.
3: Iya. Iya. Iya, gini ngerasa wak kes tukian membual. Nggak kebetis sekena panggil. Udah tentu jin. Di rasa wak kes tukian membual kedua lapis, kedua serak.
5: Agak maku nak takut.
4: Kumai deh flow. Kure orang berani ini flow.
3: Medak manyo tiga tanjung lari ini buah kayak bola flow. Bisa kamu dah videonya.
5: Nyok manyo. Mensial nak aku takut manyo takut.
2: Okay.
0: Apo? Anak semua berideo flow. Rahsia rahsia rahsia.
3: Udah ian bervideonya bi. Ya. Cuma gua takut ke manyo flow.
5: Nan semua, okay mayau je atas semua jelo main sikit takut ko.
2: Kalau panggil mayau kini,
3: mayau nanti kalau nganu deh.
1: Mano sikit takut dari suplo. Mano hidup takut
5: makan mano anak.
0: Makan mano. Betul kan? Tapi kadang berkenyap flo laban kari mit sebab bisik trauma kini nadai.
5: Nadai, tangnya.
1: Nadai.
5: Kau jadi madek takut makan.
3: Oh, geli ya.
0: Gelik ke bulu maya nak kini.
5: Gelik, nak nemu.
1: Ya. Lepas tu ngah kumpul kenyam mah, bakal ngah flownya. Takut nak, tertakut nak nemu, nemu terjelu, jelu hidup aku.
0: Enti ya, enti ya cumil ya, limitnya dia flow. Ngai pegai.
5: Arindo aku medak ya cumil, tang aku nak berani.
1: Tangan negau ya.
5: Nak berani negau ya lalu. Aku, nak nemu nak
1: biar cumil aja. Nengwa, anak ngira ya.
5: Arindo medak aja.
0: Ya. Harap ke bisi hati flow kita ke nama tu ke menggai mendelo lah.
3: Terbuka rindu ke manyau ne.
0: Iya.
2: Rindu kurang upik manyau.
3: Betul.
2: Kurang budak upik manyau.
5: Semina takut maje.
1: Iben.
0: Trini yang berklinik flow. MA ke ngajar flow.
3: Lepas dia bedau-bedau rindu ke manyau dah hilang ya boleh laki. Laki ya gila manyau. Mentua ya gila manyau.
0: Okay. Nak masalah ya dari Indo.
5: Gila mayau nang awak.
1: Ama nyukung ku nyukung ku nyukung
0: nyukung.
5: Gila mayau nang awak.
3: Kami laki tidak gila Indo nya ada normal kan ya.
0: Yo.
3: Nah patut aku gila ke Ben. Hai Ben.
2: Hai.
1: Ini tuai sida. Oh, ini tuai sida ya. Ini kita ini tuai sida ya.
4: Lagu pemerintah sab aku mendulau na flow dia main lagu lagi.
5: Okay, boleh ya.
4: Kau pernah boleh ya, Flo? Kita akan kangen atau kepesan.
5: Ini mangi mama ya, atau nama aku dia kau belagu.
4: Nah, bisa baru telefon kita, Flo. Harus telefon kita dengan peningan 084-353-224. Okay, kita nyawa kangen untuk Flo. Nah, hello.
6: Hello, Charlie tau.
4: Charlie, segi bidi ya Charlie. Sama regawai Charlie.
6: Sama regawai.
4: Kena bunyi
0: ketawa
4: tadi, kelas
0: mai bunyi. Gagal ya, lambat nyambut gawai ni Charlie.
3: Ini tu Charlie, ngimai sudah mana apa pasal sibuk dia?
6: Oh ya, batu market tau.
3: Agi dia ni.
2: Ambil yang mana ni wang lapa ya lagi?
6: Aku tak boleh bikin makan atas market dah.
3: Oh,
0: nyamai-mai dia.
6: Takai. Aku minta lagu lagi. Ma, pergi ma.
4: Boleh.
6: Minta lagu tua darah apa yang bergawang.
4: Okay.
6: Tu selama gawai ngu kita 5 pintu, 6 pintu.
4: Okay, terima kasih.
6: Selama gawai ayu guru gara nyamai. Aku ngirum ke selama di kuda serian dia. Ngagai si hijau. Ngagai ikat aku dia berkampung Surabahan Serian. Ngagai sini Runyan. Ngagai Pasripa. Ngagai Buni. Ngagai Sedajus. Ngagai Niani. Ngagai anak madiku di Senanjung dia. Ngagai Bujang. Ngagai Bininya. Kerja SK di Senanjung dia. Ngagai kita. Ya, Bijeng. Pasal lagu lagi, Bijeng, Mal.
4: Okey, udah tahu lagi Flora masa ya.
6: Lagunya me selama tetol kebaik bergawang ngo. Kebaik bergawang ngo tiba.
2: Okey. Timah.
4: Okey, bye.
3: Bye Timah. Nama Maya Timah. Jessica ya nama tambahan.
4: Jessica. Oh, nyata di Charlie. Sigi Didi ya lama sama Charlie boleh harus sepun kaningkanya udah kah kayak balu mua atas kali.
5: Oke, dek call ya, Ma.
4: Kayaknya ada kalau medak sore tok kare minggu udah nak berguna sepun sibo.
2: Bado, ma bado sejalan ya, ma.
4: Ya, bado hari harinya ne, au tukar rupi terus.
3: Aku tinggal gaya pasal Sibu dia, pasal Central Sibu nya aku ngabas cali deh, laban semampai ninga kita deh.
4: Ya, terima kasih cali ya. Tajak pansari tu 31 bulan aku nemu mayu balo kita ini MA ini udah pulai tu. Nadai telepon na ingat ni buah ke radio.
3: Ya.
4: Oh, nyanyi nyanyi kan ngau kedua mai kita itu Flora. Halo.
5: Halo, oh, Mat.
6: Halo.
4: Iya, siapa to?
6: Selagi to, Mat.
4: Oh, selagi. Oh, nama munyinya selagi. Tak besar ya.
6: Lain lain mimian pici yang ada.
4: Oh, lain mimian ni di ni de teleponnya besar ya nya.
6: To padang kereta to. Benar-benar mas pamaget pakai yang
4: pemakian
6: ngante
4: boleh utai. Ya, mau kota deh. Nama pesan deh selagi nama berita kita kagawai dien selepin.
6: Tahu berita atau mana yang mana jadi program atau nyuka standa lemah itu jadi peluang kali hari itu miri keranyai kami tu lagi.
4: Oh, ne.
6: Jadi sudah kemain ya lemah lagi start deh. Jadi pesan gawai itu nujung lagi semua kita kenyambut gawai atau mah mengajak kita itu sama kerai kayu guru meh. Menuju kita ke benung petugas dia amri selamat hari gawai aku ngarap ke kita itu pulih rezeki petuweh belimpah mari tahun ku dah
4: amin
6: ya pengerainya lebih penting deh ya pak kita itu apa kita gerai utainya kira ulih maka yang metat deh
4: au
6: oke muta ke lagu gawai lagi menuju kami serumah maka ke benung kiruah dia ngarap ke utai mujur maka yang metat tuwal. Oke, nyaja mas, selamat hari gawai, terima kasih ya.
4: Oke, selamat hari gawai. Ya, oke, bisa ambil peluangnya meh antara peninga kita kendang ya asuran nyukong kita sebuat meto ne meh.
3: Iya.
4: Lo ibin berendang gawai. Iya. Tinggal nya, siapa dah gift lo? Tahu deh nyawa ne pelo nya. Tahu deh.
5: Oke, hello, selamat hari.
6: Hello.
5: Ya, siapa tahu?
6: Hari ya Allah hari Sibu tu na
5: hari Sibu siapa deh
6: batu 16 jalan road APJ tau mereka sama kawan kita di J ATM
5: tau kawan mega
6: jadi aku pesan lah pesan ni bila aku sedar kere deh tetap selangor dien sedar nebia aku sedarnya deh tidak na tetap ini lah di Johor Baru amat menang itu gawai sama itu nyambut hari ada alhamdulillah ada alung lagi bala aku gegak ke ada kucing dia dia tidak juga tidak bala kami tidak ada tanya ada demnas dia agak-agak ada kedap dia tanya lagi bala tidak mendolong kan yang sudah mempuak ini tidak sehari itu dah pulai nak patut dah pulai dah sehari tiga dia 31 ya banyak pesan yang ada aku ini kula tidak ada nyala jeruk utara dia laban tempat tanya lah pernah pindang ke anak ya laban kuna boleh datai di suang dien 2000 lahan ya kaya jadi kita nak dapat harga senduk kaya jadi kita laban yang nak perahu nyakin ke. Ya, ya tuanya nurun niki nama-nama kita bakar bujanya main kecil ke kecil-kecil yang main ke tu tuanya nak tuan itu nak dapat ni jadi ke bolehnya lagi pala aku di meridian ke tunggal aku nya Senin di tu dan mirim selamat hari gawai ke ya bolehnya lagi di tu kapan aku di tahu sabah tu semua moyam selamat hari gawai harap ke alu sini ngamas hari tu selamat hari gawai mengharapkan nyambut namanya tiga air pengayuh tengah malam 31 hari bulan tu tau dan yang lagi bala bukai banyak ke dia sibu di tau mereka dia mendulu mereka dia meri mereka dia tanya dia kenawin kapit banyak boleh sebut nulis nintian getok ya. Along agak kita DJ tidak enam bintu. Bila selama hari gawai kita tahu. Kerana mau
5: gawai mega.
6: Bulan dah senang. Boleh ada tablet empat di nombor. Sekena belama banyak tahu. Aku dah main nombornya ke menyinya. Kede.
0: Juga. Aku mana terus terang ni.
6: Okey lah. Aku minta gawai je lah. Jimat mulai. Aku jimat mulai lagi. Okey. Nyaja. Aku no. Terima kasih ya no.
5: Siapa nama kita dah sama.
6: Tengah dah. Namanya lagu katanya aku namanya seperti mengejar hari Ricky Nelson au lagu gawainya au. Okey.
5: Okey.
6: Okey terima kasih tau. Sama gawai kita enam pintu
5: ya. Sama gawai.
0: Nyamai me terus terang bah dio.
3: Apa je ni?
2: Apa je? Au. Nengat lah ya tadi.
1: Ya. Tapi orang ampo we ben. Dah bisa orang ngempoh ebin ni lah deh.
2: Kaya bisa nak ujang.
1: Nama apa je tadi deh?
3: Tuh berendah gua peringat si kau tu nuan anduk Flora aku ngangkat ke sedua yau. Hanya ya berendah dulu.
5: Ya, ya. Hello, selamat hari. Hari. Nah ni deh, ngangkat ku tengah pok kada aman.
3: Udah bunyi tu.
5: Ni deh, hello.
6: Hello.
5: Oh ya, hello.
6: Hello.
5: Ya, siapa ngau baru telefon tu?
6: Ah, hello.
5: Oh, halo, nama yang nak dengar
6: dekat aku. Makin payah tu.
5: Oh, hari ni?
6: hari Banjaran Serapi.
5: Ah, okey. Ah, terus kengau pesan gawai, Nuan. Nentu ni ingat.
6: Ah, mari selamat gawai dengan gaya kita semua terabak kunti dia agak.
5: Oh.
6: Halo, ngagai bala aku di benua dia, di Semunjan. Ngagai di Seburan. Jadi kami itu nak pulai gawai ngibun camp lah di Banjaran Serapi itu. Ngibun camp sida insian.
3: Oh, nyaga tiang gawai tiang tawa kita ni.
6: Au ah. Halo ngagai mek ga? Mek ada pulai ko mek?
3: Ada boleh pulai tu mek ah.
6: Aduh.
3: Oh, nyaga kuta di tu ketil. Ah,
6: kata sama kita itu mek.
3: Jaga mana mek tiang pemancar kami batas dia au.
6: Au ah. Oke, selamat hari gawai.
3: Oke, nyaja.
6: Nyaja, Mbak, nyaja.
3: Oke, terima kasih, Mbak.
6: Sama-sama, gawai.
3: Oke, sama gawai. Nya kaban kita ya kenjaga pengelikuan menyaba atas muka jadian.
4: Oh, ya nyaga kia yang kita sebuah nyaga kota mendito.
3: Oh, nyaga kota. Tang ti sida edianya. Sida edian ti nebang ti yang tawa tenya ada munyi radio.
5: Ma, nak ada kebuang ya nebangnya.
3: Baik hati garam ya. Oh, hati garam kemangkil beti sudah boleh kati.
2: Mantap kengtaranya.
3: Oh.
5: Okey.
3: Okey.
5: Oh, boleh baru nah.
3: Oh.
5: Oh, udah terima aku nah.
4: Udah ya, terus
5: ya. Oh ya, aku lupa kena ada telefon tu. Kapanaknya macam pesan macam ni. Hari Vincent tu nuju pesan selama hari gawai ke ngagai bala sida es rumah ba Sungai Berangan sebetan seratu. Selamat gawai nuju semua. Ko yang udahnya tu hari Nicholas Lim minta lagu gawai acan ngau Suelin ke ya. Sakit gawai dikena yang berindang semua. Catherine hari Bintulu minta sebarang lagu gawai kena berindang bala sida es rumah pian mega bala petunggai ya, di sebawah. Lalu beri selamat gawai ngagai semua. Nyak pesan dari bala peninga kita. Tok ya ke bisik minta lagu nyak tarik masa. Sepatim bungai jarau Ari Rikin Rusan.

0: Ya, MA udah kami dua mar tau. Boleh baru ngin wan?
1: Mangkuk atau bas nak tambah baru ke refill?
0: Majer. Refill betul baru dah.
1: Okey, pulang ke tu atau bian bareng kat ketiga lagu peminta antara stesen tanah. Ngin man dulu di Seri Aman bian.
2: Okey, malam ninga ke dekat kunci kepesan, kau cara ngena telefon 083-3254-36. Kita ngambil kan kau keterubah hari YFM Seri Aman. Halo, selamat ngalih hari.
3: Halo, selamat ngalih hari ke Kedah Nam.
2: Nama berita Rubina.
3: Mana?
2: Selamat gawai.
3: Selamat gawai. Sebenarnya pesan dulu pemerik bantuan ngajak kita Nam.
2: Bantuan?
3: Oh.
2: Ayo, Nadai. Ayo, Nadai.
3: Nadai. Mulai bisian ngagai menua penam sehingga selama pakai midawai. Aku merik selamat.
2: Jawa, nah.
3: Aku merek selamat. Aku agai kita enam sifir. Aku merek selamat hari gawai. Agai sudah kopi yang dobel tinggal homayu. Agai kapan kepukain? Agai kita enam lah. Karindo selalu. Terima kasih masang lagu tadi. Terima kasih.
2: Nya aja. Okay. Sama-sama. Rumina nyap ninga kita lupa.
1: Babe enam melimitian.
4: Jawa makai beda lagi binam.
2: Lagi ketawa aku ngambek kengau kedua atau. Halo, selamat ngalih hari. Halo, selamat ngalih hari. Nih 083-3254-36 083-3254-36. Halo, selamat ngalih hari. Siapa tau?
5: Halo.
2: Siapa tau?
5: Rengga tu.
2: Hari ini Rengga, Mr. Rengga.
5: Hari Sungai Selepin tu.
2: Sungai Selepin, tunggak kemiri kan ha?
5: Oh ya, nama Bakuang.
2: Oh, nama berita dari Bakuang sama gawai?
5: Oh, berita baras, hari pun baras tu. Selamat hari gawai.
2: Oh, nama pengawak sari tu, udah berengkah?
5: Baru jenuah tu, ngadu ke depan tuah.
2: Oh, udah spek?
5: Bala, bisa menyepri dia.
2: Oh, yang pun nak nah, amat ya? Rempau nak?
5: Sama dia betul.
2: Okey, nama pesan?
5: Pesan, ada pesan buka, pesan gawai itu.
2: Aman.
5: Pesan gawai Arab ke gerai menyambut ada gawai itu. Jaga pengelikuan kelebih lagi.
2: Juga rempau ya?
5: Saya naik kuliah, mereka sama Arab ke gerai, banyak umum. Minta nama-minta ke lagu lagi DJ.
2: Juga nama?
5: Lagu Ari Riki
2: El.
5: El. Minta yang petara.
2: Minta yang petara. Okey.
5: Nanti bisa bantai
2: ke lagi. Ya. Ini aku bantai ke dek.
5: Aja aja.
2: Okey, terima kasih ya.
5: Terima kasih ya, Mayu. Bye-bye.
2: Okey, bye-bye. Selamat gawai.
1: Betul ke pesannya Bian deh. Anak-anak bagi Jumat kita ni.
2: Ya.
1: Okey, sebenarnya berjalan alun bas belah ruai tingkah pintunya pada enggak kita tungkam. Nyut bantu pas sebelah pintu mai kedua ya.
2: Mana-mana kena gerawai, kena gerawai. Kena gerawai sekali terjepit. Kasihan ya.
1: Berhati-hati lah.
2: Halkat berdinding. Okey, nanti pesan di Facebook. Hillary Jonas, selamat ngalih hari ngagai kita enam pintu. Selamat gawai tahun tu 2026. Kami hari Serikai minta main minta tebah ke lagu gawai sebarang lagu hari Ricky L. Dituju ke yang agai semua peminat YFM. Biar mungkin uju sedak serumah di Badung Surikai. Capuah sedak dirwai jam dia tu. Ko Hillary Jonas. Monica Maliah Bungang. Sikut tu. Natai ke pesan selama gawai ke kita ku ya. Ya minta lagu Aik Mata Bakri Gawai Musa Francis. Dikenai merindang sedak ya serumah. Madik ya ijung. Sebiliak banun sebiliak di Semurian Seratua. Semurian Seratua. Lalu ketiga, tu pesan dari Mr. Uka Anabes. Selamat gawai ngagai semua kita. Lalu ngagai kami di rumah Unjah Melangan. Bawa ngasan. Harap ketiam ayak tengut baka ke tahun tu nyadi juara maya gawai tu. Oh koya. Tim ayak tengut koya. Lalu ke sekali itu Adeline Wilfred. Ngagai kita enam pintu selamat gawai. Aku dari Kampung Nangkak Kuntas Marahan. Selamat berjalan ke pengawak nama program kita malam tu lagi, ku ya. Ya minta main ke lagu Hari Raban ENP selama hari gawai ditujuk ke semua warga Kampung Nangka. Okey, nya dulu Hari Suryaman tu Bos MA.
1: Okey, ni kang kau dulu tu bien Hari Peningah kita Bak Kucing. Okey, hello.
4: Hello, selamat ngali hari mari gawai mega ngake tu... enam pintu DJ Mar bisi bu DJ Hana Limbang DJ B Miri
0: makasih
4: DJ ni gini
1: Flora
4: dulu DJ DJ Flora dia menyebut DJ Flo
1: do Flora kita
4: dah nyak lalu ngagai ucuk kui bian
2: sama gawai ne
4: di Sriaman. Anmu ya dapat dah ke ucuk ibian eh. Lalu ngagai nuan baga DJ Tio Bak Kucing.
1: Terima kasih.
4: Sebedau aku pesan, aku minta kita enam pintu. Kena nyebut nebah ke masang? Nebah ne.
1: Nebah tahu, mutar tahu.
4: Nebah ke aku lagu Ari May Franklin Berancau Tikai.
1: Okey.
4: Lepas kami udah berancau tikai di ruai pukul dua. Tu tadi meh nak menemu bujak. Nak ada berarti kejam.
1: Okey. Terus enggak pesan
4: kita. Kita bulak madah kejam lagi nih. Nda betul sebut tikai. Pesan selama regawai itu dituju ke aku ngagai menyadi aku nya asui ba kampung suri ngebala anak ya sidak campu sebili ya. Sidak candi sebili ya. Lalu ngagai apa gisiku anak ya Nura nih. Abak matang. Selamat regawai ngagai kita nak tinggal kaku ngagai sida iya dira aku bak kampung ruan sebili sama rega selamat regawai ya ngagai kita sebili jaga pengerai lalu ngagai anak adikku sida talib sebili bak kampung ruan lama mega lalu ngagai geng-gengku kebukai sida Yusni sebili bak kampung Senggempit Indai Sika sebili di Pasin lalu ngagai Datin Sulu bak kenamuin lalu ngagai semua ke ngelala ndaklah sebut ngagai Rubina gak berjimat anto jalai lawar Rubina kak nemuai Rubina tu ngau dah gawai lelabi Rubina tu lagi
1: badini sida kami
4: sida datai di betuang lalu ngagai aku gamang lalang dah semak deh ada nyak lalu ngagai geng-geng bukai ndaklah sebut ku nama terima kasih ngagai kita enam pintu ke selalu mansak ruai request kami komen.
1: Sama gawai.
4: Sama gawai maga ngagai nuan MA lalu nak tinggal ke aku ngagai ya aku de kampung Suria adanya sida ya aduat bilia. Ya.
1: Au ah.
4: Sida selalu madah ninga belama aku mang ke ya ngano ko. Au danya mah lalu sino ate to belama ku nade kulai gawai tentu deh.
1: Iya, okey. Sama gawai ngagai nuan.
0: Aku punya dah nak nuan gak, nak ada salah.
1: Okey, terima kasih.
4: Nak ada salah, tahu.
1: Kim salah aku sudah iya asuh ini.
4: Habis gerai, sampai lama aku habis ikan deh.
1: Baru dah temukan kau sudah Nora gak aku minggu yang kemari dah.
4: Aku lama mana ada temukan kau sudah ya.
1: Iya, okey, terima kasih ya.
4: Kami dua DJ Tio atau gak? Kena nyebutnya bukan Nora lain.
1: Iya, bukan Nora bukan.
0: Bukan Nora bukan.
4: Bukan Nora bukan.
2: Kita sama kita.
4: kita semuanya tadi. Okay
1: lah, terima kasih. Terima kasih,
4: okey, mak ping tu Tio.
1: Iya, okey. Nyak, ya. Kangau keterubah ya hari Bandar Kucing tu, Ben. Okey.

0: lantang-lantang meh bab pengawak kita kelebih lagi nyerombak gawai ke dekat datai tengah malam tu lagi. Nya dulu hari Sri Aman tu mesti update tu.
1: Iya,
0: baru bisik ya ke the latest.
1: Aku tu benong nekan mentok bian. Okey, nya ya. Lagi lu diang nak dengar cau. Terus saya merindang bala manyu. Tidak ke bisa minta lagu Ricky L bian tu lagu kena kita bergagai basulah ruai meh tau au. Ni nemu engkanya bisa terpeda ke bala-bala kami tu nyum lapik baruai iring manah meh pulai ke bilik aneh.
0: Nang irit ya.
1: Gai ke nyau kena indiak bala ke benung sedeko baruai.
0: Kurang-kurang ambil lah kena tertamang kuat ke.
1: Oh ya. Bisa tidak ke nyu nyurung pangan diri kena kereta surungnya ne Ben.
0: Mango yuat bos.
1: Oh keduanya ne.
2: Balat. Surung kita surung.
1: Lah banyak bunga dah. Oh tundi. Okey, jadi kita mending ke lagu tu Ari Sima dengan Ricky L undang selepak batu tang lagu tu nadai kaitan ungkup sedua ialah flow engkau sapanya Nuk Flora di Bintulu nadai kaitan
3: tau. Kami nadai kaitan.
1: Kita mending lagu tu dulu au.

0: Okey, lagu ri Ricky El Ngau sima undang selepak batu. Okey, nya unda berarti ke Ricky El nya dah berujung lagu nah. Lagi menda utai bat telefon tadi. Oh, lagu kita.
1: Tuhan.
2: Ya. Buat nak tomek tu.
0: Lagi besar nyawa tadi.
1: Nyawa udah.
0: Aduh.
1: Semaya.
3: Angkat
2: sepia. Baik, kita sebelah sependiang dah tu.
0: Alat terang
4: mata. Amat kelihatan betul lagi.
3: Kenyit. Sesaiz jantung, man.
0: Bala kita biar dia nemu pun lah kita itu manyuh bertunggak abad sebelah ruai bertemu dengan bala ipar okay, bala kapan ia ke gawak batasi benua luar din laban musim gawai tak kira ke musim tu kita nya boleh mulai ke diri ke menua bertemu dengan bala bisa juga pesan dari kapan tu kira ke biji-biji mat mah lebih kita ke berguluk abad sebelah ruai laban ngagi kadang-kadang yang kita nya kena pukau dah. Habis ini nyadi tu Ben, bala dah berkunci. Jadi sudah madah lebih kita ke duduk beruainya. Nanti kita mesti mendak kaban kita bawa ujung ruai. Lepas cara pukau tu lain Ben. Kita berarti ke cara pukau yang mula pukau baca satu dah. Jari kanan ya, kepai-kepai tiga kali.
2: Tayuk.
0: Udahnya jari kanannya tadi kena yang kepai tadi. Pulai yang agak kuang di purus tiga kali. Di atas ke baru. Atas ke baru. Atas ke baru. Udahnya pucau ketiga ya. Baca pucau pukau yang tadi jari kanan tadi genggam ya. Jadi induk jari yang tadi tunjuk ke nyawa ya. Tiga kali ke udahnya dua tindak tiga minit berhenti datai orang lawak ngagai nuan duduk bermua dia
1: menjarap
0: banyak
1: memang ngasih
0: oh pukau nya bahaya maya gawai tu mesti kenal ya.
1: kini kang lidas ya kini.
0: Oh, nak dia boleh ya. Lepas sekali ni dah mendak signal datang ke painya. Mata saya lelekat kan?
5: Saya carang lidahnya. Mereka ada spiat. Cikau ini. Juang ke tuyo mayat ke ni. Juang ke pada kelai. Pulai meh. Entah dia berapa kali. Pulai. Saya carang.
0: Ya, nanti gaya baca. Nanti gaya baca pucau ni biar nanti kena jago Cina. Mana dah nunggak ya. Nemu jago Cina kan. Nama dah sejam jual deh. Nanti pucau. Nanti pucau jago Indu.
4: Pucau ni.
0: Oi.
5: Nemu sedar. Ambil jam. Malu. Madak rempu. Tanya. Kam. Agak bila mayat.
0: Nak ada sedarnya. Amat dah kena pucau ni. Lu lemas sedar ya. Dan memulai ke diri dah.
3: Sigi kaknya.
4: Sigi kak.
3: Sigi kak asur.
4: Pucau. Dari kakak pucau.
3: Sigi rela. Suka rela.
0: Nanti untuk pelora engkau untuk bi kak menggunakan pucau pengerinduknya. Minta baku lah. Bila mari ya.
3: Nak ngasih. Nanti minta menuan.
0: Kasih ke sida dibiat sida Simon sida Alessia dia sak kate
1: dah. Okey. Wala sida dibiat.
4: Sida ya sak. Pucau sida dulu.
3: Kami kena ngelala sida ya.
4: Iya.
0: Okey, kira kamu ada peluang gagai kita sebuat telah menatai ke pesan sama gawai lagi Siti lagu ri kucing udah nyamri peluang gagai Inil ngemudi ke 34 Seranyawa nangkan ketu lagi nah. Awah. Ngagai nuan dulu mento nduk bi.
4: Au. Okey, baca pesan tu Eme, ni buah ne?
0: Ini buah gila.
4: Lu pesan gawai lah.
0: Pesan lampu lah.
4: Kita DJ.
0: Nujung agai Simon, kau dibiat ke kena.
1: Ladainya.
3: Kakai.
4: Manyuah asai ku, asa hati saya nak Simon ku ngau ke dibiat lagi. Oh, okay, jadi bawa ujung program tu Amri besar terima kasih dengan kita semua. Ngau peluang tu aku nak Amri selamat hari gawai ngagai bala aku di Betung dia tu. Benung cuti-cuti sida di Betung din. Jadi berjimat kita berjalan nanti ulih perengkanya tadi barang-barang kita berjimat nanti berjalan ke lebih bertamu. Tentu ya di pasar tamu Betung dia tu sikit penuh ngau bala mensia tok ke bala pengembang semua ni. Oh, jadi ngagai pemegang ngagai di rumah panjai asam bayak tu lagi laban kira ke alu ngabang kian meku tu lagi embe dah temu awak kita ya kira ke ngau ngabang nan lama
0: jauhnya
4: nan ada jauhnya deh habis dalam setengah jam
2: kemai kuasa asam bayak ada betuang dia
4: nya Siti na to sampai berkira ke semak jalan marudik to Iben.
2: Oh.
4: Iya, kira.
2: Dini bala nuan tadi di betung ke nuan.
4: Sidak ya dia di buluh antu dien.
2: Oh,
4: sebuah jembatan dia. Dia. Hmm, iya, betul. Au jadi sareto sidak ya kira ke bebelah aku nak pernah kira ke ngiro ai pengayu meh tengah malam tu lagi.
0: Bukulah kau bala aku dresa dia mesti jamai nambang kau sedap dia.
4: Kira pia melaban.
1: Melasa Simon.
4: Laban rumah panjai bulan tu nian laban ya bisik rumah Kediri deh. Jadi ke baruahnya baru sih dari rumah panjai ke bisik dalam 25 pintu kenyak kini nanti nak salah ku.
2: Tiang sen betul mio sih dato.
4: Kira pihak be.
2: Sekolah lama kita dah.
4: Oh ya betul. Jadi berdiat nanda lagi jabatan lamanya Iben laban kita di Bisik Pan Bonyo deh. Au, okey, jadi nya pesan kepada di hari aku IMA apa lain yang baru di Kuching.
0: Au ngagai nuan tu nduk Flora.
4: Nduk Flora.
3: Au, okey. Jang MA.
4: Kelian kelian MA. Au,
1: mas sebenarnya mesti orang kena salam kenal tadi Flo.
3: Orang ni Elisis.
2: Nduk lelaki.
1: Okey. Ari Macben, Macben.
4: Mac Bennett.
1: Ya. Kalau kini engkau Mac Bennett kini leban MARKBERN. Macben ya. Ya, salam ke DJ Flo, DJ kuya. Ngarap ke boleh tawiang kuya.
2: Iban.
1: Salam ke DJ Flo, DJ Hana. Ya.
3: Bula nya
1: Hana. Ngarap ke bul tu. Nah, ira bisi kuda gambar. Lagi konjong ke grup tau.
3: Ana yang buat grup sama
2: you. Di muka.
0: Ana tung lalai
4: ke pendek. Nana salah ni Flo, mayu pembina.
0: Betul.
3: Ya, sida.
4: Ila milih ya.
3: Bibit siapa tadi?
4: Simon.
1: Masa Simon.
4: Sida Elisius tadi.
0: Orang rindu ke kita, kita malah tidak yang enggak pengerindu enggak.
4: Iya,
3: nanti saya. Nanti boleh bagi pengerindu kalau mayu.
4: Betul.
0: Okay, rindunya yang menyok konteks, rindu okay reti ya cinta, tang rindu adalah rindu lah rindu berbeza.
4: Rindu peminat.
0: Bebasa. Bekal kami ke bebasa ngaji nuan mendo.
3: Tang rindu kenuan MA. Okay, nenek ya, nenek ya.
1: Nggak mai terang terus dah.
4: Udah me.
1: Arik terus terang, nggak mai terang terus.
0: Okay, bisa.
3: Kami ya, terubah tu mereka. Sama gawai mengagai kita empat, lima. Okay, kita lima. Empat, dan apa aku ninggal ke MA.
0: Ya, jaga betis lagi. Kita lah peminat, sempat lagi dah.
3: Maje, okay. Ngau semua bala bala kabar melayan meh di sebungan di sebawah dia ngau kebukai, okay. Sama gawai nuju semua, okay. Dah.
0: Nyajak neh.
3: Nah, udah ha. Okay. Udah ni tau panjai pesan.
0: Gagak nuan tu mar.
5: Okay. Mari sama hari gawai ngagai semua bala peninga kita meh ke udah mayo nyukung kita sebuat apa yang megang ngagai kita lima selamat hari gawai nuju Hana sebili apa yang megang nuju Brenda sebili
4: nanti pulai mirim mal
5: Flora sebili anya
3: kasih ya.
5: Apa yang megang nuju
3: nyabe mal
5: sebili yang megang nuju
1: Hai batal bari gawai
5: sama dari gawai apa yang megang
2: anak
5: tinggal ke megak ngagai bala bala aku di tuar berumah libau sekalonia sama ada gawai ni kita wai
4: oh nya pengrami sidak ne mal sari tok ngau pergi lah
5: nang awak pergi lah aku mansam pulai
4: ya
5: apa megak
3: ngagai star yang
5: tu aku di au star yang segi dude star yang
4: star yang datai lu buka bungai ni mar
5: lu buka bungai
4: pergi lah kita medak meh anang galau gitu
5: kita ke dude tu agar gas kepada kita.
4: Betul.
5: Dan kau tiga pergi lah aku buat pulai.
4: Ala pecut ni.
5: Ala pecut pulai nah.
0: Bisa aja papa razi nganjong video lah dah.
5: Bisa.
2: Ngam dia katinya.
3: Papa razi kesibuknya buat yang ini.
4: Tinggi minta nya.
3: Ya, sibuk sama hidup dia. Okay, terus kemar.
5: Nak tinggal megang gay bala mentua aku di Ulu Teru, buang din. ramai amat sudah pada aku udah berengkeh amat sudah hari pagi itu tadi.
4: Apa ni?
5: Selamat gawai semua. Nyaja. Terima kasih ya.
0: Okay, nuan tu Ben.
2: Okay, terima kasih lagi kita. Selamat gawai ngegai semua kita. Biar enggak kaban pengeluar program di Serata Sarawak. Biar enggak selamat gawai ngegai semua yang ngelala. Aku Ibian tau ke Steven Tapasilai. Tajak kami nada gawai. Tau enggak kita lalu so kami. Kita yang hidup ke kawal kita. Rapiat-serapiat. Ngambil kita sama belak lantang. Nak milih maya penusah sekali kenyap penyenang. Kita semua sampai bergulai. Terima kasih. Bye-bye.
0: Okay. Enggak kenuan tu Hana.
1: Ya, terima kasih. Lebih baik Umri sama gawai kita lima. Ya, kita gaya guru geranya mai lantang senang menua. Terus ke ngau pengerindok kita ke besi dalam hati kita dalam penghidup kita. Ngau pengen mangga sama gawai mangga ngagai bala kami di Sungai Melaban di paket A, paket B di na di Sri Amandin, ngau pengen mangga di Selangau, di Mukeh dia sama gawai kita minta ampun tahun tu, tahun si tidak ga menau lihat bebutik ngau kita tahun tu deh laban ke sama bala mangai kubu menyikor bala sebuat tadi. Halo pengen mangga nuju ngagai bala peninggal mangga sama gawai kita ngajak kita ngagai guru gerai nyamai sana lantang menua. Enggak, harap kita berjimat berjalan alun. Jadi enggak tahu aku sampai aku minta kita celap mbap, minta gayu guru gerai nyamai bidik lansia betul ah belimpah kaya raja. Aku minta tulang, minta pandang, minta ici yang minta pernil. Awak ke kita yang boleh berduit, boleh ringgit, boleh padi, boleh puli, boleh retau, boleh tengkira, boleh setawak, boleh menganak. Ngambil ke kita yang jelai rita, menah rita. Ngucung bakal berkira buang menua tinggi bakal langit nungkat neraja. Terang bakal pandang bulan penama. Sama-sama kita yang ngetau pengerindu, bergulai manah bak ruai ngermai runggu. Minta petara ngemata serta itu ngambil likun belama nengah jalan alun. Semari gawai hari kami sebilik ngagai kita semua. Oha. Terus ke pengrindu kita, rindu ke pengandiri, kita rindu ke dirimpu. Pihak mengang maruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja penguak ngga pengelurus hati. Nya aja hari aku kuma mentas darah badas darah bagas darah maju imun likun. Tia dia tu cunying kau sampai segala. Jadi ketenggau malam terang jaya aku mengasuh kita merampau lelengau. Tuhan berkat kita semua.
2: Tinggal tadi nak minta rebutan ka.
1: Ya, ana raunya.
5: Mayu tepi. Dia
1: mengasa sama.
0: Sama sekali lah.
2: Iya lah.
1: Okey.
0: Ya aku dah belaki.
1: Aku meri. Okey. Aku dah belaki sebelah ke. Macam ya. Aku dah belaki. Aku dah berbini ngarap ke merti. Ya.
2: Terima kasih.
1: Sama hari kawai mega. Ya, guys seduai deh Isbian, guys MA. Kita salam guys netuai seduai deh.
2: Okay, sama-sama. Oh,
0: salam diterima.
4: Ya.
2: Kati kami tu kau malas nak maya bisa petuai.
0: Kau
2: kau salam guys petuai ada.
1: Ya. Nanti nggak sedih rekar kau, nak bengal kami tahu ah.
0: Nanti ngapa meh Bian?
1: Rawa-rawah.
0: Hari sampai tadi Bian, ada lebu gak yang kena baju serakup induk tadi ada.
2: Manua, manua, kau baru manua.
1: Ada udah tukup ke pendam kan kau udah tu.
0: Okay, ngarukai nyangkung lah kita kita sebuat peninggal manyu. Okay, balik kita sampai dengan kami malam tu lagi lebih kita akan ngerada kai pengayunya semua belak kita minta gara nyamai lantas senang kita akan kerja pengawak pengawak kita empu pengawak terbukai lah. Nampak semuanya mujur magang di kerja kita jadi aku tu jadi dah mulai kan. Sampai ke dasar sini dah kawak-kawak. Nama tambang ke kena ni, mandik baju ke tak berganti.
1: Siapa
5: ini? Oha, kita support.
4: Ya, kita support. Oha.
2: Kita babi dulu nyangkung, mangkil betul sedia flora.
4: Kak Mai gereja ke betis belo.
0: Tiga jamnya lebih ya, bak konti ke tidak.
1: Sudah bukut ko.
4: Bukut na
1: beringi. Dia tiga keganggam tu.
0: Okey. Udah tu lagi 34 seranyawan emban badan dari kami di Kuching tusun kedua. Jadi kita sebuat kira ke ngangkat rimpung gaus di lagu gawai tu. Enya di sada Christopher Kelly. Selamat hari gawai. Okey.
1: Selamat gawai semua.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Okay, masalahin hema og saglar ramani tamlim kredit telepon jo paji alam program ta malang kedua ihati PDK paji dahing kelo paji dahe ka DJ Baun. Jadi unalah maus kena mana DJ yang ala upah panit tamlim mamatoh ma pukul 62 beluadau atau ngepukul na telok lebi anide. Jadi manita mlim dani hanah 30 bulan 5 duman 2026 di lahu dani hatiga te adau amiku. Manita mlan teh kucing seria nelunduk bau mengkeluh adau pejoh peji kelenghire do kaya mir FM pakai frekuensi FM ji kusun nompenji dan lahu FM ji kusun ji puen tusu. Manita melenteh apa sana miri kelodang kelenghira do kaya miri FM pakai frekuensi FM pita 5.7 dan lahu FM pita nesayak pen kusung. Manita melenteh adale hudik hui naman kelo alenteh talang usan, lemting, apo tutoh, belaga dan lahu man kelo alang suma napasan miri kelodang kelenghira do kaya miri FM pakai lupadi SWG G665 kHz. Manita melenghi pun maiti TV mangkeloh adau nei pejedahik ngejeloh channel My TV tu suji kusung na peloh mangkeloh bake-bake halam teh halam daleh ke nore pahawan daleh jaka ani kladang keleng hira do kaya Mira FM pakai radio online time napa RTM klik dan lahu mangkeloh hipun Facebook mangkeloh adau nei pejedahik ngejeloh live ha page radio kayan. Dahilah lagu ala bukala santam ngejeloh program PDK Levianide itam ute kelengi jil lagu ala kenana David Ajuman ihati halama Tuhan. Dahiman onia aku senggeri itam te kelengi jil lagu ala kenana Deli Amera ihati layanglan asi Tuhan.

0: 되겠네.
1: Amai Tuhan bakat itam nai meniha tam upuli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ini mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Lain aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dengbara aku ini, aman. Masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan. Bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asam Tamorang Undo Hak Sarawak ini. Amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa beh lang tiah Sarawak ini. Semoga Hiban Tamorang Undo dan hantam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak ikak haman nak nak ikak haman nak hadui usu ikak haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna asan hadu WhatsApp kami 0GG 0GG WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG 0GG Radio Kayan ngabji itam.

0: bayang beta o. Ku bayang behule. Ga hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Wah FM. Pergi tenggelok.
1: Okay, mau sangat saya lebih dan lahu senglarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kenan Deli Amera ihati layang lan asi Tuhan. Okay, tinolah ke lagu ni hati bakih ta Miguel Majo Maadi. Kena tini, hello selovi, membahak banget esplanet ni DJ Baun. Bahui sapun lasuni. Ake lagu layang asi Tuhan men Adeli Amera. God bless manitam lim sayu do klarah dahin lovi do migu. Senyadui dahin sayu do ledoh DJ Baun. Ake sekena manika Miguel alang ake lagu anan ngavanitam pehapan lovi ani ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Ake tina aku nabarap lalau ano program PDK megat te 30 ji da bulan 5 duman 2026. Okay, tino men uhanin aku sengkri itam pelalu pejuh peji ala program Bitung Urip dahin men uhanan pukul 4 junang hanitam te kelengi dengah lewi ala pahmau meredo kaya namiri FM men uhanan hanitam peji alam segmen dengah men hawang dale. Jadi pukul 5 lewi mengkelom pakai radio online tam dapat RTM klik dan pelahu mengkelom bake-bake alam ne peji ngejeloh live hape redo kaya dahin lahu menitam lenteha kucing serian lunduk tino pukul 5 lewin a itam te payang jaki te kelenghi dengah men paundengah angkasa puri Kuala Lumpur bilam hanuti mengkelo alang teha apa sengat miri mengkelo teha dale hudik dan lahu mengkelo alang pakai channel My TV Tusuji Kusung tino pukul 5 lewin a kelo peji dahin te lidio kenyah bilam hanuti kelo dan pejoh peji kelenghi redo kaya miri FM pakai radio online tam dahin lahu kladam ne peji dahik ngejeloh live hapej radio kayan. Okay, dahin pukul 5 junang hanitam peji alam segmen dengah kelia menuanan hanitam peji alam program Biz On Air dahin tepat pukul 6 lewi tamlasi ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Okay, nunanah anak program PDK alamatoh mempukul telah lewi atang pukul 6 na'a nginan lim dan panau pahapan dan lahu deng mauk info manitam lim. Jadi manitam lim malantih nuhinok tu ajakan ni amak kalau ada kusi julun dau men tatah ngavan klotih menaku hakonti ini dan lahu men kalau bake-bake alam teha ujung alan alun lahu alam anak kalau uli umaru jakani pilih kalau geri kelita dan lahu men kalau timah-timah lahu kada hingkrenya ku sengkri hitam tek lenghiji lagu ala kena nakayan mendalam ihati liveng dange
2: belaga dahin hat langusan pakai

Rihanna alang asal kampung ko yati Manlong Pemang alang nyadui alang ofis akeh miri tini aku ialah wah ane ngenap maok selamat hari gawai ataupun sayu dau ledoh menlim hitam orang ulu terutamanya hitam kayan hitam kenyah alang menyambut dau ledoh ni ngenap maok nasihat ok morong selamat dau ledoh ni lah ha. Lebuji hati hitam teh uli huma aru hati-hati kah hitam teh alan habis jarun ini usan jelur halan kemnan dan lebu dua ke mangkai tam nyala daw lale sang nunalan kerintam teh lale du idi di ke dalam jak lah ajam tuk arab orang menang ke mana hui-hui anak-anak tam jak panalan okey dahin lahoh lebun satu nalan hana marum tu jaga ageh ni lah habis biasa anak makame men kesihatan ni memang perlu jaga ageh kah hitam teuli bin kahom tam teuli huma jadi mentam masalah hop sebarang dahin jaga ageh kah tangkeh bang lahoh man do bunji lahoh ke ngyo tamu maru meruntuk apu ya da tam hati-hati te apu hitam dan bang tam handau te ges setu napu oke anan tua oke selamat dalam doh men kalau Kementerian Kesehatan Malaysia Pejabat Kesehatan Miri.

Okay, masa lebih dah mahu senglarah menit tam lima jadi jam tam hak konti kerana hati telok puluh minit tepuk kuna telok lebih teruk kerana ku senggeri hitam lalu pejoh peji alam program bitung urip tino lebih ni tam tek lenghi tekjo selita sejarah alam Alkitab ala kenan Pastor Julia Sitting.

Jila narantuhan, tanod ang pahabong laan migwani. Para sa ganaplan man Tuhan, abin sayo Tuhan, abin asi Tuhan na lang dyan para nahtipa, talong murip talo, talo panhalam kadaan na lang sayo, talo panhalam kadaan na lang magay, dahil maluwati karanan asi Tuhan to dyan murip talo. Hallelujah. Mingguan ni ako isang great talo belajar ta yisita sejarah, alang tayo halam Alkitab, alang tayo halam dua tawarik pasal 20. Dua tawarik pasal 20 ayat G at ang ayat 27. Ako dyan basa, bahagyan na nilim matalo, awin saritaan ni Kalawaru. Tapi ako ala jipuin, ala kuri-kuri puin, alang penting, alang sang talap pelamana, alang sang talap pakali, nga doa ni, tadahon surat Tuhan na ni. Na ako isang basa na matalo, dua tawarik pasal 20 ayat jieta ngayat pat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Myunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang Laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yahuda supaya berpuasa. Dan Yahuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Setelah sebayang Tuhan, taman kelolong teh surga, kalau sang pelemana belajar teh dahun Tuhan ini. Oke, belum angkat Tuhan Yesus alang tengaran dalam kenap kalau lim, alang kelanghi perkongsian dan dilebihan ini supaya perkongsian ini Tuhan jadi ji berkat talang murib kinah kalau alang ngemahyang kinah kalau alang petajek kinah kalau Tuhan Yesus palaika belum angkat Tuhan Yesus alang mauk ji kemampuan ji uge man kalau awan kalau memahami mengerti dahin dang terima dahun Tuhan ini man kalau lebih aneh ngedawani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus aku sebayang man aku sebagai panin kat Tuhan aku yang tak nunun biar aku percaya Tuhan pakai aku nyau.

bani Amon, dahin bani Moab, alang sang ni marang Raja Yosafat, dahin dah klunan Yahuda jakana. O na je land habang sanan. Askar na na je tagap-tagap limlim. Jadi, tak na klunan alang ni baram Raja Yahuda, Raja Yosafat jakana. Ni bara dengah klunan sang niatang ni marang dah. Halam ayat 2, satu laskar yang besar dari seberang laut Asin dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hezon Tamar, yakni En-Gedi. O Raja Tekji pasukan sang nemerang ikat dahin bangsa Yahuda kreani. Dah uatang ha awan anih na dah nunan dengah halang an Raja Yosafat kalang hijakanan. Jadi halam ayat 3 ni, Raja ni, Raja Yosafat ni takut. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Raja Yosafat terjadi takut na ya. Kenan ia takut nende? Ia alaji keputusan ilo Tuhan. Ia ake lim klunan Yehuda supaya dah berpuasa. Maksud na ia na supaya lim dah klunan Yehuda, kerajaan Yehuda jakanan, sebayang ngetalo dahin berpuasa. Awin dah takut. Dah takut abin dah jinjam ngenotok dah sang lawan naskar alang ni merang dah alang kelalu najek alang kelalu luar biasa nan. Jadi jinun alang jat dah bangsa Israel dahnya pidah haunan Tuhan. Ayat alang keempat, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Nah, ini alang andhak kelunan Yehuda. Nah, dah ni pepang peji ilo ake tolong pala Tuhan lem dhak ne pepang hak lem seluruh daleh alang tai ha Yehuda dhak ne pepang ake tolong pala Tuhan ne lo Tuhan ando na lang agri tola pala mana ngejeloh man bahagian ani Lewiani he na ilo Tuhan tugui tam halam tusa antala panak paharin alang nyalam halam Tuhan ji contoh alang sayulan alang an Raja Yehuda ne na jino na lang ja na nyepeda kenap hak hau na Tuhan alang kurin surat Tuhan barat ini. Raja Yosafat ni takut dahin ia ala keputusan ilo Tuhan mencari Tuhan. Iha ake lim dhaklunan Yehuda lim berpuasa jakanan. Mentelo panak pahari na menyelam ham Tuhan. Antelo alana cara sikap Raja Yehuda ni jadi contoh halang sayu mentelo lim alang perlu antelo ngiyoh alang perlu antelo belajar ngadawa ni. Tugu jakak telo nerungak tusah. Tugu jakak telok kelengahi tek tusah sang niatang pula telok. Tugu jakak telok kelengahi tek masalah sang niatang pula telok. Sayu teloknya pidah nilo Tuhan una. Anan gaya urip tam sebagai ji klunan Kristen. Biasana tugu tam hipun tusah. Oh nak tam telo bakeh tam. Te serita tusah tam membakeh tam. Telo klunan nalang rapat landahin tam te petira masalah tam te petira tusah tam. Bayat tam ilo Tuhan. Jadi anan cara lang jan sayu atau jan patut antam na sebagai cikunan Kristen. Ataupun tugu tam hipun tusah o makin tesu na hitam pala Tuhan. Itamilo penyelesaian dahin cara lang ja tanpa Tuhan. Itamilo penyelesaian ha Tuhan Tuhan lang habay lang tak itu suntana ni. Telo kelunan lang dang menyelesaikan masalah tam. Pedong-pedong ni tam menyelesaikan masalah tam dahin harta lang tekte tam. Dahin kekayaan lang tekte tam. Dahin kemampuan lang tekte tam. Mentelo panak pahari nalang nyalam talam Tuhan. Biasa na apabila itam ni mengandalkan kekuatan ajek tam sebagai kelunan, uge tam sebagai ji kelunan. Apabila itam mengandalkan nun nalang tekte tam, pagi yang itam mengalami kegagalan, pagi yang itam hipuntusa, pagi yang itam mengalami kekecewaan. Awin itam mengandalkan manusia. Awin itam nyaneh kinah tampala kelunan, nyaneh kinah tampala nun dalang tek-tek tam. Nah, sebagai jikunan Kristen, alang perlu, alang patut telok na, tunggu telok jam tusah ni pala telok, tunggu telok halam tusah anan sendiri, ataupun kelanghi tusah sang niatang pala telok, keputusan alang perlu antelok na ilo Tuhan, ilo Tuhan. Nyepida kenap haunan Tuhan. Raja Yosafat na ani halang anak na, geri dhak kelunan ni Yehuda na nyepida kenap pala Tuhan. Berdoa dahin berpuasa dhak pala Tuhan. Antelok panak pahari nalang nyalam talam Tuhan. Nyoh na contoh Raja Yehuda ni. Tak do lang laan, tak do lang sangatang talam murid telok. Mungkin telok tak masalah, mungkin telok tak tusah, mungkin telok tak pergumulan urip secara tersendiri kere ni. Aku ngadap telok ni nyepidah haunan Tuhan. Nyepidah telok haunan Tuhan. Mekah lim tusah telok. Mekah

anak ko pa saya. Tegu jaka tamala keputusan ilo Tuhan, campur tangan dalam tusah tam, tegu jaka anak Tuhan menyelesaikan masalah tam. Abin halam ayat alang kepat dan Yahuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yahuda untuk mencari Tuhan. Lim dalai halang teh halam Yahuda, ini pepang peji. Nah maksud nanti ini peji, kenapa peji pelamana dah ni pepang ilo Tuhan sang masih dah jakanan. Betul panak pahari nalang nyalam talam Tuhan. Alang lana itam jinuntek nunun. Alang lana tugu itam am dam sang nunok tok menyelesaikan masalah tam. Itam am tek nunun, itam am jam sang nun tam na. Jalan nalang terbaik, ala nalang sayula nalang antam perlu na. Hena itam ninyi pida nukam tam pala Tuhan. Akaya si pala Tuhan, ningatalo pala Tuhan tam. Piatok alang an Raja Yosafat dahindah kelunan Yahuda na ni. Abin nun, abin halam kisah ni, tegud hak kelunan Yahuda nya pida kenap haunan Tuhan ni ngetalo pala Tuhan. Tuhan alang bara medha asan kelok tusah kan Tuhan bara halam cerita ni. Kelok sang hinang nun hadui kui men kelok jimas. Aku ya alang perang dahindah musuh hanan bukan hek kelok. Kelok menang, kelok hinang Tuhan nun alakna. Yang penting kelok ngiyoh tua nun alang aknihu kolona ken Tuhan Allah mendhak kelunan Yahuda jakana. Nah akhir daripada cerita ini halam ayat 27 dahak kelunan Yahuda mengalami kemenangan ya, lalu pulanglah sekalian orang Yahuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita kerana Tuhan telah membuat mereka bersukacita kerana kekalahan musuh mereka. Anina hasilna apabila dahak kelunan Yahuda ini nyepida dengan talo pala Tuhan, tugu jaka dah nerungak tusah, tugu jaka dah nerungak musuh sampai pala dah. Anih na hasil na, anih na akibat na, anih na kauna. Hati dah mengalami kemenangan. Jinun tak dah berperang. Oi talo basa halam lim bahagian ini. Jinun tak dah kelunan Yahuda berperang. Tapi Tuhan na jihadu yang luar biasa alang jaka anan. Nunok tok lawan dah kelunan musuh dah alang ni sang merang dah anan. Jadi atinah kuasa Tuhan, atinah asi Tuhan, atinah halam Tuhan. Mentelok panak pahari nalang nyalam talam Tuhan aku jenjam nun masalah lim telok. Mungkin telok ni tek tor bara telok ni hipun perahalang pahat. Mungkin telok ni tek masalah keluarga telok. Mungkin telok tek masalah pekerjaan telok. Mungkin telok tek masalah pribadi telok sendiri. Mungkin telok tek masalah kewangan telok lebih-lebih nak tek masalah tusah ni. Masalah pandemi ni. Aku sang bara mentelok asen telok kawah kenep asen telok tusah kenep. Bila telok kelenghi dahok alang pelema telok, bila telok kelenghi dahok alang negatif ni pala telok asen telok kawah kenep asen telok tusah kenep. Unak lo say utamnya pidan kem ni pala Tuhan. Mekah lim tusah pelema nak telok, Mekah lim dahok alang ni pala telok ati antelok batalkan lim ati halamaran Tuhan Yesus Kristus. Anan cara urip tam sebagai jikunan Kristen, buah kinah tam sebagai jikunan Kristen. Adina aku dok firman Tuhan ala aku si mentelok ngadawa ni. Jadi jika lilaan aku sang petangan telok ilo nah Tuhan halam tusah telok, ilo Tuhan halam masalah telok, ilo Tuhan halam perah telok, ilo Tuhan halam bahat-bahat urip palang tek-tek telok. Saya telok ala masa berdoa. Tuhan Yesus barasi kenap abing kalau jami kau tengaran mat kalau putong batong lo ngejeloh mendahun surat Tuhan ni. Tuhan ay masih kalau panak paharin lim akay kalang pehitok kalau supaya dun tua situasi lang tete kalau kreya ni Tuhan akay kalang masih kalau supaya kalau ninyo pidahaunan ka ni akay si palay kalang sang masih alang sang tulong kalau sang petako kalau menuntua masalah urip kalau mungkin kalau sang kalau nerungak masalah lang bahat Tuhan Yesus

masalana masalah nun tua Tuhan. Kalau jiklo nan tua, jiklo nan tapa. Benah dahon Tuhan na nilang sang pahitok kalau alang sang pakatok kalau Tuhan. Supaya kalau hipun ji cara piatok raja Yosafat ni. Nyepida kalau haunan ka Tuhan. Ne Mekah ne Mejailim tusah kalau. Aving Tuhan, ika alang sang menyelesai kanak man kalau. Dahin ketu-ketu kenap kalau lebih ni Tuhan. Ne akiasi palai ka. Masilim kalau alang kelanghi perkongsian ni. Kalau alang hipun tusah, alang hipun bahat urip, alang hipun perah. Halamaran Tuhan Yesus Kristus kalau batalkan limanan nyarang mebatna talam batong loong talam murip kalau halamaran Tuhan Yesus Kristus alang maok kemenangan man kalau piatok ikam maok kemenangan madhak kelunan Yehuda Raja Yosafat nunan petuhan alang sang maok kemenangan teguh jaka kalau alak keputusannya pida dengan talo palaika talam tusah talam bahat urip kalau Tuhan Yesus barasa kenap menikamai menjula naran Tuhan halamaran Tuhan Yesus Kristus kalau usabayang. Amen, amen. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati Teluk Lim.

0: Okay, mau salavid dahil mao sang laraman itam lima jadi maditam upaji alam program Betong Urip dahil nalahuh tine kusang basa dahun baketam ihati Asfian Mahyus kena tine mempawah Kalimantan Barat DJ Baun sayu lavi DJ napalahu membake-bake haridok kaya Mir FM dahil lahuh sayu kena Pak DJ Baun dahil lahuh sayu bertugas. Okay, sekena manika Asfian Mahyus dahil baketam Venus Jonas lavi DJ Baun Station Radio Bidayuhkayan Miri FM. Selamat Hari Gawai dahin lahu ihani menjalan Palma Pujut Miri. Okay, saya kenap dahin lahu selamat Hari Gawai manikal ho Venus Jonas. Nah, pelahu mana itam lim alang peramai daw gawai dan pelahu daw ledo. Okay, tina kusangkusi kalau ndau mendalih tam Sarawak Unaring darat lokdau alang akala menlaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dani hana 30 da bulan 5 domana 2026 hati gate dau migu tina pedah levi usan hak kuri-kuri ngavan dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak daleh hudik. Okay, teji da bulan 6 hati agak te dau satu tino pedah jihma tagak lepah megang hakucing serian samarahan Seri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri dahin hak Limbang. Pedah lebi bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak Mukah Kapit Bintulu Miri dahin hak Limbang dahin tagak nurepah megang hakucing serian samarahan Seri Aman Betong Sarikai dahin hak Sibu. Pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak Kapit hak Miri dahin hak Limbang dan lahu tagak nurepah megang hakucing serian samarahan Seri Aman Betong Sarikai Sibu Mukah dahin hak Bintulu. Okay, te dua adau bulan 6 ani gak te adau dua tinok pedah jima usan hak kuri-kuri ngavan pedah levi bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak daleh hudik. Jadi hana adau jarun telo dawani hati mana 24 atang 34 darjah Celsius. Okay, nanah kelun daw madaleh tam Sarawak darah telo daw dan lahu aku ingin mani tamli malam teh not wajakan ni napalahu mengkel kalau lantai hak ngava nalang lasu jaka ni mengkelo hada dui atak kahum dan lahu mengkelo lalek gak tan matandau. Jadi mengkelo bake-bake lantai keleng hida do kaya na lovia ni mengkelo hada dan aku kusi julun do kelo tih mana kui hak konti ini jasi tam peh-peh jam hanuno julun do man tatah ngavan kelo ti. Kadang-kadang aku sengkerita malam segmen ngelarah jaki.
1: Ngarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
2: Satunya ialah dia menjadi perhubungan yang sehesa. Memakan masa hanya 2 jam daripada Miri ke Mulu. Kalau menggunakan laluan yang ada, dia mengambil masa 9 jam. That means you reduce by 6 hours. Only 7 hours, from 9 to 2 hours. Sebagai menteri yang pernah menjaga pelancongan, kita mempunyai masalah untuk para pelancong dunia datang ke Mulu disebabkan window kapal terbang hanya lebih kurang 2 jam. Kalau you datang pukul 11, boleh. Tapi sebelum itu adalah cloud. Lepas itu jam 2 sudah ada cloud. Sebelum lagi burung yang keluar. Jadi maknanya international tourists will go problem of connectivity. Kerana mereka adalah satu package. Kalau dia miss one flight, the whole yang pun perjalanan akan disrupted. Maka perkara ini ia menjadi lebih senang untuk mereka mempunyai package untuk melawat Mulu. Yang keduanya, apabila mereka menggunakan laluan ini, ia akan memberi impak yang besar kepada penduduk. Kerana para penduduk boleh memberikan khidmat sama ada restoran ataupun persembahan budaya yang dapat diberikan kepada para pengunjung. What we do is assuming you got about 2 million tourists coming here. You just imagine how much they spend. Dan ia akan memberikan kurangan kepada para pelancong yang datang ke sini.
1: Nunanda ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, biji dahin, radio kayan,

selamat hari gawai. Gaya guru gerai nyambai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

Okay, mau selavi dahin lahu sudah minggu manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu alak na rosana urai hati selamat adau gawai tru lagu negeri itam pala pita minit pukul nepat lavi. Okay, tini teji info sakusi manitam lima manit tejo dahok bara tino klinik ageh lung lama anda ke teji da bulan 6 atau 4 da bulan 6 duman 2026. Avin tino kena hati ni manitam malang te temu janji santai apu bat kalau deng na temu janji maring ya dahin lahu manitam lim awi te kes-kes kecemasan tua alang andaha atriman daripada andaha layan okey nan jida hobara manitam lim tino klinik ageh lung lama andaha kep jaki petgu dahin kuri-kuri suti kelepasan am dan lahu suti umum mana poke apu doh ama inai alang te temu janji santai apu bat kalau dah temu janji amaring ya avin klinik ni andaha kep teji 26 atau 4 do bulan 6 duman 2026 biar kita kes-kes kecemasan dalam hak be dan kena lo terima daripada dan kena lo layan kelok ya anda naji info manitam lim dari kerana aku sendiri itam pejoh pelalau tak keleng hiji lagu ala kena daya kayan Kalimantan ihati nyulai kenap sayur.

0: Malaysia Kayan Peji Dahin Kelok. Radio Malaysia Kayan Peji Dahin Kelok. Okay, Nana Haji lagu Mani Tamlim dan Palahu Pahapani Tamlim huwi naman kelo ala ngelara jaka ani. Okay, tina kusang mauk selovi dan lahu selebau mandala bake-bake tamalang unai maja usu ngejelo live hape Shredo Kayan selebau man Lejo Mekero FC na Palahu Mareman Uyo Lohong Jau Doblin Kebaja Balan Anyik Tamalahung selovi man Dison Hajang lebih men klik me klik Lukas Ngau na pelahuman Salinawan Arenlah Jujok selevi men Kitan Uban Mujana Joseph Richard Lingan dahin baketa Miguel Majo na pelahu men kelok poket puido lantek kelengi dadok kami FM pakai frekuensi FM Jikusunom Penji FM Jikusun Jipentusu na pelahu lempakai FM Pita Lima Pentusu FM Pita Sapeng Kusung dahin lupa di SWG G665 kHz dahil lahu mengkelolong teklenghi pakai MyTV tusu J kusung. Ok, selovi dan lahu sayung larah men itam lim. Jadi yang panitam pajoh paji nepang panitam teklenghi dengah levi yang pahamu meredo kaya miri FM. Tini aku sengeritam teklenghi dua lagu naring hati J lagu ala kenan dianan ini hati lagu Li Veng Kui dan men ohanan hanitam pajoh perlu kelenghi J lagu ala kenan Daniel Bampa ihati luseng dahin dong.
1: Online radio man pukul 62 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.

0: Jadi kelok lim taman hinan alang ngiwah alang ngendap nyinang anak kelok hati jadi anak alang nyemugan ti dawa alang payah anak alang takut Tuhan, anak alang nyalam Tuhan unak loh kelok alang nana unak ti alam amin alang masih mungkin anak anda sedang belajar nak menhabe lantai dah pedau menhabe rumah sembayang te nyanyi te sembayang bi dawa-dawa alang habe masa-masa alang habe alang kahum ngawan anak anda peji ihana taman hinan alam amin awin anak-anak pengaruh taman hinan itu tidak kaya lan seng tek kesana dalam urip dah anak-anak taman hinan perlulan sembayang ngetalau Tuhan ja anak anda mau usah belajar sembayang dahin ngetalau Tuhan dalam urip nah. Jadi gaya urip nah.
1: Radio Kayan Miri FM
2: Cayo Radio Kayan all the best.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
2: Aku Ruth Ngau, Kelantina, Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya kena manhadui keluk lim. Nakui hunya ngerum.
4: Hello, aku Divan.
5: Hi, aku Daniel Ding.
6: Hello,
7: aku Usun.
5: Usia hadal hong man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai non dua telok teh, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.

0: Mang belo belo labat labat age manitam lim lim alang melo hahudik dahin melo ha hao sayu kenap man aku jono man kucing kuman nah bau bau jah hitam tai tai beso sayu kenap oh ha oh ha.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
2: Oke, mau selavit, hema o senglarah manitam lima, jadi manitam utek leng hiji lagu, gawai leklan artis orang.

Ulu. Jadi empan aku geritang perlu pejah peji alam segmen dengah menhawang dale. Tine aku sang basa dahun bakeh tam hati John ngo sedoledoh men itam lim amai lebui telo sadut areh lasu landau pasan kusing kreni DJ baun kena tine sekena menikah John ala ukusi ajulundau menadale men pasan kusing. Okay, dan kreni tetelo pejah pelalau peji alam segmen dengah menhawang dale. Okay ni, aja dengar hal nama Chiba Jepun nanti noji bilun Japan Airlines JALS kira te napa hak padam bilun Narita jelang Tokyo tedo lima di pesuluh tetuk alang emdang nyekang ihati taya bilun nang kira pesok tegu dalo leka mana padang bilun. Jadi bilun na Boeing tusu na metusuanan alamanau men padang bilun Haneda ha Tokyo te pala padang bilun Kagoshima ha barat daya Jepun delah umudan 210 selaung dahin saya kru kapen. Jadi men udalo te napa lempuku na pluji 55 minit jihma landasan E halap ha padang bilun Narita hendak ke padara 2 jam jadang pejo hadui siasat. Dahin lahu ken hati ni tino dalo pesuk te urat hak landasan di padang bilun Haneda alang ngavan hak pakai bilunanan kira te leka. Ken hati dengah alenai menaciba Jepun. Ken menitam lim mana ji dengah menhawang daleh menitam lim. Dan lahu dengan manhawan daleh dan itam kelengi te jaka alempia lovey jima di kerana ku sengger itam te kelengi je lagu ala kenalungan wan ihati urip kui imna maring.

0: gini-gini.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Kecap payang, beta oh. Kupayang beholeh, gak hurut halong. Kupasih haunan, hidup lah an. Pak FM, pergi ke gelok.

0: Dengar RTM tahun ini.
1: Nak selamat kita tahu tahun ini siok telu peloca atau bulan lemah 2026 tahun minggu. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta lidio kenyam Miri FM pemongan ake Polin Lenik. Penambahan pengaduk ketai asat adang bilun cin Miri ngan Bario lepek diluluskan pekuat ngan pesta makanan ngan kebudayaan Bario atau pe pesta nukenan. Ini bagi mencukupi permintaan ya embau cin kelunan kadok sepengajuk festival ina ya ida kanti tegok bulan 7 ini nak. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Shin tidak isu ina kuma media olepa ya ti cakunjungan hormat kak Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Lok Siu Dok kak Putrajaya tahu dua day. Dalam jaka ida petegok ina, kedua menteri ina pe serpek pekeliwa pandangan pasan tuk kuda-kuda inisiatif pengangkutan yang melibatkan kerjasama keang kerajaan persekutuan dengan kerajaan Sarawak. Pertemuan ini jelas ngebadak capepeng dengan kerjasama yang muat keang Kementerian Pengangkutan Malaysia dengan Kementerian Pengangkutan Sarawak. Dalam ida menangani isu pengangkutan ngan binapa kuma kumbin ida mengembau kesaling hubungan demi kelunan kado. Puyan Pesta Sungai Rami Gawai 2026 abek ke menyemarakkan sambutan Hari Gawai Tua tapi jadi caukok pakai menguat lah ikatan silaturahim ke ang pemanak komuniti setempat ngan mung kelunan kado yak tenahat puyan ina. Menteri Pendidikan, Inovasi ngan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Seri Roland Sagahwi In badak, puyan ina pebuka ca peluang kuma mung kelunan kado apan sukat menikmati kado naan pengumuman asen pekiok ngan sambutan Hari Gawai ini. Pesta ina yak lepa ida pasat ina dalam pengajuk pulau uman ini pernah diberhentikan sementara uban sakit pandemik COVID puluk pian yak lepala padai. Nak kini puyan ini kan ida metuk ulek la kuma kelunan kado. Ia apa yakin puyan ini akan penjo jadi cak puyan yak penting singgat-singgat uman kuma kelunan kado dalam menyemarakan sambutan ramai tau gawai Dayak. Datuk Seri Roland Sagahwi In ti isu ini teguk merasmikan Pesta Sungai Rami Gawai 2026 kak Kampung Simpok, Padawan Nyap Dai. Cau mak Kompleks Pergerakan Pengakap ngan Persatuan Pandu Puteri akaida medeng kak matang. Kompleks ya ida medeng ina lengkap kuun prasarana ngan kemudahan tapak perkhemahan. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bada, tapak ina aka un bangunan sendiri apan sukat ida pasat aktiviti dua-dua pergerakan ina. Projek ida medeng kompleks ina lepa neti dalam kira-kira 70% lepek siap. Kawasan ina ading dai inana ukok ketai pasat aktiviti ngan tapak perkhemahan ia pernah jadi lokasi penganjuran jambori. Ia ti isu ina olepa Majlis Pecah Tanah Ibu Pejabat Persekutuan Pengangkap Malaysia Cawangan Sarawak Kak Kuching. Pengadok dalam 65 usaha terima peruntukan projek kecil luar bandar MRP Biro Wanita dengan jumlah 2 atau 65 ibu ligit bagi menyokong pelaksanaan kadok-kadonaan aktiviti kemasyarakatan dengan pembangunan komuniti. Peruntukan ina bagi memperkasakan peranan leto dengan menggalakkan penglibatan ida ia aktif dalam metek kelunan kadok ke peringkat akar umbi. Ahli Parlimen Selangau Edwin Banta lepek nak peruntukan ina pekuat ngam program berancau tikai skim Sekuau 2026 kak Dewan Penghulu Balang Sekuau Selangau. Ia ti isu dalam ucapannya Ia harap apan bantuan ina sukat kepakai ngan tiga bagi memperkukuhkan pembangunan Kelunan Kado ngan mengembau kesejahteraan Kelunan Kado. Kerajaan Sarawak pengak reput kajian jajaran kereta api Borneo o kena mempertimbangkan pakai ngebiok laa rangkaian kereta api ke dalai selatan negeri ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Badak, kajian ina melibatkan kerjasama kaang Malaysia, Indonesia ngan Brunei. Nakini kerajaan persekutuan nak tumpuan kuma kajian bagi wilayah yak dalam Malaysia inana yak merangkumi dalai Sarawak ngan dalai Sabah. Ia peti isu kajian ina sedang ida pasat cin unit perancangan ekonomi EPU bagi mengenal pasti jajaran yak tenang kena inu-inu pembangunan yak idati. Ia ti isu ini kuma ida ya alak dengar ini olepa Majlis Pecah Tanah Bangunan Ibu Pejabat Pengakap Cawangan Sarawak ya baharu ke Jalan Lintang Kuching. Ina tuak dengar to ini, dengar lepas sedia kuun Ratna Saimin ngan Muhammad Al-Hadi Samsawi Cin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemong kejayi ke usai tali dia kenyam Miru FM selama sembak ngan penuh kuun dengar. Selamat kata taup. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
0: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

0: Ya, assalamualaikum. Ya, pemong kejayaan dengan ambil dua DJ ini lo madung kejayaan dengan ambil dua kat tali dia kenya. To ini pabek ke pukul 6 kita tahu pna. Ya, salam tiga tawai ku mamong yang ngelinga ka use tali dia kenya to ini. Nana to ini 31 bulan lemah. 2026 pekuat dengan to minggu ilu ke on tau minggu ini on program pengelan minggu ini ya ambil dua ke metit kuma iluna ikan gen Cina Reverend Joseph Ding baik majuk lah medah kemetit kumai lumung ya. Okey, nak kini 44 minit olah apa cin pukul lemah. Ya, kena nak ambil dua ke penjo.
1: On okey, tiga tahu aku mai kemong sana kedai pemong kejaya dengan me adang ya bangen tawan lah kau dapolin badak roh adang nang tabing ku tabu ini adang ilo nyelamai kem komputer lah kem nak suka bersiaran ngala kem dia madi yang bersiaran ngala cin pasen bib merek kini pa nai kejaya dengan me dua tiga tawan lan ku mai kemong kenapa sangat sangat tepat dak cin umak-umak daduk kalau puak daya nang tau suti ini ya bangen tawan ku mai kem bandan nang tau suti kini kadok kang kem dak te pepeng kang ikam kumempi ay ambil dua saya ambil dua kali ini
0: ni mudah kejaya kini
1: tapi kelab yang sukat kelab bana beringa pada tali dia o dah ambil dua tak kelab tak kempi aku mimpi loti ya saya ambil dua kenan kubu ini
0: mudah ke kini nenek kejaya kini na tua
1: kejaya
0: kok lot dia
1: ya kejaya dengan cembung sing nangke okey jadi aku mai kem dia pemun kejaya ngala ku bahan pengalai ilu ke mungkin tempat ngering ada tita program pengelan minggu ini jadi nyok tiga tawai lah ikam dia kejayaan lelah jadi penjata peta dalam program pengelan minggu ini

Selamat tahun minggu, sengah nakir dalam keadaan Tuhan. Caberkat Tuhan kenang ilu, ilu sokat naik kelimbun ngan ngelebak kemat lah kat tanah Tuhan, mesik kemat lah. Naik terima berkat cinia, cin program dari luti, program pengelan tawi. Tiga ilu sembayang. Dalam ngada namai, ngan anak, ngan berwa bue. Amin. Ilu kuat sembayang, temame ya uban Tuhan Yesus lepa pekatuk ilu cin kena. Amai ilu ya dalam syurga, tekep tame pejung ngadan ko ya bue. Pau na pengelajak ko ne abe, uya na pengelok ko kusun tanah, uko ban ke dalam syurga. Kudak piko nak pengumuman mame, mesau cin ame ya penyalak me. Uko ban ame lesau dulu dia un salak neng ame. Ayan buat amek teh supek kon pengetan setan, tapi nakau nak amek cin ya jahat. Amin. Sengana kita mengadakan Tuhan minggu jai ilu merayakan tau Tritunggal Maha Kudus. Tau tiga oknum. Jadi Injil ilu ala cin Yaya telu jale puluh enam pabe puluh ayah. Bio puyan Allah malak neng ilu kelunan kusun tanah ini. Inau ko menjai anak kaya bangca ina lemilu. Apan mung kelunan dia ngelan neng ya abe on tematai penjo. On sepuo ida kala udip saya kline ya ngeriman. Abe Allah cok anak ke nai pebetep hukum kusun tanah ini. On sepuo Allah uyan ia laki ya keniga udip kelunan kusun tanah ini. Hai dia ngelan neng anak ina, abe on hukum penyalak betep neng ia. On sepuo, hai dia abe on ngelan, on na hukum lepa betep neng ia uban ubana are ngelan neng anak ala ya bang China le. Injil Tuhan. Pejongiko Yesus Kristus. Sengana kita dalam keadaan Tuhan ilu ngening cintira Injil jai nepoyan Tuhan Allah dan nai dalam pengudip lah. Tuhan Allah onaat ilu. Tuhan Allah dan nai dalam pengudip lah. Dalam bacaan kenang minggu dai Tuhan ya keluk ilu te pemungan ataupun ya keluk ilu selamat diselamatkan. Jadi ilu ala ca sutuk ko bala mola ca luang ne. Jadi ilu keluk luangnya nai mudip ngan on boan. Jadi medal le nengayet keluk ke oyan keti poyan kisik kenai udip caluangnya ca udip buak je ilu memang jaga kini ilu taun kelok ya tai siok pana ilu taun kelok ya tai matai tapi ilu kelok ya on boan. Jadi Tuhan Allah ia apa nobo ilu ko bana nobo kenai udip ca buak. Ya jaga ilu, ya malak ilu, ya nobo ilu, ya daun keluk ilu, siok pengaketa, dak paan-paan. Jauh koa keluk ilu, on udip dan ngereman. Kail naat sengana kita mengadakan Tuhan, dalam bacaan-bacaan ilu ngening, tawi, ya nak kobaan eda Nabi cina, Nabi Musa, eda dain ada nai angin dengar koma kelonan-kelonan ngelan pala Tuhan ngan lepa nak Nabi baru nak anak ke sendiri anak ke Tuhan Yesus dan nai ia dak ke nyelamat ilu ia dak ke tanggung penyalak lah. Jadi Tuhan Yesus ia daun nai ngan capoyan daun kumin
bermakna tapi ia nai kelo nyelamat ilu manda ya kelo nyelamat ilu lah man tera dak ia maung ko mai lu uban cin tera a ia na dak ke jainan kerajaanan Udip lah dan kini lu dan nyelamatkan berwal ngan mana mepoi lu lah sengana kita mengadan Tuhan apalah sokat tesen apalah sokat faham dau tera Tuhan Yesus ia nak kuasa berwal buek dari nak kuasa berwal buek dak ke jadi senawan dak mepoi lu dak ajak lu ngin kenang janan dak tenang janan dak lan jadi ini kisik poyan Tuhan Allah amai ke syurga mepoi lu cin tading nah ya lepas jaga lu ya nobo lu ngan ya nak nah kuasa berwa buek japan jadi dak ke mepoi lu badak janan dak tenang ko mai lu apalah sokat diselamatkan ukulah mendapat keselamatan dak Tuhan Allah kelok dai. Ilu ngening dau cerita dalam Injil tuwi dan dau Tuhan Yesus ilu ngening dau kenai anak ke ya bang China lemilu apan mung kelunan dia ngelan nang ya abe on tai matai penco on sepo ida ka la udip sai kline ya ngereman. Jadi ini tujuan kenai Tuhan Yesus kusun tanah. Jadi onda orang dan daun ngelan, memangnya lepas sio hukum. Ilu ngening dau on sepo ai dia abe on ngelan on na hukum lepas betep nang ya ubana are ngelan nang anak Allah ya bang China. Ia sendiri na lepas milik ya milik janan tak salah milik janan tak kenghukum ya lo uban Tuhan Allah ya memang nak janan tak nyelamatkan ilu Tuhan Yesus ya lepa mesik paman keselamatan dai komai lumong komai dengan lan pala ya jadi sengana kita mengadakan Tuhan dalam perayaan Tritunggal Maha Kudus dai ilumong patut ngan kemat tak manyi kemat bangen nak pejongan pembau kumaya uban Tuhan Allah dak pengeton obo ilu jaga ilu ia kelo nyelamatkan ilu joko ilu pa la sengana kita mengadan Tuhan ilu dengelan pala Tuhan Yesus ngan ketok kemat lah ilu pa kelo senganak-senganak lah dak ca diselamatkan uban Tuhan memang ya naon kelo ilu sio kita dak paan-paan tapi ia na paman dak keselamatan ya ada mesik dia ko mai lumong ya pala sokat pambekat dalam pengaren Tuhan Allah ni na tujuan ilu ke merayakan ngebangen tau Tritunggal Maha Kudus dai apala naan gesek hubungan ala amai ala anak ngan ala berwa buek dai ca misteri misteri dan gini ada ca jana oban kuon pengamala ada mudip dalam pengamala mudip dalam penega mudip dalam ca delan dalam harmoni dalam persatuan ala Tritunggal Maha Kudus dai jadi mekanis poyana oyan ilu ya oyan ilu dalam pengamala sokat gini lu ke tai menuju ke keselamatan. Jadi ilu pasokat alat sutok jai sengana ke dalam ngaran Tuhan ko ban ke dalam pemanak lah ilu boleh mepo. Ilu dalam pemanak lah apalah ilu sokat mudip dalam ca penega, ca kejujuran, keikhlasan, ca udip dan lan ka ang ilu. Ban mong ilu na Tuhan Allah ya nilu apa nilu jadi ca pemanak dak kelo nyang pala Tuhan dak kelo sembahyang dak kelo mepo ca kang ca
tai pala amai Tuhan. Jadi milenio dah terjadi dalam pemanak lah, yo isi penosa naik dalam pengelepok lah, dalam ukok lah ngelenek masyarakat lah, dalam mengesak lah, ilu mong kuat-kuat mepo jangan ca apalah sokat alat cajanan dak tenang. Yo isi masalah penosa daun kang ilu, ilu nak isi sutuk ala Tritunggal jai. Eda bang mudip dalam ca, mudip dalam pengamala. Oban nak keluk menyelamatkan ilu dak anak-anak. Jadi senganak kita mengadakan Tuhan, cinti namung kerja ada iluti, mung pemoyan di iluti, dalam gayang lah ilu nawai. Eda dak nobo ilu, eda dak jaga ilu, eda dak mampin ilu. Oban mung ilu, medala lepas dibaptiskan. Dalam ngadan amai, dalam ngadan anak, dalam ngadan beruah bue, Allah Maha Kudus Tritunggal jai, edana dak lepa on mudip dalam ilu. Jauh kok sengana kita ngadan Tuhan, tawi na ilu ngan kemat dak bangen, kemat dak manyi, wan bio oban kemat, Tuhan kelok kenobo ilu, Tuhan kekelok mampu ilu, Tuhan dak jaga ilu. Amin. Tiga nilu tawi nyadwe Maria mepoi lu dalam sembayang. Nyalam Maria penok kon kiman Allah, Tuhan Allah ngan ko iko na leto ya bue jen ketok leto dia ca ngan bue nana ko Yesus. Oh Maria ya we Tuhan Allah, kudak pikoknya lesau mame kelunan neon penyala ini nakini ngan jaka me matai ta. Amin. Pajong na amai ngan anak ngan beruah bue ukuban cinaa pabe tau ini pabe lisa pabe baya. Amin. Alame dalam syurga memberkati lumong dalam ngadan amai ngan anak ngan beruah bue. Amin. Tuhan pokato mampin ilu jaga ilu ngan memberkati.

0: Salam pemong kejai kumai mong yang ngelinga tali dia kenya kata taup ini ya pemong kejai ngam lo pemong kejai ngam medo DJ ini ka tali dia kenya Miru FM to ini ya salam tiga tawai kumai lumong inana baru ilu ke baru pangelinga tit pengelan ya untuk minggu ini ada ya harap ilu un ngelinga dau isu-isu ya cin Tuhan kuma pada ya badak milu pendengar aku mailu ada ya harap ilu un dengan tiga tu atau ini ya kena nak ke kusi dengar awang kumailu mong ya kepada kumailu kengin kumailu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey ke kebaca okey kepada dengan awang kat dalam belaga kumailu ading nena kat dalam belaga ketek taup ini unujan kat ca dua uko ngan taup tena abe unujan dawa. Okey lu nat kaya awang kat dalam telangusan. Kat dalam telangusan kata taup ini unujan kat ca dua uko ngan taup tena unujan lo pe kat ca dua uko. Ngan tenat kat dari Marudi. Okey, kat Marudi kata taup ini onujan kat ca dua uko ngan taup tena onujan lo pe kat ca dua uko. Okey, tenat kat dari Miri lu Miri kini. Gaya awang kat Miri tau ini ngan taup na abe onujan ya. Tau ya biasa tu aku se.
1: Ya, panah
0: tu nana gaya awang kat Miri cuma bi onujan atau ini ya ini saya gaya awang kumai lu yang ngelinga tali dia kenyat atau ini okey kena ada yang ke kusi ca info pas untuk ya naichin pejabat daerah upis daerah Beluru pas untuk pembukaan dah buka kaunter pemeriksaan senapang patah bagi pembaharuan lesen senapang 2026 inana gayang ini gayang pekua cin upis daerah Beluru ngan ibu pejabat polis daerah Marudi cawangan perlesenan ngan persenjataan ya naida kebuka kaunter pemeriksaan senjata kumai ke miak mong on senapang dini inana siok te bulan 20 pian ngan 30 te bulan 6 2026 siok ngan tau ca ngan tau 2 ida kebuka cin pukun pian tading bam pabek pukun 3 ke tau ida ketika upis daerah Beluru ya kumai ke miak un ninus lesen ini kem kelok renew kidi kem boleh tekini kuat tau ya ke lepak bada adai anawenggin surat ke menawenggin senapang ke minumung disin ke teguk perinew pembaharuan ini apa nikam betul saya liwat-liwat tak kini nak lapa petau lah nak ikam kena pengak pula kena tahu orang menyang ikam
1: cuman tidak lah
0: menyang ikam paksa pengak majuk pula jadi anak-anak medua petawa ikam ngelau kurang cinca bulan lah ikam perpan nak kidi selesen gamina masih ada lembek tutoy dan dompet ikam kakumbin ka tak ikam kena ke kata kalau penyang tahun nak nah ikam be on lingo-lingo inu barang am lah ya ina cha info pas untuk renew pembaharuan lesen senapang ka upis daerah Marudi ya ina cha info buat cenake kumai lumong yang ngelinga tali dio kenyato ini
1: ya yeah, okey tiga tahu aku mai kemong senake datang kerja yang ambil dua ang kena jam tepat nak kini 37 minit 8 jam lemah kata tahu jadi aku mai kem dia on message yang dekat ini ya kuma sangat tepat dia matat message kat ini cin naik ni
0: cin Benedict Lenjau dawa selamat tetau kumai lumong dan selamat tahu minggu kumai lumong puji Tuhan dah puji yeah. Tuhan tiga tahu ayo ben nak message dengan ambil dua kak tali dia kena Facebook tu ini ya
1: tiga tahu ay. Okey, ngana pekina pula aku mai kem dengan nak dek kerja yang ada kat usai tadi dia kenya Mir FM kena tepat nasik lah ah. Cak info nuat lah ya. Cak info aku mai hilumong kempi-kempi tu ikam dek bersiaran ngala. Ngana tahu ini apa hinana tahu suti. Tahu suti bio ilu nasik ke ini dengan nak medan kunan-kunan atau pas yang sangat tepat dia ngeramai tahu wesak selamat tahu wesak lah kumah idamong dan ada orang asyik nanca info aki alat ke surat dengar ni dengan nakik Medan Sultan Pahang Tengku Ampuan ida pedengah dengan nyuak selamat tahu wesak ya kumah among dia ngeramai kidi ke negeri Pahang dan pekinapa ke negara Malaysia. Jadi ida dua nak harapan apa tahu ramai tahu wesak liwai ini ya ke mepeng lah pengkang kerunan kado una pekuat kimat dan pekinapa semangat ya muat nang keluarga kadok mong lah ya apa nak sukat mapo nak kestabilan nak tiga ngapkin apa pembangunan yang biok lan dalam negara lah. Jadi nah info ke kusi kumai ke mong yang nak surat dengar RTM kuma sengen tepat mong ya biola message yang nak live chat hello pesalah sengen nak nang tau minggu tau puek tau ni hello pada nak tau awai tu ngeringa dotit tit belian ya lepas amik dua sedia kumai ke playlist kini.

0: Ya, ini nah 46 minit lapah cin pukul 4. Baik maju lah ilu ke pokok anu berhabis siaran. Nana pukul 6 nah ilu ke pekena nah untuk tahu ini ya. Okey ke silek lah nak isek meses ame dua alak kak Facebook live tu ini nana on meses mading cin nikiat dawa shalom kumaikum dua DJ selamat tu minggu ngan selamat kata silap tau pekin apa selamat tau biok gawai kumaketo ilu bangsa Dayak yang menyambut tau biok gawai ya tiga tawai pa kumaikok lepak na meses kumamek kini ya selamat nak Tobiok gawai kumaikam yang menyambut kuma kakak gue DJ Annie yang di sebelah ini juga selamat hari gawai tapi ya gawai nangat kini ya lestau pia ya berkorban buat gawai menini oh weno kena manyi pia wah tak apa nambam pasalau yang ngan lagu gawai cok ya no berjoget tena
1: Tetu
0: otot kini kem nak amai dua kak Facebook. Walaupun ada mata Facebook nampi on amai dua kali ikut kini. Ya ni se message amai dua lah kak Facebook kini. Masih on masa lagi kalau ikam puluh nak message on kurang cin puluh lima minit lah ah. Yeah. Ilu ke pekuak kak. Tali dia kenyata ini. Okey. Ambil dua ke ngin. On info. Info-info. Ya ambil dua ke kuma. Baca kuma ikam tu ini. Nana. On info.
1: Info yang Senapang ke Telangusan.
0: Okey, ni ke kusi ca info Senapang ke Telangusan. Ya nada ke badak cin Beluru. Okey, ini nina dengar cin info cin upis daerah Telangusan. Badak kumamong ya on Senapang ngan ya klok renew ataupun ngemading ataupun membaharui lesen Senapang patah ikam ini ikam boleh naik. Renew kidi sio ca tebulan 7 pabe 2 tebulan 7 2026 ngan ini pekuak ngan tau telu ngan tau 4 ya ida ke buka kaunter renew pembaharuan ini cin pukun pian setengah tading bam pabe pukun telu kata tau pida keti ni ka upis daerah Telangusan ya ikam eklok tai kina untuk ikam pemilik ya un Senapang ini ikam gen membuku lesen asal ngam ngan ikam gen pas Senapang ikam ina untuk pemeriksaan edati pemilik lesen ataupun ya un lesen ina be sukat antar wakil lah ikam ya un lesen ina ikam lo tai mengikut ngadan ya un ka lesen ina ya ini ca dengar eca info ya akik ku mengkusi ku maikam pasan tuk ikam ya un lesen Senapang ikam kelok membaharui ataupun renew kidi ya nah eca info ya lepak akik mempedengar ku mai luka tali dia kenyata ini okey tu ke ya
1: biarlah mesej biar mesej lah salah lah nuan
0: ya hidup salah lah dengan belian cin nun ni father Francisco leh ya yeah.

0: Ina ke ngepaya ame dua ke pemong kerja dengan ikam untuk toy ini untuk toy minggu ya ame dua pasal ikam kina nading ah kina nading cina ame dua DJ ini harap ikam un saya dengan salau ngelinga ame dua toy ini cinta le dia kenya ya kau pengalai nyala sah dalam on salak leisio ataupun terlebih kurang leisio petegok lah ilu nembam ke jam ya kuat ya tiga tawai mong sengana ke ya kerja dengan ame dua cin pukul telu pabe pukul enam kata tawap ini ya selamat tetap kumai lumong ya.
1: Okey, tinggal tahu kumai kemong senang ke dek kerja yang ambil doa cina jam telu abek jam 6 tetap ini jam 6 ilu pencong ringa ada siaran cin YFM impan kucing dan kenapa kumai kem dia kerja yang ambil doa ke TikTok ambil doa lo tinggal tahu ya nyukong amik dengan nampak ambil kem kerja yang poli untuk nampak kat tenah kini akik on kat tenah ya tapi akik biar nak luak kat inilah ya pala pekalai-pekalai ya dia malai tengen jadi kumai kem dek pemong kejaya baik ke kenapa ya akhir yeah. Temun ke ini lepas ya macam tu sakimat
0: okay? Kejaya ke nombor ma
1: ya jadi ambil dua kenapa ikan pakai ca ini belian request ni dengan akhir tak lana baik tak bana nyang tau gawai ini jadi biar ni no ya ambil dua nak ca belian ni pengembayat lan kumai ikan pengadok dia request belian gawai ambil no ambil dua kemati ca belian ni pengembayat lan ini kumai ikan ca belian gawai jadi tiga tawai selamat tau gawai kuma tu yang ke DJ Brenda apa? Selamat gawai, wai. Okey, hamil apa yang pakai ca belian gawai ini? Kumai kem dek bersiaran dengan Mek Kak Usia Tali Dio. Nyai nak kena.
0: Bye-bye. Bye.

0: sejalai.
1: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pembesik.
2: Haram, tu beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Pandu Anau Mary.
3: Aku Edmar Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajas Booking.
6: Aku Densi Tambu Minta Keisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami Ari Wife and Iban di Kuching.
10: Mari selamat.

kata dari Reagan ngamuka Bob Harris ya. Jadi tentu bala kita benung kiro dia tahu lebih lagi bersumai ke pemakai lau laban malam tau lagi ya. Tentu raban bangsa Dayak dekat berserumpu makai malam antara gawai. Banyaknya ngau diri sebili ngau muka diri serumah ya. Lalu tengah malam tau lagi muka kita dekat ngiru pe-ai pengayu ya. Okey, lalu terima kasih kita ke angka bisik mendiang ke YFM jam ke dia tau. Kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 malam tau lagi. Kalau kena pun kawak kita ke segmen Sada Lemai itu ya. Pukul 6.15 minit lemai itu lagi kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup. Bergulai dengan Bishop Iria Sumpinjingan. Okey, jadi tu merindang kita dengan Siti lagi lagu berdau kita mendiang ke Lalau Penghidup ke lemai itu. David, Kimi, Jeffrey, Andrew, ngau Rosita.

0: raya lah membayang sinap dulu bulan biak mai raga tutup makai
1: tutup itu kita sepiak nyak lah memang sinap mai raga tutup makai kita kaya ngabang ya nyak
0: baik ya malu mak kita yang kering sepiak ke dewai
1: au ah
2: haram makai ngu aku menua ke raga aku tau bisa dempak kita pulai ke gila
1: ngai kami baik nuan tutup makai orang
0: haram pulai kita buat ke siko jadi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datai baru setebulan bala peningau program Lalau Penghidup. Minggu tu inya Minggu Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke Minggu tu diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 ngakai 20. Jadi itu tahu daripada kita berbuat penyanggup baru lambar 47. Lambar 47. Nyalai dia itu kuduka macau getran Injil tu. Jadi sedang murid 11 iku berjalan ke Galilee ngakai munggu tidak asuh Jesus digagai sidak. Lepas sidak medak ya, sidak nyembah ya. Tak sekedar agi kakang hati. Jesus mansang agi sidak, lalu kuyab jakuk ngos sidak. Aku dah diberi semua kuasa di surga ngos dunia. Nyalai jalai kita ngagai semua bangsa orang di sebarang luar. Lalu ajar sidak nyadi murid aku. Baptiso sidak dalam nama Bapai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Lalu ajar sidak ngasih keutai kudada pesan aku ngagai kita. Kingat kau, aku seruran dekat ngau kita datai ke pemandu dunia. Tu Injil Kristus, puji Kristus Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Bo Injil ke dibaca kita minggu tu, kita ninga pasal Jesus tingasuh bala murid yo, berjalai merita ke Injil serta maptiso bala tiarap dalam nama Lapai, Allah Anak, ngau Allah Roh Kudus. Artinya Tuhan Jesus nyuruh iklesia maptiso bala tiarap dalam nama Trinity. Lalu Trinity tu meh perkara tidak ingat ke kita minggu tu. Lalu tu meh kebuah minggu tu dikumai Minggu Trinity. Jadi perkara Trinity tu meh utai tidak harap ke kita orang Kristian pasal Allah Ta'ala. Jadi jakuk Trinity tu datai dari jakuk Latin Trinitas. Trinitas. Lalu retianya utai ti tiga. Utai ti tiga. Hari itu kita boleh jaku orang putih Trinity. Trinity. Lalu reti ianya tiga dalam satu. Tiga dalam satu. Tu mekbuah menjadi lepas kita madah kalau talau tu Trinity. Kita madah kia nyok tiga dalam satu. Kebenar leka jakut Trinity kenyebut pasal gaya Allah Ta'ala tu nang nadai ditulis dalam bub kudus. Tamat leka jakut Trinity tu nadai dalam bub kudus, tang ukai reti tu jakut Trinity tu ndak betul. Dikenal kita nusui pasal Allah Ta'ala. Kebuah pihak leban penemu teka perkara tinunjuk ke Allah Ta'ala tu nang Trinity dan terang benda daripada dalam bub kudus kita. Semina leka jakut Trinity aja tiada dikena tau kau ditulis dia. Jadi jakut Trinity itu tidak kena kita madah pasal Allah Ta'ala mega dan nadai dikena bangsa orang Judah dalam penyanggup lama kelia. Mutik kita orang Kristian tinyebutnya pasal Allah Ta'ala. Jadi bala buat penyanggup lama laban tibaru ngelala Allah Ta'ala, lalu mayuh mega bala tinglingi sidak agi nyembah mayuh macam petara, tu mekebuah bala sidak orang Judah mayinyak keliak, muti diajar Allah Ta'ala siti pemendar pasal yempu. Ianya Allah Ta'ala tu nang siku aja. One God. Jadi bab penyanggup lama, Allah Ta'ala bedau ngajar orang Judah pasal ia di Trinity. Laban ngai nyarut ke penemu ngau pengharap sedak. Pengawak ti Arab setelah belajar ke pasal Allah Ta'ala tu ti siku aja udah cukup berat bersedak orang Judah kelia. Nyalai enti sedak nyau belajar ke pasal Allah Ta'ala ti tiga dalam satu tako Trinity tentu sedak carut penemu. Leka jakut Trinity itu digagak setelah dikenal bala tuai Kristian kelia
lebuah sedak berengkah berunding tak kenyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala kada sembah sedak. Netiah kada padah ke dalam bub kudus serta mega netiah kata diasai ke sedak dalam penghidup ngga pengalaman sedak. Lebih agi mai sedak berjalai ke pengawa Allah Ta'ala. Lalu lebuah sedak berengkah nyagam dalam agi pasal Allah Ta'ala tingayan ke diri bab nyanggup lama. Lebuah sedak nyagam pasal Tuhan Jesus didatai ke dalam dunia tu serta nyadi manusia. Lalu lebuah sedak nyagam pasal Roh Kudus didiasai ke sedak ngiring eklesia mayanyak kriya. Sedak mutus ke penemu timadah ke Allah Ta'ala tu amat ia ndang siku aja tang dalam ia siku aja ia megak tiga. Laban Allah Apai megak petara, lalu Allah Anak tau ke Tuhan Jesus megak petara, lalu Roh Kudus megak petara. Sedak tiga sama petara dan sedak sama dalam gerempuang tak ke penyerakup Allah Ta'ala siku aja. One Godhead kura putih. Tang menjadi nanti bila kita ngasai ke penemu pasal Trinity itu, kena terang ke aku itu, mar laundaulah sagam, anang irau serta tusah. Laban kebenar penemu pasal itu nang balat dalam, serta nanda ulih temu toko sagam kita mensia ngau silia, toko cukup. Aku mpu panda ulih nyagam ngau silia, ni jalalah talau itu, tau Trinity toko tiga dalam satu. Tang tajak pihak, aku harap kalau talau tu ndang Trinity. Laban tu meh utai ti diajar dalam bab kudus kita hai. Serta megak ditetap kepada tuai eklesia kliya, hari mula ya kliya. Allah Ta'ala sepiaku, ndak megak berguna ke kita hai merti ngau siliak pasal Trinity tu. Ia muti kak ke kita hai ngelala serta nerima perkara tu ngau pengharap. Ianya Allah Ta'ala tu nang tiga dalam satu. Apai Anak ngero kudus. Nyalai dia tu kemai kita pulai setelah berarti kebaca kita minggu tu. Ti diambil dari Injil St. Matthew bagi 28 ayat 16 hingga 20. Menjadi tu meh pengujung Injil kena tulis St. Matthew. Lalu nitiah ke St. Matthew tu meh jaku tak kepesan ti penudi ya. Dia beri Tuhan Jesus kepada murid ia. Lepas ia bertemu penghabis ia kepada murid ia. Sebedau ia pulai ke surga. Nitiah ke Injil terbaca kita tadi. Sidak bertemu dengan Tuhan Jesus. Bok Siti munggu di Galilee. Hari gaya tulis Matthew. Jesus nyangka dulu daripada sidak hari jauh. Api yang datai bersidak. Nyangka bakal kita kemedak bilun terbaik masang semak ngaga kita. Lalu sangka aku lebuh bala murid ya medak ya hari Jawa. Bisi bala sidak nak ngelalanya Tuhan Jesus. Tu meh kebuah bisi hari bala sidak agi kakang nyembah ya. Lebuah sidak udah ngelalanya Tuhan Jesus. Tu menyadi ukai nunjuk ke sekedar di bala murid ia nak arab ke Jesus. Tang ia nunjuk ke sekedar baka Thomas lama agi di bala bukai arab ke Jesusnya aman udah angkat hidup baru dari mati. Medak sekedar bala murid agi kakang Jesus lup jakuk ngosidak serta netap ke hati sidak. Jesus netap ke hati bala murid ia. Lalu yang reja tu ngau tiga itik jalai. Keterubah Jesus netap kata sidak, lebuh yang madah ke diri, udah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Udah diberi semua kuasa di surga ngau dunia. Artinya semua kuasa udah diserah ke Allah Ta'ala ngakai Jesus magang. Lalu nadai utai dari luar kuasanya. Lalu nadai mga utai dia tahu ngalah kekuasanya. Jesus sudah mati sehidup baru hari mati. Lalu dia tu duduk hari puak kanan Allah Ta'ala bempu semua kuasa dalam dunia tu. Lalu semua kita di murid Jesus dan bisik kuasanya hari belakang kita. Tu makbuah kita Kristian dah patut selalu irau serta takut.
maka orang tenadai orang nulung kita. Jadi kedua, Jesus megak merik sedap murid ya tugas. Lebuah yang asuh sedap berjalai ke semua bangsa orang di sebarang luar serta ngajar orang nyadi murid Tuhan Jesus. Baka apai kuda ngirum kaya ke dalam dunia tu, pakanya megak Tuhan Jesus ngirum kepala murid ya awak ke merita ke Injil ke semua sukut dunia. Jesus megak ngasuh sida murid ya maptiso semua bala tiarap dalam nama Trinity, dalam nama apai anak ngeroh kudus. Nyalam nyadi, kita orang Kristian udah disuruh awak kemai berita mana pasal Jesus ngagai semua orang tiapin ampit beritanya. Awak kesida oleh nemu pengeridu Allah Ta'ala dalam Jesus Kristus. Tang menyadi, kita bukan mutik ngemasuk kurang nyadi kaban tubuh Kristus. Tauran tiarap setelah nerima Kristus megak patut diberi ajar di cukup. Awak kesida uliah nyadi murid Tuhan Jesus. Tugas tingajar udah diberi Jesus ke Ekklesia. Lalu Ekklesia mesti ngambil tanggungjawab tu enggak berat. Laban nanti orang tak cukup ajar, tau konti ajarnya mekang atau kesalah, orang tiarap dia sebenar oleh nyadi murid Tuhan Jesus ti menuku. Pihak megak tiajar ke diberi salah, pengarap renyok tau wapangai wapakara kendak betul, serta mai pengerusak ke penyarut ke dalam penghidup renyok. Penghabis benar, Jesus bersemaya madah kediri dekat selalu bisis mak ngimai bala murid ya, belama-lama. Jesus tinyebut tu, ndang kejang ya tidak pulai ke sergok. Lalu bako kedekat ninggal kesidak. Tang semaya Jesus ianya ya dekat bisik ngau sidak selalu, belama-lama ya. Lalu tu nyadi menyadi lebuah Roh Kudus datai serta nampung pengawak Tuhan Jesus. Lalu dalam ruah tu Jesus oleh diau ngau pula murid ya di semua tempat ngau di sebarang maya megak. Jadi tu menyadi utai kepatut datemu serta dikarap ke kita. Lalu tu megak patut mai pemaya penetap ngau pemberani kepada kita orang Kristian. Lebih lagi kita terbialai ke pengawak Ekklesia. Nyalai ngotu program lalu penghidup kita bakal keminggu tu dalam kau kaku nak tu. Lalu sebedau ku ngangkat ke diri ku duduk maik bala peningong sama dia jenuh. Serta lup sampi ngu aku ngagailah talo tip taro ngu apai kita ngenak sampi ke diungkup ke minggu tu ianya minggu Trinity. Allah Ta'ala timada berkuasa tindak meruan uliah pengasih ke diberi ke kami nembiak nuan kami ngaku diri Arab kalah talo ti Trinity tiba mulia tindak meruan lalu uliah kuasa nuan ti pemadu besai kami nyembah Allah Ta'ala taro siku aja kami minta nuan asuah kami tetap mengai pengarapnya. Lalu itu kami berari dari semua penusah. Oleh Jesus Kristus, anak Nuan Tuhan kami hidup sebagai perintah Nuan dalam penyerakup Roh Kudus. Danglah talah siku ajak, dia tahu ledatai ke belama-lama ya. Amin. Nyalai nanti kita akan bertemu baru minggu dudi, maitu jam. Aku bersampi awak ke Tuhan merekat ke semua bala peningong. Dalam pengawak, ngau penghidup kita. Lalu ngenak peluang tu aku menggak meri selamat hari gawai daya ke semua bala peningau. Lalu bersampi awak ke Tuhan merekat ke bala kita, awak kita gaya guru, gerai nyamai, lantang senang, celap lindap, nguan menua injau tu. Mupu aku.

0: yang tadi teringat, kita baru dah mendiang ke tanduk program Lalau Penghidup yang bergulai dengan Bishop Arias Sumping Jingan. Lalu, bakal selama maka pukul 7 lemai itu lagi kita boleh mendiang ke Misa Kudus hari Minggu yang.
1: Ya, kita pun pesan ke BCD kena tekan kita ngagai.

di rumah ya tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422. Jadi tu maca dulu pesan ke bisa diterima hari peninga kita ke lemai tu. Jadi pesan ke terubah tu hari lini anak menaul. Jadi pesan tu badah ke laki ya, Erickson Ambu anak ikuang ya. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai pagi tadi buat hospital besar Sibu. Lalu niang tu dekat di Sungai Balamayu. Aba rumah satu Malaysia kapit inya pergila 1/6 ngau meka 2/6 2026 lalu dekat dikubur ke hari 3 tu elak ya 3/6 2026 jadi nerang ke Silia bekawal ngau pesan Rabah tu kita tahu be telepon atau kebetanya ngakai lini anak menawal bak lumur kusung 13-886-7157 atau kenuju Helen anak menawal kusung 19-871-6821 atau kenuju Roslin anak ikuang bak lumur kusung 14-892-5904 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan nak ngira Dini Nur Diaw madah ke Erickson Ambu Anak Ikuang Erickson Ambu Anak Ikuang udah nadai lalu dekat di Sungai apa rumah satu Malaysia kapit inya pergila ngau meka lusa 2/6 lalu dekat dikubur ke pagi 3/6 2026 tau ilak. Okey, lalu pesan ke Siti atau peningah ianya hari cenduk anak Jepun madah ke laki ya mbiat anak andian mbiat anak andian tau ke apai tungkul udah nadai muka lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu ianya malam hari 2 tu ilah 2/6 2026 ba rumah Sidempu ianya ba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 atau ilah jadi penerang ke Silia berkawal dengan pesan Rabah tu kita tahu bertelepon ngagai cendok bak lumur kusung 111-560-8351 atau kenuju Bungai kusung 19-922-5269 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena boleh disebut di Tok Magang madah ke Mbiat anak andian ya, mbiat anak andian atau ke apai tungkul udah nadai. Lalu niang tu di Sungai Bala Mayu malam hari 2 tu ialah 2/6 2026. Aba rumah Sidempu, inya aba rumah Jimmy Ulu Bayur Rimbas Debak. Lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ilah ya. Okey lalu pesan ke Siti tu inya pesan Rabat mega hari Florida anak Awiang madah ke apa ya inya tuai rumah Awiang anak Laga tuai rumah Awiang anak Laga udah nadai mega lalu maya nganjuang niang tu umpai ditetap ke agi ya. Penerang ke Silia berkawal dengan pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Florida anak Awiang bak lumur kusung 13-347-6898 tau kenuju Belinda anak Awiang ya kusung 14-880-9022 jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena ulih dirintai ke Dito Magang madah ke tuai rumah Awiang anak Laga tuai rumah Awiang anak Laga udah nadai ya. Lalu dekat di Sungai ba rumah Sidempu inya ba merindun lalu maya nganjung pai ditetap ke agi ya. Penerang ke Silia kita tahu ba telepon ngagai orang ke disebut akunya tadi ya. Okey lalu pesan ke Siti tu peninga ianya
pesan hari Tom Jones anak bukan madah ke pengawal merekat ke pendam niang apa ya hanya niang bukan anak sayan atau ke apa lau ke dekat diatur 2/6/2026 hari 2 tu ialah pukul 8 pagi. Jadi pengawal tu diatur ba rumah Sidempu inya ba rumah James Semeling Tanjung Baru Paku. Okey, pesan tu maka nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke pengawal merekat ke pendam niang bukan anak sayan ya tahu ke niang pelau ke dekat diatur 2/6/2026 hari 2 pukul 8 pagi. Jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu inya ba rumah James Semeling Tanjung Baru Paku. Okey, lalu pesan ke Siti tau peninggal inya ari pandi anak sampan tahu ke apa yang dan. Jadi pesan tu madah ke anak ya Fletcher Cleberson anak pandi Fletcher Cleberson anak pandi tahu ke pilo udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sungai Palau Mayu malam tu lagi ya ba rumah Sidempu inya ba rumah Morris Merindun. Lalu dekat di kubur ke pagi pergilah ba pendam Christian

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngatiti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: murid PPD Lebuh Antu, genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia, beri Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru, gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajar ke semua kita, gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat, tebuh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselor Lakin Gol, Timilan Pengusir Majelis Daerah Lubuk Antu, dekat merek pesan Selamat itu Hari Gawai Dayak, ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Besampi ngajik kita gawai tahun itu, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Uha, Selamat Hari Gawai

Oke, bro, Ferris Lewis ya. Lingi ranyai. Apakah lagu dikenal merindang kita ke lemai atau peninggal ya? Ke niri ke ranyai kawai tahun tau ya? Dikenal kita berbutik dengan mereka bergagai. Jadi pelabak aku mereka nyau dekat mantai ke pemakai ke ruai pelabak aku ya. Lapan malam tu lagi tentu kita dekat makai serumpuk ngau diri serumah ngau muka diri sebilia yang okey. Jadi bedau kita mendiang ke misa kudus hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi macam Siti Dua lagi pesan ke diterima hari peninggal kita. Jadi pesan ke Siti tu hari jebli anak kedawa tahu ke apa iki ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang apa yang sidah. Enyak niang kedawa nak gemar tau ke apa yang madiang. Kalai 2006-2026 pagi hari 2 niki ke Sungkum. Lalu 3006-2026 pagi hari 3 ke Pendam. Jadi pengawalnya diatur pa rumah Sidempu. Enyak bilik lumur 6 rumah Ayang Sungai Wong Ulu Mukah Selangau. Okay, jadi penerang ke Silia lagi berkawal dengan pesannya. Kita tahu bertelepon ngakai apai kiah yang ba lumur 014-895-2148 tau ke nuju Bibi 013-842-531. Okey, jadi ke Siti tu hanya pesan dari lenya anak ngabuang ya tau ke inai nuja madah ke pengawak berantu keniang laki ya hanya niang dibit anak sawang niang ngabuang anak jeliah ngamaka niang liah anak mawan. Jadi pengawaknya diatur inya 5/6/2026 aba rumah Sidempu inya aba rumah Dipa Senabuang Sungai Lemayung bin Tangor. Jadi penerang ke Siri aki okay, kita tahu bertelepon ngakai lumur 019-845-4863 atau kenuju tuai rumah di Pampu ya 012-834-7785. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur madah ke berantu ke niang dibit anak sawang niang ngabuang anak jeliah ngamaka niang liah anak mawan ya ke dekat diatur 5/6/2026 ba rumah Sidempu inya ba rumah di Pa Senabuang Sungai Lemayung bin Tangur. Okey, ya, tadi pesan mega ke bisik diterima dari peninga kita ke lemai tau ya. Okey, kita berperindang ngau Siti agi lagu lagu kawai itu ya berdau kita mendiang ke misa kudus hari Minggu ke lemai tau atau hari Leri Trisha Dil Vincent ngau meka Richard ya bagampur ari kawai.

0: Dalam nama Apai, ngau anak, ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
1: Lalu ngau roh Nuan.
0: Dalam itu kita ingin tu, hari Minggu 3 Oknum, teka Trinity Kudus, kena 31, hari bulan 5, tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis, ngulu kegawai misa, lemah itu. Menjadi orang kita yang aku dosa kita, kena nyediak diri ingin tu, misteri kudus. Nguati kengesal sama kita nyebut, aku ngaku ngagai Allah Ta'ala timadu berkuasa ngau ngagai kita menyadi aku laban aku udah balat berdosa dalam pikir aku ngau dalam jaku aku dalam utai ti udah digaga aku ngau dalam utai ti patut digaga tang ditinggal ke aku salah aku salah aku oleh penyalah aku ti balat udu. Nya kebuah aku minta Maria, titik berkat meruan bungas, semua malaikat ngau orang santai, lalu kita menyadi aku, bersemayang kaku, ngaga Tuhan ala ta'ala kita. Awak ala ta'ala yang mendo berkuasa, kasih ke kita, ngampun dosa kita, lalu mai kita ngagai penghidup, ti meruan belama.
2: Amin.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Kristus kasih ke kami.
1: Kristus kasih ke kami.
0: Tuhan kasih ke kami.
1: Tuhan kasih ke kami.
0: Mulia kala telah benur ti pemadu tinggi, lalu pemaik di dunia ke orang ti mentas.
1: Kami muji Nuan, kami ngemesai ke Nuan, kami nyembah Nuan, kami ngemuliakan Nuan. Kami merik terima kasih ngagai Nuan, ketega mulia Nuan ti besai, Tuhan Allah Ta'ala, Raja Surga. O Allah Ta'ala, apa iti pemadu berkuasa, Tuhan Jesus Kristus, ada anak tunggal, Tuhan Allah Ta'ala, anak domba Allah Ta'ala, anak apai, Nuan nanggung dosa dunia, kasih ke kami. Nuan nanggung dosa dunia, terima semayang kami. Nuan duduk basmiak kanan apai, kasih ke kami. Laban Nuan ajak siku ti kudus, Nuan ajak ti Tuhan, Nuan ajak ti pemadu tinggi, Jesus Kristus, engau roh kudus, dalam mulia Allah Ta'ala apai. Amin.
0: Gumpul semayang, basmayang kita. Ula talapai kami tulah ngirum ke ngagai dunia jakup pemanda serta roh tingudus tidak padah ke ngagai raban mensia pasal misteria tinggal suah alit hati berika kami bersemayang ngami dalam mengaku pengarap tiamat kami tahu ngakun tiga oknum meruan mulia lalu nyembah seraku non berkuasa dalam nuan tiraja tidup lalu merintah ngau ula talapai serta besum ngau roh kudus letaklah datai ke selama-lama ya.
2: Amin.
0: Itu kita ingat letaji jahku Allah Ta'ala.
3: Baca keterubah. Baca aribu pemansut. Bagi 34. Ayat 4 ngagai 6. Ayat 8 ngagai 9. Moses mai lampang batu ngagai bukit Sinai. Nitiah ke asuh Tuhan. Tuhan nurun dalam mua ari berdiri dia ngau Moses, lalu madah kenama diri ti kudus, ianya Tuhan. Udahnya Tuhan mansa mua Moses lalu ngangau. Aku tu Tuhan Allah Ta'ala ti kasih serta siru, lubah ringat, serta mandang ke penetap ati ngau pengerindu ti besai. Moses lalu beguai-guai meremik ke tanah lalu nyembah Tuhan. Ku ia, oh Tuhan, enti Nuan amat rindu ka aku. Aku minta Nuan bejalai ngau kami. Urang tu kiah, tang ampun penyai ngau dosa kami. Lalu terima meh kami tu nyadi kenembia Nuan. Jaku Tuhan,
1: terima kasih ka Allah Ta'ala.
3: Mazmur antara, kami muji Nuan o Allah Ta'ala aki ini kami.
1: Awak ke lagu puji dinyanyi, kena muji ke nama Nuan belama.
3: Awak ke nama Nuan ti kudus serta mulia meruan, dibasa serta dipuji belama ia.
1: Awak ke lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan berlama.
3: Awak ke pengudus Nuan, tibisik dalam rumah semayangnya selalu dipuji.
1: Awak ke lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan berlama.
3: Awak ke Nuan dipuji, lebuh Nuan duduk atas kerusi Raja Nuan.
1: Awak ke lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan berlama.
3: Diak meh Nuan duduk atas kerusi Raja ari atas utai ti besayap, lalu niliak ke baruh ngagai dunia pemati.
1: Awak ke lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan berlama.
3: Awak ke Nuan dipuji dalam payung serga.
1: Awak ke lagu puji dinyanyi, kena muji nama Nuan berlama.
4: Baca kedua, baca ari surat Santepo ti kedua ngagai urang di Kurin bagi 13 ayat 11 ngagai 13. Ke pengujung ia menyadai, diau badas pendiang ke jaku aku. Bestuju ngapangan diri, diau bebaik ngapangan diri. Lalu Allah Ta'ala tipun pengerindu ngau pemayak dekat meruan ngau kita. Tabik pangan diri dalam pengerindu. Semua nembiak Tuhan belak ngirum ke tabik basa ngagai kita. Awak ke pengasih Tuhan Jesus Kristus ngau pengerindu Allah Ta'ala ngau kawa Roh Kudus meruan ngau kita semua. Jakob Tuhan.
2: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

0: baca Injil, Tuhan ngau kita,
1: lalu ngau roh nuan.
0: Baca aranje kudus tinitih ke John bagi 3 ayat 16 ngagai 18.
1: Muliakan nuan, oh Tuhan.
0: Jesus bejaku ngagai Nicodemus. Laban Allah Ta'ala balat rindu kadunya, nya alai yang beri anak tunggal ya. Ngambil ke Nabi kurang ke Arab ke ya ndak mati, tam boleh penghidup tim ruan belama ya. Laban Allah Ta'ala ukai ngirum kanak ya ngagai dunya, ngambil ke ngakim dunya, tak ngambil ke nyelamat ke dunya. Orang ke Arab ke ya ndak dihukum, tak orang kena Arab ndang udah dihukum, laban sedak ndak Arab ke nama anak tunggal Allah Ta'ala. Injil Tuhan.
1: Puji kenuan Tuhan Yesus Kristus.
0: Jadi lemai tu kita ingin tu setiap hari besar gereja pengudah Pentekos hanya hari tiga oknum teka Trinity Kudus. Jadi tu meh dikingat kita gereja berbahasa kemisya Allah Ta'ala tinyadi apai anak ngau Roh Kudus. Jadi pengerami itu nyadi sepengudah musim Pasca ngau udah Pentekos. Tung ingat ke kita Allah Ta'ala ukai jauh. Tang seruran ngau kita berkunci ke penginduk ya dalam tiga ikut tu tadi. Jadi perkara ini tu kai pasal nguji nerang ke tiap itu utai ti siliak. Tu pasal Arab ke penginduk Allah Ta'ala ti besar lagi hari ti uliah. Diperti ke kita ngau penuh. Kita medak pengibuh ya dalam dunia tinggalin kita ngau dalam pemerik penglepas nengah Jesus Kristus. Jadi lemai tu mai kita belum mati ke misteri Ta'ala. Ternyata apa yang nak ngaruh kudus tu mai kita ingat kalau talanya tiga ikut tang siti aja pasal hari pemun subah nunjuk ke kita berkeni sidak bekerja sama ke pemayak kita tu sekedar tema tu ke ramai jaku kunci ungkup hari ti special begitu pengelurus ngah pengasih Allah Ta'ala. Saya Allah Ta'ala rindu serta ngampun yang megak mai pengelurus atau pengerentang yang nulung kita merti ke pengasih ngah pengelurus tiga wak begulai pemayak serta penyerakup. Santai Paul merasa rumahnya dia dalam pemayak penyerakup taruhan ti Arab berguna balah Ta'ala lalu ya ngangau kita ngambil ke berserakup berkat nengah Kristus. Dengan Jesus Allah Ta'ala meri pengasih ngagai semua orang. Kita diberkat ngena pengerinduk serta kawalia dengan Roh Kudus. Jadi kena nyimpul ke hari besar itu, hari Minggu Trinity, tukar tiga ukunum kudus. Mantai ke pemesai guna merti ke kawal antara Allah Ta'ala Jesus dengan Roh Kudus. Tu ngajar kita pasal pengerinduk, pengelurus, penglepas, ngau penyerakup dengan pengharap kita dalam Allah Ta'ala. Sama kita yang aku pengharap, pengharap saudara Rasul, aku harap kalah Ta'ala, apai ti pemadu berkuasa,
1: pengagak serga ngau dunia, lalu harap ke Jesus Kristus, anak tunggal ya Tuhan kita, ti dikandung ari Roh Kudus, diada kemaria darah bungas, merisa rambau Pontius Pilatus, diregang parai lalu dikubur. Ya nurun ngagai neraka, bahari tiga-tiga yang angkat baru hari pemarai. Ya niki ke surga, lalu duduk bersepiak kanan Allah Ta'ala, apai ti pemaduk berkuasa. Harinya ia dekat datai, ngakin semua tidup ngau tiparai. Aku harap ke Roh Kudus, gereja Katolik ti kudus, saumuran sante, pengampun dosa, pengangkat tubuh ngau penghidup ti meruan belama. Amin.
0: Semayang peminta. Boleh nimet Allah Ta'ala anak kita nemu pasal penginduk Allah Ta'ala apai lalu dibaik bersaum dalam Roh Kudus. Dengan Allah Ta'ala anak kita mai semayang kita dengan Allah Ta'ala apai tidak perancang oleh Roh Kudus.
2: Ke gereja Katolik ngambil ke kita sitik dalam pengharap kita ke Allah Ta'ala tiga oknum. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke dunia tu, ngambil ke ia dilepas ke oleh anak ke dikirim ke oleh Allah Ta'ala apai. Tuhan, dengar ke kami.
1: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Ke orang ke ngain terima Allah Ta'ala kebenar. ngambil kesidak datai ngagai pemayak ngau pengerindau apai. Anak ngau Roh Kudus. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kekitempo, kebisik ngau pengerami Yukaristiato. Ngambil kekitai mandang ke pengerindau tiga oknum ngagai diri sama diri. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
2: Kesidak kau dah parai, ngamik kesidak seruran gaga dalam penghidup ti bemulia apai, anak ngau Roh Kudus. Tuhan, dengar ke kami.
3: Tuhan, sambut peminta kami.
0: Lah telapai kemuruan belama, dengar semayang hari kami, tudah diri ngau Roh Kudus, tadi suak dalam tu anak ada tunggal nuan dengah Kristus, Tuhan kami.
3: Amin.
0: Leteji Eukaristia. Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan Wan. Kami sudah menerima roti terdesua kami ngagain Wan. Buah hari tanah ngau pengawak jari mensia. Ia dekatnya di roti penghidup ke kami.
3: Berberkat ni Allah Ta'ala ke selamanya.
0: Berberkat menuan Tuhan Allah Ta'ala di pengagak semua utai. Laban hari pengerajaan Wan. Kami sudah nerima wine tadi suak kami ngagin wan. Buah hari pun anggur ngau pengawak jari mensia. Ya dekat nyadi airup semangat kami.
3: Berberkat meh Allah Ta'ala keselamanya.
0: Bersemayang belum nyadi ngambi kepiri aku ngau ngi kita. Tau diterima Allah Ta'ala apai ti pemaduk berkuasa.
2: Awak ke Tuhan nerima piri yang bajari nuan. Kepuji ngau mulia namaya. Kepemanah kami ngau kepemanah gereja kudus ya.
0: Semayang atas pemberi kudus meh maya kami tengah ngau kena manuan. Kami bersemayang Tuhan Allah Ta'ala kami. Piring hari penguat mela kami tau. Lalu oleh piring tau. Asuh kami nyadi piring tim ruan kenuan. Dengan Kristus Tuhan kami.
3: Amin.
0: Tuhan ngau kita.
3: Lalu ngau Roh Nuan.
0: Serah kati kita.
3: Kami nyerah ke yang ngagai Tuhan.
0: Haram kita beri terima kasih ngagai Tuhan Allah Ta'ala kita.
3: Nyak sigi ngenak serta patut.
0: Dan betul amat serta patut. Sigi pengawak ngau penyelamat kami. Selalu ngau di seberandur. Beri terima kasih ngagai Nuan. Tuhan apa itu pemadu kudus. Allah Ta'ala berkuasa serta meruan. Ketegal ngau anak ada tunggan Nuan serta Roh Kudus. Nomeh Allah Ta'ala Tuhan aja ukai dalam serakum gisiku mensia aja dan dalam tiga ukunum kudus hari saum pun ngau ayu. Ketegal utai itu dah dipandangkan ngagai kami hari mulia Nuan. Kami harap anak Nuan ngau Roh Kudus sama pangkatnya alai dalam mengaku Allah Ta'ala ketua tiamat serta meruan. Nuan tahu disembah dalam genap bagi tiga ukunum kudus ngau arwah lalu serakup sidak dalam ayu serta sebaka dalam kuasa ti raja nyalai bugulai ngau sedap melekat ngau semua ketua melekat kami semampai muji mulia Nuan belama-lama.

0: Kepada Amat Kudus Tuhan pun semua pengudusnya alai, Gagak Kudus Pemeretuk kami bersemayang. Turun ke roh nuan baka ambun pagi atas sidak ngambil ketau, nyadi ke kami tubuh ngau darah Tuhan kami Jesus Kristus. Jam ya dibudi lalu penekak yang pu ya tambah ke dalam pemeriksa ngau pemaraya, ya nyengka rutin lalu meri terima kasih, meceh kia lalu nyawanya ngagai murid yang nyebut, ambil tu semua kita lalu mpak ya, laban tu tubuh aku terdekat diserah ke Tegal kita. Bakanya megak maya makin malam udah temu ya nyengkau mangkuk calis lalu sekali dak meri terima kasih ya nyuanya ngagai murid yang nyebut ambil tu semua kita lalu hirup area laban tu calis darahku darah sembekat di baru serta meruan terdekat dipansut ke Tegal kita ngau balamayuh ke pengampun dosa gagak tu kena ngingat kaku. Misteria pengarap, kami merita ke pemarai nuan, oh Tuhan, lalu ngaku pengangkat nuan, nyentuh ke nuan datai baru. Nyalai kena kami ngintu pengawak mulai ke pengingat pemarai ngau pengangkat ya, kami nyua angin nuan Tuhan, ruti pingidup ngecalis penyelaman, merik terima kasih, laban nuan dah ngumbai kami arwah, betungak mua ngenuan lalu melawan. Watin suruh kami bersemayang ngambil ke kami tengambil bagi bertubuh ngau darah Kristus tak bergempung nyadi siti oleh Roh Kudus. Ingat Tuhan gereja nuan ngelekai di serata dunia lalu bayar ngagai pementas di penuh pegulai ngau pup kami Leo ngau bishop kami Richard ngau semua keleji. Ingat kemegak bala menyadik kami tuda tinduk belelak andal ke pengangkat ngau semua sidak tudah parai dalam pengasih nuan, sambut sidak ke dalam penampak muan nuan. Kami bersemayang kasemai ke semua kami ngambil ke begulai, ngau Maria darah bungas tadi berkat inai Allah Ta'ala, ngau Joseph tadi berkat lakia, ngau sidak rasul tadi berkat, ngau semua santai, tudah ngerantang ke hati nuan sepemanjar bak. Awak ke kami arwah sama ngau bumpu pesaka penginduk meruan, lalu tau muji serta ngemulia kenuan nengah anak nuan Jesus Kristus. Nengah ya lalu ngau ya serta dalam ya walah tala apai ti pemaduk berkuasa dalam penyeraku Roh Kudus semua mulia ngebasa nginuan datai keselama lama ya.
1: Amin.
0: Semayang Tuhan daripada penglepas lalu ditempau liajar petara kita kempang nyebut.

0: Lepas ke kami dari semua penyanyi, Tuhan kami bersemayang. Engkau manah kemenar ke pemanyak seumur penghidup kami. Ngambil kuliah ditolong pengasih Nuan kami, selalu lepas hari dosa lalu likun dari semua penusah. Sekumbang kami nganti penganda tadi berkat engkau penatai penglepas kami, Jesus Kristus.
1: Laban perintah kuasa engkau mulia, endang egi Nuan, dia tu datai ke selamanya.
0: Tuhan Yesus Kristus sudah nyebut ngagai saudara rasul, pemayak ditinggal aku ke kita, pemayak aku diberi ke kita. Anak medak dosa kami terpada pengarap gereja Nuan, lalu ngau maneh kebenar kia pemayak ngau penyerahkup nitih kepada kanuan tidup, lalu merintah keselama-lamanya.
1: Amin.
0: Pemayak Tuhan selalu ngau kita,
1: lalu ngau roh Nuan.
0: Aram kita yang merik tanah pemayak ngagai diri sama diri.

0: Ada tu anak domba Allah Ta'ala tu mihya tinanggung dosa dunia diberkat mesida kedekangan datai ngagai makan malam anak domba.
1: Tuhan, aku nak patut nur nuan datai dan sebut ajak-ajakku semangat aku dekat suman.
0: Semayang dah kuminian bersemayang kita. Awak ke kami terima tubuh Kristus, so Tuhan Allah Ta'ala kami mai pengerai dalam tubuh ngau semangat kami, lebuh kami tingaku tiga kunum kudus, timeruan kudus serta serakup tenda uliah diserara nengah Kristus Tuhan kami.
1: Amin.
0: Nutup gawai misa. Tuhan ngau kita
1: lalu ngau roh nuan.
0: Allah Ta'ala timada kuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus.
1: Amin.
0: Berjalan me kita misa udah tembuk.
1: Terima kasih ke Allah Ta'ala.

Selamat lamai peningat, dia tu kami nak bor ke berita lamai. Ke terubah tu batang berita. Nguasa mata pelajar STEM, TVET berguna ungkup Bumiputera Sarawak. Sarawak Nugget KDNK sepenyampau RM282 bilion lebih manggai pada tahun 2030. Nilai madani mesti dikemaran ke media ramah nyeliah ke pemar dunia digital.

yang kita isi berita, komuniti Bumi Putra di Sarawak tidak boleh nak menguasa mata pelajaran sains, teknologi, engineering atau matematik STEM serta mega pelajar atau latih teknikal atau vocational TVET. Tuai Pemakai Menua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar madah ke perkaranya berguna nentu ke agenda transformation perkara pelajar oleh nyadi nyata. Ngaunya oleh nyeliah ke bidang ekonomi ti besar lagi. Enti pengerja pengawak Bumi Putra nak nguasa dua batang mata pelajarnya, pengerja pengawak Raban Bumi Putra berisiko nak tertangkup ke peluang kerja tim rimpas tinggi. Ia maksud ke jakunya dengan pesan khas berserimai ngau Gawai Dayak 2026. Berbaik ngunya ku ia pengerami Gawai Dayak dipedaknya di kerban ti berguna benar dikenak ngenegap ke semangat ngedut ke pemanah kawal hati. Ia percaya Sarawak dekat terus entam serta tegap ngau penyerakup ba rakyat. Sarawak dekat nyingkang agar ngat baru pemansang ngau target pemansut kasar dalam luar KDNK sepenyampau RM282 bilion lebih manggai bak tahun 2030 hari baru atur pemansang Malaysia lumpar ke 13 RMK13 Sarawak. Premier Dato' Pah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping madah ke pelin pemansangnya dekatnya di pelasar besar dikena nantu ke kuing ekonomi negeri ungkup timpuh 5 tahun ke dekat latai. Tu berpelasar ketiga batang prinsip ianya fix, build and new dikena ngenegap ke daya penegap ekonomi serta mantu ngelengkas ke pemansang negeri. Caranya fokus ngagai pengawak ngelaku ke penanggul kudah bisik terus nampak menyulun serta mansia peluang baru ungkup ekonomi dunia. Ia maksud ke jakunya bawa pesan Ari Kawai 2026. Berbangunnya Premier Sarawak madah ke pengerami ngintu Ari Kawai Tok Kelai terima kasih ngau penyerakup komuniti Dayak di Sarawak. Tok Sri Riz ngau pemansang negeri timaja inklusif ungkup semua renggat rakyat. Sarawak cukup bertuah laba rakyat ya seruran bergulai dalam kaya penghidup di lantang serta bisik pemainnya tajapan berbida asal penatai jalai pengaram bangsa ngau budaya. Perintah negeri dia tu benung berjalai kemaih macam inisiatif pemansang yang kaum pelajar tindak bayar pemansang modal Malaysia ngau ekonomi baru. Nyak meri penguntung agai semua rakyat yang kaum komuniti Dayak di menua pesisir. Ku ya transformation ekonomi berpelasar ke innovation ngau teknologi dekat muka mayuh agi peluang kerja serta ngangkat ke tikas penghidup nembiak rebak baru. Inisiatif ngau bantu pelajar tindak berbayar ungkup rakyat nyadi ke bukti perintah Sarawak mendiang serta merti ke guna rakyat ya. Kelimpah renyak komitmen nyaga penglantang pemayak ngau penghidup rakyat jemahila. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sukahmas madah ke pengawak berjalai ke skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES di berengkah tahun tu mandang ke pemerat ke tinggi bak perkara pelajar. Nembiak Sarawak bisi peluang ngambil 64 kos sains, teknologi, kejuruteraan ngam matematik, undang-undang ngau psikologi tidak sedia ke Universiti Cedimpu Sarawak nak nanti yang ruang pilih ngau ungkus belanja tertinggi. Berini hari pemar konflik Asia Barat tika sumbangan keperluan asas Sarawak ungkup penerima ke patut megah udah ditambah tahun tu. Ungkup kategori ruang bilik RM1,100 setahun, RM600 setahun ungkup rakyat tetuai umur serta individu bujang nerima RM375 tersedia ke dengan aplikasi SP Global. Ia maksud ke jakunya bawa pesan Ari Gawai Dayak 2026. Nyerombak ngau pengerami Gawai Dayak pergila, rakyat negeri tu nak muai peluang berbeli ke barang tajak laun. Kelimpah hari berbeli ke produk mata, dikena manduk lawak, mensia mayuh megak ngambil peluang berbeli ke pakaian, dikena berami. Tincau RTM, ngelingi batu kawah Kuching, tertemu ke supermarket bak kandang menuanya agi dedat laban mensia mayuh. Sika orang ke berjual kari, Adeline Eli madah ke sidak nyual kari asal, nitih ke musim pengerami serta nerima peminta ke tinggi.
Peranak Batu Kawah, Muikim Ariang, Megak nak muai peluang, berbeli ke barang mata, bakar daging ngau sayur, di sumai, maya bergempuru ngau diri sebili. Jessica Rugus, ngemeran ke cara berkelimat dalam nyedia ke diri ngintu kawahi, tajak pemacam bantu, bisi disedia ke perintah. Pengerami kawai muka ricah ngau pemakai ke dinah, bakal lemang ngau ketuban, tinya di pilihan rakyat mayu. Kita ada tahu menung mending ke berita lemai hari YFM. Nilai segulai sejalai ngau sepenemu, nak tahu nak terus ditegapkah ngambil kerayat oleh napi tetiap pemar ngau berakup serta tuai runding. Kelebih lagi lebuh napi bermacam pemar kemayari yang kaum ekonomi dunia tindak menuku, ubah teknologi tijampan serta isu kemanusiaan ngau rampak menua. Tuai pemakai menua Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Bak Jako Ari Wesak ya, madah kerayat Sarawak patut terus ngemerat serta ngetan ke semangat pemertiati ngau berbasa ke pangandiri tudah lama nyadi tiang penegam pemai ngau penyulut negeri itu. Pemayuh pupu bangsa main nasal ngau pengaram maka nyadi reta tiberga serta nak ulih nak terus dijaga ungkup pengelantang rebak dudia rila. Ku ia, hari Wesak tu sebengkah pengerami tu cukup saya reti, laban mai pemai, penyayau, bebatak asur, ngau pengibuh, ngagai sama diri. Pengawal nguna media ramah nak tahu nak ngembuan nilai madani bakal berbahasa maneh hati ngau pemaneh ramah. Menteri Penyerakup Menua Dato' Iran Ago Dagang Bak Jakob ya nyeromba Ari Wesak madah ke pengawak berkena ke media ramah mandang ke tikas penuai rundi yang mensia mayu. Tiap ikut rakyat ngembuan tanggung pengawak nyadi ejen penyerakup lalu ukai ngerembai ke pemenci. Perintah madani percaya dialog antara jalai pengaram nyadi pelasar ke berguna benar dikena negap ke penyerakup menua labanya nyadi pelasar ke pemadu mana dikena nampak pemertiati ngerapit ke seraka serta nernak ke bahasa antara komuniti ke pebida bangsa ngau jalai pengaram. Ku ia bersaduang ke pemenci berita pelesu ekstrim Nisma ngau budaya ngakim dak berpelasar ke fakta nyadi pemar ke ditapi pe jeman digital. Dunia digital kemayar itu penyerakup ukai agi seminak diuji pe dunia nyata tang meka pe media rama. Siti po saja uliah nyerakup ke semua raban bangsa dan siti petenah meka uliah ngerusak ke penyerakup menua tu. Pengelantang, pengerindu ngau berbahasa ke pangandiri, nak ulih nak terus ditegap ke antara komuniti pupu bangsa ngau jalai pengaram. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian, madah kenyak dikena nentu ke penegap ngau pengelantang negeri itu meruan dijaga. Sarawak nyadi contoh ngakai mensia mayu, sudah mujur berakup dalam gaya penghidup telikun serta bebaya, hasil dari pengawak ti sama merti ke pangandiri serta angkun ke bidang budaya ngau jalai pengaram. Semangat segulai sejalai ti kemeran ke rakyat negeri itu nyadi pelasar ti berguna benar ungkup pemansang penegap ngau pemucur proses nampak menua ngau bangsa. Ia maksud ke jakunya bak pengerami ngintu hari Wesak 2026 bak kuil Persatuan Buddha Sarawak di Kuching. Dikena ngujung ke berita lemai itu batang berita dibaca baru. Nguasa mata pelajar STEM TVET berguna ungkup Bumiputera Sarawak. Sarawak Nagit KDNK sepenyampau RM282 bilion lebih mangai bak tahun 2030. Nilai madani nak boleh nak dikemeran ke bak media ramah dikena nyelih ke pemar dunia digital. Berita lemah itu ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Abu. Selamat lemah, salam Malaysia Madani.

0: baru kena nampak Rabat Bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rebat biak patut disikap ngau pelajar, serta pengelandiak ke cukup, kena napi pemar dudi ari ila, kelbiagi bak pengawak nuju ngagai menua maju, lebuah datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan, Kediatur Pengelamat 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat, Seruran Nyingkang Seriris ngau peneras pemansang menua, awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama, patut dikemerat bak sistem pelajar, nyadi ke pemun berguna, kena ngada ke rebat nembiak, di ngembuan rohani, perangai di mana, serta pintar. Ngambil nak semina nyulut bak akademik dan bisi jati diri ti tegap. Bisi ngolok pengerami itu sekedak bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Jadi aku ianya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Hulu Rijang kang natai kerja kepesan ianya merit selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Ambiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh ngemai penyenang, ngemai pengelantang, ngemai pembidik Pihak Megak, kita ngarap ke tahun tu ya, pelabak kaku semua bala kita Dayak ya, mesti berubah. Berubah Bapak Penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngupangan diri asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita sudah berperang Amerika melawan Iran artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak kenyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak perintah kita di menua Malaysia ianya ngarap ke sidak yang tadi ngatul pengawak ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke jampat lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita pemimpin atas saat kita hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi pihak mega mesti kak ninga jako hari wakil rakyat lebih baik ke kami ke dia di menua ulu ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan kita mesti berubah kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun ke kadata itu kita mesti ke ngona kau lih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bak universiti bak universiti tempatan kita yang tadi ngona kau lih kita nganjuangnya lebantuk nang seranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu. Lalu ngap nudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P216 Hulu Rijang, aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua, lalu lebuh kita begawai kita entah nak berjimat,
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai kena kereta hanya kita yang guna kauliah ngarap ke pengelikun pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngelatai ke penyenang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyaja terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong kayaknya keban parlemen P2 16 Ulu Rejang.

0: nyari Alex Wan ke jelema ngau maka Leila BJ joget ai pengayum jadi tengah malam tu lagi tentu bala kita bangsa yang dekat ngirup ai pengayum malam 31 hari bulan 5 ya. Okey, jadi terima kasih lagi mendiang ke awak sada lemai di YFM. Jadi ke lemai tau nyeromba kita ke dekat nyambut dari gawai nadai program bagi ke entelah. Kalai pukul 8 malam tau lagi ya, kita sama mendiang ke drama gawai YFM. Okey, jadi dia tahu kita sama mendiang ke drama Gawai dari YFM.
1: Nintiang tawen, apa yang duen suhamat belawak kai mata, terlebagi dari Gawai nyo majak sesema. Ya suhamat ngenang niang inain duen, ngenang balanak ke gawak bak mengeri lama ndak pulai ke menua. Maya niang inain duen lagi hidup subak, ya mendua apa yang duen mantai ke sebana, ndak geberasai sunyi diau ke diri. Maya lemayari nyau kak sesilawari, apa induan berasai sinu, duduk ke diri baruai, tegenuang berarti ke manuak bak tanah.
2: Sunyi mat tau entau. Nanti nuan lagi ditau inen duan, ndak aku tau tekediri beketau. Anak tuanya, mayu tanya meh, sidaknya. Maka ke nadai apa yang nadai nai. Ya bisa ke kita itu agak dia menua di tu. Nadai ke si kau boleh mulai ke diri maya gawai. Dia pedak belanak orang bukai din. Oh, nendun. Ingat dia tua sobat maya tua ke beranau. Sobat medak sedak pulai sekolah. Naka me pengelantian hati. Nendun. Bakal ngelamat tu me. Tentu ya pulai. Ngagi menuan tua ada din. Kadang magi ingat kita ikat kenyak di telepon dengan gaya. Madah ke diri benung kiru, benung kiru. Nadai hari maka tu. Nama pengujuang belanak ke tu. Wat nadai ke boleh mulai ke diri. Nadai ke misi ke nauk ke. Seminak tu emang ajak maka bisa main gawai ke. Sino mat gaku ngenang tu dah ya. Ti nadai ya nadai maka tu. Ya agak nyundak dapat tu nendun, nendun. Siapa mau aku tu ditu.
3: Pendun, ingat kenuan jago aku tu ilak pendun. Tajak pan aku tu udah ngadai bulai ngau kita ilak. Umbu mesti dah anak, sida ucuk tu apulai ke rumah panjai belama. Ente nak ngadai tubuh babila kita itu ilak pendun, pendun. Tu pedak nuan apa pendun. Nibu tanya maya mulai ke diri ke menua. Nyau telefon pun sida jarang beranau lama. Jauh hantik beranak mana bertanya cerita tua. Makin jauh anak gawak bermenua orang, makin sidak nak boleh pulai ke menua pendun. Pendun, ingat menua anak pendun. Suah mengumbuk sidak pulai pendun.
1: Meang baru datai bapalak tangga ruai sidak. Lalu nyapa apaya ti benuang duduk tegenuang.
4: Apai? Oh apai? Apai? Apu? Aman apa itu nama dah aku datang piak? Apai? Nama anu tu? Jauh amat tergendung apai?
2: Ni, akai lama anu dah datang mang. Makai amai nak medak nuan ku tu tadi mang.
4: Baru datang aku tu dah apai. Aku tu hari baru lah tadi nyodah rawah-rawah ngagau ke nuan. Umbai ku nuan ngantik perhatian aku apai?
2: Tadi dek nganjong
4: dek kan duan aku tu apai.
2: Wah kai penya mena nyudah tua-tua itu demang segi gaya ya.
4: Dah tu telefon agen duan nuan.
2: Kau nya. Ni kaban nuan tadi kenyang kai kenuan ngan tadi mana dah sonike ne.
4: Iya, ya tu tadi ndak boleh lama nya ke yang ndak tamak tadi bisi mah ku madah ngaso ya tamak.
2: Nai kasih ya mutu dah nan manik. Nike memang sampai kita biak dek ku mai ya.
4: Nah nah tu kita beri kabanku tadi kesan babi.
2: Apa bisi nato kelawak tua lagi ni ya.
1: Pagi 31 hari bulan 5 tuan rumah ngeras sedas rumah panjai berkawal ngau pejalai program lemai 31 hari bulan 5.
5: Jadi lemba itu kita serumah bisi makai serumpu baruai. Seria kita ke nganti tengah malam ngeradak ke air pengayung. Jadi siti lagi ngendak lalau nesau kita serumah ngambil ke sampal. Anang dak nyikap diri baka ngelamat tu meh kita bisi melalu ke petara. Berkena ke garis mana ngepan kena kita ngelalu ke penatai satu hari bulan enam.
6: Hidup ke rumah.
1: Apa induan udah nengah gerah hari tuai rumah. Dia ia lalu ngijak Meng. Beguai mai Meng ke pendam dulu paginya sedau nurun ke pasar. Laban ia segi nada hati dekat begawai, laban bayi hati ti sinu nak ransiang hati ia dekat ngintu wari gawai ke tahun tu.
2: Oh Meng, Meng, tua lagi aku mai tua sama ke pendam lagi au. Udahnya baru tua ke pasar beli ke lawak. Kena kita yang makan serumpuk munyi ke tu rumah tadi. Kau pernah nitih kurang memah. Ti nitih ke anak ti ku ditu. Tak lemau nak tanya mentadi lepas kita nyo sawum serumah tu. Ni buat beli ku temai. Wah tu lagi ni. Buan pak tu aja sida bukai lagi. Nak ngengau pulai lagi. Ngai kenyungai ya ku tai lagi. Meli ikan mimin, meli daging mimin. Ya, tua meli air manis mimin. Ingat ke lagi lemah ngau. Pendam dulu tu.
4: Au dia tu pi apa?
2: Au dia tu.
4: Oh, arah mang nanti aku bergerak dulu dah lama. Udah ku apa? Aram dorong tua?
2: Baram memang.
4: Apa? Bisa mai Dian nanti ada apa?
2: Dian? Apa nak dai ku ingat ku mai Dian nah hari ini tua boleh Dian memang.
4: Ya, dorong pasar dulu ke tua beli barang udahnya. Alung itu bawa pendam udah tu lagi.
2: Oh, nyak dia ni buat jawahnya tuanya berkedah siang dia lagi.
4: Oh, aw ni bok pasar dulu lah.
2: Ni boleh buatnya kedas yang tisi jalan bisa.
4: Aw, aw. Apa rupa amat ke baba zitu apa? Bisa mai dukuk nanti tadi?
2: Bisa, mam.
4: Mai mama tena ingat nanti apa?
2: Ya, bisa. Itu yang ada tangkin kau. Pada adanya apa pengalaman anak kita. Ya, ya pada adanya nyajiman yang bisa. Tanya kubur ini tuai adanya sebiaknya. Dia jiman nanti jalan.
4: Aw, aw.
2: Ya, pada ada pendam inai kita mang, mang ya, pur pak meto. Ma berita nenendun.

0: Halo Nun, nama berita kita apa itu? Tu?
1: Namanya apa?
0: Ih, nanya ke Rita kita, me lama dah nak dengar Rita kita, telepon kau kundak ke kita. Ni boleh sedak ucok kau deh.
1: Dia murang, nama kita telepon buat lama apa, nama teka deh.
0: Nai, nanti masalah aku telepon ke kita Nun, nyun lengau aku tu Nun. Mang bising aku di tau nya, ngau aku, kamu doa itu terpasar apa beli aku tahu.
1: Ya nama mereka telepon lama apa, kami tu benar gawak tu.
0: Okey, biar anak. Aku tu apa kita, nyun lengau ke kita. Dini kalau kita nya, kalau terbelakak lama hari aku. Nyun telepon ke kita, aku tu, nyun bertanya ke kita. Gawai tu, nyun pergilah ke nyukak gawai. Benar mau puak kita, Nun.
1: Eh, nade pulai kami tu apa? Udah gemadah ke derinya kami tu nade pulai. Nemu de apa sedanya nade cuti, nade pemisi. Nade kami pulai kia.
0: Biar, nai sunyi makanua mang tu pihak deh ura bukai penuh magang nun sidak selinanya sebilia pulai magang namanya laki apa pulai ri tasia ngau magang sidak dia nadai rom berapi ditunun amai nak pulai kita
1: eh nadai kami pulai udah gemadah kedek serinya pai kami tu nadai pulai de nya bekenya amai de telepon ngasu pulai udah nya kami pulai lagi baka kami menyadek mayu pulai tu lagi aku nak beli ke barang mayu lagi. Nak tu di kemudian kede, nak nyamai hati ku apa, nyamai ku nak pulai. Dia sama kita, mayuh balam nyadik bukainya pulai.
0: Iga gede kenyak deh, Nun.
1: Eh, udahnya.
0: Nai, nama Nun tamadam ke telepon lagi, kak, berendau dengan Nun. Halo, berdau ke pejaku, ngebelu ucuk.
2: Nah, anda pulai sedak ke apa-apa? Engkau nak lelengau ke kita, kini apa?
0: Eh, namu nyinyak emang ke, engkau penusah siku-siku. Nah, dah kita nemu. Nduannya ke dia kena nemu mangah nduan mangah menyadi dengnya eh nguji telefon gigat ke tu ni telefon ke tu tadi apa nombor telefon ikat tu ni ikat tu mayo na nombor telefon atau ya apa bakku ikat sigat ke tu ya
3: ngoi siapa telefon tu kamu tu dah pai ni apa ai nama apa ai. Aku tu, benar ngawa. Aku apa kali madana ngacau mai aku gawat dekat telefon ke aku. Malam lagi apa ai? Maka serinya dia nanya aku kemai pulai. Tahun tu segenda pulai ku apa ai? Dia nemu tiket milun tu mahal ka? Kami sebeli 5000, nemu de 5000 tiket pulai mansangnya. Bekeni ke dah? Pulai lagi nadai terbaik lagi nadai ter belanja dah pulai ke gawat tu lagi nya. Dah apa? Gawat dulu ku gawat dulu. Bye. So gawat ya.
0: Puh, balat nak gede tu ni kan. Tak selekang ko nyo betimbang-timbang nuan nyawat aku. Wah mai pama kita anak. Hai, bangan nak tahu dia telefon kita tahu.
2: Igat dah gaul boleh pulai apa? Apo amat kelalu sida tu apa?
0: Nya aku mendak ke demang mang tu sa. Telefon ko gagen duan nyo munyi ke nama ya nyembur aku. Telefon ngagi gat selekang ko tak benar ya. Ngembal kau kulon telepon ini kena tidak tahu segini ingat kau lalu tidak tahu tu sah na balana kau tahu demang mang enang kita nun di nunda sidanya mang
2: dok dapai nak awak mai pai tu aja ke ni nemu wat lagi pulai kini
0: eh kiruh ke sidanya mang am tu beli ku tai dia tu dulu ngiga ada gian dulu ngakil ke habis lepa orang lagi
2: dan nunggu apa ke ngirup dulu ku dah am.
4: Ba rumah panjai, benua ngari memesi, dia sebuah kereta sangkai, lalu orang dalam keretanya ngangau ke apa indun.

0: อปายอปายโอ้แม่งนี่สด้วย
1: นายนัวอยู่วัดกูไม่กูนั่นดอกปูไลตัวมันดอกกะเงาอีกันดอกปูไล
0: เอาปูไลมากูโตละเงากับกูเดี๋ยวไปอ่ะ
1: ละเงาเออแล้วมาแต่ใบนะกับกู
0: เอ๋มาอยู่ห้องแม่อ้ำนี่เกะตัว
1: อ้ำอ้ำ
2: เอ๊ะพี่ชายปูไลวัดเนี่ยพี่อ่ะตะวันโตทำอะไรไม่บินีกะยาเฮ้สายเอาสายเอากามาแหละกะสีกันเงาวะมันเนี่ยไม่บินีอะลูกเราสุภาพกูหยาบ่วงเงานัวนาจิอะไงไรสิละเนี่ยมาเลยกูจะเข้าไม่มัวไม่ว่ากระไรอะ
3: เอ
2: ๊
3: ะไอ้กองเงาไม่ไหนมุนี่ก็ลักกูเจเนริโนจารากีน่าได้กัมปั้วตอนนี้สบายน่าได้ตุนดัวคนกังไงไหนนี่บัวปนินไหนตัวระดังไง
2: เฮ้ยยาสเปย์สายสเปย์สายนับบีนี่ยากระบังกระลุ่มีเลียระดับเลยกูไม่มีจ่าคิดไทยต้นนวลกูไม่มีจ่าคิดไทยโตระดับเลยยาน้ำมาอุตส่าห์กระไรบะบีเลียคิดไทยโตอ่ะน้ำมาเกะกูแรงเงี้ยยาเนี่ยตาวันสิเตนักบบีนี่ชาวันสิเตนักบบีนี่ยากูไม่อะกูไม่อะนักตุเล่กูสิระอะอุดูอูดูดูมีเลียรีนเอาเต่าขยันมีเลียกับมนันตูกับบินิงเต่าอาศัยไอ้แปะ
3: บ่อยไอ้ไหนกูไม่สิกัดละมอกับมาเนี่ยเขียวมือตัวไอ้เนี่ย
2: อืมอามัดเงาอามัดเงาอันด้วนอุระไงกระปะเงินกระปะเงินด้วนเนี่ยเนี่ยมีเสเซมีปากเนี่ยเนี่ยเต่าไม่คุ้มเตี้ยเลยมีเสตุไรก็ไอ้เต่าปลาเลยมาเรียเอ๋ปลาเลยตีนยาเอ๋บัวมาเรียเอ๋บ่ใช่สาวะกะปาหยะหยะหยะหยะเท้าพวกยันโน
4: ่ lemai 31 hari bulan udah makai serumpu baruai malam gawai nyadi ruai benong capuah mayu hana ucuk sida serumah pulai magang ke tahun tu ni ke benong karaoke ni ke benong petanda ngajat udah tembuk makai serumpu baruai ndak mukai-mukai, sebuah kereta besai sangkai. Orang barumah panjainya naresiku na pansut medak kereta sapa kedatai. Pansut murang kedatai yang tadi ari kereta, lalu berit ke biak. Ni ke begawa, ni ke beberapa murang kedatai medak sida ngambat sida kedatai.
2: Oh, mai lah mas sida datai cari tau. Apu, apu, tu, tentu, tu, apa ni? Apa ni? Tu, gagal, tu, lagi. Apa duan? Apa duan? Apa duan? Kita dulu, kita dulu, ni nama tu ada kangau pun nanti ini aja rau.
5: Nyanya. Sebenarnya le.
2: Hah? Nai, boleh makan kita nak?
6: Apa? Selamat hari gawai.
7: Nuan ni gara kai ku mai guna mulai seru ai kai kita pun ni ucu akai kita akai aku baru muat ucu akai
8: akai lama cuma hari gawai.
7: Sama kita ngagaku ketundun ni gak ku mai kuna pulai kita.
6: Sikit pulai kami dua igat tu apai tanya tadi meh sikit ke rindu kan undek de apai. Sikit pulai kami de tem nak madah ke de.
7: Nama terbaik kita nun.
6: Nak dai mayu au tai baik ko to apai. Utai kuliah beli aku meh nya mu tai kata baik ko to pulai. Laban bati ko to nak ngerundi mayu mimik tai kata beli aku. Jadi aku puas hati apai ente udah bertemu ngan nua. Nya lai ko to pulai. Jadi tai kemimik baik ko nya ba ke tempat kita.
7: Anang ngiranya luan. Aku to ni buah de beli ke kita utai aku nak hiruah nak ngira ke. Utai ke berguna baku dia to nuan balau cu pulai nuan pulai. Laki non pulanya cukup baku ni buah baik kutai mai dari pun cukup menun terima kasih menun kita aku dah datai jaga mai kunduan kita datai balau cok kutung aku tidur malam tu
6: au baik menyapai terundi yang sudah berkenyak pai terima kasih ya pai
9: nyama pai kami tu segi kadatai pulai kerja segi amat mayu ah ma pai tang ya matadi apa sih kau ajak di dunia tu nya kami kang abas nuan pulai gawai tu nya minta ampun mah pelaban nyak meh lu anda sino nyo berai ke kami ndak boleh gawai tu nyak meh kami minta ampun apa sigi pulai ke apa ini rao ni ni mang tetap deh mang nian mang nolong ko mai mai nian tai tempat nian mai anda bobo nian berkereta nian tadi ni ke air lemen nian menya aku teh meruti meh cabai eh mai wah manua manua tuai menya babi meh nya baik ko tadi nya ba pai sabas tak nian din lai ni bo ni haji ada ni tadi bisi ko muda tadi ro rawah ngang ngau kapai bo tu bo tu capi ngede ku ya tanya bagi kita senyang ko mai wah sangkong ko dah nian nga pai bo spian ni bisi sangkong tu bo kita bo
2: bo nama tarawahnya apa ho nya baru ama mai wah bareng beli ikan nyaji haji haji tak ada nak makan dua nian beli barang niat dia belama dia agak tuai sila nyari patut dia beli mewah barang dia gawa laki gawa gak dia nak kalak kak nyangkung kita itu aja nak bakal ikat tau tak ada ikat tau ya capai lampang ya beli ketua tau
8: ya baru capuah ramai gawai tahun tu nendun nendun Sino ko ngenang din doon tin non dip say dito. Nya bro penuh bidi ato taun to namang.
10: Selamat hari gawai.
2: Selamat hari gawai.
4: Tajak pan kita gawa tau ke belajar bak menua orang. Jauh bekani pandur kita ngigak jereki ngap pemandai. Sagi kita bisi apa indai di menua pulai mekitai. Tajak pia ambik meh ajar ari cerita tu. Anang becipi ngobalana. Mimi atau kemayuh tadi beli sidak maya pula gawai itu ukai sukat pengerindu ke balanak. Ke pemaduk berguna, balanak pulai ngabas kitai kapai indai. Biar megak, anak pancar jaku ngau orang tuai. Kami meri selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Orang ting luluk kediri dalam cerita tu tadi, apa induan Edmund Langi, Ina induan Penny Ribut, induan Melati Badi, Igat Daniel Steven, Wat Rajesh Booking, Mang Nancy Tambom, menjadi apa induan Nancy Nanggai, petunggal induan Imelda Joni, ngau tuai rumah Meti Wabu. Ngaunya, kami meri selama hari gawai, gayu guru geranyamai lantang senang muan.

0: Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Kau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Kau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.
1: Aku Edmund Langi.
2: Hai, aku Melati Badi.
3: Aku Rajas Booking.
4: Aku Densi Tambu Minta KC.
5: Aku Daniel.
6: Aku Amanda Johnny.
1: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
7: Mari selamat hari gawai.

Jadi aku ingat YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Ulu Rijang kang natai kejakup pesan ingat merik selamat hari gawai tahun 2026 tu sebagai semua kita ke berbangsa Laban Bangsa Dayak Bapak Menua Malaysia Pihak Megak Amiak di Menua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pengelantang, mai pemidik Pihak Megak. Kita ngarap ke tahun tu nya pelabak kaku semua bala kita Dayak nya mesti berubah. Merubah apa penemu punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tahun tu. Jadi ngintu hari gawai tahun tu aku ngarap bala kita ngena cara ya ke sederhana. Anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih. Kita berpikir ngupangan diri. Jadi ini buah kita berpikir ngupangan diri. Asal kita boleh ngintu kayaknya hari gawai kayak 1 hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngainak ngelalau lebih lagi sebagai Tembalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat. Satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu meh maya orang nekan nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefonnya tadi ukai mansa ukai kedah register ba telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang. Kebuah pihak laban dalam telefon dia tu asal dia nyawut dia boleh ngerekod suara dia. Nya dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak megak kita ngarap ke tahun tu sebagai kita Bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal dianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata misi kita yang tadi bedau berkenyak tang barang laban minyak asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk produk sedak ya cara sedak ngatul barang nyalai pelabak aku Malaysia Malaysia kerajaan Malaysia kerajaan Sarawak ngau nak kulih baka Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kelebih kita di menua ulu atau menua sisil atau rumah panjai. Cetik bantu ke cukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat hari menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang. Datul kita yang nak cara ke jampat. Lebih baik jalan-jalan kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kat mendak. Akar rubi. Pihak mega mesti kat ninga jako ari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke diau di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti ngolahkan nak kita ngaget tikas tinggi. Awak sedak boleh ubah pendewa penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke aduh di ke dulu subak bak tahun kekadata itu kita mesti ke ngonak kaulih ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bak universiti bak universiti tempatan kita yang tadi ngonak kaulih kita nganjuangnya laban tu nang saranan yang amat berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat Menua Sarawak KBC bak belajar bak tingkat setinggi bak universiti ianya universiti kita di Menua Sarawak tu lalu ngapnudi aku meri tabik setabasal ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai. Ngau semua bala pengundi bak P216 Ulu Rijang, aku ngau datin nya beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita begawai kita entah nak berjimat.
berjimat rezeki kita yang berjalai, tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai yang kena kereta, hanya kita yang kena kauliah ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih megawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyenang hati untuk kita nyambut gawai tahun 2026. Sama-sama kita yang tadi ngajih ke diri kayaknya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah melimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong kayaknya Keban Parlemen P2 16 Ulu Rejang.

anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basah serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peningah lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4 bulan 5 pada laun pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawak kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun ini tiap sudah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dikenangkan serta lalau semua bala kita yang itu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngau pengendiri ngai ku teh kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala aku dah memujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 aku dah tu jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang Manah Ahmad lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kita inklusiviti yang nyak mai semua rakyat semua bangsa dan ada milik agama latar belakang ngau magang ngintu gawai dayak kita ke tahun tu jadi kena ku mujur kerja ku aku lari ke Kamis Bilik akan beri selamat gawai dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah sisir lalu harap kesidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajak aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketegak tangkung, bukit berberita ketegak remawung, Iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketegas tinting, pangau libau berberita ketegas keling, Iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar tebangkal ketegak bujang senang, rita geluang bergembung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

Hai hai hai, aku Durin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai biau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 31 hari bulan 5, 1993. Tuai Pemegai Menua Sarawak, Tun Datuk Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur, minta bala pengajar ngau raban profesional, berkempit serta bekerjasama, lebuh ngajar rabat baru, kena nampak raban bangsa ti progresif, bisik pelajar, serta ulih mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar, serta pengelandik ke cukup, kena napi pemar dudi ari ila, kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju, lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan, Kediatur Pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat, Seruran Nyingkang Seriris ngau peneras pemansang menua, awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama, patut dikemerat bak sistem pelajar, nyadi ke pemun berguna, kena ngada ke rebat nembiak, di ngembuan rohani, perangai di mana, serta pintar. Ngambil nak seminat nyulut buat akademik dan bisi jati diri di tegap. Bisi ngolok pengeram itu sekedar bala pemesai menua, ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Cikgu Tubau Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Sektor Pembangunan Murid PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
3: Aku Jampi, anak Datuk Tutong, ahli lembaga pengarah Tekun Nasional Malaysia. Merik Selamat Hari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu, ngajar ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat sebuah kita kengintu gawai Dayak tahun tu.
4: Aku Kun Selalakin Gol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meri pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak, ngau semua peningal YFM Iban. Bersampi ngaji ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai, antang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

0: Aku Edmund Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami RY Fan Iban di Kuching.
6: Mari selamat.

nama ke kebab bunyi sempidan. Nama ke ngebau bunyi ruwae, nama ke ngaka bunyi tajae, nama ke merawuk bunyi kijang, nama ke ngangau bunyi urang. Nyak nyawa nek uda nek mesia, laban bisik pengawa bisik kerja, ngintu gawe daya tahun kedia. Nyaga bangsa Iban, bangsa Kayan, bangsa Melayu, bangsa Malu, bangsa Melanau, bangsa Selakau, bangsa Kenyah, bangsa Bayateh, bangsa Murut, bangsa Bunut, bangsa Kelabit, bangsa Kenawit, bangsa Melayu, bangsa Orang Ulu, bangsa Cina, bangsa Eropa. Nyaga seru, bala pengulu, nyaga sampi, bala kemiti, nyaga tiu, aku cabu, apa nyuan, miau, ngau selingau, hijau, manu jelayan. Miau adiang, miau piring, piring lapan, piring keduran, piring tujuh, piring penuh, piring lebat, piring ketupat. Piring rendai, piring salai, piring asi, piring tumpi, lengan kanan, ngaku mekai, selingau hijau, manut tawai. Kena ku miau petara, sampah datai, mansa ngabang. Lengan kibak, ngaku mekai, selingau hijau, manut liak, kena ku miau kita, kedunga, duduk petenteng. Jalai nak ku busung, lengah gunung, ku nak tuleh, lengah tanah, nak ku danjan, kadah bulan, nak ku lusi, ngali ari, nak ku parai, nyai lemai. Nak pambu nyebut ibu, nak kunyaya nyebut mentua, laban pala kuda ditata lah minyak bugai. Kaki kuda berdiri di segi batu canai, kuli kuda tutup badik baja bilai, lengan kanan kuda tanggam geteran sangkuh ganzai, belakang kuda tinggang serudang baju gajai. Jadi aku ukai muntis, ukai mungkal, ukai kebang, ukai nanjal. Aku ganampung panteng, belang pinggang, kebelang, aruh punggung. Aku ganunda adat, surung keempat, berarat, naban kejelatung. Aku nunda aki, kitai serabuh, kenyandak bunuh. Aku benda tajau lompawung, nunda penti, bui nasi. Datai ritisi, lengi gadung, aku nunda, nunda jaku, antu abu, datai remunggu, buluk pucung, nunda kangau, bunsu buau, hari rantau, palak lepung. Nya gertunda, nya keteladak, nya kecuan, nya keteladan. Baka paku surung gelung, baka tubuk suruh rebung, baka wi tampu tali, baka rutan tampu danan, baka ijuk tampu penduak, baka lembak tampung irak, pecah periuk tanah ganti periuk tani, parai urut tuai ganti tubuh kami. Ho ha, ni kita kari langit nyenguk angkar kuang, kita kari tanah bansut angka punggung, ngeri ilik mudik ngau bandung, ngeri ulu undul ngau buang. Jalai kita ngabang ngabis, ngabang lengis, ngabang serta, ngabang semua, ngau induk, ngau kaluk, ngau anek, ngau nembiak. Tambit pintu, kali yang lalu, begiling tikai, begiling bidai, ya kebuta, iring berjalan, ya kekait, tambit, mak, musladan. Aku ngangau, kurang depangau, libau, lendat biau, takang isang, bungangau, kurang depangau, lendat, kebetungkat, daun sabang, ninuan, gila gundi, sepit api, kebejari, rangang-rangang. Ninuan keliang, gerasi nadiang, bujang, berani kempang, datu au, pemadu, nama mansiang, jelingau, kecugau, mayu rambang. Ninuan semurai undai, datai ditatai, palak pengerang, kedua, bali nama, bungai nuyang, manu biriang, sabung keliang, mali lengang. Ninuan laja, lingat tinggi, merabung kajang, ninuan pungga, jelayan muda, bulu ngena, hijau layang, ninuan pandek, sergatek, manu jalek, menang tandang. Ninuan linsiang kuning, berani kering, dakalan jelayang, sumping, dengah hurang. Bunga ngau kurat geluang, batu nakuang, nyingit nyinguang, nyandak nerabang, ninuan ngelai, tuai, uran meligai, besai, bunga bungkang. Ninuan pau, tunggu nugu, batu galang, ninuan tutung, uluk gemung, bujang, manau gendang, ninuan gelayan, ragak riang, geluma, tua manang. Bunga ngau kurang tasiak iliak, gigi gumbang, bunsu ribai, datai tasiak besai, lempeng linang, bunga ngau kurang, dalam baik, ngilah reni, bujang senang. Raja kenali datari tisi rian nandang, kunga ngau kurang di langit mit, mesai kepit tanggi bambang, apai sabit kait ancung selung belit, juluk penumbit tumbit, menuk tumbit tambit pintu labang.

lemak midang tinggang batang tebelian wi nyale ku ngangau ku petara ki petara ini petara urak lia urak munya petara urak berani urak pegari petara urak kebenama urak keberita urak pintar urak tegal nyangka petara linggil laki anung petara rentak apai tambung petara muhari penama lintung petara balang balai nyabung petara gani anak cawung petara tugau mentua siung petara tansri juga laki tiung petara penglu liman yulaul laduung Yale ku ngangau ke petara merina bungai ringkai petara minggat apai runai petara munan madi rantai petara ngumbang laki rabai petara melayu sultan brunai petara sun apai nyawai petara kenawang apai kiai petara temunggung uyung jauh lawai petara pengulu teduang anak talai petara mpaling laki sambai Yale ku ngangau petara mujah buah raya petara jawi palima petara pengulu nyadang apai penyap petara pengulu gramung apai melia Tara temuungku, apai gurap, tara batin, apai renggap, tara jantiang, apai mindap, tara pengulu empam, apai ima. Tara temuung banyang, laki jarap, tara pengulu hitam, palak menua, tara pengulu judat, mentua, pengajar ganda. Nyak ku kangau, ku besau, ku kumbai, ku lambai, ku padah, ku tunggah, ngambik, bisi ngabang, bisi masang, bisi nandai, bisi makai. Piring lebat, piring sarat, piring salai, piring rendai, piring ngasi, piring tumpi, ngabang arek, ngirup tua, ngirup urin, ngirup minikin, makai lasa, ngirup kula. Nanti kita tara, udah semuka, udah semua, udah tukung, udah gempung, udah datai, udah sangkai, uji kita duduk, tikai rutan, tikai pandan, tikai wi, tikai pedani. Nanti kita tara, udah leju, makai teluk, udah genap, makai ketupat, udah ngasai, makai salai, makai rendai. Udan sepi, makai asik, ngirup air, udah sengak, ngirup tuak, udah kenyang, tegal ngapang. Ya baru kita ninggal kami ubat, serangkap genap, nadek timbang, pengaruh gembal tubuh, bisi magang. Meri kami tanduk rusak, keperiga, mayu pampang, tariang utiang, babi belang, meri kami batu asik, batu air. Buat pandai, buat pengembai, batu kacang, batu lempeng, ngambil kami berani, kami pelari, ngambil kami petueh, kami berlimpah, ngambil kami kaya, kami raja. Ngambil kami bidik, kami lansik, boleh padi, boleh jerki, boleh duit, boleh ringgit. Boleh tawak, boleh dumbak, boleh guung, boleh kumung, boleh pandai, boleh nyarai. Boleh tajau, boleh segiau, boleh mutu, boleh pasal batu, boleh kereta, pertun saga. Ngambil kami mansang, kami nyegang, ngambil kami ngebuang, bakal langit, pusung, bakal bukit. Luar kami tuilak, bakal danau, tampak kami tuilak, bakal pulau, wek kami guayu guru, gerai nyamai. Lantang senang, nadai apa, kup tara, ngambil kami mujur, nak tendur, celap, lindap, nguan menua. Semua kami kengintu, gawai daya, tahun tu. Terima kasih.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru gerai nyamai ngare semua kitai kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan arep ke semua kitai nyaga pengerai diri serta pengelikun diri maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kitai. Selamat Hari Gawai.

0: di Sidian, di Kemri Selamat Hari Gawai ngagai kita semua kayu buru beranyamai lantang senang wan menua oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Nelson Layang dekat Meri Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Bangsa Dayak dan ngira bah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menua.

Yang gaun lagu ke terubah ya tadi ya. Lagu gawan Raban Ortiz ADP. Okey, bajam ke terubah kita. Pemerintah Malam Malam Mantar Gawai 2026 ya, hari Minggu kena ke 31 hari bulan 5 tahun 2026, 3 jam di Konti Pemerintah Malam Gau DJ MA TU di Konti ya. Nampuang penduduk DJ Sam kita sada lemai 3 jam juga 6 ngagai pukul 9 malam tu tadi ya. Ok, balik kita ke benda terbang di Bandar Kuching memesik hujan tadi wai ngarep ke so jimat kita ke benung bak perantau jalan jam kita itu. Kita kedengar kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih menyemanyuh ya. Tentu yang manyu program ke diatur kita nyerumak. Kita akan nganti jam mangkuang pukul 12 tengah malam. Andu kita nak ngeradak ke air pengayu ya. Nyangkung DJ MA di Konti. Okey, kita terus sendirikan lagu. Kedisada Wat Sejelai. Ngau lagu ya mantar gawai. Kedua lagi lagu di sada Richmond Ucung. Ben Charles Ngau Moji. Lagu gawai megaya merina kita di Bandar Kuching, Kota Semarahan 101.3 FM.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakut Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku Cuk Belau yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datai dari Iban Bidia Ucuk Belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak.

0: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasan ke pengawak ngau kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu, anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadungin tu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak ke sampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.
1: Ya, pesan dari Father Afron kita ke mulai ke diri di Padawan ya, sama gawai. Okey, bersama pukul 10 andur kami nabur ke berita malam hari YFM di Bandar Kuching Mega ke malam tu. Ya, bisa diatur inya pengawal berjalan berbalam manyuh nyerumba Waisak Day 2026 ya, benuh rami di Puak Mengguri kita. Tentu ya, bila kita ke benuh Dereba jam dia tu sekedar jalannya benung ditutup sementara untuk ke program berjalan berbalam manyuh tu tembu diatur ya. Tajap ya, kita ke benuh Dereba dengan kami dalam perikap pengangkut. Okey, ngarap ke semampai berjima-jima tebal lagi ya kunuh Dereba berjalan pen Borneo kita. Jalan udah mana? Okey, jalan udah terang. Nyamai dulu kita nyak Dereba malam hari tang anangnya kita sepedekat hati ejak ngenyak ke minyak kereta kita sepedekat kita nyak meres motosikal kita ngambil ke laju sangkai anang auk kita ini tiah ke atur tikas penglaju kodah ditetap ke di menua kita ini mu engka malam tu nyak kita baru kita mulai ke diri ke menua neh nunda ku lagu ri Andrew Bunny James joget anang endak pulai gawai. Kedua lagi kincang lagu Nai Dynamic Senang Hati Pulai Gawai.

0: Apo ini namanya bisi kudanya ini? Kenapa kuda aku? Kenapa kuda?
1: Heh, denton tirong. Ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan kian ikan tahai kian gao mujab ayak de mujabnya nyok ukai kudanya nemu de kerbau kerbau ada nemu kerbau mu kuda de mak menua Limbang di to.
2: Limbang YFM mulai di penyangga kita 104.9 MHz YFM begulai sejalan.

Umur panjang, murah, rezeki lantang senang kita lebih ke ngerja pengawal ni tiang hari nyamai hutai ke di pintar kita ya. Ya kepada lelaki boleh bini, ya kepada berbininya boleh laki ni. Betul ke? Pukul 10 dan nombor ke berita malam kami di YFM tu lagu di sada Barry Presley. Engkau lagu ya tua kumang gawai ya. Terus engkau kami pemerintah malam YFM.

Jam kita ada di pukul 10 malam. Kita menabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari Minggu 31 hari bulan 5 tahun 2026. Tajak Sarawak diatuk nyingkang menuju pemansang Timajak Ngerembai pengaya adat gau main asal bangsa Dayak patut majak ditan serta dijaga ngambil raban anabiak ndak lenyau identiti. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Behin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Madah hari gawai Dayak disambut ukai semina ke tanda terima kasih ke hasil padi ti diuliah tangnya dipelasar ke berguna kena negap ke identiti budaya ngau ngetan ke adat bangsa asal Dayak. Adat asal ti dikemaran ke kenyau hari dulu keliak siti hari pesaka ke berguna ti patut ditan ngambil rebak dudi hari lak ngelala serta merti ke akar budaya sidampu. Pengurami itu megak siti hari tanda pengering Sarawak ti berpanggai barayat hari pupu bangsa ngau gaya budaya ti hidup dalam pemaik bak siti menua ke dipegai Malaysia ti berdaulat. Ia maksud ke jakutuk bak jakutuk pesan Hari Gawai Dayak 2026. Kluster industri peralihan Bintulu tidak dilancar ke kena 11 hari bulan 6 tu dekat negap kaki penduduk Bintulu jadi hub industri gadung ke kuasa strategik Sarawak. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng baca kepesan hari gawai Madah Bintulu ditetap ke Forum Ekonomi Dunia jadi antara 36 kluster peralihan perindustrian dunia. Tungayan ke orang meranak ke pukuk hari menua luar bisi pengarap ngagai potensi Sarawak bak dalam sektor industri jemahila. Sarawak dia temegak narit gelombang baru meranak ke pukuk gadung industri ngaga barang ti maju ngau teknologi kurang karbon. Perintah menua mega benung berjalan ke langgur tungak kuing gas Sarawak ke timpuh 10 tahun dikena nguna hasil gas asli ngau cara ti strategik Seruan Meruan. Kenyau hari bulan 12 tahun 2024 Sarawak dah ekspor lebih 1 juta tan metrik metanol gagai market di serata rantau Asia Pasifik. Pengaya gas Sarawak dah nyungkap pemansang industri ngada ke peluang gawak ti bergaji besar serta mindah ke teknologi ngagai rakyat dalam menua. Rakyat dipinta majang ngetan ke pengelantang antara pupu bangsa ngau jalai pengarap tinjadi pugu penegap ngau pemansang Sarawak. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin Madah hari Wesak jadi palan alai merti ke pemanah hati siruk berbahasa ke pangandiri serta pemintar. Semua ulahnya agi relevan dikena lebuh napi manyuh macam pemar dunia kemayari. Pengering pemadu besar Sarawak enyak penyurakup ti ditanggam pupu raban bangsa ngau jalai pengarap kenyau hari dulu keliak yang maksud ke jakutuk maya ngintu hari Wesak 2026 kediatur gerempung penganut agama Buddha Ortodoks Miri. ...265 ekor orang ke berjual bak pasar tamu Sibu Jaya nerima bantu peringkat kena berjual bakar dacin, meja ngau bangku dikena ngemudah ke dagang sidak. Bantunya disuak ke Adun Dudong Datuk Sri Tiong Kin Sing yang harap ke bantu tu oleh mantu orang dagang miet berjalan ke dagang sidak lalu ngaunya ngemansang ke ekonomi menua tu. Berbangunnya, raban bangsa Dayak tidakkan nyambut hari gawai pagila dilalau ngambil ngintu pengraminya ngau gaya ti lantang serta nitiah ke pemisik diri kelimpah hari anang derba entik bisi ngirup air bisa ngau nyeliah berkena ke dadah. Lalu peranak dudung kebisi napi sebarang penanggul dipinta lekas nguliah ke bantu hari palan servis Dun Dudung.
Dan ujung ke berita malam kita, ke malam tu kami di YFM Iban Kuching. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain, ada bilik berita RTM Kuching, disalin Ailinda Suil. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu 31 hari bulan 5 1993, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Dato' Patinggi Ahmad Zaidi Idrus Muhammad Nur minta bala pengajar ngau raban profesional berkempit serta bekerjasama lebuh ngajar rabat baru kena nampak rabat bangsa ti progresif bisik pelajar serta uliah mai ubah bak pemansang menua. Koya, rabat biak patut disikap ngau pelajar serta pengelandiak ke cukup kena napi pemar dudi ari ila kelebih agi bak pengawak nuju ngagai menua maju lebuh datai bak tahun 2020. Berjaku bak pengerami Majlis Tadarus Renggat Kebangsaan ke diatur pengelamak 3 hari bak Dewan Bina Kuching, Tuai Pemegai Menua Nangkan Rakyat seruran nyingkang seriris ngau peneras pemansang menua. Awak ke rakyat nak tinggal bak arus pemansang. Nambah kenyak yang dekat ke nilai-nilai agama patut dikemerat bak sistem pelajar nyadi ke pemun berguna. Kena ngada ke rebat nembiak di ngembuan rohani perangai di mana serta pintar ngambil nak semina nyulut buat akademik dan bisik jati diri di tegap bisik ngulut pengerami itu sekedar bala pemesai menua ngau pemesai upis-upis perintah.
0: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Aku Edmund Langi.
3: Hai, aku Melati Badi.
4: Aku Rajas Booking.
5: Aku Densi Tambu Minta Casey.
6: Aku Daniel.
7: Aku Amanda Johnny.
2: Kami Ari YFM Iban di Kuching.
8: Mari selamat hari kawan.

0: di Suriaman 89.5.
1: Ya, di selampur benar kita Sarawak Bumi Kenyalang, kita ke hari dengan kami baru nguyen ke radio kita ya. Terima kasih manyo-manyo abang dah mending ke berita malam bagi kami di YFM Iban Kuching. Okey, bat jam ke 2 tuai mai kita sama mending ke Jakub Pesan Khas Hari Gawai 2026. Keterbahaya mai kita mending ke Jakub Pesan Khas tu dikenatai ke tuai pemegai menua TYT Tun Pahin Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jafar. Nangkannya lagi adakah di Sempulang Jakub Pesan Khas Hari Premier kita Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Abang Haji Openg.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak maju makmur. Rakyat Sarawak yang dikasihi, saya bersama isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Fauziah binti Muhammad Senusi dengan penuh sukacita ingin menzahirkan ucapan Selamat Hari Gawai Dayak tahun 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak di Sarawak mahupun di mana saja anda berada. Sambutan Gawai Dayak pada setiap 1 Jun merupakan simbol kebanggaan dan jati diri masyarakat Dayak, di mana pada hari yang penuh bermakna ini, masyarakat Dayak meraihkan satu perayaan yang bukan sahaja melambangkan kesyukuran atas hasil tuayan, malah menjadi wadah memperkukuhkan identiti, budaya serta tradisi warisan. Perayaan ini ada peringatan tulus bahawa kekuatan sebenar Sarawak terletak pada kepelbagaian etnik dan corak budayanya yang hidup harmoni di bawah satu payung naungan negara Malaysia yang berdaulat. Sesungguhnya, kekayaan tradisi masyarakat Dayak adalah khazanah penting yang wajib dipelihara dengan penuh iltizam agar generasi muda kita tidak kehilangan punca atau melupakan akar budaya mereka. Gawai Dayak juga berperanan sebagai jembatan untuk memperkukuhkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara masyarakat pelbagai kaum selari dengan konsep segulai sejalai yang sentiasa menjadi teras kebersamaan kita di Sarawak. Keindahan ini terbukti melalui amalan adat ngabang atau tradisi rumah terbuka yang diamalkan secara meluas, di mana pintu hati dan pintu rumah sentiasa terbuka luas untuk menerima para pengunjung sebagai simbol perpaduan yang tidak tolok bandingnya. Rakyat Sarawak yang dikasihi, dalam konteks pembangunan negeri masyarakat Dayak bersama dengan komuniti lain di Sarawak telah membuktikan peranan yang cukup signifikan dalam pelbagai sektor kritikal termasuk pertanian, peladangan, perkhidmatan awam, perkhidmatan swasta serta bidang profesional. Sumbangan masyarakat Dayak telah memastikan Sarawak terus melangkah megah sebagai sebuah negeri yang berdaya saing sama ada peringkat nasional atau antarabangsa. Seiring dengan aspirasi Sarawak menuju status negeri maju, berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030 adalah penting bagi masyarakat Dayak bersama dengan masyarakat lain untuk terus memperkukuhkan kemahiran dan bidang teknologi, memperkasakan pendidikan, keusahawanan, kepimpinan dalam semua peringkat dan meningkatkan daya saing yang tinggi untuk terus maju ke hadapan. Kepesatan dunia moden melalui ekonomi digital dan ekonomi hijau menuntut kita semua untuk sentiasa bersiap siaga dengan penguasaan ilmu serta adaptasi terhadap teknologi baru yang kian berkembang. Namun, dalam gairah kita mengejar kemajuan fizikal, nilai-nilai murni dan adat resam mestilah tetap dipertahankan kerana itulah jati diri unik yang membentuk keistimewaan masyarakat Dayak. Rakyat Sarawak yang dikasihi, kerajaan Sarawak sentiasa komited dalam memastikan
kebajikan rakyat, terjamin menerusi pelbagai inisiatif pembangunan, peluang pendidikan yang luas, serta sokongan ekonomi yang inklusif untuk semua. Dalam transformasi pendidikan adalah amat penting bagi masyarakat Bumiputra Sarawak untuk menekankan penguasaan dalam subjek sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik ataupun STEM, dan juga pendidikan dan latihan teknikal dan vocational ataupun TVET bagi mengelakkan jurang ekonomi yang lebih besar. Kecenderungan untuk hanya memilih subjek mudah di peringkat kolej dan universiti tanpa menilai pasaran yang kukuh akan menyebabkan tenaga kerja Bumiputra berisiko terlepas peluang kerja bernilai tinggi, manakala peluang keemasan dalam sektor industri berimpak tinggi akan didominasi oleh pihak lain yang lebih kompeten. Justru saya menyeru kepada seluruh barisan kepimpinan dan para ibu bapa dalam komuniti Bumiputra agar bertindak sebagai pendorong utama dalam memberikan bimbingan serta penekanan serius terhadap kepentingan bidang STEM dan TVET. Usaha seperti ini amat penting bagi memastikan anak-anak kita memilih laluan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tuntutan semasa. Walaupun mencabar, ianya bakal menjamin masa depan yang lebih cemerlang dan berdaya saing. Rakyat Sarawak yang dikasihi, gawai Dayak adalah detik untuk kita mensyukuri segala rezeki yang dikurniakan, sekaligus menjadi masa yang tepat untuk menanam tekad baru demi masa depan yang lebih gemilang. Perayaan ini juga merupakan instrumen penting dalam memperkukuhkan semangat muhibah, memandangkan Sarawak hanya akan terus kukuh dan stabil sekiranya rakyatnya bersatu hati dalam setiap langkah pembangunan. Oleh itu, saya mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa masyarakat Dayak dan Bumiputra lain akan terus memainkan peranan penting sama ada dalam memacu ekonomi tradisional mahupun menerajui bidang teknologi moden. Kejayaan Sarawak di pentas global hari ini adalah hasil sinergi dan usaha kolektif semua kaum yang sentiasa dikenali dengan disiplin serta daya tahan yang tinggi. Dalam semangat gawai ini, marilah kita terus mengekalkan keharmonian, memperkukuhkan integriti dan membina masa depan yang lebih cemerlang untuk negeri yang kita cintai ini. Semoga sambutan pada tahun ini bukan sekadar meriah dengan keramaian, malah menjadi titik tolak untuk kita memperbaharui azam dalam membina Sarawak yang lebih inklusif, progresif dan mampan. Akhir kata, mari kita memelihara perpaduan antara kaum dan melindungi bumi Sarawak yang bertuah ini daripada sebarang kemudaratan demi kesejahteraan generasi yang akan datang. Semoga Hari Gawai Dayak ini membawa kegembiraan, kedamaian, kesejahteraan dan limpahan berkat kepada kita semua. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai, Lantang Senang, Ngon Manua.

0: Pergelan Sejarah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sarawak maju makmur dan salam segulai sejalai. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat gawai Dayak 2026 kepada seluruh masyarakat Dayak dan rakyat Sarawak yang meraihkan gawai sama ada di kampung halaman maupun di perantauan. Saya berharap agar sambutan ini dapat dihayati dengan penuh makna, khususnya dalam memperkukuhkan hubungan kekeluargaan, mempererat silaturahim serta menyemai nilai hormat marhamati dan toleransi dalam kalangan masyarakat. Perayaan Hari Gawai bukan sekadar sambutan tradisi masyarakat Dayak, tetapi ianya juga merupakan simbol kesyukuran atas rezeki yang kita nikmati bersama selama ini. Sarawak amat bertuah kerana rakyatnya sentiasa hidup dalam suasana aman dan harmoni, walaupun berbeza latar belakang, agama, bangsa dan budaya. Semangat segulai sejalai yang kita hayati melangkaui sekadar kata-kata kerana ia menjadi asas penyatuan rakyat Sarawak sebagai sebuah keluarga besar. Warga Sarawak yang saya kasihi, tahun ini membawa makna lebih besar yang menjadi simbol kepada satu era baharu transformasi Sarawak yang sedang kita bina bersama. Kita kini melangkah ke fasa kedua strategi pembangunan pasca COVID-19 ataupun PCDS 2030 menerusi pelancaran Rancangan Malaysia ke-13 atau RMK-13 Sarawak 2026 hingga 2030. Matlamat kita jelas. Menjelang tahun 2030, Sarawak mensasarkan untuk menjadi sebuah wilayah maju yang makmur, inklusif dan mampan, dipacu oleh inovasi, teknologi, data dan modal insan berkualiti tinggi. RMK 13 merupakan pelan induk pembangunan yang akan menentukan masa depan Sarawak sehingga tahun 2030. Sasaran utama kita adalah mencapai keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak RM282 bilion. Bagi mencapai lonjakan ini, RMK 13 akan berpaksikan kepada tiga prinsip utama, iaitu fix ataupun memperbaiki, build ataupun membina, dan new iaitu baharu. Kita akan memperbaiki segala kekangan supaya lebih cekap, membina kemajuan berterusan dan meneroka peluang-peluang baharu dalam ekonomi global untuk melonjakkan Sarawak ke tahap yang lebih tinggi. Era kebergantungan sepenuhnya pada sumber asli yang terhad kini telah berlalu. Sarawak sedang melangkah ke hadapan dengan membina sebuah ekonomi baru yang berteraskan ilmu pengetahuan, inovasi dan kekuatan modal insan. Jika sebelum ini pembangunan banyak bergantung kepada hasil minyak, gas dan sumber semula jadi lain, kini kita sedang mengorak langkah ke arah ekonomi yang dipacu oleh brain power atau kekuatan intelektual. Kita sedar kekuatan ilmu, kreativiti, kemahiran dan kebijaksanaan tidak mempunyai batasan. Oleh itu, pelaburan terbesar yang perlu kita lakukan hari ini ialah pelaburan terhadap anak-anak Sarawak. Setakat ini, seramai 4,000 694 pelajar telah menerima manfaat di bawah skim pendidikan tinggi percuma FTES Sarawak. Jumlah itu dijangka terus meningkat kepada 10,000 pelajar menjelang penghujung tahun ini, sejajar dengan komitmen Kerajaan Sarawak untuk memperluaskan akses pendidikan tinggi kepada anak-anak Sarawak sendiri. Pada peringkat pembangunan bakat tertinggi pula, Yayasan Sarawak telah memperkenalkan program tajaan PhD selama 4 tahun dengan kerjasama University of Bristol, United Kingdom. Salah seorang peserta terawal ialah jurutera dari SMD Semiconductor. Satu contoh jelas bagaimana Sarawak sedang melahirkan bakat tempatan yang mampu menyumbang kepada kemajuan teknologi ke tahap tertinggi. Pada masa yang sama, Sarawak juga sedang membangunkan loji polisilikon grid semikonduktor pertama di Asia Tenggara yang terletak di Bintulu. Projek strategik ini mendapat sokongan daripada Kumpulan Bank Dunia melalui International Finance Corporation IFC, sekaligus mencerminkan keyakinan pelabur antarabangsa terhadap potensi Sarawak sebagai hub teknologi masa depan. My fellow Sarawakians, Sarawak's technological ambition are not confined to laboratories or industrial parks. They are being translated into tangible infrastructure that improves the lives of our people. Our autonomous rapid transit ART are scheduled to commence in the fourth quarter of 2026. Once operational, KUTS will establish Kuching as a leading model for hydrogen-powered urban transportation in ASEAN. It will also demonstrate Sarawak's ability to integrate renewable energy, AI-enabled system and advanced mobility solution into a unified urban ecosystem. At the same time, Sarawak is also making bold strides into another strategic sector that will shape the future of the world, aerospace and satellite technology. We are developing plans for a CubeSat-based nanosatellite targeted for launch by 2030. These low Earth orbit satellites will support real-time geolocation services, forestry monitoring, maritime surveillance, disaster management, and Earth observation capabilities. Therefore, Sarawak must begin preparing now to develop local expertise in aerospace, satellite engineering, data analytics, and future communication technology. As part of our long-term digital transformation strategy, we are developing the Kuching AI Data Campus in Tanjung Embang, a world-class facility spanning approximately 405 hectares. This campus will serve as a catalyst for the development of a regional AI grid, strengthening Sarawak's digital ecosystem while attracting high-quality global investment. Dear friends, Sarawak has achieved a significant global milestone, with Bintulu being recognized by the World Economic Forum as one of the only 36 transitioning industrial clusters worldwide. The Bintulu Transitioning Industrial Cluster, TIC, is scheduled to be officially launched on 11th of June 2026, further strengthening Sarawak's position as a regional hub for clean industries and future-ready investment. Bintulu stands as the sole representative from Malaysia within this prestigious global network. We are attracting a new wave of green investments, advanced manufacturing industries, and low-carbon technology. Our comprehensive 10-year Sarawak Gas Roadmap is designed to leverage Sarawak's natural gas resources in a strategic and sustainable manner across four key growth hubs in Miri, Samalaju, Bintulu and Kuching. Our strategy is clear. We are moving aggressively up the value chain through downstream industrial development, petrochemical expansion and value-added manufacturing. Since December 2024, Sarawak has exported more than 1 million metric tons of methanol to markets across the Asia-Pacific region. Rather than exporting raw resources alone, we are ensuring that Sarawak's gas wealth generates industrial growth, high-value employment, and technology transfer. As of April 2026, the 500 megawatt combined cycle gas turbine CCGT power plant in Miri has achieved approximately 45% progress and remains on track for completion by the end of 2027. This facility will serve as the primary energy hub for Northern Sarawak and will play a critical role in supporting our growing industrial and economic activities. The proposed Tanjung Ambang Deep Seaport represents another strategic step in positioning Sarawak as Borneo's future global gateway. This transformative development forms part of a larger integrated master plan that includes a new international airport, low-carbon industrial zones, logistics, infrastructure, and future energy export facilities. The return of Bintulu Port to state control marks a significant milestone, further strengthening its strategic importance and enabling Sarawak to manage this critical maritime asset in a more coordinated manner. In our quest to enhance regional connectivity, our state-owned airline, Air Borneo, is set to launch its regional jet operation this July. In line with our aspiration to position Sarawak as a strategic trade and investment hub in the ASEAN region, the Sarawak Ports Authority is also developing an integrated ports development plan, which will coordinate the development of all ports through a port cluster approach to optimize port functions, strengthen logistics connectivity, and support hinterland development. With regards to our effort towards green economic transition, there will be reduction in the export of timber as we emphasize on environmental sustainability. However, the government encourages downstream industries of planted forests for the dual purpose of producing biomass and carbon sink. This is in line with our green economic policy, embodying a vision of turning Sarawak into a green economic hub in the region. Warga Sarawak yang saya kasihi, segala pencapaian dan aspirasi besar ini hanya akan menjadi kenyataan sekiranya kita terus bersatu hati, mengekalkan kestabilan serta memelihara kepercayaan dan keharmonian yang telah lama menjadi kekuatan Sarawak. Sempena sambutan Hari Gawai pada tahun ini, marilah kita bersama-sama memperbaharui tekad untuk membina Sarawak yang lebih maju, yang lebih pintar dan mampan demi generasi akan datang. Transformasi yang sedang kita laksanakan hari ini bukan sekadar mengenai pembangunan ekonomi, teknologi atau infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang memperluaskan peluang, meningkatkan taraf hidup rakyat dan memastikan setiap warga Sarawak dapat menikmati kemakmuran yang kita bina bersama. Dengan kepimpinan yang kukuh serta semangat perpaduan rakyat yang utuh, saya yakin Sarawak akan terus muncul sebagai sebuah wilayah yang progresif dan berdaya saing di peringkat ASEAN maupun antarabangsa. Marilah kita melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, keberanian dan semangat segulai sejalai demi masa depan Sarawak yang lebih gemilang. Akhir kata, saya sekali lagi ingin mengucapkan selamat Hari Gawai kepada semua yang meraihkannya. Kayu guru, gerai nyamai, latang senang, nguan menua, oha. Sekian, terima kasih.
0: Limpa hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
2: Jale besai pem Borneo, jale besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jale pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
3: Tangemu kita nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kirwa. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
3: Ingat, piten ukai yutan.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang, munuh nyawa? Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
5: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisik duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak nyadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau.
1: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Dintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Haji ti diterima ni intiang bulan. Ba program pelasa jurai 6.35 ke minggu tu, kitai dekat berjurai ke, bagani cara kitai, manang ke terima kasih serta ngintu gawai ngau cara jalan pengerami, ianya pengerami ti ndak nating diri kelalu berbelanja besai, ba topik gawai bajet. Terus begulai ngau kami di YFM. Shalom, shalom semua, puji Tuhan. Kita bertemu baru ke minggu untuk bala peninga. Ba hari untuk jam kami datang baru begulai ngau kita buat program pelasa jurai 6.35. Aku beri terima kasih ya lalu pihak mega. Kelebih lagi ke minggu tu aku bisa temuai kau udah bermua aku Reverend Pastor Tony Meyer dekat begulai ngau kita berjurai ke topik ke diangkat ke kita hari tu. Ngau awak tu ngelalu ke penatai nuan ya guys studio pastor shalom nama berita
1: shalom shalom terima kasih ya tidak ngelalu ke aku datai ngai kunti kita puan pini aku berasai gagati laban nama kebuah aku gagati laban hari gawai ke dante-antik kita udah datai bahkan ke sarito lalu pihak mega aku ngarap ke semua kita pulai ngau jimat lalu semua kita mega ngintu gawai ngau cukup ya jalannya pengerami lalu ngau awak tu aku meri selamat hari gawai daya ngagi semua bangsa daya di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia tu aku ngarap ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang lalu diberkat Tuhan belamaya puji Tuhan Puan Penny oh.
0: Amin amin pastor terima kasih selamat hari gawai kakai nuan pastor nah.
1: Ya ya betul ya, betul
0: saya pernah hari gawai program pelasa jurai 6.35 mengkang on pastor nak ada kemisi gawai ya. Ya
1: mana hamat lepas tujuh kita nak ada tujuh bukai lepas kita ke merkat bangsa kita atau ke merkat semua bala kepeninga ya. Program pelasa jurai 6.35
0: ya. Nasi gamat ya terima kasih mega kakai semua kita bala peninga tajak penara gawai kita pulai ngok kami tetap ngiga program pelasa jurai 6.35 nyadi ke tengah penemu kita mayu laban tu hari gawai pastor topik tua tentu hari gawai mega ngai nyadi ke tua beranau ke topik bukai bahkan nak tucun aja dan nak ngenang hari gawai pastor ne
1: ya ya nang si gamat ya
0: sorry tu topik kita gawai budget nama tu kini nama utek ke gawai budget tu ukai budget gawai au gawai budget yeah. Okay, reti gawai budget tu tadi ianya gawai tetap rami di intu kita tetap ricah di intu kita tajak pen ngena belanja ke cukup cukup aja ya kita nak ibu kelalu irau ke belanja nak cukup mayanya semak dekat ngintu pengerami gawai laban hari kita ke ngembuan perambu ke mana perambu tu tadi ingat tentu perambu bajet meh gawai tetap boleh disambut kita ngau ati gagal lalu keterubah tok pastor nama perkara ti patut diperhati serta dikemerat ke kita maya kita ke merambu bajet gawai pastor
1: terima kasih terima kasih how jadi dia tu kita hanya udah beratai ba utai ke diantik-antik kita tiap tahun ianya ba gawai daya tua dekat berandau ke pasal gawai bajet. Jadi dalam hal kita ke berarti dalam hal kita ke nyambut gawai kita mesti ngagak perambu. Kita patut ngagak perambu tumu. Lalu tetap ke bajetnya tadi kena kita beli barang pemakai air irup tau ke kelebih lagi kita dekat mulai ke diri ke menua kini tambang biluan kita tamang bas ngau perengkap pengangkut kebukai kena kita kita mesti berarti kota itu ngau cukup diadu ke kita maya merambu bajet mega tuku ke ungkus belanja ya kamat ya awak ke bajet gawai lebih realistik oh reti ya nadai hidden budget tau ke bajet ti tersembunyi tu mega uliah nyawup kita itu ke nusun belanja kita atau ke budget kita yang kau sistematik menjadi kau serta nyelih ke budget ngeluai ari utai ke patut lalu pihak mega kita bisi awak manding karga barang rega tiket biluan kini nanti kita bisi merambu tumu pulai kelebih lagi kage bala kerja di luar menua Sarawak atau ke di menua Tasik kini lalu anang kita telunga-lunga kita patut berarti kota itu kau campat nanti kita dekat mulai ke diri ke menua pulai gawai strategi kewangan kebetul boleh nyanggup kita

0: Nak bambis ke gaji tau ke duit simpan ketika dekat ricah pengerami kawai. Jadi aku tu pun pilih anang bertapat. Anang kita nyau bambis ke duit tang kita patut ngaturnya ngau jelannya. Ngemarat ke barang ke guna kita aja ke beli kita. Lalu kau tai ti ke dekat kita. Nanti kita ni teh kau tai ke dekat kita umayu. Tai ke dekat kita pun pilih tai ke dekat dibeli kita. Oh, sampai kita nya tadi nyo nak tetagang ke diri kita lebih kita nyo telunga-lunga kita beli ke barang ke nak patut. Kelebih lagi tip kita medak bangsa kita daya tau ti maya gawain maya nyak ma kita ke beli ke perabot kerusi kini tau ke mayu mega nyo semek gawai orang tadi renovation rumah tau ke ngubah suai rumahnya tadi awak ke mana awak kenyak kemas lagi. Nah dayanya salah dah nanti tua mampu. Nah dayanya salah dah nanti tuanya tadi bisik duit lebih. Tang anang nyadi tu tadi nyadi ketatiang. Kasuah tuanya berat tu diari. Anang kita terpengaruh. Ngau semua utai ke promosi gawai tu kita medak dia tu udah cukup. Balat ngasuah kita terpengaruh atau kita penjuah. Nyau ngelui hari belanja ke udah dah tuol kita lagi. Nyau kai gawai budget ya nyo budget gawai ya bila budget gawai itu nanti lah teh apa baku ni ya nanti kita gawai budget kita nya tadi bisa takat ya bisa atur ke engkeman kita patut berarti ke anang kelalu ngomuan asayati pomo nemu pomo kaku nya fear of missing out retinya nangi ke diri nak ampir lalu kita dekat berlumba-lumba bakal orang bukai lalu lebuah meda orang bukai meli barang ti baru. Anang, kan kita hanya tadi nyokal napat ya. Kadang ya hanya tadi engkau ya bisa lebih lagi tahu kan ya tadi engkau tanya amat nadai kini ya kebuah yang beli. Tang tua tu tadi nap ya. Tapi kita mendak kita serumah ya. Tahu kan mendak jiran kita kini orang kak beli tahu kita kak beli ke kita. Hanya salah nanti tanya tadi agi bisa. Nanti tanya agi mana kena. Mea biar ti contoh bakal tren kemayari dia tahu ni ya. Orang kebeli ke handphone baru nak tu jenama tu ngode. Wah aku kak menunak jenama sanoknya. Hanya kesalah kaku. Nak patut lah arti ya. Bak utai ke patut di kerja kita. Nak jadi patut ya tadi ya. Sikit lagi perkara patut diperhati ke maya merambu bajet gawai ianya kita patut ngembuan buffer bajet. Erti buffer bajet tu ianya kita patut bisa duit ke penabat. Duit ke disedia kena nangkup perkara kenyadi nak disadang kita. Tajak pun kita udah merambu ngau cukup silia. Tang perkara kena disadang kita uliah megak nyadi seberang maya bala peninga. Lebuah maya pengerami tau. Ambil ke contoh lebuah kita mulai ke diri ke rumah panjai tau ke mulai ke diri ke menua kereta kita ini nemu rusak kini tau ke ngena nyim tu speed kini kita nya tadi bak rantau jalai tau ke tadi bak pengerai ke tempu bak pengerai diri sepiliak kini lalu ungkus perubat bukai tak disadang kita serta belanja-belanja ke ngenyet tau ke emergency ke bukai sepanjai kemisi pulai ke menua ke rumah panjai tu. Nya utai kok aku tadi puan pini patut diperhati ke kita kita ngai nak merambu bajet ianya bajet gawai tau ke pengudah gawai kini oh anak kita te guna ke duit tau ke kita nya tadi agi panjang tau bulan dia ni ya panjang amat bulan nanti udah gawai te mai ke bali yang kita nya tadi mulai ke duit gawai bisik mempulai tumu bisik mempulainya tadi maya 31 lalu bisik megak pulai lawan lalu bak lawan ke kutuk bisik ngerampit bulan 6 lalu dia kita berarti ke panjang amat nanti kita keterima gaji itu jadi ajar kita lalau kita bak pelasa jurai 6-35 tu sama-sama mah kita belajar awak ke kita tadi bisik duit ke penabat laban nama ke buah ngai ke kita kada kumai selalu ngetup tunjuk udah gawai. Anang sekali-kali kita ngetup tunjuk udah gawai, kita mesti bisik duit, budget ti cukup kena kita bertapi. Ngau semua utai kada sebut ko tadi.
1: Ya nya tadi bala peninga perkara ke patut diperhati ke kita hasrat tadi kemerat ke maya kita ke merambu budget gawai. Lebuh kita nyebut perambu budget tu deh pastor. Siti agi perkara ti patut megak diperhati ianya sekali ke kita itu tadi patut pulai ke menua atau ke pulai ke rumah panjai atau ke seminak ngintu gawai bak negeri aja. Reti ku aku tu tadi kita ngintu gawai bak dini dua kita gawak meh deh. Tu nyangka dilema ti diasai ke sekedar orang tu. Perkara tu patut amat diperunding ke laban nanti kita berhati belajar pulai ke rumah panjai kelebih lagi menua ti empai datai jalan alun serta lagi berpangai ngau pengangkut sungai cukup besar belanja ya. Ya kelebih lagi nanti kita itu tadi udah beruang bilik bisa anak 2-3 ikut kini. Tanya aku pastor, kati patut meh kita pulai ke menua nintiang tahun maya gawai lalu enti nak ulih nak gak pulai bakal ni cara ngelimat ungkus tambang perengka pengangkut.
0: Okay, terima kasih ke tanya nanya pen Penny. Oh, sekali ke kita patut pulai ke menua nintiang tahun maya gawai baku tuk berpanggai berkita dirimpu metau nama kebaya aku nyebut munyinya. Laban siku-siku kita bisik keperluan masing-masing yang retinya bisik kesibukan masing-masing kita dalam setiap ruang bilik teka mulai ke diri bak sekedar ke bisik apa yang naik ini kagik dia berumah panjai tentu sidak dekat pulai ke menua nintian tahun ngintu gawai seraya ke ngundang apa yang naik sidak ya ya kudah lama nak ngau sidak yang bergulai tentu sidak lelengau ke menua lelengau ke pinai ayah, ibu kini, kaban belayan kebukai kini nyak meh tuju kita yang tadi dekat mulai ke diri tiap tahun tu tadi laban pengerami gawai tu uliah kerapit ke kawa kita uliah mantup ke lelengau kita yang agai diri sepilia lalu pihak mega bisik sekedar nyangka tentu nadai belanja mulai ke diri ke menua pun pini laban gawa jauh hari menua diri tambah mega anak pun nyau mayu so tu nyangka dekat nyadi ke penanggua tu bak sidak enti kak mulai ke diri ke menua nintiang tahun maya gawai berat meh belanja tu dah hata dia laba ketegal ke anak ke mayu atau ke diri sebiliknya bertambah ame kebanding nyangka gawak di juhul kini tau ke bak Kuala Lumpur kini tu dah ya tau ke di luar hari menua Malaysia kini di menua Tasik dan kini tentu tu berguna ke belanja tip besar amat kena sidak berbeli ke tiket pilu no? Jadi munyi kaku tadi berpangai ke ketempu matau kini ke cara kita ngatua dirimpu ke pulai gawai nanti ngasai ke diri mulai ke dirinya tadi ke menuanya nadai nanti yang belanja ruang bilia kelebih lagi pengudah habis gawai untuk sitik peluang ke mana nol kita mulai ke diri ngunang menua tang kingat ke dinga jaku aku tu nanti nyak saya berat nyangka kita nak perlu pulai mas tahun sekali maya gawai pun pini. Ya. Angkanya tadi 2 tahun sekali kini pulai. Tau ke hari-hari kebukai kini maya tu aku dah ke bersimpan ke duit cukup. Nah dahnya nyalah dah. Bukannya semesti gawai aja kita ke pulai ke menua. Lalu nanti nak ulih nak ke kita pulai gawai itu. Atau siti utai ke patut diperhati ke kita itu mesti pulai. Pertinya.
1: Oh. Oh, ya.
0: Alamannya tadi utai ke dianti-anti kita tiap tahun tu. Rianya gawainya siti identiti bangsa kita Dayak ti patut disambut kita itu pun pini. Oh.
1: Bekeni-bekeni pun mesti pulai.
0: Bekeni-bekeni pun mesti kita pulai. Oh. Jadi tu sekedar tiap utai ke patut diperhati yeah. Kita. Nyangka tu uliah nyawab kita uliah lempuang ke belanja kita. Oh. Kesatu ianya beli tiket bilun tumu. Lalu kita berhati harga tiket dalam online-nya. Banding harga tiket bilun pak company penerbai bilun. Nah, bilun kita itu cukup mayuar ya. Oh, bisa banyak macam-macam bilun kalau dia dikenal kita mulai ke diri.
1: Mayu pilihan.
0: Mayu pilihan. Jadi erti nyatnya kemurah. Oh, ya, makin pilih kita ya. Tu ngagai sidak kerja di luar menua Sarawak. Kau tahu tadi. Lalu kedua, maka uliah berkunci kini kita ya. Kereta mulai ke diri. Diri menyadai kini atau ke berkunci nyata perahu kini ngagai sidak ke diau di ulu sungai ya nanti kita berandian ke orang ke dia balai ulu sungai mulai ke dirinya tadi nanti uliah kunci mepiak ya oh. Kunci diri sebelia kunci diri menyadai kini tau ke nabung kini kita ya oh. Nyimpan duit kini kita lebuah sebedau pulai gawai ambil kebanding 8 tahun untuk bisik 12 bulan nanti tuannya tadi dalam sebulan tuan nyimpan 50 narap tu angau 12 bulan lu ngantik ke maya gawai maya ya bisik 600 ya pama metu dah tadi anak siannya kena tua ngelempuang ke lu tua berbeli ke barang kini berbeli ke tiket piluan kini berbeli ke minyak motor kini tau ke kena tua nyata perahu kini buah tuanya tadi jauh menua tuanya tadi puan pini
1: Ya nyari hanyak tadi bala peringah sekedar tips kenyang kau boleh diperhati ke kita nanti kita nak tahu nak gak pulai ke benua sikit amat aku setuju gak dengan luan tadi pastor bakal kita ke berkunci kereta sebab jakut kita tu dia di Kuching kita tu tadi dekat pulai ke benua kita di Sibu di Miri kini nanti kereta tu hanya tadi agak bisik puang ulih tu ngemai bala menyadik tua ke bukai kini anak menyadik tua ke sama-sama ngau tuan depan keretanya bisik kurang mimiat lah belanja kita uleng limat ke mimiat uleng lempuang ke tati yang belanja kita
0: ya sikit betul laban lebih mana nanti kita nya tadi nemu berguna kotanya lalu uliah bersahup lempuang ke belanja kita yang megak lebuh maya pulai gawai.
1: Ya okey, harap ke tipsnya tadi oleh nyawup kita bala peninga. Siti lagi atau de pastor, semua kita nemu, semua kita ngasai, ungkus belanja penghidup jam ke detok cukup tinggi. Kelebih lagi bak negeri-negeri besar baka kita ke diau di Kuching, di tok tok ke di Kuala Lumpur kini deh. Lalu antik kita macam berita sebulan dua tu dia rakyat kita ditangkan berjimat berkena ke belanja ke tegar rega barang di pelabak ke dekat Niki berindik hari penyarut ba Asia Barat indah sapit menteri besar kita Datuk Seri Fadilah Yusof kala nyebut sebenarnya tu nyadi koya tajak pen udah pasca penyarut ba Asia Barat proses mulai ke baru pemanah stok tenaga global di pelabak guna ketimpuh panjai ketegal fasiliti napis minyak di rusak pulai ngagai batang jurai tua pastor nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhatika raban bangsa Dayak mayang itu pengerami gawai ukai seminat gawai tahun tu tang mega maya gawai bak tahun-tahun dudi ilak.
0: Okey, bisa beberapa perkara utai ke dekat dikunci kaku ditu kengenang utai ke tanya nona tadi. Ianya tentu ke kelangsungan belanja diri sebilia pengudah pengerami gawai. Tu utai ke patut penting diperhati ke kita. Kelebih lagi, sidak ke bisa anak benung bersekolah kini. Ia ke benung belajar kini. Tau ke bisa lagi anak miat ke lagi nusu kini serta banjong ke anak ngagai taska kini. Jadi utai itu patut diperhati ke kita leban kita nemu utai itu ukai perkara mudah utai kepada kita piaja tang utai itu patut diambil kita perhati ke kita dalam setiap kita ke ngatur belanja maya gawai lalu seliah ke utang pengerundah pengerami gawai leban mayuah aku ninga mayuah aku meda tang dak semua agak pekenya pengudah rami gawai itu mayuah orangnya tadi nyokak berutang berutang babala bakiah berutang babala sekaban kini laban nama laban udah kelalu mayuah berbuai ke belanja maya gawai nyak keperlu kita bisa atul kuaku buat setiap pengerami gawai itu awak kedua di hari ia nak lancang kita kita berarti kau itu amat-amat nyadi berutang kiba kanan kulu kile nyak nak diperansang laban ia tahu natiang kita dua di hari ia tahu ngasuh belanja kita nya tadi nak stable. Laban kita nyu dempak kita dulu, nyu kena kita dulu. Belanja ke bukainya sebedau datai no maya kita ke terima, no maya kita ke dibayar gaji. Jadi utang ti dibayar kita nyu timpuh ke panjaya. Laban interest tau ke anak utangnya cukup, cukup besar tau ke cukup nanti yang kita. Laban nama kita berutang, ukai berbeli ke rumah, ukai kita berutang berbeli ke kereta, semata-mata kita nya tadi dekat berami gawai ti kelalui tau ngasuh kita nya tadi terjerat tau ngasuh kita nya tadi berutang belah ndol kena patut jadi anang sekali kita belah peninggal kita patut merambu ngau cara kebetul lebuah kita mulai ke diri ke maya kita ke pulai maya gawai tu jadinya tadi setipak ngau munyi ke jakut dalam 39 lalu kemesai ke Tuhan ngana nama utai titik kemisik kita hari gaji kita hari utai tanam kita ngau cara ke patut kau cara kebetul awak kia nak pulai ke penusah ngagai kita awak.
1: Ya bala peningah hanya tadi nama kebuah konsep gawai bajet patut diperhati karaban bangsa kita Dayak maya kita ke dekat ngintu gawai okey seminat gawai tahun tu tang megak gawai bak tahun tu dekat datai atau boleh nentu ke kelangsungan kewangan kita serta megak boleh nyeliah ke utang udah pengerami gawai kita dekat ngintu nak lama udah kita ngangkat ke sitik lagu kita nampung baru bak jurai kita ke sekali tu.

0: Terima kasih kita agak berlengok kami buat program Pelasa Jurai 6.35 Sarito kita berjurai ke topik gawai bajet. Agak berlengok aku buat studio Reverend Pastor Tony Amaya. Pastor Tuan Nampung Baru Jurai Tuah. Tu hari utai ke diperhati ke aku betul deh Pastor. Konsep gawai bajet tu tadi nyangka bisik mal tau ke tusah mimit dekat di pejalai tau ke dikena bak raban bangsa kita maya kita ke ngintu pengerami besai ke bakat tu. Nama kebuah aku nyebut bunyinya laban bangsa kita itu nang teba di kelala sigit nak nemu nagang lebuh nyamu orang makai ngau ngirup. Kita ngai meda orang ke ngabang ngai rumah kita belalak tau ke nak cukup utai dempak. Nyak kebuah kita itu tadi sanggup kita ba habis maya berbeli ke barang pemakai ngau mega ai irup. Tanya aku pastor, nyangka bisik kini sekedar garis lalau tau ke guideline. Ti sekena ngau ajar pengarap kita ke ulih diperhati maya ti ngeluar ke belanja lebuh berbeli ke pemakai ngau ai irup.
1: Okay, terima kasih ke tanyanya Puan Penny. Jadi setiap kita kagintu gawai tu, kita patut ngukur baju di reo. Kita yang sekali-kali kita berbelanja lebih hari utai ke patut. Munyi ke 1 Tesalonika 5 ayat ke 18 nyebut, kita selalu berterima kasih ke semua utai diri kemisik kita di dalam Jesus Kristus. Kita patut bersyukur dalam semua utai diterima kita yang semua utai kedebeli kita yang semua utai diri kerja kita. Pengerami itu ukai diukur ke bak ni pemayuh utai kedempak kita. Laban kita manusia itu selalu berukur ke tau ke utai ke dipedak kita nyatari selalu kak bertapat ke berbeli kutai. Ane yang kita nya tadi nyau bertapat berbeli kutai pakai utai kedirup ane yang sampai temu teh. Laban nama kebuah laban ti kita nyau sampai temu teh sampai kita nya tadi empat luar ia tau ngasuh tua tusah. Lalu semua utai kedempak kita nya tadi ia utainya dibeli magang. Lalu empat mehutai ti utai ti ngasuh kenyang. Kelebih harinya maga kita patut berarti ke dalam setiap kita berbelanja. Laban buah kita berbelanja ngau jalan ya, dia kita dekat kenyang ngau mana. Dia kita dekat ngintu gawai ngau gagati. Laban memakai kota dempak, berbeli kota dempak, nitiah ke bajet ti udah diatur kita ngau cukup. Jadi lalau aku ngagai kita bala peninggal, ngagai kita kepulai gawai, ngagai kita kenyambut gawai baka ketahun tu atau kebak tahun-tahun dekat datai kini, nitiah ke utai ti udah ditentu ke kita anang lebih-lebih tanggau jalan ya. Lalu kita ngasai ke utai ke dikerja kita maya gawai, lebih kita nyambut ya, kita ngau ati ti lantang. Naban kita makai pemakai ti cukup berpengerai ia mega uliah pulai ke pengerai ngagai kita kita nemu taika de kerja kita hanya ukai pulai ke penuh sah belanja kita tangnya pulai ke atuk ti cukup keman ba setiap kita ke belanja maya gawai tu Puan Pini.
0: Okey, terima kasih pastor ke sawut nuannya tadi. Sama-sama meh kita berarti ke sekedap perkara ke ulih di aparati ke kita lebih lagi maya kita ke ngeluar ke belanja lebih kita beli ke barang pemakai ngau ai irup maya gawai tu walaupun ingat atuk tanya aku ke penudi tu pastor. Bahkan ni kita uliah rami ngintu gawai ngena bajet ti cukup-cukup ya.
1: Terima kasih. Utai ti ti pedak kita lalu utai ti patut diperudian ke kita ianya fokus pengawa ngabang ngagai pangandiri kini ngagai kaban belayan suku juru ngau bala bakiah kita. Labannya cara kita nya tadi ngampit ke kawa lunya mega cara kita nya tadi mantut ke pengelengau kita ngagai diri sebilia. Fokus kita mega ngagai semangat negut ke kawa ngau kaban belayan ari ti berundiang ka ngintu pengerami ngau kelalu mayuh muai belanja. Jadi kita ka nyambut gawai tu anang ngasuh kita nya tadi stres. Lalu bebeli kota ka patut aja. Anang sampai kerpai kita nya tadi nyau kusung nganti ke ujung bulan nyau mantap kerupuk. Namun teh mantap kerupuk ke kunyau. Kita hanya tadi nyau puak maya gawai. Anang puak sampai gawai yau. Lalu kita mega patut berarti ke anang segau-segau maya kita ke ngintu gawai tu tang kita kena ruang ngau peluang tu makai begulai ngau jelanya serta rami diri sebelia. Lalu ngau cukup belanja munyi kebak pelipi 4 kenteran ke 11 ya madah rasupol dia madah awak ke kita selalu ngau saya kediri cukup belanja serta berterima kasih ya dalam semua pengawak utai di kerja kita. Lalu kita percaya lebuah kita yang kerja utai tu gawai tu bisi erti bisi utai ke ngasuh kita yang tadi ngasai ke gawai tu amat-amat disambut kita yang ngau cukup gagati Puan Penny.
0: Okay, terima kasih ke Saud bak tanya kita ke penudinya tadi. Nadai hamayu hagi awak andu kita lalu aku sekali lagi minta Nuan Pastor nyimpul ke semua utai ke di pejurai ke tua bak topik ke minggu tu.
1: Oh. Simpul aku gawai Dayak tu ianya identiti kita Dayak. Ngagai semua bangsa Dayak kan nyambut hari gawai Dayak. Jadi bak pengerami gawai Dayak tu ianya tanda kita ke berterima kasih ke pemanah Tuhan sepanjang tahun kita dekat ngintu gawai tu awak ke gawai tu mai erti ti badas lalu pihak mega gawai mega nak nguruga belanja kita nak nguruga bajet kita tang kita patut gawai ngau jalan ya bak topik gawai bajet tu kita berarti ke merambu bajet ngau tumu lalu awak ke bak maya gawai kita nak berbeli kita kena patut bukai nitiah ke ati kita tang nitiah ke pemisik kita lalu anang berbelanja secara paksa laban ti kita berbelanja secara paksa kita dekat berutang ketika dekat pulai gawai lalu anang maka kita bertapat berbeli kutai ti ngasuh kita sebenarnya yang pala utai dia tu nyau mau magang malah peningau jadi kita patut berbelanja ngau cara kita empu lalu nitiah ke pengulih diri empu magang lalu utai ti berguna maya kita ngintu gawai daya ianya bala menjadi kita ngabayang ngagi pengendiri munyi kaku tadi kita hanya tadi mantup ngelengau ngagi diri sebilia diri serumah kini lalu intu maya ngau penyelan ya ngau ucapan terima kasih kita ngagai Allah Ta'ala lalu pesan aku sekali baru anang segau-segau anang kulu kile kita hanya tadi lalu jaga pengelikuan diri lalu serta maga jaga pengelikuan orang bukai maga selamat hari gawai ngagi kita.
0: Okey, terima kasih ke simpul anuannya tadi pastor bah topik tu ke sari tu. Jadi bala peningah ngarap ke sekedar perkara dipejurai ke oleh nyadi ke lalau oleh nyadi ke tengau kita ke lebih lagi maya kita ke dekat nyambut hari gawai hari besai bangsa kita. Pulai sekali baru dengan pastor nutup kita bersampi.
1: Oh. Apa yang kami tadi serga, terima kasih ke pemanah Nuan Tuhan Jesus. Sudah ngiriang kami, sudah nyertai kami. Ba program Pelasa Jurai 635 tu, awak ke program tu Tuhan amat ngelawa, amat negu, amat ngubah hati setiap ikut bala peninga kelebih lagi. Ba musim gawai daya, ba tahun tu Tuhan Jesus awak kenuan ngelindung, nyaga, nguta kami lalu baik kami datai ba tempat kadi tujui kami ngau selamat ngagai bala ke pulai gawai lalu pia mega awak ke pengerami gawai tu ianya mai berkat mai pengelantang mai pemaya agai setiap ruang bilia lalu kami percaya Tuhan bak maya ari gawai tu Tuhan deka ngayan ke pengasih Nuan lalu kami berterima kasih ngau semua tai kudah diulih kami ngau bak tahun tu ngau bak tahun-tahun ke kebukai mega Tuhan selalu ngau kami selalu berkat ke bangsa kami lalu berkat ke setiap bangsa Dayak Tuhan di selampu menua Malaysia atau ke di luar menua Malaysia atau kenyambut gawai Dayak tu awak ke kami penuh ngau ati ti lanteng. Terima kasih Tuhan untuk sampi kami terpinta kami di dalam nama Tuhan Jesus kami dap sampi. Amin.
0: Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Jadi bala peningan untuk nyak nakak program Pelasa Jurai 635 ungkap ke minggu tu beri selamat hari gawai ngagai semua raban bangsa Dayak nangira dini ala indua kita berjimat lebih mulai ke diri ke menua lalu berjimat lebih mulai ke diri baru.

0: pagi ngagai bala klub aku, klub ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilik ya. Painai aku bala tua ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai. Lantas senang ngawan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Seriaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

0: Cekuya.
1: Ya, bermacam tisun main ke diatur ba rumah-rumah panjai. Okey, kita ke benung bergemburu ba sebelah ruai. Nyedia diri ya. Ada ke ngerada ke air pengayu cun pukul 12.30 malam tu lagi ya. Okey, jam kita 11.23 minit malam. Berhati dulu gaya hari kita untuk malam tu enggak tumbuh pagi lagi. Nadai hujan di benua kita. Kucing, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miringau, Limbang. Mana anda rindu kita ngintu pengerami mantar gawai ni. Okey. Tasik kita bergelombang 1.15 meter peninggi. Angin berpupu dari barat daya. Enggak pengelaju ya 20 nyentuk ke 30 km sejam. Kesuah pengangkat enggak penyelap di belakang kita. 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey. Game kita enggak lagu-lagu gawai. Ungkup ya malam tu lagu ke disada. Mancang enggak lagu ya bujang. Semalam maya gawai. Kedua lagi nginjau lagu dari Ramdes Walter. Richah gawai.

Hai hai hai, aku Durin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, nak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua. Gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

Ya, bila kita ke Agininga kami, pemenang malam ke malam tu berkali yang berkaban kau DJ MAD Konti Kenyar pukul 9 malam tu tadi. Ya, terima kasih menyuh. Nangkan ketua lagi setiap lagu gawai berbaji sesigat lagu kita. Nangkan ketua lagi ya. Udahnya kita mending ke Biau Gawai Dayak dikenatai ke Janang Ensirian. Dikena kita sama nganti jam ke Cuncun Mangkuang pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, panggilan bertemu baru engkau DJ MA Pemerindang malam ya. Sambang itu hari gawai, engkau hati ke cukup ya lantang, sambang itu ke kau hati kita sekaban. Teruslah kami, YFM, segulai, sejalai, jangan lupa untuk bahagia.

好，哦好，哦好。Nyala satu tok aku no gebolok satu tok nete bunso batang adat dua tok no gebolok dua tok kena bakar de sokat tiga tok no gebolok tiga tok berenak nanga pun sempekat nyala tiap tonyo kena empat de kena ngengat kadat pangkat rekaya lima tok no gebolok lima tok no no pengawa tuai kalio lemak jaga enam tok no gebolok enam tok je cuan kita bunso tu juah ne tok mah penombuh batang kerja. Nyalai nak kubusuang ngelambuang gunung nak kutolah ngelangah tanah nak kulaya bekalih dunia nak kutumbang ngelangah ngelayang bintang nak kudanjan nyengkuran bulan nak kulesin curi hari nak kunyaya berpindah menua. Nak kubusuang ngelang layo ngebau keselenjau jauh manuk bandar. Aku kan ingat kadat minggat laki jara nampuang adat janung gasiang gila ngirit adat abit lang bandar no sun adat pun laki muna no duk kadat tanduk berjoluk pangkat kaya ngirin adat bin gila menua nyadung adat demung laki reminda minan adat letan berkaya dana nyalai no kebosong lesi berbadi ngebau kesalahan jauh-jauh manuk pungkak laki demua ketak semuka duduk bandi. Aku guna adat akik kita yang tahu lenggan ngeri anyum bujang berani bang berdelang besi kun mangkuk bumi. Lentung rekaya muari guang laki sendi. Nyok kena ada tundok keteladok kecuan keteladan ketiban hari keliak jeman sampai ke diari. Aku nyundang pantang belang pinggang ke belang nyemayang punggung nondok adat surah keempat keberadat nisi jelatung nondok penti antuk rasi. Datar RTC lambur gadung nondok jaku antu abu datar monggo golok pucuang nondok kangau bunsu buau hari rentau palak lepung. Nyalai lamok kaki kodap diri di segi kerambai tikai anyam perampu aku kemiau ketak kudugau duduk bergolok. Tang sayau me terintia puting dabung abu engkau tu. Nak pandai ngara berita ngatur leka jaku. Laban aku nak tertunduk ke surau nyawa ngat niang temenggong kau. Gak kita belok dengar berita orang yang dah terlebok ngadu ke menua ulu sempal semilu batu bergerogu. Terlebok ngelasik menua ilik alur reni gumbah pupuk terlebok pepkasik ke terhenti babi induk ngatur layak ngadu ke penyaruk nyimpul temukuk ke tongkah lambuk kita baduk besaruk main berserang. Nyala lamak kaki kudap diri di segi kerembai tikai anyam dua aku ke miau kita ke kedua kau duduk bersemuka. Tak saya om terintia putih dah mahu selekau aku tundak pandai ngerambai jakuk tuai lekau sempama. Laban aku hendak tertunduk ke surau nyawa ngek niang tun juga. Apai tan seri linggi. Gak kita belok nengah berita orang yang terlebok ngadu ke menua ulu sempat gerugu batu segala terlebok ngelasik menua ilik arun alur ni pasar raya. Terlebok jaya yanan ke tanah Sarawak hari rusak Indonesia. Terlebok jenti ngadu ke negeri mangkuk mumi. Nguasa menua ketungkah menua kita ke merdeka boleh bersindang lambang kenyalang. Tak saya umat terintian puting dapat lancam tudah pangan tundak ngentis nyaris inggar depan-depan. Dia dengar kita mensia di sebuah-buah menua baru singkau megap simpan nak munyi surau nyawa ngik. Tan Sri Celestian Ujang anak jalan. Lebuh jaya ada panah ke perintah ngerah iban ngikar NCR land ngukur sempadan kampung puang. Agik mega aku nak tertunduk ke surau nyawa ngik niang. Lamambang baja sedoi lamambang sumuk orang sebutan ketiga lamambang lau ari batang raja nyepan. Sedak gena lamambang kita bilang di pelandik ke iban. Nyala inti kawai rukan malo sedak kudah nyanyo lamuk danjan sedak au nganjung garung ranggo sembilan. Inti kawai umai sedak tok met ngumbai apa si gai raja sempula gena orang ke rumah di dengau nuyan merenggang. Tak sayau ke terintiah putih yang seri dabung gegeng ku undak nekis nyaris inggar rai-rai. Dia dengar mensia sedoro sekayuk muno di baru singkong minggu ngeledi ke miau ketak misalnya jauh-jauh manuk seriban padi. Nyerimbai kita ke melagawai ngintu pengerami itu, ndak semuanya ngosurah nyawa ngit tan seri liang mugi. Ia gandang kepala kita daya subuk menteri perintah kunci, jayah yaudah dipanah ke perintah nyaga company karan api. Agi ketembai nyade cermin DCCI, nolong remai ke ekonomi, ngulu keiban rebat dudi, nyapai pemansang pengawal dagang. Nyalai lengkau ke kita jakut nyok,
Dene nyalah tesau itu anda bilang. Nalah tesau jakuk nyampau nondok ngebau lengkau jawab Sumedang. Dene nyalah tundi jakuk siti nondok gelai apai majik kenyerorik bobo dori bengat jahit timpan serengang. Nyalah lamak kaki kau berdiri di segi tekai kerembai anyam pajar aku ke miau ketak ke kedugau duduk melasar. Miau kita ngusul niau hijau manuk borek lelayar aku ke nondok adat nian tigar kebok nian tigar menye. Entik mayo berumah. Ya dulu nere kakah nonton ke pelasar. Entik mayo bomai ya dulu ngerumpang tatai mabuk kampung luar. Entik kebok nian tigar menye. Kita ke sama nengo orang ke cukup pintar berumpang sengal layar nunggang. Lamak kaki ku dah berdiri di segi tikai di kerembai. Anyam satu demo ketak semuka duduk seribu aku ke miau ketak selenjau hijau manuk pipit antu. Aku ke nondok adat akik kita ke pedaman tigo. Nyalai niang akik kita ke pedaman tigo. Menyo. Nanti maya berumah. Ya ke dulu niri kekah nonton ke pramu. Nanti maya bumai ya dulu berumpang ke tatai tanah ulu. Kebok akik kita ke pedaman tigo. Pemaduk sikar lomor satu berumpah ulu paku ramawang. Lama kaki kodap diri di segi tikai di kermai janet anyam sarok mo kita kebetungok duduk tiban baloi ban. Aku ke miau kita ngusul jauh-jauh manuk jalayan seriban. Aku ke nondo adat akik kita kepada mo mawat apai saban. Nyalai mawat apai saban. Nanti maya berumah ya dulu neri kekah lama tebelian. Nanti maya bumai berkenyok ya dulu berumpang ketatai tanah Nyepan. Kebok mawat apai saban berarti nyiliki udu tajam pandai dicunggai tunjuk kanan genggam lengan. Landik nyamban batakrian kesekilan menjai berang. Nyalai terkenak-kenak pecunggai panjai jari kebok aku miau ketak ngau selanjau jauh manuk jalayan tekorok. Nsarok mua kita kekumumuk duduk berkelingok mai betis dari kepedis ngarung ketapok dada tak berasa balak nyedok dalam dari keberendam gelau tebunsok. Entik dekok. Tahu ke kita ngelok aku ngai jeliu betutu ikan beledak? Pedak dia kita jeliu betutu ikan beledak. Entik kulu yang ngeju nakak gerugu batu galang berpangkak. Entik kilik yang ngambar ni pasang nguok. Nyalai kita ke belak ningo berita gemian ikan beledak. Ndak kalau meniti kenyamu dari jengkara layar tujulok. Nampuh rebok tamak sengok kerikelok bubur rendam. Tak kena kindang pesingan lengan kanan jaring engkang aku ke miau kita ngusul jauh-jauh manuk labang. Aku nsarok mua kita kebetungok duduk merbangkang maik betis dari kepedis keru tulang. Dada tak berasa balat bimbang dalam budu berendam lempuang balat meradang. Nyalai medak aku kesumbung bakal kena masa tuguang tekam pengabang. Nanti dekak. Nadai ke salah kita nyemuk aku ngejeliu betul-betul ikan tebalang. Padahal kita dah gemian ikan terbalang. Nanti kulu yang ngeju nakak gerugu batu galam lintang. Nanti kilik ngambak renik pasang ulang. Nyala kita ke belok nengah berita gemian ikan terbalang. Nak meniti kenyawa dari jengkara layar medang. Lebuh jawang nyala.

pelai tumbuh ke diri-diri di menuili tepan manyi ke seni nampuan dan. Nyalai lemai kemari nyertari kemari sabong lindung di pertang penyarang rumah jebung kami detuk dengar kau cedek kenemia tak ragak baka kawong cedek ketuai berkumai-kumai serimai panjang. Dah baik sedak ke kau ngalau jelio betul-betul ikan kolong ngempas di lepung pelok karangan. Nyalai gagong ke aku ketawa nangak kerasa ujung debong. Dah baik aku lanjik demok aku rajak teragak di panggung aku ngasih tu. Datai dia dia nadai aku medap kepai kan aduang mandik berkecimbung. Ngempas dendong dan lepung palak kerangan. Kadang nak kita tuk dia yang medung. Digelok kurang gagal pelambok. Tapan bertenung tumbuh di puncak ulub darung tikam tempalung lempai gulung tali besaran. Nyalai lamak kaki kodap diri di segi. Kekaya di kerembai anyam pesit nyengkang kebulang ngensit ketombit. Aku kemiau ketak kebukudu kau duduk berpingit. Kita kemai ati kakau balak riau du gaget melau gawai dayok ngintu gawai bernasit. Aku kok miau yang semang kita ari belakang ulang ketumbit ngambil ke yang tinggi kita nak malik nak mai ati berbalik ngerensik mimit yang ganggam kita nak mai ati kidan tajam ari penawan gansai beruit laban biau aku tu pukai biau ngepok biau biau tu guna nak biau apa sabit berkait ancung selom berbelit ni orang kelandik nyayat langit besaku merapit sesta nadai bersapa. Nyalai lamak kaki kuda berdiri di segi tikai di kerembai perampuk seribu demo kita semuka duduk nunggu aku ke medak belakang kita ayak jang. Ndang mengkang kinang-kinang tinggal kelatang baju beludu kita ke petungkat kumat besi sentuh kita ke gagaria recah hudu. Kita gemelah gawai dayok ngintu tahun baru aku ke miau yang semang kita ke gulang dok ngetu ngambil ke yang tinggi kita elok dia menjadi. Nak mai ati kudik ke berbalik ngerensi udu yang ganggam kita nak mai ati tajam mari balan besi skru. Laban biau aku tu ukai biau piau biau sengapa aku guna nak biau raja sentuku dokumar beku bunso raja petara. Amat tak dapat nak jaga bakal kena supan tu dah pangan tu ke miau kita ngeselin jauh-jauh manuk jelayan. Semua bala dayak tuku iban nari lunuk nyentuk keberam. Aku nemu kita dia tu udu rindu berimbai duduk ngendam. Berparang ke belakang kerikai kanan bersolo rindu upangan. Aku ke mendok belakang kita orang balai ban mengkang kinang-kinang tengah kelatang baju sulam mendok punggol landung kita ayak medung. Mengkang berjuang bedung lampit Jerman. Mendok jari empat kita meruan bertungkat kepin nawit dawat pakau bersuran. Mendok yang kita mengkang dari belakang pulang ke kanan mendok balau kita. Palok kita ibu mau lengok-lengok ujan sugo ampar leka marik merejan. Ngambil ke yang kita nyelok, nak mahi ati jahit ke kudik ngerensik kidan. Yang antung kita nak mahi ati kena tentu nuntung di perambu papan di balan. Laban aku ke miau kita ngusulai jauh menuk jalayan. Kita ke berami ngintu tahun baru gawai ban tu. Bugulai ngadusun kedazan ngintu gawai keamatan. Kedua bangsa kita ke ngibai ke gawai besai kita iban bergulai ngomnyadik kita berdayuh kelabiat kenyah ngokayan. Nyalai nak kebusung layar lelok aku kemiau kita ngeselin jauh-jauh manuk jalayan kurok semua tugung iban bala dayuh ari lunduk nyentuk ke sabok. Ari limbang nyentuk ke gelenggang batang kelakok. Aku undang nemu kita rindu duduk tungok berparang ke belakang kerikai mudok rindu solo rensiang berpedok. Medok belakang kita ayak jang. Tak mengkang kinang-kinang tinggal kelatang baju tayak medok punggung landung ke kita ibu medung mengkang berjuang lompong lampit tempok. Medok jari empat ke kita meruan bertungkat ke pin naik dawat bakau lama. Ngambil ke yang tinggi kita nak mai ati jai ransik nyidok yang antung ke kita. Nak mai ati cemuru nonton di perambu papa rasok. Laban aku ke miau kita ngeselin jauh-jauh manuk jelayan tekorok tu. Kita ikan ngintu pengalami hari gawai dayak. Maya tu tahun 31 hari bola lima. Ke bersolok keramai jaku segulai sejalai ngangkat kemain lama. Nyok ke buah kita kepada tiap-tiap buah rumah nesau kaban ayok ngami kenuntung di kandung papa rasok. Di batang gelenggang Sarawak lelingok. Uji tentang dia kita ingin pembulang mata medok ngami ketembai kita medok manyuh kita dipakai barang pok. Tahu kai seminok nakaknya ngambil ke kita oleh muai penyerkang. Ngedup ke penyerakup, lalu metul ke kawul ngambil ke simpul nak terbuka muai penyerentok. Padahal kita elok pemanyuh pengabang nyo petang manyuh rik tupang bungai lengok. Nyok kelaik kita ngintu tahun baru gawai dayo.

Padau dan nak rakuang kenyalik liok ke kamar lingok-lingok nerimok gelok bujang buruang kenyalan. Nakah-nakah ke pemanah penduduk kita orang kena timang aku cukup terbilang pansuk rita itah. Nak bakau bergayang tapang sesanggau pun dibun pasun merah mata sekeluang tedung negau sapa batang tansak kenyalang kenyalik rakau lantar kenawang gular biso. Dan ke berperugan berpangok tiga di depan korona ngait ketada ngeluang lingkang. Nyalai ngambat sedap bulan pernama bernyawa suran kelo-kelo mesan kebesara tali tekang. Ukai nak ada kita ke nontuang di perabuang rumah raya aku minta sumpah lalu samping agak betara. Laban kita itu dah rugi munus renti babi sekali sepa dah tumbang petugang labang manuk bandar. Padahal dia kita kota penglalu ke pekamal lendu-lendu bukir cenagir ngambil gambar tedung balu mantuk ngeju. Padahal dia roh rumah dia cukup manah. Tampak berendah di pandang lampu. Lebuh banyak petang ilak tahu kita nginjau lemah lau angkat nimang ngentak ke batang tungkat bolu hantu. Awak ketindai ngangau petara bunsu biku ngambil ke kita geranya main minta gayu suman lanan gayu guru bekas untukku. Nyalain intip umai ilak kita tak berasai ngulik sempulai pada poyo intip dagang tak berasai tak upang kita. Numbang ke gudang ringgit kubu intip bersekolah pas persa masuk yu. Nyok baru kita landik kira besik penemu. Lalu daripada korang bagai ulu gagang tumpang. Ke dia tahu, baru ku miau kita ketuai ke perintai duduk bersemak. Bertong ngesedok ke darah berbak ngesedokkan miak. Aku kaksal dijungkal rentak-rentak dada ke berasa ngarung ke keciak. Dalam ke berendam kerak-kerak ku aku. Aku miau kita ngeselia jauh manuk jelak. Tang ke penemu orang ke mansa baru rebak urang ke biak. Medok kaki ketisik berani tadau sebakau tiga bersapak. Kau sedok ndam jalak bayak boyok anak bujang senang. Agik aku miau kita ngeselan jauh-jauh manuk pekakau. Kau aku ke manuk pekakau. Tang ke orang ke mansa baru penemu rebak ke maya dia. Medok kaki ketisik berani tadau peranggut tiga dilah pecah berjang santau. Kau sedok ya tuk ngeselan jauh. Ijau manuk entis pekakau. Pemaduk nama Birian Kurunggang. Nyalai kena-kena jari kibok tunjuk satu aku masa kita ketuai ke perintai duduk nunggu dulu aku miau kita ketuai. Depanah ke perintah lomor satu nemu. Miau petara kita kenyadi kaunselor balap mancar kaban pengulu. Nyak orang kena nemu ngaduk tunggu serta ngota benda timbang. Ukai nak kita kedegelok urap silar. Ular yang kerudu, serau nipu, mantuk ngeju, ngebo kerau, mayan bergegok, numbang ke batang, lamok isu, namun pesu adat lamok, matut ke pengerentang, hukum timbang. Nyalai kena-kena, jari kebok, ujung kudung, ku masa kita muka, duduk bandung, maik betis, dirik kenyo pedis, kerampit kes, sabung patung. Laban lamok, aku ngeluluk ke kita, ngau jakuk, tampung serengung, nyalai kita, ke digelok, aku ngep tugang, labang, lanuk, papau nyenebung. Kena tandang, datuk temunggung kanang, kesimpang batang, baru sengkang, remang bernatung. Tang kemayari, kemaya pagi tu dini, nyebakanya, menua kita nadai, menua ilik, kita nadai lagi, dalur renik, kumab sabung, menua ulu, dan ketu, sempat guruku, karam tugung. Nyalai gelai, kita nyong ulu, kebeliok bumai, mokok peguang, kita nyoniri, kemengeri, mokok kampung. Laban diindung, kita nyolandik nanung, namun rupung, nujum pemensang. Tagi kapal-kapal terintiang puting dabung selaka engkau miau kita temungguang balap mancar kita lebok ngampung perabung rumah raya. Entik semak. Kita tampak reta entik jauh jalan nama. Entik lemai kena kurang tak kalak kerepak tikai yang jauh sana tinggal pelimbang baku temaga rembah-rembah salian cina tukang semangga. Laban jaya kita lendek madah ketua perintah nitih kubah singkang dunia patut kujakuk laut masuk serakup dalam Malaysia dekok kujakuk dayak rindu ketawak sambil gagal. Cina bersama gagal ke senakak yang nerima lima itik pangok rukun negara nitih kekalih ubah dunia kena bawa singkang pemansang. Agik ke kaki aku agik kenye di segi tikai di kerembai anyam berlebak aku masa ketuai keperimpai duduk bansa ansak. Kita terlebok ngempung perabung rumah pandak, terlebok ngempung pawung burung nibak tambak nendak. Entik pegawai terlebok ngumbai apai si guys, dua apai pandak sergatak, terlebok denjang anak bujang lemah-lemah nendak. Bok panduang gelong lumpung ngampam subak, terlebok munuh serenti babi biak, pedak ati atau babi
petarset nyade manah berak-berak kelalu nampak bakok panang tekan pirak bakok kulung upak diserak batu orang. Nyalain tip taro manang aku kembau. Aku kebau ngeseling jauh-jauh manuk lebang nyurik tukang nangkap semangat tip taro lemambang kebau aku ngeseling jauh-jauh manuk menang. Nyok naura tukang serta terbilang ngentak ketungkat. Nanti orang kegawak buah pias pengerai kebau aku ngeseling jauh-jauh manuk tawai. Nyok ndang orang kepandai mulai ke pengerai main berubat. Nanti sedok kegawak berjabatan pelajaran. Oh kebau aku ngeseling jauh-jauh manuk seriban nyurik kemeran keturan lekau surat ngajar niap. Sedok kegawak buah pias bomai tanam kebau kong seling jauh-jauh manuk jelayan nya orang kengajar nopi ikan nanam lada nanti sedok kegawak nyari sedado kebau kong seling jauh-jauh manuk sedo nya orang kenyagau kebong mata ke garis menua nyalain ti orang kegawak bopis kampung mudahnya kebau kong seling jauh-jauh manuk sematung nya orang ketelebok ngelindung kampung aura ketelebok ngelindung kampung bawang ngetong lompong ramuk segala. Nyalain tip taro nembiak sekolah kebau kong seling jauh-jauh manuk bandar. Nya orang keng lala engkau lekau tesok. Sedok gagik bakal jengkak gamal lelengok nyangkau nadiang sedap besik dembiang petaro. Niang pengulu limbing ipar dampok kena padu niang pengulu tigo cuk nukok kena. Kenang agak goyang mandik simpang batang kelekok. Laban-labar sedok besik sekolah kenyar remenyok anjung orang kebetung. Ngumbang arun nangga pasok udah Tuan Kavanaugh ke menua Pantai Sabok. Datai dia nyo debai orang ninjau ndak lama are temparok pucuk tiang. Debai orang niki kubu pis gagak di menua Tanah Seriok. Kenuk ku jakuk berita. Tua gendak medak. Perabungnya kelepon-lepon rapas pedak 19 depok 18 bersundang. Dia ni debai orang niki tanggak lakak lantak gempanang tekang mau mudak kuak-kuak ke tanggak jamban melintang. Bertemung nyalo bunsu kambok. Tuai lukai boban banan borak palak ngemongo lalang bidang. Nyalai kepai-kepai pecunggai tunjuk cawit. Aku miau kita ngusulih jauh-jauh manuk papit mansok mau kita ketungok duduk berpingit. Aku kemiau sedekkan biak berkejengka agik mit laban hati sedek keberani. Tolong makit tunjuk ngangkang sedok yajak jang telbok milang wang itu duit. Berebut malay je sepit riat-riat nguyang kepilau. Kaki aku kepenye berdiri di segi tekai di kerambai. Anyam idas. Miau sedok kepekedugau duduk di atas. Sambil miau sedok kena miak kepecengkak agik rumpas. Laban hati sedok keberani tolong pas jaring ngangkang sedok. Ilok milang wang itu duit kertas. Berbuat malin jen beras berpas-pas musim kekipas ngayon kekuda. Nyok ke dikerinduk kesedak kerinduk dipegagau kesedak kedara ngasuh lesung habis tempaluang capan baduk nganyam timpok delkok buai semua. Nyalai nak lejuk ke nyawa aku ke nyada ngelambai hari aku ke nebah tatah dilah seri dabung gege nyerobok kitai ke ngulu gawai ngintu pengerami itu. Nyalai tanyo lelak ni aku terdek ciak kanan tubuh dada dari berasa peluh renyah dan kujuh. Asai ke nanjak pasal menuh, asai ke nikam mutai jauh, asai ke ditaban ke rumah runtuh. Aku kudah miau kita ngeseling jauh-jauh manuk berjalak beluh tu. Tang kate ku nak berkenyok, ndang ke bakau bermua bala guluk manyuh. Nondok adat gelanyang manang sayuh, ngau petara raja selam petuh. Nyalai kita belok ninga berita gelanyang manang sayuh ngap tara raja selam petuh. Nyok orang ibun gelenggang dolang penyepuh ngembuan tukul dia kena ngembuh ngembuan tempan dia kena ngerubuh ngembuan peputan ruan pengesuh. Nanti kita tabin semenak dikambuh tanti sakit lalu sepuh ngambil ketubuh kita kokoh di seluruh menua sekayu Malaysia Raya. Nyalai nyangkau kita kebisik jai borong salah tenung, jai mimpi salah hari, jai igau nyandau pendiau, jai kenyap salah pengangkat. Tembuk baduk, terpangkau tertunggok, terlempai, terpanggai bermanuk tu. Nyalai kita aku sampai ke kita. Di sepumbung tanah Sarawak tu, kita itu ditampuk mana bedok ke pucuk bawah jenggi. Di depan mana jaban ke bulan tanggar pegari, ditanggung mana celung ke lepung baru hari. Dijaga manam jaya kesingkau megong ledi. Nyalai ambung buah, ambung kudu minta tuah tambah gayo. Selamat gawa dayo, gayo guru geranya main nguanmu.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kitai semua bangsa Dayak bak Selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kitai bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngare semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai diri serta pengelikun diri, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedikesayau kita.

0: Hai hai, di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilison Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke masa daya nangira bah dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nguan menua.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, usaha aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngetu dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji ke gayu guru, gerainya main lantang senang muan menua. Oh, ha! Asal gawai.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala peninga ke Semampai Nyukong lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh.

Hai hai hai, aku Durinja Dora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerai nyamai, senang lantang nguan menua. Oh!

Hai sis, hai Bob. Aku ulat-lat. Murid selamat lari gawai nuju kita semua. Out sis, Bob. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh untuk kita deriba. Nyawa kita aus. Ah, hirup kai amai, hirup kai celap, okey? Selamat hari gawai, berperindang kau. YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM bakal ke tahun tu. Ngau tu, aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha!
1: Aku coba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua, sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersah dulu peringkat pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi nang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cikgu Tuba Analimbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Antu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peninga YFM Iban.
1: Aku Dampi anak Datuk Tutong ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak Gayu Guru Gerai Nyamai ngagai semua bangsa kita Dayak kengintu Hari Gawai.

0: aku Irma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajesh Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
0: Kami Ari Wifi Iban di Kuching.
6: Mari selamat.

Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak agai semua kita bangsa Dayak yang kediau di menua kita Sarawak, Malaysia ngau dinin luar kita. Ngau peluang untuk megak kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ngau pengerai tidi asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu udah terengkah pabiliak penaik kita. Lebih lagi apa mujur umai kita tahun tu anak ucu kita udah mujur bersekolah boleh kerja boleh pangkat. Ngau semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat merkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi ureh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Aku penuang anak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat merik tabi basa serta selamat gawai dayak tahun 2026 bagi semua bala peninga lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan. Nanti kita ingat sebedau tahun 1963 gawai dayak tu selalu diintu kita buat bulan 4 bulan 5 pada lawan pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri saya terima kasih ngagai Allah Ta'ala sudah mujur ke pengawal kita buat tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 gawai dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia jadi seraya dengan program terbari gawai dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita kengintu gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau numbas ya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbas ya anak sampai kita mabuk layak ngau pengendiri ngai ku teh kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku. Jadi aku ngari ke Kamis Bilia sekali lagi saya terima kasih bagi semua bala aku dah ngemujur ke pengawal gawai dayak besar no ethno cultural festival peringkat negeri Sarawak aku dah dadu ke tadi miri kena 1 bulan 5 sampai ngagai 24 bulan 5 aku dah tu jadi bapak penemu aku berkenyak mga hari malam balas ke diberi orang mayuah pengawak tu nang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan ku dah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kumai kata inklusiviti yang nyamai semua rakyat semua bangsa dan ada milik agama latar belakang ngau magang nintu gawai dayak kita ke tahun tu jadi kena ku mujur kerja ku aku ngari ke Kamis Bilik akan beri selamat gawai dayak agar semua bala kepedina lebih lagi bala ketiban ke dia ubah negeri tau ke bawah menuk sisir lalu ngarap ke sidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tila mai tuah mai limpah ngau mai kita akan lebih mana lagi dari tahun-tahun ke udah nyajar aku terima kasih.

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka paku nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti begempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau beberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa meruniang. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar tebangkal ketega bujang senang, rita geluang begemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke daya, betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketubah yang nak bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan yang hari 4 hingga hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama abad tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan, hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi ini kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6 menyikut tadi bak tempat Masjid Jamik Betul ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh lalu pukul 14 hari bulan hari Minggu bengkah hari pukul 10.30 pagi ya. Tempat Bak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Steven Kaloningkan tadi. Program Siti ke tahun dari Ramayuah so ya, minat Ramayuah ya, konsert rakyat ya. Kat dulu ke 14 bulan ya, enggak berengkah hari 8 Bak Pekarangan Dewan Tan Sri Datuk Amar Steven Kaloningkan juga ya.
2: Yang Berhormat Datuk Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau beranak ke Pokok Sarawak.

0: bahaya tu. Saya terima kasih Luka Merik, selamat hari gawai dan semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita tengintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan haluannya aku harap ke kita menjaga penglikon jalan mah dia lepuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan alun untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke ngantik kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang dilebuh kita nya berbelanja maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia ku ngainak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggal penusah jadi ngau cakutnya sekali lagi kemerik selamat hari gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukung aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngatiti lantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

0: lebih lagi ngagai bala klub aku, klub ngempat Nasriaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, ngobala kapan pelayan aku bak menua Nasriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyemai, lantas senang wan menua. Wah!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Nasriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub ngepan Sriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sriaman. Selamat hari gawai.

0: Aku Edma Langi.
1: Hai, aku Melati Badi.
2: Aku Rajas Booking.
3: Aku Densi Tambum Takeisi.
4: Aku Daniel.
5: Aku Amanda Johnny.
6: Kami Arif.

Aku Rafael anak Sulaiman dekat Meri. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai ngagai kita semua bangsa Dayak bak selampur menua Sarawak. Nanti pulai kemisi sama belak berjimat meh kita bak jalai alun. Selamat pulai, selamat datai. Oh.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai, ngarai semua kita ke bebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik, maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat Hari Gawai.

0: di Sidian, di Kemri, selamat hari gawai ngake kita semua. Kayu buruk, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Rilisan Layang dekat Meri. Selamat hari gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak nangirabah dini-dini alai harap kebulian rezeki kaya raja nguan menuan.

0: semua, aku Ika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerah nyamai. Ngaga semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggau to, usah aku ngaji tak semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Enti asing ngantuk medri batok ngetu dulu dah lama au. Ingat nih, bisik pemeli kita nganti penata kita pulai ke menua enggau selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningan-peningan YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang muan menua. Oh, ha!
2: Asal gawai datai, aku asai ke agi bujang.
3: Oh, ha! Selamat hari gawai Dayak 2026. Menuju semua bala peningan ke Semampai Nyukong. Lagu-lagu kita iban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat maya driba, berjimat maya barantau jalai. Selamat hari gawai, aku Steve Shigan. Nuju semua. Oh, ha.

Hai hai hai, aku Durin Theodora, dekat meri selamat hari gawai 2026. Ngagai semua pendengar radio YFM, ndak ngira dini alai diau, ngarap tahun tu, mai pengaga pengelantang ngau berkat, ngagai kita semua, gayu guru gerainya mai, senang lantang nguan menua. Oh!

Hai sis, hai bro. Aku ulat-lat. Merik selamat hari gawai nuju kita semua. Out sis, bro. Engkau sitik pesan aku. Nanti kita benar deriba pulai ke menua. Deriba jauh-jauhnya. Nanti mata kita ngantuk. Nah, singgah dulu ke bang jalai. Pungai mua kita ngena air amai. Pungai mua kita ngena air celap. Ngambil ke kita regas. Ada yang ngantuk lagi. Aku faham. Maya driving jauh-jauh tu kita deriba. Nyawa kita aus. Ha, hirup kaya amai, hirup kaya celap, okay? Selamat hari gawai, berperindang kau YFM. Mania. Selamat hari gawai.

0: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Engau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Ane yang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nya ajak hari aku Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production Sendirian Bahan. Oh ha.
1: Aku cuba lawan yang beri selamat hari gawai daya ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu penggal pengangkut ke dikena kita, pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba berjimat berantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
2: Aku beri meringai anak saga hari Unifo dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Kayu guru gerainya mai lantas senang nguan menua. Oh ha.

0: Aku Cikgu Tuba Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat meri pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia. Beri selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai. Ngagai semua bangsa kita Dayak, kengintu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu. Ngajar ke semua kita, gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tubuh kita kengintu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselala Kinggol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat meraih pesan selamat itu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa Dayak di menua Sarawak ngau semua peningah YFM Iban. Bersampi ngajih ke kita gawai tahun tu, gayu guru gerai nyamai lantang senang, boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bidia. Selamat Hari Gawai

Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kita berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, iban dipebasa, enti bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketega sungai, iban kering, enti segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, iban berkuasa, enti sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu, minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua, minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai, ngigak pemanai ngemaju ke Dayak. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!

Tabik bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngapluang untuk meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngapluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu sudah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ngau kerja kita. Pengasih ngau pengerai tidak asai ke semua kita. Ngau pemanah buka itu sudah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, bapa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Ngau semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi medak, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Waktu kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Bengara Pagi YFM.

9 pagi hari Gereja Anglika kena ke 1006. Ketrubatu aku dulu ke meri selamat pagi hingga semua bala peningo. Aku meri selamat hari gawai megok hingga semua bala kita di menua tu kengin tu hari gawai megok ketahuan tu. Aku tu Bishop Nelson ugas bulang hari Gereja Anglika. Aku kemai kita sama sembiang waku. Dini nur kita jamai tu. Awak kita ngepun ke pengawak kita pagi tu ngau sembiang. Kita patut beri terima kasih kepada Tuhan ke mana ya kurang itu kita malam kuda. Lemai kita mendoa hari siang hari itu. Kita patut beri terima kasih ke semua berkat ya kuda sambut kita. Sambi kita Allah Ta'ala pada kuasa nuan kepun penatai semua kami misio setengah nuan menggok nyadi ke pemulai kami. Kami digagok ni tiap kegamal nuan. Kami terima kasih ke hari sehari itu. Tu mai hari lebuh nuan ke udah ngagok penerang. Lu mendok ia nak maduk mana. Tu menggok hari lebuh penampak ke mancar pagi. Nur kami temu ke kubur nuan dah puang. Lu temu ngau Kristus penampak kebenar. Buk kami pengawak nuan nakok mana. Lalu perinduk nuan mengkang belam moyo. Sambil itu minta kami, nama anak nuan Jesus Kristus, Tuhan serta pelepas kami. Amin. Baca ribu kudus kita pagi itu diambil aku di Injil St. Luke bagi 4, berkah dia baca buk ayat 38. Lepas Jesus sudah tinggal ke balai gempuruknya, ia tamak ngagai rumah Simon. Jadi mentua induk Simon balat amat sakit celap angan. Lalu sidak nanya Jesus pasal ia. Jesus lalu meremi hari atas induknya lalu muru penyakitnya. Induknya lalu gerai. Kalau ia lalu angkat lalu melo sidak. Lebuh padam mata panas semua orang kebisik pangan ke sakit laman maya macam penyakit. Maya pangan sidok ngagi Jesus, ia lalu ngengkah ke jari atas kena bikuk sidok. Lalu ngerai ke sidok. Hantu megak pansur di maya orang, lalu nyerawuh, nuan tu anak Allah Ta'ala. Saya ngerara sidok, lalu nak nyagi sidok berjaku. Laman sidok nemu, ia nang Kristus. Bu urung rerak tawas, ia angkat lalu mupuk ngagi dua siti di sunyi. Orang mayuh lalu bergigok ke ia. Bu sidok sudah tertemu ke ia, sidok lalu nyagi, nak nyagi ia ninggal ke sidok. Taku ia berjakuk dengan sidok. Aku nak tahu nak megok nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala. Ngagain ngeri bukai, lamanya ke buah aku dikirim ke. Nyala ia majak nusui berita mana dalam balai gempuruk di serata menua judia. Tu jakuk Tuhan, terima kasih Allah Ta'ala. Sampai kita Allah Ta'ala tipun penghidup kami no dan nyago dan ngagok dunia nge semua tai di dalam dunia tu no dan merik kami penemu ketahun kena kami ngelalo nitih kemerdekaan nuan merik kami hati di merti ngambil ke oleh nitih kemendar serta ngepenekaan nuan apai kami mengkang semiang ke menua dalam dunia tu kelebih lagi ke menua besi penyarut jamaya tu sembiang ke semua tuai-tuai ke megai menua ngambik sidak ya oleh diri yang nuan tak mutar ke penyarut sidak. Kami minta nuan Tuhan berkuasa atas semua kenyadi ketuai mengok ngambik sidak ya berpegai berpanggai bu iri yang nuan ngambik sidak besi penemu ketahun kena sidak mutar ke penusah dengan penyarut kebisiknya di kami bersampi mengapai minta orang itu semua kekenak penusah ketegal perang dengan penusah bukai sampi itu diminta kami nama anak Tuhan Jesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami. Amin. Sampi Tuhan Jesus pai kami di surga kudus menama nuan datai me perintah nuan jadi me penekok nuan maka dalam surga lupanya mengok dalam dunia beri kami penghidup tiap hari
Ampun penyalah kami, beka kami ngampun orang disalah kelaman kami. Itu kami rip nguji, lepas kami rip nyai. Kerana orang timpu perintah, ngekuasa, ngemulia. Dia tu datai ke belama-lama ya. Amin. Awak keberkailah talo apa yang nak ngurual kudus, nurun atas kita semua. Sari itu lalu ke belama-lama ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita pagi itu, aku mai kita nanyi pantun lumur 90 bukulai ngebala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Bulan Jun urang putih, nyak bulan satu kita dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
3: Pantun perangsang kita yang rejab ngawak, bak bulan tu munyi tu.
4: Aku dekat balagu dinga kita daya nampung singalang burung tuntung menawal arimba tu bak bulan satu kena kita gawa nanyong gapawang burung tamuda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika umai gagak besai kapas ke mata meda tebas ke kita babas miau kanan kiba mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung, tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit, menua tanah payak. Nadai ke salah alai, tahu alai gawa. Umai ke anang mindah, susah bakal subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ga kita ngetu gawa si barang tunga. Ngerja ga getah perang ambil belanja kamanya nyak. Tuk genakak yaku gerah kita gawa. Semua kita ninga di kaban nakak.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Jadi aku enya YB Datuk Wilson Gak nak kumong kaban ahli parlimen P216 Hulu Rijang. Kang Natai kejakup pesan nyak merit selamat hari gawai tahun 2026 tu. Sebagai semua kita ke berbangsa laban bangsa Dayak bab benua Malaysia pihak megak amiak di benua Sarawak. Jadi kita ngarap ke tahun tu oleh mai penyenang, mai pelantang, mai pembidik pihak megak kita ngarap ke tahun tu nyak pelabak kaku semua bala kita Dayak nyak mesti berubah. Berubah apa nama punya Siti hari kita bakal kita ngintu hari gawai tentu. Jadi ngintu hari gawai tentu aku ngarap bala kita kena cara ya ke sederhana anang bambis ke harta, bambis ke duit, bambis ke ngonak kaulih kita berpaket ngupangan diri. Jadi ini buah kita paket ngan diri asal kita nyoleh ngintu kayaknya hari gawai kayak satu hari bulan 6 2026 tu. Jadi aku ngai nak ngelalau lebih lagi sebagai Timbalan Menteri Digital kayaknya ngelalau bala kita berjimat satu laban maya gawai tu orang guna peluang tu kayaknya kena kumai orangnya nipu ba talian atau ba handphone atau ba social media kebuah pihak tu maya orang nak nipu kita maya gawai tu. Jadi nyalai anti semak telefon nyak tadi ukai mansak ukai kedah register bak telefon kita nak nyawut ngai kita kena ditipu orang kebuah pihak leban dalam telefon dia tu asal dia nyawut ya boleh ngerekod suara dia nyak dunia kebaru dia tu. Jadi tambah pihak mega kita ngarap ke tahun tu sebagai kita bangsa Dayak tahun 2026 kita nemu harga barang dikit Tegal ianya dunia kita nyudah berperang Amerika ngelawan Iran. Artinya social economy penata pemisik kita yang tadi bedau bakanya tang barang laban minyak. Asal minyak tu nikik semua barang kengguna minyak. Minyak nikik magang-magang laban kena orang ngatul barangnya produk sedak ya cara sedak ngatul barang. Nyalai pelabak aku Malaysia, kerajaan Malaysia, kerajaan Sarawak. Ngau nak kulih bakal Sarawak udah ngadu KS-KS hanya nulung kebagi kita di menua ulu atau menua pesisir atau rumah panjai. Setiap bantuk kecukup mana. Jadi aku sebagai wakil rakyat di menua ulu, kita ngarap ke satu perintah kita di menua Sarawak, perintah kita di menua Malaysia. Ianya ngarap ke sidakian tadi ngatul pengawak. Ianya pembangunan ataupun jalai pemansang diatul kita yang nak cara ke Jampat. Lebih baik jalai-jalai kita di menua ulu. Jadi kita ngarap ke bala pemimpin kita, pemimpin atas saat kita, hanya orang ke atas dia mesti kak mendak akar rubi. Pihak mereka mesti kak ingat jako hari wakil rakyat. Lebih baik pakai kami ke diau di menua ulu. Ke nombor tiga tahun nak jako kita hanya pasal pendidikan. Kita mesti berubah. Kita mesti mengolahkan anak kita yang agak tikas tinggi. Awak sedang boleh ubah pendidikan penghidup ruang bilik apa yang naik kita ke di ekodolog subak. Bak tahun kekadatan itu kita mesti ke ngona kaulih. Ianya dari segi kita di menua Sarawak kita bisa free education. Jadi nyalai aku ngarap ke ngena peluang tu ianya aku ngarap ke semua bala kita ke bisa anak belajar bahan universiti tempatan kita yang tadi ngona kaulih. Kita nganjuangnya lebantuk nang sarana yang berhormat ianya premier kita ianya meri education percuma ngagai rakyat menua Sarawak ke bisi ba belajar ba tingkat setinggi ba universiti ianya universiti kita di menua Sarawak tu. Halo ngau penudi aku meri tabik setabasa ngagai semua bala rakyat aku ianya bala pengundi aku dari Tubau, bala pengundi aku di Murum, bala pengundi aku di Batang Rajang, bala pengundi aku di Balih, di Mujung, Merirai, ngau semua bala pengundi bak P2160 Rijang, aku ngau datin yang beri selamat hari gawai ngagai kita semua. Lalu lebuh kita bergawai kita yang tak nak berjimat dari segi kita yang berjalai tisma kita yang sudah kena sebenarnya yang anang berjalai nak kereta yang kita yang guna kauliah. Ngarap ke pengelikun ruang bilik kita jadi nyalai lebih banyak gawai itu ngarap kita yang dia rumah panjai sama-sama kita hanya ngeratai ke penyedang hati do kita nyambut gawai tahun 2026 sama-sama kita yang tadi ngaji ke diri ianya gerai lantang senang nguan menua bidik lansia tuah berlimpah tahun ke kak datai lah nyajak. Terima kasih hari aku yang berhormat Datuk Sri Datuk Wesanugak Kumong nyak Keban Parlimen P2106 Ulu Rejang.

Selamat Hari Gawai, Hari Artis ANP ya. Selamat pagi, selamat Hari Gawai ya. Sehari itu 1 bulan 6 2026. Okay, semua kita harapan bangsa Dayak ya, ke nyambut Hari Gawai ke sehari itu. Jadi harap kita sama guna awak ya, peluang ke sehari itu Nur kita yang tadi boleh bergulai berbutik bergempuru ngau bala kabana belayan boleh ngempit ke kawal ya ngau diri sebilia ngau bega diri serumah bahari gawai ke tahun tu nyen garap ke kita sama nyambut hari gawai ngau lantang hati lebih haki ngau sekedar hari pengawak ke bisik di gagak kita ya aktiviti ke di gagak kita dikena ngericah ke hari gawai kita ya. Okey, jadi sehari itu maka tentu ya hari diau, hari besai nyerombak hari gawai. Kita ke tumu mendiang ke YFM ke pagi itu. Terima kasih milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi itu ya. 1 bulan 6 2026. Kalau kita bergulai dengan aku Sam nyentuk ke pukul 9 pagi itu lagi ya. Okey, nang bakal selama muka bertusun program kita 7 pagi tu lagi maca pesan pesan beratau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi pukul 8 pagi tu lagi kita mendiang ke pertusan khas hari kawai hari tuai pemegai menua lalu ditangkan ke ngau pertusan khas hari kawai hari premier Sarawak lalu pihak mereka nangkan kenyal lagi kita mendiang ke drama atau ke sketsa hari kawai hari YFM hanya ke sekedar hari program ke dikeluar ke bak awak pengerak pagi ke pagi itu ya. Okey, jadi tentu maka engkau kita bisa ngusung bala kaban Melayan ngarap ke samanya ke pengelikun lebih lagi kita ke bertengah ke Jalan Alun ya. Nanti pala tadi sudah sebingau atau ke nak boleh deriba atau nak ibu mindah dulu ya. Jadi harap ke kita sama berjimat, berjaga ke pengikun kita empu ke engkau bisik mindah ngusung kaban pelayan Pak Ari ke terubah kita ke nyambut Ari gawai ke Sarito. Okey, jadi kita berperindang dulu ngau lagu gawai ke lebih hakik pagi tu. Bedau aku natai ke pesan pukul 7 pagi tu lagi ya. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang ke bisa diterima hari peninggal kita. Tu hari Raban Kuaya TTP. Selamat ngintu gawai.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Aku Irma Langi.
4: Hai, aku Melati Badi.
5: Aku Rajesh Booking.
6: Aku Densi Tambum Takeisi.
7: Aku Daniel.
8: Aku Amanda Johnny.
9: Kami ari Wi-Fi Iban di Kuching.
10: Mereka.

0: Dalam dunia tu, kitai peturun Iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang, di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluah nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang, agi mayu peturun Iban nak nemu kenyalang tebilang ketega tangkung, bukit berberita ketega remawung, Iban dipebasa, entik bergempung. Agi mayuah anak Iban nak nemu kempat tiang tebilang laba langai, Sarawak tampak ketegas sungai, Iban kering, entik segulai sejalai. Agi mayuah anak Iban nak nemu kelingkang tebilang ketega tinting, pangau libau berberita ketega keling, Iban berkuasa, entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak Iban nak nemu batang lupar terbangkal ketega bujang senang, rita geluang bergemung laban kumang, Iban kering, entik sama kuyang sawam singkang. Ngenak peluang tu, aku Bana Jimbat, meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak, majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuah temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, berkebung baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
1: Tapi bala peningah YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu, ngau peluang tu meri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agai semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinian luar kita. Ngau peluang tu mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Laban kita itu udah nerima mayuh utai dikenal kemasang ke pengawak ke kerja kita. Ngasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Ngapa mana buka itu dah terengkah pabilia penaik kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita udah mujur, bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke udah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Waki kita gayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

0: gerai, boleh pemujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tebuh kita ingin tu gawai daya tahun tu.
1: Aku kun selalakin gol Tumilan pengusi majelis daerah Lubantu dekat mereka pesan selamat itu hari gawai daya negai semua bangsa daya di menua Sarawak buat semua peningal YFM Iban bersampi ngaji kita gawai tahun itu bayu guru gerai nyamai antang senang boleh berkat pemujur dalam penghidup ruang bilia uha selamat hari gawai.
2: Saya terima kasih ya Luka Merik selamat hari gawai agar semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita kengintu gawai tentu dah mayuh bala kita mikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan aluannya aku harap ke kita nyaga penglikon jalan mah di lebuh kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenarnya benang ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalan lalu untuk dijaga kita lalu pian ke kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai itu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut yang ku itu ianya ini aku nak gerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban buta itu tahu ngasuh kita nak tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa itu nyadi nak tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun tinggal penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
3: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Cabang

0: Nambi.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Perambu mana pejalan kita? Pilih tau ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita. Gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayu. Bertucung bakal bukit, nungkat neraja. Berkebun bakal langit. Terang.

aku Gwen. Dekat merek Selamat Hari Gawai, gayu guru, gerai nyamai dengan semua kita kebebangsa Dayak. Engau awak tok, aku dekat berpesan. Harap ke semua kita nyaga pengerai dirik serta pengelikun dirik maya nyambut hari gawai. Maya mansayang tok kepulai. Ingat meh, orang kedi kesayau kita. Selamat

0: Hai hai, di Sibian dekat merik selamat hari gawai ngagai kita semua. Kayu buru, gerai nyamai, lantang senang, wan menua. Oh ha.
1: Hello semua, ngepulang tu aku Relison Layang dekat Merik Selamat Hari Gawai ngajak semua kita ke Masa Dayak nangis rapat dini-dini alai harapkan boleh rezeki kaya raja nyuan menua.

0: di rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, hanya di apa jam kedua atau peningah maca dulu pesan ke diterima hari peningah kita ya, pesan berat ngau mega pesan ke berbatang ke pagi tu. Jadi pesan ke terubah tu hari Stephanie yang nak mungkin madah ke pengawak berantu ke niang apa sida inya niang mukit anak giman ke dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai tu elok ya, ba rumah sidempu inyok ba batu 2 jalai KGD nanga stra semraduang bin tangor. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan anak ngira dini nur kena oleh disebut itu magang madah ke pengawak berantu keniang mukit anak giman inyok kena 3/6/2026 pukul 6 lemai ya, ba rumah sidempu inya ba batu 2 jalai KGD nanga stra semraduang bintangur. Okey, lalu pesan kedua tu peninga akalai pesan tu madah ke Sami anak berdindang. Sami anak berdindang udah nadai kemari ya, lalu niang Sami anak berdindang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam atau lagi pak rumah sidempu ianya pak rumah langi tinting petai sungai tau Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan rabat tu kita tahu bertelepon ngagai menyadi niang tumpu ianya 013-686-5002 tau kenuju Candun 011-403-0634. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur nak boleh dirintai ke ditu magang ke ngelala Sami anak berdindang kalau madah ke Sami anak berdindang udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam atau lagi pa rumah sidempu inya pa rumah langi anak unge tinting petai sungai tawa Selangau lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya hari Rubin anak Igun atau ke Uca. Jadi pesan tu madah ke apa ya Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai kemari maka lalu niang Igun anak Sangkan tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila ya 2/6/2026 lalu dekat kubur ke ba dekat kubur ke pagi hari 3 tu elak 3/6/2026. Okey, jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Rubin tau ke Uca Naigun berumur 013-709-6978 tau ke nuju Inai Elra 019-876-5506. Jadi pesan tu megah nuju kaban belayan di Seratan Nur kena ulih di sebut itu magang kalai madah ke Igun anak Sangkan ya, Igun anak Sangkan udah nadai lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergila 2/6/2026 ba rumah sidempu ianya ba rumah bunyau nanga entabai ya, lalu dekat di kubur ke pagi hari 3 atau elok. Okey, lalu pesan ke Siti tu peningah ianya pesan dari Florida anak Awiang madah ke apa ya tuai rumah Awiang anak laga, tuai rumah Awiang anak laga udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ya, ba rumah sidempu ianya ba merindun lalu dekat dikubur ke pagi pergilak ya, bawa penam Anglika St. James. Jadi penerang ke Sili Agi Mega kita tahu bertelepon ngagai Florida nak uyang pu bal umur 013-347-6898 tahu kenuju Belinda nak uyang 014-880-9022 jadi pesan tu nuju kaban belayan di Lubu Antu ngau mega kaban belayan ke Bukai ke enda ulih di rintai ke Ditok Magang jadi pesan tu tadi madah ke tuai rumah hau yang anak laga udah nada ya lalu dekat di Sengai Pala Mayu ba merindun malam tu lagi 1/6/2026 dekat di kubur ke pagi pigila ba pendam Anglika St. James ya. Okey, hanya tadi mega pesan ke diterima dari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Lini anak menawal. Jadi pesan tu madah ke Lakia Erickson Ambu anak ikuang. Erickson Ambu anak ikuang udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu. Sarito ngamaka pergila ba rumah satu Malaysia kapit lalu dekat kubur ke pagi hari 3 tu ila 3/6/2026 jadi penerang ke Sili Agi bekaul ngap santo kita tahu ba telepon ngakai Lini anak menawal ba umur 013-886-7157 tahu ke 01 atau kenuju Helen anak menawal 019-871-6821 atau ke Roslin anak ikuang ya 014-892-5904 ya. Jadi pesan tu maka nuju kaban belayan di Seratan Nur ke nak ulih disebut di Tomagang madah ke Erickson Ambu anak ikuang Erickson Ambu anak ikuang udah nadai jadi ini yang tu dekat di Sengai ba rumah satu Malaysia kapit sari tu ngemega pergi lah lalu dekat kubur kari tiga tu ilah ya okey nya mega pesan ke bisi di terima hari bala peninggal kita ke pagi tu ya. Okey, jadi bedau aku maca pesan ke Bukai ke pagi tu. Kita lagi berperindang ke pagi tu ya. Tu lagi merindang kita ingau lagu-lagu gawai ya. Hari Ricky L gawai jadi kelambang. Hari ke terubah kita akan nyambut hari gawai ke Sarito. Terima

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Okey, jadi aku ingin natai ke pesan bukai ke pagi itu peninggal ya. Jadi pesan ke Siti itu peninggal hari Kilbin lambai. Madah ke pengawal ngintu regang niang apa ya inya niang M atau ke Jimmy Handsome anak regi ya ke dekat diatur 4/6/2026 ba rumah sidampu inya ba sungai Pinggai undup Sri Aman. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan nak ngira dini nur madah ke ngintur gang niang M tau ke Jimmy Hansen anak Jimmy Hansen anak Ricky ya ke dekat diatur ba rumah sidampu nya ba sungai Pinggai undup Sri Aman kena 4/6/2026 tau ila. Okey, lalu pesan ke Siti itu peningah ianya pesan dari Emilia Uyung anak Lang. Pesan tu madah ke ngetas ulian ngau ngambil terbalu ke niang apa ya ianya niang Lang anak Ugat ya ke dekat diatur ianya 6/6/2026 pukul 8 malam atau ilah ya pa rumah sidampu ianya pa Fusiao Trading Batu 6 Jalan Nyabau. Okay, jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Emilia Uyung anak Lang pak umur 0113-703-7018. Jadi pesan tu uju kapan belayan di Serata Nur madah ke ngetah sulit ngau ngambil interbalu ke niang Lang anak Ugat ya tau ke Pai Tawi ke dekat diatur inya 6/6/2026 pukul 8 malam. Okey. Lalu pesan ke Siti itu peningah inya pesan dari Jembun anak Lekuang ya. Jembun anak Lekuang mandi pesan tu madah ke pengawal berantu ke niang bini ya. Inya niang Mawas anak Lang tau ke Inai Mungai ya ke dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah anak ya inya ba batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bin Tangur. Okey, jadi penerang ke sili lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai Jespin anak Jembun berumur 019-223-7519. Okey, jadi pesan tu mereka nuju kaban belayan di Serata Nur madah ke pengawal berantu ke niang Mawas anak Lang tau ke Inai Mungai ke dekat diatur 3/6/2026 pukul 6 lemai ba rumah anak ya inya ba batu 2.5 Nanga Stras Jalai KGD Bin Tangur nya tadi menggap pesan ke diterima ari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu ianya pesan dari Tom John sanak mukan madah ke merekat ke petam niang apa ya ianya niang mukan anak sayan tau ke apai lau ke dekat diatur 2/6/2026 pukul 8 pagi ya. Jadi pengawalnya dekat diatur apa rumah sidampu apa rumah James Meliang Tanjung Baru Paku. Okey, jadi pesan tu muka menuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena oleh disebut Rito Magang madah ke pengawal merekat ke Penam Niang Mukan Anak Sayan tau ke Apai Lau dekat diatur 2006-2026 pukul 8 pagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Jem Semeliang Tanjung Baru Paku. Okey, pesan muka ke diterima hari peningah kita ke pagi tau.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pamakai asal, kenap meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah hutai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuk ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas, ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas, tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Okey, jadi tu Siti pesan ke baru diterima ke pagi tu ya. Hari tuai rumah Steven anak Nuyang madah ke BT tau ke jenah anak Nuyang, BT tau ke jenah anak Nuyang, tau ke bini Ali anak Lubuang udah nadai pagi tu tadi ya. Jadi ni yang tau dekat di Sungai Bala Mayu malam pekila 2006-2026 ba rumah Sidampu, ianya ba rumah Steven kampung Palian B, lalu dekat dikubur kari tiga atau ilak ya. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan di Serata Nur kena ulih dirintai ke Ditok Magang, madah ke BT tau ke jenah anak Nuyang, BT ya tau ke jenah anak Nuyang, tau ke bini Ali anak Lubuang udah nadai pagi tu tadi, lalu niang tau dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Steven Paliang B, lalu maya ngubur hanya pagi hari tiga atau ilah. Okey, hanya tadi pesan ke baru amat diterima hari peninggal kita ke pagi tau. Jadi bakal selama peninggal 7:30 pagi tu lagi nabur ke berita pagi di YFM. Setiap lagi lagu kena merenang kita ke pagi tau. Berau kita mendiang ke berita hari Andrew Lanting.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Selamat menyambut hari gawai. Nuju semua pendengar YFM maka ke tahun tu. Ngau tu aku kat Merik Jakob Lalau. Nanti kita udah sebingau. Anang berderiba ke kereta bak jalai alun. Nyajak hari aku, Jimmy Pelikat hari Wave Mix Production sendiri bahan. Oh ha!
4: Aku cuba lawa yang beri selamat hari gawai daya. Ngagai semua pendengar YFM. Jadi pesan ku nuju semua. Sebedau kita nya mulai ke diri ke menua, pastikan kita nya bersa dulu perintah pengangkut ke dikena kita. Pastikan ia dalam keadaan likun serta selamat. Okey, jadi anang laju deriba. Berjimat barantau jalai. Jadi pesan tu datairi Iban Bidia ucuk belau yang bergulai ngau YFM.
5: Aku beri meringai anak saga Ari Unifo. Dekat meri selamat ngintu hari gawai tahun 2026. Gayu guru gerai nyamai lantas senang nguan menua. Oh ha.
6: Ketua Batuk Batang Berita. Mayu macam budaya Sarawak ngempung rakyat ari pupu bangsa ngau jalai pengarap. ART diadang dekat Berengkah bawah operasi bak suku keempat tahun tu. 5,977 km bekau Jalai Balak diangkat Manah Agi. Selamat pagi, berkulang aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 1.6 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

0: Mayuh macam budaya adat asal ngau pengarap ti di kemeran rakyat Sarawak ukai perkara ti ngasuh bersararak tang nyadi pengeriang ngempuang rakyat serta mantu negap ke politik, pemansang ekonomi ngau pemansang rama ti diasai ke begulai sama. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar madah berbahasa ke pangandiri mereti ngau nerima penyelai puguk ti berguna kena nentu ke Sarawak majak mansang lantang serta likun bak penguntung rebak diatuk ngau dudi ari ilak. Ia mansut ke jakut tu bak jakut pesan ari gawai Dayak 2026. Rakyat Sarawak ti pulai ke menua nyerombak pengeram itu dilalau ngambil seruran ngemerat ke pengliko diri, diri sebiliak serta orang bukai ti sama bertengah ke jalan alun. Langgur pejalai diri ngau mana nitih ke atur jalan alun serta nentu ke perengkap pengangkut meruan mana. Rakyat megah dilalau ngambil nak deriba maya lelak ngantuak tau ke bak gaya ti tau ngerugak pikir maya deriba. Sistem Transit Aliran Autonomi ART diadang dekat berengkah beroperasi bak suku keempat tahun tu. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah sistem pengangkut menggeri Kuching KUTS dekat nampak Kuching jadi model besar perengkah pengangkut menggeri tingkena kuasa hidrogen di rantau Asian. Sarawak megak benuang mansang ke kampus data pemintar tiru AI Kuching di Tanjung Bang ti dekatnya di penyungkak pemansang grid AI serantau. Perintah menua megak merambu dekat ngagak satelit nano ngena CubeSat ti ditagak dekat dilancar bak tahun 2030 ilak. Ketujuhnya Sarawak berengkah ngemansang ke bakat menua tu dalam bidang aero angkasa, kejuruteraan satelit, analisis data ngau teknologi komunikasi dikenak nyukung pemansang ekonomi digital menua. Ia berjakup menyinya bak jakup pesan Ari Gawai Dayak 2026. Bak jakup pesan kesama, Premier Sarawak madah ke 4,694 ikut dembiak udah nerima penguntung dari skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES nakak kediatu. Penyampau penerima FTES diadang nambah ngagai 10,000 ikut lebih datai bak ujung tahun tu. Tok setipak ngokot miman perintah menua ti dekat ngeremai ke akses pelajar tinggi ngagai dembiak Sarawak ti nyadi pukuk pemaduk besai ke patut diberi perhati. Kebuah halai pihak, laban pemansang pelajar ngau bakat menua tu nyukung pemansang ekonomi menua jemah ilak. Nambah kenyak Yayasan Sarawak megak numbuh ke program ijazah Dr. Falsafah PhD penglama 4 tahun ngenak kerjasama University of Bristol di United Kingdom kena ngada ke pengerja pengawak TBC pengelandiak berkenak ke teknologi tinggi. Siko jurutera dari SMD Semiconductor antara penyerta tumu ngau masuk programnya. Perintah Sarawak dekat berbendar nentu ke pemansang infrastruktur data ibat genap menua di Sarawak, kelebih lagi di menua pesisir. Tuk nyengkaum hari tip jalai ke projek ngangkat ke pemanah bekau jalai balak. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugambas bak jakup pesan Gawai Dayak 2026 madah nakak kediatuk 5,977 km bekau jalan balak benuang diadu mana hagi. Tuk sebagi hari pengawak tindak ngetu kena ngangkat ke pemanah jalan alun, accessibility serta maik-mayuh agi peluang pemansang ngagai rakyat. Tuk megak ngayan ke komitmen perintah Sarawak tidak tentu ke semua pengentap pendiau engau komuniti disambung engau jalan alun. Jalan alun tik manah megak dekat numbuh ke mayu agi peluang ekonomi ngangkat ke akses ngagai servis penggerai engau pelajar serta ngangkat ke pemanah penghidup rakyat. Dan itu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM. Pemujur ketijapai Sarawak kemayar itu udah nyadi contoh ngagai mayuh orang serta majak dipedak ngau bahasa ketinggi nanti dibanding ngau 10 tahun keudah. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ubah kemanah ti udah nyadi asil ari perambu pemansang ngau penegak politik nempak Sarawak nyadi sebuah menua kemajak di pebasa serta dikemegah ke rakyat ya. Nya alai nembiak Sarawak tigawak di menua bukai dipintak terus berjalan ke tanggung pengawak marik penemu ngau pengelandiak dikenal terus ke agenda nempak bangsa serta pemansang menua. Perkara tu dipadah bak jakut pesan Hari Gawai Dayak 2026. Ia madah pengeraminya nyadi pelasar ala diri sebiliak bergempuru. Lalu gaunya negap ke pengawak numbuah ke menua bangsa Sarawak, tip berpelasar ke penyelakup, penegap enggau penglantang. Cara pemansang tik komprehensif berguna amat dikena nentu ke nadai agi komuniti tinggal ari pemansang tik benung jampat ngerembai di Sarawak. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah mayu macam inisiatif pemansang di Kelati ari tik nyedia ke infrastruktur, fasiliti, pelajar dengan peluang ekonomi tik besai agi ngagai semua rakyat di menua tu. Lebuh napi ubah rampak menua dunia, ngap pemar ekonomi global ti majak kompleks. Sarawak dia tu nyingkang nuju ekonomi baru berpelasar ke innovation, teknologi gadung, enggau pemansang modal mensia. Transformation tu berguna dikena nentu ke Sarawak terus tegap, serta boleh ngada ke mayu hagi pengawak puang, enggau peluang dagang ngagai rakyat, kelebih hagi Raban Nemia. Ngenang perkara bukai. Sebuah kedai urut di Kuching udah diserbu polis. Enggau upis pengerja pengawal Sarawak malam mensana. Laban beroperasi enggau nada lisien dagang tik sah. Nitih ke penerang ari kepala polis pelilih menua Kuching, SCP Alexan Naga Cabu. Lima ikut induk rakyat menua luar ke umur antara 23 ngagai 38 tahun udah ditangkap. Dua ikut hari sidaknya, nada gembuan permit kerja kesah tau kepas nemuai gawak sementara. Lalu tiga ikut kebukai, nak mujur ngayan ke dokumen pejalai kesah. Polis megak ngerampas dua itik pasport, sebungkus kondom, enggau duit RM484. Kes tu dipansiat nitih ke Seksyen 39 Bracket B Peraturan Immigration 1963 ngau Seksyen 6 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959/63. Berita tik ke Perudi. Tabika kemas Serabang diriput ke angus lemak mari. Bila operasi upis bomba ngau penjelama Malaysia Sarawak nerima kangau pasal penusah tu orang pukul 2.17 ngalih hari. Raban bomba hari balai bomba ngau penyelamat BBP betung lalu ngesah palan penusah tu. Operasi ngerara api napik penanggul laban jalai tik mit nuju palan penusah tu ting ujung ke perengka bomba ndak ulih ndak dipindah ngagai dalam kereta utiliti laban jendera bomba ndak ulih tamak ngagendurnya. Tajak pihak nadai orang bakal buat penusah tu lalu operasi temu orang pukul 4.14 lemai. Lalu pun penusah tu nyadi ngau penyampau pengrugi. Agi di Pansia. Kena gujung ke berita batang berita di Baca Baru. Mayuh macam budaya Sarawak ngempuang rakyat ari pupu bangsa ngau jalan pengarap. ART diadang dekat berengkah beroperasi buat suku keempat tahun tu. 5,977 kilometer bekau jalan balak diangkat mana hagi. Tunakan berita pagi hari YFM sehari tu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alina Suil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, selamat nyambut Hari Gawai Dayak 2026.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Sehari tu, 1 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Padang Bilun Baru Sibu udah tembuk gagak kena ukus RM97 juta. Projek tiket rubahya diadang tembuk kena tahun 1990, tembuk ngelui hari timpuh tidi taga, ngujung ke ungkus ngagak padang bilun tu manggai RM112 juta. Tajak pan pihak, penembuk projek padang bilun baru tu, udah maik pengelantang ngagai mensia mayuh bak pelilih tu. Berindi hari fasiliti modern TBC bak padang bilun tu. Nyengkawum dur ngantik kebesai, sistem timandang ke penerbai bilun, serta sistem dikena bilun sangkai lebuh maya malamari. Nambah kenyak megah, padang bilun tu digagak besai hari sebedau tu. Lalu merik awak ngagai bilun Boeing 737 sangkai di Sibu. Projek padang bilun tu dikarap ngericah kagik sektor dagang temuai bak Sibu. Kelebih agik sidak tidakkan temuai ngagai pelilih menua bukai kengelingit Sibu. Bakal kapit egau kenawit.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Slakaja kosareto ianya gindir. G-I-N-D-I-R. Gindir. Erti gindir ianya pengawak nekan baka nempiak tau kengenyak kautai ngasuah utainya mipis. Maya ngenak slakaja kouto ianya munyito. Aku nyau mipi duduk nguji ngawinai ngindir tepung pulut kena ngagak tumpi dikena kami miring pagila. Tau ke, gindir-gindir ke aku gambut kainnya ngambil kagi uliah nur nepuk siti agi gari. Nyak naka seleka jaku sarito ianya gindir.
1: Seleka jaku sarito. Tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5. Jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah dua. Kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo. Anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
0: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh itu cara kita buat hanya bertuang kitchen peringkat hari 11 hingga 14 hari bulan hanya hari 4 hingga hari minggu lah. Untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sri bin Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi menyanyi kepada aku dulu. Ianya majlis kesyukuran agama-agama lain di UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengguna Rentak Betul. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Jika pukul 6 menyebut tadi bak tempat Masjid Jamek Betul. Ya. Ia ke 6 tu tadi majlis jamuan teh. Dan 2

0: program Siti ke tahu nari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert rakyat ke kat lalu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah, Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri, ngau merana ke Pukul Sarawak.

0: Okey, aik kawan dari Agustin Merikan ngau Jenarino Jeraki. Si selamat hari kawan si.
1: Yeah, selamat hari kawan Sam. Selamat hari kawan ngagai semua peningat. Salito 1/6/2026. Salito harap ke wayuh main peningat bulan yang tua pagi tu Sam.
0: Ya, harap ke bisi ningal kita saban. Kita sama nemu meh nasi hari kawan itu mayuh kita ke Kiro harap yang mega ke Salito tadi hari keterubah ke dekat nyambut penatai bala temuai kini. Lalu malam tadi kita mega ngirup air pengayu serumpuk bergulai ngau diri serumah diri sebili ya banyak
1: ya man kita berumah panjai dan ya cukup rami Sam baka berumah panjai kami di seratuk din ku nang ya cukup rami pada ku grup WhatsApp nya sesengit hati kat pulai kan jadi
0: dah tertengut hati kat pulai nasi dan ada ngawak apa kita ke kawak tahun tu ngawak idar kita ke nitih idar ni
1: nang amat ya nanti semua nya komisi magan ada orang gangin tu
0: betul
1: kita empu kontin eh
0: kita ke kawak tu nang merindang peninggal tajak panari kawai kita nang tetap merindang bala peninggal kita okey sekali lagi meri sama kawai meh ngagai semua bala kita bangsa daya kita sekaban diri menyadi ngau meka orang ke sama ngau kawak kita ngau semua nasi.

0: Okey, jadi bah program kita ke pagi tu sih.
1: Jadi program kita dah tu lagi. Kita bisi perutusan khas hari gawai hari tuai pemegai benua Sarawak, lalu ditangkan ke ngau perutusan khas hari gawai hari premier Sarawak Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg.
0: Ya, perugah hari pukul 8 pagi tu lagi ni.
1: Ya.
0: Lalu ditangkan ke megah tando drama YFM.
1: Drama panda YFM Pulai Meh Anak.
0: Pulai Meh Anak.
1: Tajapan tu lagi mungkin berkonti.
0: Kita tahu untuk nuju bala anak kanda uliah pulai.
1: Ya. Tahu ni. Ika jarang pulai. Hanya nang ya mana meh kanda hampir mendiang ke drama panda de malam mesem pukul 8 malam atau dinga tanduk ya pukul 8 setengah tu lagi.
0: Okey, jadi sehari tu mega IC ni ngambil ke kita sama nemu hanya hari pengada yang di Pertuan Agong hari besar mega ungkap hari pengada yang di Pertuan Agong 1 bulan 6 2026 mayuh hari sehari itu kemari hari Wesak mega 31 hari bulan 5 selamat hari Wesak mega ya ngagai orang ke megai pengarap Buddha jadi bedahu kita mendiang ke perutusan hasari tuai pemegai menua udah tu lagi kita berperinan dulu ngau sitik lagu tau ari sauh ben sera kawai.